0: itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan. Saudara-saudara sekalian, uang ini semua beredar. Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan, program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal, permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
2: Ternyata banyak sekali manfaatnya, harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPPG. Jadi SPPG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314.000 siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulite melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
5: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika itu bisa terhindar. Sehingga dengan sweet ini ya, dengan kegiatan ini ya, harapan kita BNN masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda kita bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2045 bisa terwujud.
4: Dan semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
7: Ya, pendengar. Saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawar Yedi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Yedi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
8: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan BPI ya, yang sudah dibayar haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk haji itu. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
7: Pendengar Mawar Yedi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi prioritas pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
9: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Atau berdasarkan data resmi dari dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki Asrama Haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
10: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
9: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
11: Ditinggikan derajatnya dibuka.
12: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
11: Sangat senang, senang. Saya sangat senang. Sangat.
13: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
11: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
12: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
14: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin, sukses selalu ya.
13: Umur
14: Niati.
13: Umur ibu?
14: Umur 67.
13: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi tawab. Selesai. Ya. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Ya. Insya Allah. Umroh ibu dimudahkan ya bu. Ya.
12: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
0: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang.
16: Pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat, KUR, maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
0: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal maksimal 5% satu tahun.
16: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
17: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
16: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
18: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
16: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
3: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
19: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius. Terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan. Bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
20: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
3: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari super mikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Teuku Markham yang terhianati. Teuku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian

0: pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari lapisan terbawah sekaligus memberikan napas baru bagi para pelaku usaha mikro dan petani yang selama ini kesulitan mengakses modal murah. Dengan bunga yang lebih rendah, diharapkan daya saing rakyat kecil meningkat secara signifikan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana skema 5% ini dapat menjamin kesejahteraan rakyat secara nyata tanpa membebani keuangan negara. Kami akan bahas tema tersebut bersama dengan beberapa narasumber di pagi hari ini. Di antaranya nanti kami akan mengupayakan untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Dr. Fitra Faisal. Kemudian juga kami melihat dari perspektif yang berbeda dari narasumber kami yang lainnya. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan ini. Silakan, mungkin Anda memiliki pengalaman atau mengetahui atau ingin mengetahui bagaimana skema itu nanti betul-betul sampai ke masyarakat yang tepat, atau artinya adalah mereka yang sangat membutuhkan, yaitu mereka yang berada di sektor prioritas UMKM seperti pertanian dan lain sebagainya. Tetapi apakah KUR ini juga dapat diakses oleh pelaku usaha UMKM lainnya? Nanti kami akan coba tanyakan bagaimana mekanismenya dan melalui Himbara atau ada hal lain yang memang bisa dipermudah untuk mengakses atau pengajuan kredit usaha rakyat ini. Dan kapan kebijakan ini akan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Dan silakan nanti kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami yang dapat Anda gunakan di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Selama beberapa tahun terakhir, terutama di masa sebelumnya, bunga KUR dipatok di angka 6% per tahun untuk pinjaman pertama. Tetapi ada aturan berjenjang bagi mereka yang meminjam kembali. Pinjaman kedua, bunga naik menjadi 7%, pinjaman ketiga menjadi 8%, dan pinjaman keempat menjadi 9%. Dan memangkasnya menjadi maksimal 5%, walaupun selisihnya hanya 1% dari bunga dasar sebelumnya, tentu bagi pelaku UMKM atau pedagang kecil, petani, selisih 1% angka yang sangat berarti untuk menambah stok barang atau bahkan untuk membeli produk-produk yang akan digunakan. Dan alasan KUR sangat betul-betul diminati karena ketika seseorang meminjam uang ke bank tanpa skema subsidi pemerintah atau menggunakan produk komersial biasa, tentu bunganya akan jauh lebih tinggi. Misalnya kredit mikro komersial biasanya berada di kisaran 10% hingga 14% per tahun, dan kredit tanpa agunan atau KTA bisa mencapai 12% bahkan sampai 20% per tahun tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Dan pinjaman online sendiri yang legal bisa jauh lebih tinggi jika dihitung secara harian, bahkan bisa mencapai puluhan persen per tahun. Dan untuk itulah, untuk adanya skema KUR ini artinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku UMKM, terutama UMKM di sektor prioritas, untuk dipermudah untuk mengakses permodalannya dan memastikan bagaimana usahanya agar tepat sasaran sehingga nantinya tidak menjadi atau tidak memberikan dampak kredit macet sehingga akan memberikan beban kepada keuangan negara. Karena tentu KUR ini adalah skema subsidi pemerintah, jadi selisih dari bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Yang itu juga akan menjadi pertanyaan, apakah dengan diturunkannya maksimal 5%, bagaimana dengan beban keuangan negara untuk memberikan subsidi selisih dari bunga bank seperti pada umumnya atau sekitar 10-12% tadi.

0: Tadi ada salah satu pendengar kami yang mempertanyakan atau menceritakan sulitnya untuk mendapatkan kur. Bahkan untuk informasinya pun juga belum sepenuhnya didapat. Dikhawatirkan bahwa akses kur ini justru tidak pada tempatnya atau disalahgunakan atau kepada orang-orang yang tidak tepat atau rentenir sehingga memberikan beban kepada masyarakat. Baik pendengar, kami saat ini akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI Henry Saragi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Henry Saragi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, kabar baik Pak Henry ya, pagi ini ya.
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak, tanggapan awal dari para petani ketika mendengar rencana bunga kur turun jadi 5%, maksimal 5% per tahun, gimana ini Pak?
2: Pertama, tentunya niat baik dari pemerintah ini bagus ya. Hanya saja menurut kita perlu diperbaiki dalam memandang bantuan ataupun dukungan, baik itu yang subsidi maupun yang bantuan penuh serta bunga kredit seperti ini ya. Khusus yang soal kur, harusnya menurut kita dibedakan kredit usaha rakyat untuk jenis usahanya ya. Jadi kalau kur ini kan kelihatannya umum ya, apakah itu usaha pertanian pangan ataupun usaha mikro yang lainnya ya. Itu harusnya menurut kita dibeda-bedakan. Itu tidak bisa disamakan semuanya ini adalah usaha mikro dan kecil, begitu.
0: Oke, alasannya kenapa itu Pak? Dibedakan misalnya jenis usahanya di sektor pertanian pangan, mikro, kenapa harus dibedakan ini Pak?
2: Karena karakter dari usaha tersebut, ya. Sebagai contoh ya, misalnya ya kayak Filipina, Vietnam, Thailand, ya. Mereka ini sudah lama bunga kreditnya itu di bawah 5% per tahunnya. Bahkan Filipina khusus untuk usaha tanaman padi itu bunga kreditnya di bawah 3%.
0: Oke. Maksudnya pembedanya seperti apa ini Pak? Yang paling dibutuhkan agar modal ini sesuai dengan cara kerja mereka di lapangan nanti Pak?
2: Ini tergantung dari usaha kan, misalnya kayak begini, hasil produksi pertanian pangan padi, ya, yang mana nilai kompetitifnya di tingkat internasional begitu ketat, ya, maka harusnya perlakuan terhadap petani tanaman padi itu harusnya dibuat lebih khusus lagi, kan gitu. Jadi kita banyak misalnya membandingkan mengapa harga beras dari Vietnam ataupun Thailand lebih murah gitu ya. Karena memang di sana dukungan dari pemerintahnya ya, maupun katakanlah bantuan pemerintahnya untuk pertaniannya jauh lebih besar. Selain daripada di sana rata-rata kepemilikan tanah sawahnya memang lebih luas.
0: Oke. Kan gitu.
2: Sehingga jadi harga berasnya bisa lebih murah. Nah, karenanya saya langsung saja karena waktu kita terbatas, harusnya pemerintah ya mengarahkan dukungan ini ya, kur ini dia spesifik untuk usaha apa ya, dan pagu kreditnya juga demikian. Dan kita dari petani, serikat petani sebenarnya sudah punya usul dan itu sudah diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani, di mana pemerintah harus membentuk apa yang disebut dengan bank untuk petani. Gitu.
0: Oke. Tetapi
2: jadi,
0: menurut
2: ya, silakan. Dibuat Pak. Itu gitu. Khusus ya misalnya kredit untuk petani ya yang disalurkan melalui bank pertanian ya, ya bunganya ya misalnya untuk tanaman pangan ya, okay. Itu memang harus rendah sekali menurut kita. Jangan seperti yang sekarang ini kan ya, diratakan ya, ya. Ya 6% ya. Semuanya gitu
0: ya, ya.
2: Yang hanya dapat 3% itu kan kur super mikro kan gitu.
0: Artinya maksimal 5% nanti disesuaikan dengan sektor usahanya Pak ya, jadi bisa di bawah ya. Itu sendiri seperti itu
2: ya, sama ya. kebutuhan petani
0: ya.
2: Ini kan sekarang mohon maaf ya, dibilang usaha tani, tapi ada juga petani kan yang beli mobil kan gitu kan, beli sepeda motor ataupun bahkan untuk bangun rumah,
0: okay.
2: Untuk biaya anak kuliah kan begitu.
0: Harapannya berapa persen Pak turun atau di bawah 5% yang memang untuk sektor-sektor tertentu tadi Pak?
2: Ya misalnya begini, kalau untuk yang urusan produksi pangan, padi, jagung, ya, hortikultura, ya, peternakan, ya, perikanan itu harusnya di bawah 3%.
0: Di bawah 3%. Ya. Oke.
2: Okay. Ya. Terus kalau yang sifatnya dia usaha perdagangan, ya, misalnya itu bisalah di bawah 5%, ya. Seperti sekarang ini, misalnya dia mau beli mobil pickup untuk usaha taninya, ya, mau beli sepeda motor, ya itu bisa 5% kan begitu. Ataupun keperluan-keperluan hidupnya di pedesaan.
0: Oke. Nah, tetapi dengan adanya penurunan ini, sejauh mana ini Pak akan membantu permodalan bagi petani itu sendiri, Pak? Halo, Pak Henry.
2: Ya.
0: Ya. Tapi dengan adanya 5%, maksimal 5%, artinya bukan tidak menutup kemungkinan bisa di bawah 5% untuk sektor tertentu. Ini akan sangat, sejauh ini akan membantu untuk permodalan bagi petani, Pak?
2: Tentunya akan membantu. Ya, sangat membantu. Tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya.
0: Okay.
2: Kalau ada, sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih,
0: yeah,
2: harus disesuaikan. Ya, mungkin kalaupun tidak ada khusus bank untuk petani, tetapi memang penyalurannya bisa melalui koperasi Desa Merah Putih ataupun koperasi-koperasi petani yang dibentuk. Ya, bisa menyalurkannya itu melalui koperasi-koperasi petani. Koperasi-koperasi petani kan dia bisa membentuk koperasi usaha simpan pinjam ya, kredit ya.
0: Ya. Itu. Jadi itu ada lembaga khusus yang menangani ini, itu harapannya Pak Henry ya. Selama ini di Himbara semata ya, seperti BRI, BNI, Mandiri, seperti itu. Oke, baik. Pak Henry, kita terima dulu pendengar Pak ya. Ada Pak Umar di Pekanbaru mungkin ingin menyampaikan atau bertanya sesuatu nih. Selamat pagi Pak Umar.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Umar, ada Pak Henry Saragi, beliau Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI.
3: Pak. Oh ya, maaf Pak, Bapak yang narasumber Muslim ya Pak?
0: Halo Pak, langsung saja Pak ke pertanyaan Pak.
3: Oh iya,
0: ya.
3: Oh ya, aku menyangkut ini loh, luar negeri itu cukup bagus ya yang dibilang Bapak.
0: Iya, Filipina tadi. Ya.
3: Bahkan untuk Indonesia tuh tanpa bunga, karena apa? Aku menyangkut kepada Muslim, apa ya, Muslim beriman juga.
0: Enggak, artinya begini Pak, maksud saya itu
3: riba loh, riba. Apapun
0: baik. Harapannya jadi 0% ya. Baik, Pak Pak Henry, bagaimana tanggapan Anda? Saran dari Pak Umar ini sebaiknya tidak ada bunga di sini, Pak.
2: Ya, jadi kan kalau yang dimaksud Pak Umar ini kan bagaimana dia tidak berdasarkan sistem bunga ya, tapi dengan sistem cara lainnya. Menurut saya usul dia itu juga benar ya, harus dibuka model-model usaha-usaha mendukung petani yang dia tidak melalui skema pinjaman uang seperti ini. Kan gitu kan, dia model ya katakanlah dukungan pendanaan usaha, ya itu juga memang menurut saya harus dikembangkan model-model yang seperti itu. Nah, harus diingat juga kan sekarang ini kan bantuan pemerintah ini kan macam-macam ya. Satu, ada dia dalam bentuk non pinjaman, ya misalnya untuk perkebunan kelapa sawit, ya itu kan memang sudah ada ya.
0: Yeah.
2: Sekarang ini naik 60 juta rupiah per hektar, hanya saja perkara akses petaninya yang sulit. Okay. Kemudian juga ada alsintan kan berbentuk traktor ya. Kemudian ada subsidi pupuk ya. Pupuk yang harganya dibuat lebih rendah dari harga pasar. Nah, yang ketiga dalam bentuk pinjaman kan gitu. Nah, jadi usul Pak Bapak tadi ini ya bisa salah satu model lain lagi. Ya, model usaha-usaha bersama yang dibuat dan itu yang saya pikir bisa didorong melalui koperasi-koperasi petani ya maupun koperasi-koperasi desa.
0: Ya. Baik, Pak Henry, kita jeda dulu sebentar Pak ya. Nanti kita lanjut lagi Pak ya untuk sebuah informasi ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI Henry Saragi akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
1: Kilas Berita.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. DPR RI menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengingatkan akan bahaya perlintasan sebidang, terutama yang berstatus liar dan minim pengawasan. Ia juga meminta diadakannya evaluasi menyeluruh terhadap operasional kereta api seluruh Indonesia agar kecelakaan tidak berulang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pengesahan Undang-Undang PPRT sebagai langkah penting dalam menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
1: Undang-undang ini bertujuan menata ulang hubungan kerja pekerja rumah tangga dari yang semula informal menjadi memiliki kepastian hukum, dilengkapi dengan kerangka kerja profesional yang diakui dan dilindungi hukum. Kehadiran rancangan undang-undang ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi pekerja rumah tangga, sekaligus mengatur hubungan kerja di sektor domestik.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengecam keras dugaan kekerasan terhadap puluhan anak dan balita di fasilitas penitipan anak Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Legislator fraksi PKB ini mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan memastikan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan layanan pengasuhan. Televisi, Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
2: Kilas Berita. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI, Henry Saragi. Pak Henry, terima kasih Pak, masih bersama kami.
4: Ya, terima ya. Kasih.
3: Baik, Pak, sebenarnya selama ini apa yang menjadi kendala petani Pak untuk bisa atau dalam hal mengajukan KUR ke bank selama ini Pak?
4: Ya, tentunya yang hambatannya selama ini ya, pertama, di luar dari yang bunganya yang masih tinggi ya, itu kan ada satu syarat ya, dia harus punya agunan dalam bentuk katakanlah dia surat-surat tanah ataupun barang berharga lainnya. Ini yang itu yang menjadi satu tentunya ya menurut kita. Kesulitan.
3: Artinya kedua, bagi petani kecil yang tidak memiliki sertifikat tanah sangat sulit untuk mendapatkan akses KUR kalau begitu Pak.
4: Ya, kalau dia penyewa tanah tentu tidak punya jaminan
3: Iya.
4: Karena dia tidak mungkin mengagunkan tanah yang dia sewa. Nah, yang kedua, realitanya kita petani ini sesungguhnya banyak kebutuhannya itu ya bukan saja untuk langsung untuk pertanian gitu. Misalnya dia untuk keperluan-keperluan beli sepeda motor ya, tapi tetap juga untuk urusan pertanian kan gitu kan. Nah, baik. Untuk biaya hidup, biaya untuk anak sekolah kan gitu kan. Bahkan untuk biaya rumah sakit kalau seandainya usaha-usaha melalui berobat melalui BPJS tidak sembuh.
3: Baik.
4: Kan
3: ya gitu. Baik.
4: Nah,
3: baik.
4: Dan kegiatan-kegiatan lainnya menurut kita harusnya untuk masyarakat desa itu dibuat dia klasifikasinya.
3: Baik, Pak.
4: Gitu ya. Mana yang dia untuk kehidupan, ya mana dia yang untuk usaha, jenis kreditnya.
3: Baik, Pak Henry, kita terima lagi pendengar ya Pak ya. Sudah ada Pak Yanto di Bandung yang sudah tersambung. Selamat pagi Pak Yanto.
5: Selamat pagi Bapak-Bapak.
3: Iya, silakan Pak Yanto, ada Ketum Serikat Petani Indonesia, Bapak Henry Saragi Pak, terkait dengan KUR maksimal 5% ini.
5: Baik, terima kasih. Soal bunga pinjaman, yang 5 itu memang terlalu besar, harusnya proporsional.
3: Okay.
5: Untuk sembako tadi memang ya 3 ke bawah Jadi kalau memang itu berpihak pada petani juga, peternak juga, nelayan.
3: Kalau Pak Yanto di sektor pangan juga, Pak?
5: Saya tidak, saya guru saja.
3: Oke, jadi harapannya di sektor tertentu itu bunganya paling maksimal 3%. Nah,
5: Itu keberpihakan. Kalau tidak, nanti dianggapnya bahwa berpihak pada importir, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pinjaman, sering para nelayan, petani, peternak, itu pinjaman untuk kawin lagi. Jadi, itu peminjaman itu harus diketahui juga oleh istri, begitu.
3: Sehingga
5: efektif. Kalau tidak efektif kan akhirnya bunga dipasang besar karena banyak tunggakan.
3: Oke, baik.
5: Itu aja. Terima kasih, Bapak-Bapak.
3: Terima kasih Pak Yanto di Bandung. Sebagai penutup Pak Henry, apa atau harapan terbesar Bapak kepada pemerintah mewakili teman-teman petani terkait dengan kebijakan KUR 5% maksimal ini, Pak?
4: Ya, jadi harapan kita ini harus ada satu strategi, ya, kebijakan untuk yang petani dan masyarakat pedesaan itu, ya, dipisahkan antara dukungan untuk usaha, ya, dan dibanding dan juga untuk kehidupan sosial dan ekonomi lainnya, kan itu. Jangan dibiarkan rakyat ini terjebak kepada kredit yang mahal, misalnya untuk beli mobil, untuk beli sepeda motor, itu kan mahal sekali tuh dengan perusahaan-perusahaan leasing, ya. Jadi banyak petani yang ngakalin, ya, ambil uang KUR untuk dia justru beli sepeda motor, beli mobil, kan gitu. Nah, jadi ini yang menurut kita harus diperbaiki, gitu. Jadi jangan didorong rakyat ini melakukan apa, ya, kalau saya bilang bukan manipulasi, ya, tapi membuat kebijakan-kebijakan apa baru lagi, ya, di tingkat masyarakat. Jadi bank itu tahu itu bahwasanya dipinjam duitnya bukan
3: untuk apa, gitu, ya,
4: langsung, tapi untuk yang lainnya. Karena itu kan, itu leasing mobil itu kan mahal sekali,
3: ya,
4: bunganya, ya. Jadi itu, jadi menurut saya harusnya kredit ini ada. Yang kredit dia misalnya untuk sosial dan ekonomi, ya, di luar usaha pertanian ataupun peternakan, perikanan. Nah, itu dia.
3: Baik.
4: Nah, jadi kalau yang untuk pertanian, perikanan, yang langsung untuk pangan, dia harusnya bunganya lebih rendah lagi.
3: Okay.
4: Ya, 3%.
3: Untuk sektor tertentu untuk bunganya
4: ekonomi tadi, ya, 5%.
3: Jadi proporsional, Pak, ya.
4: Juga soal agunannya dan lembaga penyalurnya.
3: Baik. Pak Henry Saragi, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama kami pagi ini. Dan mudah-mudahan nanti kita tunggu bagaimana skema ini akan langsung diimplementasikan di lapangan. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI, Henry Saragi. 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paulo, mengatakan bahwa periode akhir pekan lalu, 30 April hingga 2 Mei, tercatat sebanyak 99.109 kendaraan melintas menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, seiring momentum libur panjang Hari Buruh Internasional. Ia mengatakan jumlah volume lalu lintas yang melewati gerbang tol Cikampek Utama meningkat sekitar 7,61% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 92.096 kendaraan. Selain itu, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol juga mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan, merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta memastikan kecukupan bahan bakar minyak dan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan menyita barang bukti sabu seberat bruto mencapai 25,65 gram atau berat neto 21,69 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Garut, Ajun Komisaris Usep Sudirman mengatakan, penangkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas transaksi mencurigakan di Jalan Pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyamaran atau undercover di lokasi tersebut. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan rincian barang bukti berupa satu paket sabu dalam plastik klip bening, satu paket sabu terbungkus tisu berlapis lakban merah, serta 30 paket sabu lain yang dibungkus tisu dengan lakban coklat. Informasi mancanegara, Otoritas Kesehatan Bangladesh mengatakan wabah campak dan gejala mirip campak kembali menewaskan 10 anak, sehingga jumlah korban jiwa sejak pertengahan Maret meningkat menjadi 294 orang. Pada bulan lalu, World Health Organization atau WHO mengatakan infeksi campak di Bangladesh telah menyebar ke 58 dari 64 distrik atau sekitar 91% wilayah administratif yang menunjukkan penularan meluas secara nasional. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Bangladesh telah meluncurkan kampanye vaksinasi khusus dan sejak April lebih dari 16,23 juta anak telah menerima vaksin. WHO juga mengatakan wabah yang terjadi berkaitan dengan menurunnya cakupan imunisasi, terutama akibat kekosongan stok vaksin secara nasional pada periode 2024-2025. Informasi dari dunia olahraga, Inter Milan memastikan gelar juara Liga Italia setelah mengalahkan Parma dengan skor 2-0 pada pekan ke-35 di Stadion Giuseppe Meazza Milan. Kemenangan tersebut diraih berkat gol Marcus Thuram dan Henrik Mkhitaryan, membuat Inter Milan mengoleksi 82 poin dari 35 pertandingan dan kokoh di puncak klasemen, serta sudah tidak mungkin dikejar oleh Napoli yang berada di posisi kedua meski masih menyisakan 3 laga. Sementara itu, kekalahan membuat Parma tertahan di posisi ke-12 klasemen dengan 42 poin dari 35 pertandingan atau unggul 14 poin dari zona degradasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampai kedolam nadi naga demi jinembah tahun tahta.
2: Catatan peristiwa.
3: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
2: Indonesia menyapa pagi.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan tema perbincangan kami di mana Presiden akan luncurkan kredit usaha rakyat 5%. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamaruzaman.
2: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi Pak Kamaruzaman.
5: Selamat pagi Mas Rudy.
4: Iya, kabar baik Pak ya pagi hari ini ya.
5: Baik, Mas Rudy, iya. Baik.
4: Kalau pandangan Anda atau Komisi 11 melihat urgensi penurunan bunga KUR menjadi 5%, maksimal 5% per tahun saat ini bagaimana Pak?
5: Jadi memang Mas Rudy, pembiayaan untuk UMKM ini sangatlah penting.
4: Iya.
5: Nah, merupakan satu fase yang memang krusial dalam arti variabelnya cukup banyak. Pertama, kalau UMKM itu sebetulnya butuh permodalan itu melihat dari aspek mana. Kalau saya pelaku UMKM, Mas Rudy,
4: okay.
5: Pertama, kecepatan. Kecepatan pencairan dana. Dari mulai pengajuan sampai dana itu masuk ke rekening pelaku usaha UMKM. Itu kecepatan. Berarti di dalamnya ada prosedur, ada tahapan, ada persyaratan, gitu. Itu dia.
4: Okay, yeah.
5: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu yang sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi. Kan gitu, dari satu desa langsung ke aplikasi yang disiapkan misalnya BRI atau BNI atau Bank Mandiri, utamanya BRI.
4: Yeah,
5: yeah. Yang kedua, tadi baru bicara bunga. Apa buktinya bunga itu bukan yang pertama, Mas Rudi? Karena banyak masyarakat kita akhirnya lari ke pinjol.
4: Yeah.
5: Kenapa ke pinjol? Karena kecepatan. Dia apply dokumennya hari itu juga dapat validasi, hari itu juga dapat kepastian. Paling lambat 3-4 hari sudah bisa cair.
4: Okay.
5: Bunganya dia nggak hitung lagi, padahal bunganya tinggi, misalnya 0,3 per hari.
4: Per hari.
5: Sangat tinggi. Yeah. Misalnya 0,3 per hari.
4: Yeah.
5: Berarti kan 9% per bulan, Mas Rudi.
4: Iya
5: kan? Nah, berarti kan 108% per tahun.
4: Yeah.
5: Masyarakat nggak berhitung itu. Dia lihat mana sumber yang bisa menutupi kebutuhan.
4: Yeah. Kecepatan untuk akses permodalannya itu yang menjadi
5: ini transformasi layanan pembiayaan untuk UMKM harus menjadi prioritas utama.
4: Ya. Kalau sekarang kan alokasinya sekitar 300 triliun ini Pak Kamarul Samad ya untuk KUR. Nah, bagaimana untuk betul-betul UMKM terutama di sektor pertanian, sektor pangan ataupun mikro itu betul-betul merasakan kecepatan untuk akses permodalannya? Karena tadi kami berbincang dengan narasumber kami sebelumnya, ada kesulitan untuk mengakses, terutama dari sisi persyaratan seperti agunan yang mereka tidak miliki untuk hal itu, Pak. Bagaimana nih, Pak, DPR, Pak? Halo, Pak Kamarul Samad. Halo, Pak. Ya, pendengar terputus sambungan telepon kami. Halo. Ya, kami akan coba untuk dapat hubungi kembali, melanjutkan perbincangan kami dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamarul Samad. Dan tadi memang dikatakan tidak sedikit pelaku-pelaku UMKM lebih memilih mendapatkan akses permodalan melalui pinjaman online legal yang bunganya jauh lebih tinggi karena merasa untuk lebih cepat untuk mendapatkan permodalan bagi usaha mereka. Dan tentu harapannya dengan alokasi anggaran KUR sekitar 300 triliun ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, baik sektor pangan ataupun usaha mikro, juga mendapatkan akses yang cepat untuk permodalan mereka. Dan bagaimana skemanya? Apakah sisi persyaratan juga masih menjadi hal yang mutlak? Seperti pada sebelumnya yang disampaikan oleh narasumber kami sebelumnya, persyaratan agunan kerap kali menjadi kendala. Dan belum lagi verifikasi usaha yang bagaimana yang memang berhak mendapatkan. Kami sudah tersambung kembali. Ya, Pak Kamarul Samad, mohon maaf tadi terputus, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Iya, baik. Pak, kita lanjut, Pak, ya. Tadi ya, narasumber kami, juga pendengar kami mengatakan bahwa selama ini ada kesulitan untuk mengakses permodalan sehingga tidak sedikit mereka terjerat dalam pinjaman skema pinjaman lain dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, bagaimana, Pak, alokasi anggaran untuk KUR sekitar 300 triliun ini betul-betul menjadi hal yang mudah diakses oleh pelaku usaha, baik itu sektor pangan ataupun mikro, menjadi sektor prioritas pemerintah, Pak?
5: Mas Rudi, kalau itu keluhannya benar, makanya perlu terus dilakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang program KUR ini. Kredit usaha rakyat itu 300 triliun lebih dalam APBN kita itu untuk program subsidi KUR, Mas Rudi.
4: Subsidi KUR.
5: Di dalam dua jalur.
4: Yeah.
5: Subsidinya apa? Pertama, subsidi bunga.
4: Yeah.
5: Supaya bunganya itu diterima oleh nasabah itu di posisi 6% misalnya.
4: Iya, yeah. Selisihnya.
5: Yeah. Nah, kemudian selisihnya dibayarkan oleh APBN ke perbankan, ke industri keuangan, penyalur KUR.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, yang kedua adalah penjaminan.
4: Oh.
5: Jadi penjaminan artinya apa? APBN ditempatkan di Askrindo dan Jamkrindo sebagai BUMN asuransi untuk menjamin KUR ini. Jadi itu untuk penjaminan.
4: Jadi ada dua skema Pak ya subsidinya. Selain subsidi selisih bunga dan selisih penjaminan melalui Askrindo tadi.
5: Iya, dengan Jamkrindo dan Askrindo. Terus kenapa diberikan penjaminan? Karena ada banyak pelaku UMKM tidak punya kolateral.
4: Tidak punya
5: rumahnya punya tapi tidak punya sertifikat. Anaknya dia ada tempat berdagang tetapi dia tidak punya sertifikat. Jadi ada banyak yang tidak punya kolateral. Itulah kenapa pemerintah menempatkan di situ. Jadi ini skema sudah bagus banget.
4: Setahu kami hanya di subsidi selisih bunga sehingga. Nah, bagaimana caranya agar informasi ini betul-betul dan terverifikasi dengan baik bagi mereka yang membutuhkan tanpa, karena sudah ada lembaga yang menjamin agunan tadi, penjaminan tadi nih Pak ya?
5: Iya. Oke. Ini terus terang. Ini pentingnya media, pentingnya RRI, Mas Rudi, pentingnya dialog, pentingnya semua stakeholder untuk bekerja, iya kan? Supaya ini yang sangat penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat. Karena APBN itu kan artinya pajak yang dipungut dari rakyat dan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk skema subsidi bunga. KUR dan juga skema subsidi pembiayaan penjaminan KUR. Gitu Mas Rudi. Ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu ininya.
4: Baik. Pak, kemudian selama ini evaluasinya bagaimana untuk penyaluran KUR itu sendiri? Apakah memang sudah tepat sasaran? Karena ada kekhawatiran juga tadi sampai ke pendengar kami. Kok saya sulit, ada yang sulit tetapi ada pihak-pihak yang mudah, kemudian hasil pinjaman itu justru dipinjamkan lagi seperti rentenir begitu Pak. Nah ini bagaimana nih?
5: Memang itu yang kita mesti evaluasi, kebocoran-kebocoran seperti itu.
4: Tapi memang ada fakta itu di lapangan Pak Kamru Samad ya?
5: Ada, harus diakui pasti ada upaya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Yang selalu memanfaatkan program buat masyarakat. Ini yang kita harus evaluasi nih.
4: Baik. Sekarang saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kekuatan uang negara ini, Pak. Otomatis kalau bunga turun, artinya kan subsidi selisih bunga dari APBN kan bertambah ini, Pak. Yang sebelumnya 6%, katakanlah bunga bank 12%, artinya beban APBN 6%. Sekarang 5%. Kemudian beban APBN menjadi 7%. Nah, sejauh mana kemampuan kas negara kita untuk bisa menanggung selisih bunga yang semakin besar tersebut ini, Pak Kamru Samad?
5: Itu kita kan bulan Mei ini, Mei-Juni ini kita udah mulai membahas KEM PPKM namanya Mas Rudi, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Jadi misalnya Presiden menginginkan suku bunga untuk KUR diturunkan dari 6 ke 5%, berarti kan selisihnya 1%. Nanti kita buat simulasi dalam penyusunan APBN 2027 Mas Rudi. Kan transmisi kebijakan itu kan perlu penyesuaian. Iya kan gitu. Nah itu kita bisa simulasi sejauh mana tambahan beban buat APBN kita. Nah kalau ada tambahan beban subsidi berarti diambil dari mana, pos mana. Kalau penerimaan negaranya cenderung meningkat berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya penerimaan negara stuck, bagaimana relokasi dari pos mana yang kita harus penuhi gitu Mas Rudi.
4: Artinya tetap ada sektor lain yang bisa untuk menutupi ketika terjadi penambahan nilai dari subsidi selisih bunga ini.
5: Biasanya kita lihat target penerimaan negara di 2027, kemudian target belanja kita, alokasi belanja APBN kita dari situlah nanti dikompilasi secara keseluruhan, mana belanja pemerintah pusat, mana belanja pemerintah daerah yang ditransfer melalui TKD dan dana desa. Gitu.
4: Tapi kalau dari sisi perbankan sendiri Pak, sejauh mana hal ini juga menjadi pemikiran bahwa jangan-jangan nanti perbankan menurun atau mengalami penurunan kinerja karena margin bunganya kan mengecil ini Pak. Gimana?
5: Perbankan itu kan bukan cuma menyalurkan kur. Jadi ada kredit komersial juga disalurkan.
4: Okay. Ada instrumen ya, lain kan? Ya?
5: Iya, ada banyak jenis produk yang bisa jadi memberikan subsidi silang lah. Istilahnya benefit yang di sini mungkin benefitnya pas-pasan ya, atau lebih rendah, tapi di produk lainnya lebih tinggi. Jadi ada diversifikasi produk yang biasanya diluncurkan oleh setiap industri keuangan, Mas Rudi. Okay. Dan saya kira itu tidak akan banyak mempengaruhi tentang hal tersebut. Ya. Khususnya bank pemerintah yang memang diharapkan menjadi lokomotif utama pembiayaan ekonomi nasional kita. Begitu.
4: Ya, ya. Tantangannya apa ini, Pak? Dalam melakukan pengawasan penyaluran dana kur sampai ke tingkat desa yang dilakukan penyalurnya oleh Himbara.
5: Tantangan utama itu sebetulnya adalah ada di sektor demand-nya, Mas. Ya. Mas Rudi. Jadi kalau pelaku UMKM itu penjualannya bagus, berarti omsetnya kan akan stabil. Mm-hmm. Nah, penjualan bagus, omset stabil, hanya bisa terjadi apabila daya beli masyarakat itu terus membaik. Tapi kalau daya beli masyarakat agak cenderung stuck atau bahkan menurun, itu mempengaruhi penjualan dan omset mereka. Maka pengajuan kurnya pasti juga tidak ekspansif, gitu Mas Rudi.
4: Okay. Nah,
5: sehingga bagaimana ekonomi ini bisa mendorong daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang terus mengalami peningkatan, kemudian industri manufaktur kita dan komponen-komponen pendukungnya dari sektor UMKM. Begitu Mas Rudi.
4: Okay.
5: Misalnya, kita punya 25 kawasan ekonomi khusus kan Mas Rudi?
4: Iya.
5: Nah, di kawasan ekonomi khusus itu kan ada banyak kebijakan insentif yang diberikan pemerintah. Mulai dari layanan perizinan satu pintu, sampai insentif pajak dan insentif bea masuk. Iya kan? Mm-hmm. Bea masuk impor. Nah, tapi di lingkungan kawasan ekonomi khusus itu ada pasti pelaku UMKM yang tumbuh dan jualan di situ. Nah, itu yang harus kita dorong supaya investasi baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri bisa terus bergerak. Karena kalau dia bergerak dan meningkat, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Itu dampaknya di sana. Begitu, Mas Rudi.
4: Iya. Baik. Pak, sebagai penutup juga ini, kalau evaluasi DPR terhadap penyaluran KUR tahun-tahun sebelumnya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam program maksimal 5% ini apa saja? Atau kekhawatiran terkait dengan kredit macet seberapa besar sudah diperhitungkan hal ini, Pak?
5: Pertama, kalau saya lihat NPL KUR ini relatif terkendali di bawah 3%, Mas Rudi.
4: Oh iya?
5: Jadi iya. Jadi kan berarti kan relatif sektor informal UMKM itu sangat penting dalam mendorong ekonomi kita. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, layanan transformasi kecepatan. Ya, percepatan pencairan KUR itu sendiri.

0: di
1: itu
0: masih jadi keluhan temuan kita di lapangan. Tapi saya yakin satu demi satu juga perbankan mulai aware tentang hal tersebut, karena kan industri keuangan, namanya perbankan, arsitektur perbankannya itu memang tidak memungkinkan menjangkau pelaku usaha atau pelaku pemula UMKM yang tidak punya kolateral, tidak punya neraca rugi laba, tidak punya feasibility study misalnya, atau perencanaan bisnis. Nah, itu memang arsitektur perbankan kita tidak menjangkau segmen itu, yang kita biasa sebut ultra mikro dan mikro. Maka pemerintah membuat skema pembiayaan namanya KUR untuk menjangkau itu, ultra mikro dan mikro. Nah, makanya ada di ultra mikro misalnya ada PNM, Mas Rudi, permodalan nasional madani. Ada program paket Mekar. Di Mekar itu ibu-ibu buat kelompok, kemudian mereka jualan kue setiap pagi laku, habis, Mas Rudi. Tetapi ibu-ibu ini jangankan punya kolateral neraca rugi, ijazah saja nggak punya, nggak pernah sekolah, tapi jualannya tiap hari laku. Nah, itu harus jangkau pembiayaan, Mas Rudi, supaya rentenirnya tidak masuk ke situ. Itulah pemerintah dan DPR menyadari betul bahwa ada yang harus dijangkau dalam akses pembiayaan buat pelaku usaha kecil.
1: Pak Kamru Zamat, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Sehat selalu Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Zamat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah meluncurkan program KUR atau bunga program KUR dari 6% turun menjadi 5%, maksimal 5%. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Yang pertama dari Serikat Petani Indonesia yang berharap agar 5% ini tidak dipukul rata untuk semua sektor, tetapi diperhitungkan untuk sektor-sektor tertentu. Misalnya sektor pangan, diharapkan adanya penurunan atau lebih rendah lagi di bawah 5% atau maksimal 3% karena ada beban operasional yang harus dipenuhi dalam operasional sektor pangan tersebut. Tetapi ada juga sektor-sektor yang memang dikatakan cukup wajar jika ditetapkan sebagai atau ditetapkan bunga dengan besaran maksimal 5%. Dan kami kali ini akan berbincang

0: dari perspektif ekonomi, sebenarnya bagaimana sih? Apakah betul-betul atau betul bunga 5% ini benar-benar menjadi sebuah solusi yang ampuh bagi UMKM kita, dan seberapa besar risiko beban subsidi bunga atau selisih bunga yang harus ditanggung oleh APBN kita? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Mas, mengenai KUR turun 5% ini disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Sebenarnya kalau menurut INDEF, penurunan 5% itu sejauh mana ini akan betul-betul menjadi solusi yang ampuh untuk memajukan UMKM kita, Mas?
1: Kalau kita bicara 10%, memang secara menurunkan biaya modal UMKM, dan tentu harus kasih juga dan ruang ekspansi, terutama di produksi, ya, stok dan tenaga kerja juga akan terdorong positif. Tapi problemnya adalah yang paling penting justru kredit constraint yang UMKM yang sebelumnya tidak banyak.
0: Halo, Mas Rizal. Ya. Baik.
1: Efektivitasnya memang tidak otomatis tinggi karena masalah utama UMKM bukan pada bunga, tetapi memang kondisi permintaan risiko tinggi, kemudian juga kapasitas di manajerial juga masih terbatas. Jadi kondisi ekonomi memang masih rentan, terutama di daya beli rumah dan biaya input juga mahal, sehingga kredit bisa misalokasi, dan itu tentu akan impact-nya terhadap peningkatan. Nah, ini yang
0: oke. Iya. Ya, Mas Rizal, kami kurang bisa begitu baik mendengar suara. Mungkin kami izin untuk telepon kembali ya, Mas ya. Mudah-mudahan mendapatkan kualitasnya lebih baik lagi. Ya, pendengar, kami akan mencoba untuk menghubungi kembali narasumber kami, yaitu Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Karena tadi kurang-kurang bisa terdengar dengan baik, dan memang narasumber kami ini, Rizal Taufikur Rahman, sedang berada dalam perjalanan di kereta api. Mudah-mudahan nanti kami akan mendapatkan sinyal lebih baik lagi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi tadi selintas tertangkap yang disampaikan mengenai sejauh mana sih 5% ini akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan UMKM kita. Tetapi disebutkan ada risiko. Nanti kami coba dalami risiko apa yang dimaksud. Apakah risiko keuangan APBN kita? Karena struktur subsidi di APBN kita adalah memberikan subsidi selisih dari bunga tersebut. Dan tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Rizal Taufikur Rahman, masih dalam Indonesia, menyapa pagi.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufikur Rahman. Ya, terima kasih sudah tersambung kembali, Mas Rizal.
1: Ya, siap, Mas.
0: Ya, baik. Mas, mungkin sedikit bisa diulang, Mas. Jadi, artinya bagaimana INDEF melihat dari penurunan bunga 5% ini terhadap kemapanan atau kemajuan dari UMKM kita nih, Mas?
1: Ya, memang kalau dilihat dari efektivitasnya memang tidak otomatis naik ya. Karena masalah terutama yang dihadapi oleh UMKM kan bukan hanya cuma urusan atau aksesibilitas kredit, tapi juga masalah permintaan ini sebenarnya lemah.
0: Oh.
1: Kemudian juga resiko usaha tinggi dan juga kapasitas manajemen iklim juga sangat tinggi. Jadi kalau dalam kondisi ekonomi yang katakan ada yang lemah, biaya input yang katanya naik, apalagi sekarang disebabkan oleh inflasi import inflation gitu ya, akibat dari kenaikan harga energi, ya, ini juga akan mendorong ya, terhadap kredit murah ini yang pada akhirnya akan punya resiko. Resikonya apa? Terjadi misalokasi. Kemudian terjadi bisa berkurang gitu ya, apalagi tidak disertai dengan penyaluran berbasis sektor ya, peningkatan harus dikaitkan dengan target yang apa, dengan sensor karya, atau juga integrasi dengan rantai pasok. Jadi kalau itu kegiatan yang sosisnya, mana punya KKR, serta ada memang yang tetap ini harus ada jaminan dan monitoring. Tapi kita masalah. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan,
0: apa risiko yang paling dikhawatirkan ketika tidak hanya masalah bunga tetapi masalah daya beli masyarakat juga, kemudian risiko tinggi dari sebuah usaha ini, Pak?
1: Memang dari risiko yang saya bubar dan memang mendorong ekspansi kredit, risiko juga bisa masuk, apalagi misalnya dalam kondisi daya beli lemah, biaya terjadi kos-kos inflation yang akibat dari pasir impor terutama barang-barang yang tergantung di impor. Dan ini tentu bahkan kemampuan bayar UMKM juga tergantung. Ya, terutama di pendapatan atau penerimaan dari usahanya, dan ini juga tidak sesuai akibat dari terlalu rendah juga menciptakan misalnya perborobin atau kebanyakan pinjam.
0: Oke, baik.
1: Orang penuh untuk pinjam.
0: Ya.
1: Kalau tidak akan produktif, kemudian konsumtif. Dan ini yang dikhawatir. Banyak kalau mau dorong ukur, harus dorong proses-proses produktif. Mas tadi, pasti aja beban fisik. Risik bunga kan subsidi ditanggung oleh APBN. Jadi kan misalnya penyalurannya di dan berpotensi
0: ya, artinya itu nanti yang diharapkan akan menjadi catatan krusial dari pemerintah sebelum menerapkan skema tersebut ini, Pak Mas Rizal ya. Baik.
1: Iya, ya. Persis. Jadi efektifnya itu memang tergantung dari bagaimana mitigasi resiko tadi. Ada ekspansi gitu.
0: Ya.
1: Yang harus dibangun oleh targeting.
0: Iya.
1: Yang jelas dan juga pengawasan.
0: Baik.
1: Kira manfaat jangka pendek bisa dikelola dan juga bisa tercapai ya. Untuk ini juga.
0: Baik. Mas Rizal Taufikur Rahman, terima kasih banyak Mas untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Mas. Saya selalu selamat beraktivitas Mas, selamat pagi. Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama narasumber kami, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufikur Rahman.
3: Wawancara Pro 3.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
4: Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur ke tahap penyidikan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak mulai dari dinas terkait hingga Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melengkapi penyelidikan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Silakan Anda mungkin dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan beberapa poin yang tadi kami perbincangkan dari tema kita, di mana pemerintah menegaskan akan memberikan bunga atau menetapkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR 5% dari yang sebelumnya 6%, maksimal 5%. Dan pandangan-pandangan dari beberapa narasumber kami tadi, mulai dari Serikat Petani Indonesia, kemudian anggota DPR RI, sampai dengan ekonom pun juga menilai ada hal-hal yang memang harus perlu diperhatikan, terutama evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya, dan juga bagaimana skema ini nanti betul-betul memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yang ada. Dan pendengar, kita beralih ke tema perbincangan lainnya di kesempatan pagi hari ini, di mana Kementerian Agama resmi membekukan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumopati setelah terungkapnya dugaan kekerasan seksual yang menyasar hingga 50 santriwati. Sebagian besar korban disebutkan merupakan anak yatim piatu yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra, tetapi justru terjebak dalam ruang intimidasi selama bertahun-tahun. Kasus pelecehan seksual di pesantren Pati, Kemenak hentikan pendaftaran santri. Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said.
3: Wawancara Pro 3.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Basnang Said.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
5: Iya. Pak Basnang, temuan awal dari Kementerian Agama sehingga memutuskan untuk menghentikan penerimaan santri baru di pondok pesantren tersebut apa saja nih, Pak?
6: Jadi baik. Jadi pertama, saya tentu harus memohon maaf yang setinggi-tingginya ke seluruh masyarakat Indonesia, utamanya keluarga besar pesantren, dan lebih spesial lagi kepada keluarga korban dan korbannya sendiri. Karena di tengah-tengah ikhtiar dan usaha Kementerian Agama untuk melakukan banyak hal dengan kementerian yang lain, misalnya Kementerian PPA, lalu kemudian UNICEF, kemudian KPAI, tetapi ternyata kemudian muncul lagi peristiwa ini. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak boleh terulang dan harus kemudian dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Dan oleh karena itu, sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Agama, maka kami sudah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan tindakan-tindakan percepatan. Okay. Nah, yang pertama kita mintakan adalah satu, supaya kemudian penghentian sementara pendaftaran santri baru pada pondok pesantren yang bersangkutan. Sampai kira-kira seluruh permasalahan selesai ditangani secara tuntas dan terdapat kepastian bahwa sistem pengasuhan, perlindungan anak, serta tata kelola kelembagaan telah memenuhi standar yang ditetapkan.
5: Yeah.
6: Lalu arahan kami yang kedua bahwa perlunya pemberhentian tenaga pendidik atau pengasuh pesantren dan penunjukan tenaga pendidik pengasuh yang memiliki kapasitas, integritas moral, serta kesiapan untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan santri secara penuh selama 24 jam. Oleh karena itu, kepada pelaku Ashari untuk tidak menjalankan tugas sebagai pengasuh atau pimpinan maupun tenaga kependidikan di pondok pesantren itu karena telah mencederai masa depannya anak-anak. Sejatinya ia harus menjadi teladan bagi kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi santri, tapi justru melakukan hal-hal yang merusak masa depannya anak-anak kita. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengecam apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan harus kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
5: Okay.
6: Lalu yang ketiga bahwa, izin lagi mas, bahwa dalam hal pondok pesantren tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada yang saya sebut tadi itu, maka mohon kemudian nanti kita mengusulkan untuk penonaktifan tanda daftar pesantren agar kemudian kita bekukan, tetapi kemudian tentu anak-anak yang ada di dalam itu tetap kita harus jaga masa depannya, jangan ada di antara mereka yang bubar, tetap harus menjadi sesuatu yang utama untuk menyelesaikan studi pesantren mereka.
5: Ya. Tapi kenapa Kementerian Agama lebih memilih opsi menghentikan pendaftaran kemudian memutus para pengajar atau pengasuh di sana daripada langsung mencabut izin operasionalnya nih Pak Basnang?
6: Kan begini mas, bahwa untuk mencabut izin itu kan memang ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu makanya kami bersurat ke Kantor Wilayah Kementerian Agama supaya nanti meneruskan kepada Kepala Kemenag Kabupaten Pak untuk kemudian mengusulkan rekomendasi pencabutan izin itu. Jadi nanti berjenjang dari Kemenag Kabupaten Pati, lalu kemudian naik ke provinsi kami, lalu kemudian sampai ke kami, kami akan melakukan pencabutan itu. Jadi kita melakukan prosedurnya dulu, karena memang harus berjenjang, tidak bisa serta-merta dari pusat, karena bagaimanapun izinnya memang dari awal dulu.
5: Ya. Pak Basnang, kabarnya kasus ini terjadi sejak 2024 lalu, Pak. Apakah selama ini atau selama 2 tahun terakhir ini tidak ada laporan kendala dari pengawas, Pak, terutama di internal pesantren?
6: Nah, inilah yang membuat kita sebenarnya semua terheran-heran karena pembinaan selama ini dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Pati. Itu sudah luar biasa, teman-teman di seksi pontren, kemudian juga di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pembinaan. Itu setiap saat ada ujian mereka dikunjungi karena di pondok ini juga kan ada satuan-satuan formalnya, mas. Ada RA, ada Ibtidaiyah, ada Sanawiyah Aliyah. Dan memang santrinya di data kami itu hanya 250. Sehingga kemudian tidak pernah terdengarkan sama sekali. Nah, tiba-tiba ternyata kemudian seperti ini, maka oleh karena itu tentu kemudian kita menyerahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah, misalnya melakukan sanksi dan menghukum pelaku yang memang sudah tidak bisa dijadikan contoh teladan dan telah merusak masa depannya anak-anak kita.
5: Oke, kalau begitu artinya seberapa sering pihak Kementerian Agama melakukan audit atau pemeriksaan rutin, Pak, di pesantren di daerah seperti di Pati ini?
6: Ya, itu kan memang tugas kami bahwa kan gini, untuk mendirikan pesantren itu harus pertama harus memenuhi rukun pesantren. Rukun pesantren itu harus ada santri. Nah, terpenuhi santrinya, harus ada kitab kuning yang diajarkan, harus ada pengasuh, harus ada asrama, harus ada musala atau masjid. Lalu kemudian tentu ada rohnya pesantren. Rohnya pesantren itu kan kemandirian, keteladanan, keikhlasan. Nah, ternyata keteladanan ini tercederai. Nah, oleh karena itu berangkat dari pelanggaran dari rohnya pesantren ini, maka tentu kemudian berdasar itu kita sudah harus melakukan langkah-langkah penutupan pesantren.
5: Oke. Hal seperti ini kan bukan kali ini terjadi Pak ya. Sebelumnya besar juga yang sampai menjadi sorotan masyarakat di Bandung. Sejauh mana evaluasi menyeluruh atau seluruh pesantren yang menampung anak-anak, terutama seperti di kondisi di Pati anak-anak yatim piatu secara khusus ini Pak?
6: Jadi sejak tahun 2021 itu Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah regulasi. Misalnya kita buat keputusan Dirjen tentang pesantren ramah anak.
5: Yeah.
6: Kira-kira pesantren yang disebut ramah anak itu indikatornya apa? Dulu ada kotak aduan, tetapi memang istilah aduan itu banyak diprotes oleh pesantren Mas. Lalu kemudian kita menjadi kotak pembinaan yang kira-kira ketika kemudian ada anak-anak tercederai masa depannya, lalu dilakukan ada perundungan yang terjadi pada diri mereka, ada pembulian dan pun ada kekerasan yang terjadi pada mereka, maka kemudian mereka bisa membuat secarik kertas lalu menuliskan di kotak pembinaan. Dan lalu yang kedua, Kementerian Agama juga punya telepon tren namanya Mas. Telepon tren itu masyarakat, orang tua termasuk kemudian santri itu bisa menuliskan di telepon tren nomor WhatsApp yang kita miliki, yang sudah kita sebarkan ke mana-mana. Termasuk kemudian kita juga bekerja sama dengan UNICEF, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan, menghadirkan fasilitator yang kira-kira bisa mendampingi pesantren untuk menunjukkan pesantren yang lebih ramah kepada anak.
5: Pak Basnan, bantuan apa yang diberikan Kementerian Agama bagi kelanjutan pendidikan para korban yang mungkin ingin pindah tempat, ingin pindah sekolah Pak?
6: Nah, oleh karena itu bahwa teman-teman di Kemenak Pati dan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah itu sudah melakukan koordinasi dengan satuan-satuan di sekitar Pati. Bahwa ketika anak-anak ini nanti harus dikeluarkan dari pondok ini, maka tentu kemudian kita siapkan pesantren yang bisa menerima anak-anak kita. Intinya bahwa Kementerian Agama, anak-anak ini jangan dikorbankan pendidikannya. Lalu kemudian bagi mereka yang menjadi korban, kita harus secepatnya memulihkan jiwanya, memulihkan psikologinya. Dan kemarin juga Kementerian KPPA juga sudah ada di Pati. Tim kami juga sudah 2 hari ada di Pati dan Semarang.
5: Baik.
6: Untuk melakukan langkah-langkah seperti apa keberpihakan kita kepada anak-anak kita.
5: Artinya harapan masyarakat itu tidak ketika terjadi sebuah kasus seperti ini. Dan sebagai penutup ini Pak Basnan, jadi bagaimana cara Kementerian Agama memastikan kepada kita semua, seperti Bapak katakan tadi, pesantren ramah anak itu betul-betul diimplementasikan, dijalankan, tidak hanya sekedar dokumen ini Pak. Bagaimana?
6: Nah, maka tentu kan ada jejaring-jejaring kami di Kementerian Penyuluh tentunya, lalu kemudian ada juga seksi pontren yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Kota seluruh Indonesia, lalu kemudian juga ada kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, inilah yang selama ini kami maksimalkan untuk membersamai pesantren-pesantren kita secara berkala, mengunjungi mereka, termasuk kemudian yang sangat penting juga di tahun 2026 ini ada 1.900 pesantren yang kita jadikan piloting pesantren ramah anak, dan memang ini Allah belum termasuk di dalam. Nah, lalu kemudian pesantren ini ada percontohan pesantren yang bisa ditiru, dicontohi oleh pesantren sekitarnya. Dan itu di tahun 2020 ini sudah ada 1.000 pesantren percontohan ramah anak.
5: Ya. Terakhir, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau masyarakat secara umum? Silakan Pak Basnan.
6: Tentu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ucapan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Karena bahwa ini benar-benar di luar dugaan kita. Sejatinya sosok yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah santri harusnya menjadi teladan. Justru mereka kemudian yang mencederai masa depannya anak-anak kita. Tetapi bahwa institusinya pesantren adalah institusi yang sangat mulia, maka kemudian individunya ini kemudian kita harus bawa ke ranah hukum. Institusi pesantren adalah institusi yang sangat mulia, mencerdaskan anak-anak kita, membantu pemerintah memperbaiki moral anak-anak kita, maka tentu tetap kita mengedepankan bahwa pesantren adalah lembaga pendidik terbaik, bahwa kemudian ada individu. Nah, inilah kemudian Kementerian Agama mendorong agar kita berikan sanksi, kita berikan hukuman. Kalau perlu misalnya dikebiri dengan zat kimia sebagaimana yang ada di undang-undang itu. Ya, apalagi ya, kalau misalnya terbukti 50 orang, ya, maka itu sudah benar-benar di luar ya, di luar apa yang kita pikirkan. Itu ya, benar-benar ya.
5: Sambil kita nantikan ini proses ya, yang sedang dilakukan pihak kepolisian ini. Terima kasih banyak Pak Basnang Said untuk waktunya. Baik, Pak. Berbincang bersama kami ya, Pro3 RRI. Selamat pagi Pak. Wassalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said.
3: Cara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, Jawa Barat pada minggu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan aliran dana. Dan selain itu, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim di wilayah Banten hingga 5 Mei 2026. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 Banten, Hartanto, mengimbau waspada terhadap hujan lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang, serta potensi banjir dan longsor di sejumlah daerah. Selain itu, warga juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca dan mengambil langkah antisipasi, seperti menjaga saluran air dan menghindari wilayah rawan bencana. Informasi mancanegara, kantor atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI Beijing, Seoul, dan Tokyo terus memperluas kerjasama pendidikan, riset, serta kebudayaan di kawasan Asia. Langkah ini disampaikan dalam forum webinar series di kantor atase pendidikan dan kebudayaan atau Addikbud dan Wadetab RI UNESCO yang menegaskan bahwa pendidikan menjadi instrumen penting diplomasi Indonesia. Selain itu, pemerintah melalui LPDP juga membuka akses pendanaan ke universitas mitra di Tiongkok, ditambah berbagai beasiswa seperti Chinese Government Scholarship yang mencakup biaya penuh hingga kebutuhan hidup mahasiswa. Informasi dari dunia olahraga, Manchester United memastikan kembali ke Liga Champions usai mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2. Meski sempat unggul 2 gol, United harus menghadapi perlawanan sengit hingga skor imbang 2-2. Namun pada akhirnya, Kobbie Mainoo akhirnya menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit ke-77, sekaligus mengunci posisi Manchester United di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli. Pro 3 RRI.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton. Indonesia menyapa pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi dan kita lanjutkan kebersamaan kita dan kami nanti masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren di Pati. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan narasumber kami dari Kementerian Agama RI dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini, paling tidak melakukan atau mengambil keputusan bahwa menghentikan penerimaan santri baru terlebih dahulu, kemudian mengganti pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren sesuai dengan kriteria dan juga meningkatkan pengawasan. Dan sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan atau dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan nanti kami akan melihat dari perspektif perlindungan anak bagaimana hal ini bisa menjadi temuan ataupun temuan yang sudah untuk ditindaklanjuti ke depannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Aris Adi Laksono. Pak Aris, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Aris, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Rudi.
1: Iya. Kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah. Hasil temuan awal dari tim KPAI ketika meninjau langsung terutama kondisi para korban di sana bagaimana nih, Paris?
2: Ya, kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak mengalami trauma dan sebagian korban yang lain tidak berani melakukan pengaduan. Yang melakukan pengaduan adalah sebagian korban. Nah, ini satu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama-sama agar tidak terulang lagi tentunya. Karena apalagi kekerasan seksual ya, dan berdampak jangka panjang terhadap psikis anak kita.
1: Sejauh mana, Pak, tingkat
2: masa depan mereka?
1: Sejauh mana tingkat trauma yang dialami para korban tersebut, Pak?
2: Trauma berat ya. Nah, ada tidak percaya diri dan tidak mau berinteraksi secara terbuka dengan orang lain. Itu yang dialami oleh anak-anak kita korban kekerasan seksual.
1: Kalau saat ini yang mendampingi mereka siapa, Pak? Secara hukum ataupun secara mental ini?
2: Ya, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait pendampingan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan juga sudah diatensi langsung oleh Bu Menteri PPA ya. Menteri PPA juga turun mendampingi langsung. Tentu pertama adalah pendampingan menyangkut pemulihan ya secara psikis dan tentu pendekatannya rehabilitatif ya. Kemudian yang kedua adalah pendampingan hukum dan itu wajib diberikan kepada korban oleh pemerintah daerah melalui UPTD PPA atau DP3AKP. Kemudian juga bantuan sosial kepada para korban dan juga analisa-analisa untuk kemudian mendapatkan perlindungan dan restitusi tentunya dari LPSK. Nanti kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum pastinya.
1: Pak Aris, mengapa kasus yang melibatkan banyak korban anak-anak ini bisa tertutup rapat selama hampir 2 tahun ini, Pak?
2: Ya, lagi-lagi adalah persoalan sistem ya, sistem kita terutama di lingkungan pendidikan keagamaan yang kemudian memiliki kepedulian terkait bagaimana pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Ini perlu kemudian dikuatkan. Sehingga dari pendekatan sistem yang ada perlu kemudian bagaimana tata kelola pencegahannya diatur dengan baik, bagaimana ada sarana pelaporan, ya, bagaimana kemudian pihak-pihak terkait untuk bagaimana mengawasi tumbuh kembang anak itu dilibatkan. Nah, ini menjadi lama menumpuk, tidak kemudian teridentifikasi, ya ada situasi sistem yang belum berjalan dengan baik, begitu. Yang kedua tentu ada situasi relasi kuasa ya.
1: Oke.
2: Bagaimana seorang kiai kemudian apa namanya ya menjadi ditakuti begitu oleh dalam tanda kutip ya oleh santri-santri sehingga santrinya tidak berani mengadu. Sebenarnya ini juga perlu di apa namanya dikuatkan juga peran orang tua.
1: Jadi ada temuan ketika, KPAI adanya pola relasi kuasa di sini dalam kasus ini Pak ya?
2: Iya, itu dipastikan semacam itu. Kalau tidak semacam itu ya apa salah satu buktinya ya ini sudah berjalan lama dan korbannya cukup banyak.
1: Apa sebenarnya Pak kendala terbesar yang ditemui oleh KPAI di lapangan yang dihadapi anak-anak di pesantren untuk tidak berani melapor ketika mereka mengalami kekerasan seperti ini, Pak?
2: Ya, yang pertama tadi secara sistem ini belum tertata dengan baik. Tata kelola pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren belum berjalan dengan baik. Sehingga layanan-layanan yang harusnya bisa diakses oleh para santri, misalkan layanan pengaduan, layanan untuk kemudian dibantu pihak-pihak di luar pesantren, misalnya PTD, PPA, itu akhirnya tidak terinformasikan dengan baik kepada mereka. Mereka kurang mendapatkan edukasi, mendapatkan sosialisasi, sehingga tidak tumbuh dari diri anak-anak itu untuk kemudian bagaimana melindungi dirinya sendiri. Kalau dia paham bagaimana cara mencegah, maka dia akan dengan sendirinya akan melerai, menolak. Yeah. Dan kalau ada melihat kejadian, tentu dia akan melapor dan seterusnya. Yeah. Nah, pertama dari sisi sistem semacam itu. Yang kedua tentu dari situasi tadi, relasi kuasa yang kemudian menghegemoni dan memanfaatkan ya dalam bentuk-bentuk doktrin yang kemudian mengarah kepada anak akhirnya takut speak up ya kan, nalar kritisnya terbuka, anak kemudian tidak berani cerita meskipun kepada orang tuanya sendiri macam itu.
1: Sejauh ini bagaimana sih Pak secara jujur KPAI melihat penerapan atau yang disebut dengan lingkungan ramah anak ini Pak?
2: Lingkungan ramah anak sejauh ini masih perlu dioptimalkan ya. Memang sudah banyak regulasinya, tetapi bagaimana implementasinya ini terkawal. Terutama dukungan pemerintah daerah, terutama dukungan orang-orang dewasa di sekitar anak, baik institusi orang-orang yang ada di institusi pendidikan di pesantren misalkan dan juga dari institusi keluarga. Nah, ini kalau kemudian memahami substansi kebijakan terkait ramah anak dan punya mindset bahwa anak ini untuk masa depan bangsa dan negara, masa depan keluarga, tentu akan kemudian implementasinya berjalan baik gitu.
1: Karena kalau melihat kasus ini kan akhirnya mengecilkan kita untuk melihat implementasi ramah anak itu sendiri, karena ada lingkungan pendidikan yang harusnya mendapatkan pengawasan internal ataupun eksternal, ternyata bisa tertutup rapat, sehingga pertanyaan besarnya ramah anak itu jangan-jangan hanya sebatas jargon semata untuk beberapa pihak untuk implementasinya ini Pak. Bagaimana?
2: Ya, tentu ketika ramah anak ini kemudian tidak terimplementasi dengan baik pada sebagian lingkungan anak, apakah lingkungan keluarga ataupun lingkungan satuan pendidikan, tentu ini faktornya banyak ya. Mulai dari kapasitas SDM ya di dalam lingkungan itu, dan juga bagaimana komitmen kemudian memberikan layanan. Nah, dua hal ini mestinya dikuatkan begitu, diberikan kapasitas sehingga SDM-nya mampu bagaimana menerapkan ramah anak sebagaimana banyak lembaga-lembaga lain juga sudah mampu untuk kemudian menerapkan itu. Menjalankan secara transparan, akuntabel, pelibatan pada lembaga-lembaga layanan yang ada di pemerintah daerah, gitu kan, termasuk bagaimana intensif melibatkan keluarga untuk melakukan pengawasan dan controlling, ya, evaluasi dan seterusnya. Sehingga celah-celah bagaimana mengimplementasikan ramah anak ini, itu ketika ada celah penghambatan tantangan itu bisa teratasi bersama-sama. Nah, problemnya situasinya menormalisasi, tertutup, dan seterusnya. Nah, ini akan kemudian menghambat bagaimana implementasi lingkungan yang ramah anak tadi. Ya.
1: Kembali ke kasus Pati ini Pak, sejauh mana KPAI memastikan bahwa proses hukum yang sedang atau penyidikan yang sedang berlangsung dilakukan oleh pihak kepolisian itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang perlindungan anak atau bahkan mungkin juga undang-undang TPKS di sini, Pak. Bagaimana?
2: Ya, tentu sesuai tusi KPAI ya. Kami akan mengawal, melakukan pengawasan terus-menerus dari setiap tahap proses hukum yang ada. Dan tentu kami juga mengajak kepada masyarakat ya untuk kemudian melakukan kontrol ya kan, melakukan pengawasan di kasus ini sehingga akan berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran ya, yang itu tentu penting untuk kemudian ditegakkan sehingga di kemudian hari tidak terulang lagi ada efek jera bagi para pelaku-pelaku yang kemudian berniat melakukan kejahatan yang serupa.
1: Ya, instrumen hukum apa yang menurut KPAI bisa membuat efek jera? Apakah hukuman kebiri atau pemberatan hukuman? Seperti apa ini, Pak? Dari kasus yang pernah terjadi sebelumnya.
2: Undang-undang kita mengamanatkan ya, kalau kemudian korbannya anak dilakukan oleh orang terdekat, apalagi jumlah korban banyak, dilakukan pemberatan hukuman. Mulai dari penambahan sepertiga dari hukuman dasar, kebiri kimia, hingga hukuman mati. Dan yang PAI, kita punya pengalaman bagaimana menerapkan hukuman mati ya kepada salah satu pelaku pedofilia ya di Jawa Barat saat itu.
1: Yeah. Rekomendasi KPAI kepada pemerintah agar pengawasan anak di lembaga berasrama seperti ini bisa lebih diperketat lagi, lebih diintensifkan lagi pengawasannya, Pak. Bagaimana?
2: Ya, betul. Saya kira sebenarnya ada produk kebijakan ya menyangkut peta jalan pesantren ramah anak atau lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak itu gitu. Tahapan-tahapannya mulai dari membentuk pokja, kemudian bagaimana mengedukasi dan menguatkan kapasitas SDM di dalamnya, itu kemudian dijalankan termasuk berjejaring dengan lembaga layanan terkait, mengaktifkan peran perlindungan dari orang tua, masyarakat dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapan. Nah, tinggal itu bagaimana diimplementasikan. Tentu dukungan pemerintah daerah, Kementerian Agama dan lembaga-lembaga satuan asrama ini menjadi penting.
1: Kementerian Agama saat ini menghentikan pendaftaran santri baru, Pak. Dan mengganti beberapa pengajar atau pengasuh di dalamnya. Bagaimana KPAI melihat kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama yang menghentikan pendaftaran santri baru tersebut, Pak?
2: Saya kira itu langkah jangka pendek yang patut diapresiasi sebagai bentuk ketegasan sebagai institusi yang membina lembaga pendidikan berasrama begitu. Tetapi juga perlu diimbangi langkah-langkah sistemik yang lain, bagaimana penguatan langkah-langkah tata kelola, pencegahan, penanganan, kemudian penyiapan sarana pengaduan dan seterusnya. Sehingga satu hal yang dilakukan oknum ini ke depan tidak terjadi lagi dan tidak mencoreng gitu nama baik pesantren, legisi-legisi baik yang kemudian ditinggalkan oleh pesantren.
1: Oke. Cara mengedukasi santri khususnya, santriwati atau santri dalam lingkungan pesantren agar mereka memahami batas-batas yang wajar dan yang tidak wajar atau bahkan masuk dalam kategori pelecehan. Seperti apa dan apakah itu memang sudah diterapkan di lingkungan tertentu ini, Pak?
2: Ya, tentu sebenarnya di dalam kajian-kajian ya yang pendekatannya agama di kitab-kitab yang mereka kaji di lingkungan pendidikan keagamaan itu sebenarnya juga sudah ada pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang menyangkut bagaimana anak ini kuat, anak ini punya karakter yang baik, punya resiliensi yang baik, dan bagaimana etika pergaulan dan seterusnya itu sudah diajarkan. Tetapi lagi-lagi oknum yang kemudian coba memiliki niat jahat ini yang kemudian tidak mengindahkan apa yang sebenarnya sudah diajarkan dalam lingkungan mereka. Maka juga penting menurut saya kehadiran pemerintah dalam bentuk yang lebih masif lagi, misalkan memfasilitasi anak-anak ini untuk memahami hak-hak mereka, memahami tentang perlindungan, memahami tentang kekerasan dan seterusnya, memahami pola relasi dan seterusnya. Ini juga penting dimasifkan melalui pendekatan misalkan sosialisasi edukasi oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, sehingga akan lebih masif, kemudian terstruktur, akhirnya berdampak.
1: Oke. Imbuan KPAI kepada masyarakat, terutama orang tua di seluruh Indonesia dalam memilih lembaga pendidikan berasrama bagi anak-anak mereka, Pak. Silakan.
2: Ya, tentu penting untuk kemudian sebelum anak kita belajar di lingkungan pendidikan asrama, melihat bagaimana kelembagaan, mulai dari perizinan, mulai dari tata kelola, kemudian bagaimana ikhtiar perlindungan yang ada di lembaga pendidikan itu, perlindungan kepada anak tentunya, sehingga dari sini bisa setidaknya informasi awal ini memitigasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

0: ancaman yang akan mengganggu tumbuh
1: Ya.
0: kembang anak-anak kita.
1: Ya. Pak Haris Adi
0: Baik.
1: Laksono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro
0: Sama-sama,
1: Tiga RRI, Pak.
0: sama-sama Bapak.
1: Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
0: Jadi pagi.
1: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Haris Adi Laksono.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngersos dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan beberapa informasi dari reporter kami di berbagai daerah tanah air. Di antaranya adalah informasi mengenai 5 koperasi Desa Merah Putih yang beraktivitas. Di manakah 5 koperasi Desa Merah Putih yang beraktivitas ini? Kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Alexander Dalengkade dari RRI Tahuna. Alex.
7: Iya, saat ini saya berada di kantor koperasi UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana sejak beberapa minggu terakhir ini, koperasi Desa Keluar Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah beraktivitas. Dan untuk membahas topik ini, saya bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Pak Stevi Barik. Selamat pagi, Pak Stevi.
8: Selamat pagi, Bapak.
7: Iya, Pak Kadis, sejauh ini sudah berapa koperasi Desa Keluar Merah Putih yang sudah beraktivitas di Sangihe khususnya?
8: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan gerai, pembangunan gudang, dan operasional, maka Kabupaten Pulau Sangihe melaksanakan tanggung jawab itu, dan sekarang sudah ada 5 koperasi Merah Putih yang sudah dibangun. Dan progresnya ada satu kampung di Kampung Lapango, KDKMP Lapango sudah selesai 100%. Di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, sudah pada 75%, dan 3 sudah mulai pelaksanaan pembangunan. Sudah tahap pondasi dan bahkan untuk persiapan selanjutnya yaitu pemasangan besi. Dan untuk 3 itu yaitu ada di Kelurahan Tunak 1, Kelurahan Santiago, dan Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Dan akan diikuti oleh kampung dan kelurahan khusus untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Terima kasih.
7: Ya, Pak Gadis, untuk 5 tempat ini, untuk tahap berikut seperti apa, Pak Gadis?
8: Jadi kami tetap melaksanakan sosialisasi, memotivasi kepada seluruh kampung dan kelurahan bahwa dengan dilaksanakannya pembangunan 5 ini, maka harus diikuti oleh kampung dan kelurahan yang lain. Sebab selama 6 tahun dana kampung itu dipotong dalam rangka untuk pembangunan fungsional, dan selanjutnya adalah untuk perbaikan, untuk pembangunan dan pelaksanaan

0: operasi yang ada di kampung dan kelurahan. Makasih.
1: Pak Gadis, usaha apa saja akan dilaksanakan di Koperasi Desa Kulon Merah Putih ini?
0: Jadi ada beberapa usaha yang telah mereka lakukan, yaitu pertama sesuai dengan karakteristik Kabupaten Pulau Sangit, maka mereka akan melakukan, yaitu usaha yang dilakukan adalah pembelian hasil bumi, pembelian penjualan beras, gas, baik, dan usaha sembako. Serta ada beberapa tempat untuk usaha simpan pinjam. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edis.
0: Terima kasih.
1: Ya, saya dengar demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangit, Pak Syafi Barik dari Tahuna, Alessandra Delengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana BPBD Parigi Mutong menyiapkan personil dan armada antisipasi potensi karhutla saat El Nino. Miftahul Jana dari RRI Palu melaporkan. Ya, Miftahul.
3: Iya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mematangkan langkah antisipasi guna menekan meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data BPBD, setidaknya lebih dari 216 hektar lahan telah hangus terbakar hingga Maret 2026. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat puncak musim kemarau di wilayah Parigi Mutong diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mutong, Rifai, menyebut saat ini pihaknya tengah fokus melakukan inspeksi dan perbaikan seluruh peralatan pemadaman di berbagai unsur stakeholder. Dan pendengar, kita dengarkan bersama petikan dari PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Mutong.
4: Otomatis semua peralatan sudah kami perbaiki, kemudian dari semua unsur juga stakeholder itu tentunya alatan itu sudah diperbaiki. Kemudian untuk SDM-nya sendiri, pada awal April kemarin kami bersama Damkar maupun dari bagian itu kami mendapatkan pelatihan itu dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sulawesi. Di situ sudah ada pelatihan ya. Jadi untuk personil istilahnya kami sudah ada pelatihan juga di awal tahun kemarin.
3: Dan pendengar, selain kesiapan armada, CIPAI juga mengungkapkan bahwa BPBD telah menyiapkan posko khusus untuk memantau titik-titik rawan api secara berkala. Edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat guna meminimalisir pemicu kebakaran seperti larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pembuangan puntung rokok sembarangan, terutama di area yang kering dan mudah terbakar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan MBG mendorong percepatan peningkatan pelayanan yang merata. Dari RRI Stasiun Produksi Sumba, Jerry Lindy melaporkan. Jerry. Halo Jerry.
5: Ya, betul sekali saudara ya. Dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada. Kali ini kami hadirkan informasi terkait tentang pembangunan gedung atau dapur makan berbisnis gratis yang dilaksanakan di Sumba Barat. Di mana di Sumba Barat sendiri itu saudara ada 14 dapur 3T yaitu daerah terpencil, tertinggal dan terpinggir yang kemudian itu dibangun saat ini itu sudah terjadi ada 14 dapur ya untuk dapur 3T-nya dan ada 7 di antaranya yang sudah progres hampir rampung. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dina Ketua Satgas Pembangunan Dapur 3T Kabupaten Sumba Barat itu menjelaskan bahwa saat ini itu dari 14 dapur itu 7 dapur yang sudah dibangun dan 7 dapur di antaranya itu hampir rampung yakni dengan persentase pembangunan yang sudah berlangsung itu 90%, 3 dapur itu sudah mencapai 90%, 2 di antaranya itu sekitar 80% dan juga yang 2 di antaranya lagi itu berkisar 75%. Dan itu dilaksanakan di beberapa kecamatan yang cukup jarak dari wilayah perkotaan ya saudara. Dan berdasarkan informasi yang akan peroleh juga dari Ketua Satgas Pembangunan Dapur 3T Kabupaten Sumba Barat itu Bapak Ayance Lakumau menjelaskan bahwa pihaknya saat ini ingin masih memastikan dari 14 dapur 3T ini dan 7 yang belum terprogres ini seperti apa sehingga kemudian pihaknya berharap kepada mitra dan MBG juga itu bisa mempercepat pembangunan di dapur-dapur ini sehingga terjadi yang namanya pemerataan pelayanan. Berikut saudara kita menyimak apa yang menjadi harapan daripada Satgas dan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat.
6: Dari 14 dapur yang dialokasikan di Sumba Barat sejak tahun 2025 kemarin sampai dengan sekarang 2026 itu yang berprogres hanya 7 dapur. Sementara 7 dapur yang tidak berprogres itu kami sudah melaporkan ke BGN langsung dan BGN menyatakan bahwa nanti itu akan menjadi tanggung jawab BGN untuk upaya penunjukan mitra yang akan membangun dapur yang sampai dengan sekarang belum berprogres. Jadi yang sudah berprogres itu untuk 7 lokasi ada di Desa Wetana, Kecamatan Lamboya Barat, di Desa Bondotera, Wanokasa, dan Lolowano. 3 desa ini ada di Kecamatan Tanah Riu, dan Desa Bodohula, Desa Sodan, itu ada di Kecamatan Lamboya, dan Desa Kuma ada di Kecamatan Wanokaka. Jadi ada 7 lokasi di...
5: Ya, saudara, itu tadi ya penyampaian daripada Ketua Satgas Pembangunan Dapur 3T, Dapur Makan Bergizi Gratis 3T di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dan saudara, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat berharap bahwa para mitra-mitra BGN ini agar segera melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan publik untuk makan bergizi gratis. Karena sampai saat ini saudara itu baru 3 dapur besar yang beroperasi di wilayah ini dan itu hanya melayani satu dapur itu melayani sekitar 3.500, satunya itu 3.000 dan satunya itu kemarin didatangkan peroleh di ini dari BGN itu bahwa mereka melayani sekitar 2.500. Dan saudara di Sumba Barat sendiri itu ada 73 sekolah yang akan menerima manfaat daripada MBG ini. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jelendi kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri Dompu berkoordinasi dengan Inspektorat NTB menghitung kerugian negara kasus dugaan korupsi hibah TPPKK Dompu. Adilan dari RRI Mataram melaporkan. Adilan.
7: Terima kasih rekan di studio, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah tim penggerak Program Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Dompu kini masih terus bergerak. Sampai dengan saat ini, tim dari Kejaksaan Negeri Dompu masih berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Dompu untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau audit PKKN dalam kasus yang diduga terjadi pada tahun 2022 hingga 2023 ini. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dompu Deni Curia Novitawan menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Dompu dipilih untuk melakukan audit PKKN karena dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan audit dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut. Berikut wawancara kami dengan Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu Deni Curia Novitawan.
8: Inspektorat kan kewenangannya dia menghitung. Intinya itu ya, kalau kita kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penghitungan audit, makanya kita serahkan ke Inspektorat karena salah satu yang punya kewenangan untuk melakukan penghitungan korupsi yang keuangan negara adalah Inspektorat.
7: Dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, saudara pendengar, Inspektorat Kabupaten Dompu telah memanggil mantan ketua TPPKK Dompu yaitu Lilis Suryani untuk memintai keterangan terkait pengelolaan anggaran senilai 2 miliar rupiah yang diberikan melalui dana hibah dari pemerintah Kabupaten Dompu kepada TPPKK Dompu tahun 2022 hingga 2023. Dalam investigasi, dalam penyidikan Kejari Dompu, sampai dengan saat ini sudah memeriksa setidaknya lebih dari 21 saksi, termasuk memeriksa dari pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta sejumlah saksi lainnya dari anggota PKK Dompu. Beberapa pada periode 2022, saudara pendengar, sebagai informasi, tim penggerak PKK Dompu mendapatkan dana hibah senilai 2 miliar rupiah untuk melaksanakan program di Kabupaten Dompu. Penyalurannya melalui DPMPD Kabupaten Dompu, namun diduga baik, program yang terlaksana tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas, serta diduga adanya LPG fiktif yang dibuat oleh Ketua PT PKK Dompu. Hingga saat ini kasus ini menyeret salah satu nama besar yaitu mantan istri mantan Bupati Dompu berinisial LS dan setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan oleh tim penyidik. Demikian laporan Adilan Bil Azmi dari Mataram. Kembali ke studio Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait sistem alihdaya atau outsourcing melalui Permenaker nomor 7 tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan. Dalam aturan tersebut, outsourcing dikini dibatasi hanya untuk pekerja penunjang seperti kebersihan, keamanan, dan layanan operasional tertentu, sementara pekerjaan inti tidak lagi diperbolehkan untuk dialihdayakan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia saat ini tengah berupaya mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi dasar yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menegaskan bahwa imunisasi rutin adalah satu-satunya kunci untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular seperti campak, difteri, dan polio yang kini muncul kembali di beberapa daerah. Di Jawa Barat, tantangan geografis dan kepadatan penduduk membuat upaya perlindungan anak menjadi semakin krusial agar rantai penularan bisa segera diputus. Sebenarnya, seberapa besar risiko yang kita hadapi jika satu saja jadwal imunisasi anak terlewatkan? Dan nanti kami akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu imunisasi menjadi satu kunci cegah KLB penyakit menular bersama dengan narasumber kami. Dan banyak hal tentu yang ingin kami tanyakan terkait dengan kondisi yang ada saat ini, di mana masih adanya ratusan ribu bahkan hingga jutaan anak zero dose dan seberapa besar risiko terjadinya KLB dalam waktu dekat di Indonesia ini. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami, Ketua IDAI Cabang Jawa Barat, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam. Dan Anda juga mungkin bisa memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda, atau mungkin yang Anda ketahui bagaimana atau apa yang menyebabkan sulitnya cakupan imunisasi itu betul-betul tinggi sehingga mencegah terjadinya KLB penyakit menular khususnya. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua IDAI Cabang Jawa Barat, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam.
0: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Anggreni, selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi. Iya. Apakah suara saya jelas?
3: Sangat jelas sekali, Prof. Iya. Prof. Terima kasih. Terkait dengan cakupan imunisasi berdampak kepada KLB penyakit menular. Tapi di awal, Prof, yang ingin kami ketahui secara sederhana saja dijelaskan. Apa sih, Prof, yang terjadi ketika dalam tubuh anak menerima imunisasi itu, Prof?
4: Pada saat pemberian imunisasi pada anak, artinya diberikan suatu kekebalan yang kemudian kekebalan itu jadinya ada yang dilemahkan dulu ya, jadi dilemahkan yang namanya mikrobanya, penyakitnya, dilemahkan racun maupun kumannya itu melalui berbagai riset penelitian yang sudah berbelas puluh tahun untuk masuk ke dalam tubuh agar tubuh menciptakan daya tahan atau antibodi kekebalan terhadap yang dimasukkan tanpa seseorang itu melalui sakit, tanpa seseorang itu akan melalui komplikasi bahkan fatal akibat penyakit tersebut. Jadi spesifik untuk masing-masing penyakit masuk ke tubuh, antibodinya atau daya tahan tubuhnya pun spesifik. Jadi menjadi kebal spesifik terhadap penyakit tersebut.
3: Apa jadinya kalau ternyata ratusan ribu bahkan hingga jutaan anak zero dose ini? Atau bahkan bisa kita perkirakan tidak lama lagi akan terjadi KLB penyakit menular?
4: Ya, nah artinya kita akan memiliki ratusan ribu anak-anak yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sedangkan kita mengetahui sejak tahun 50-an begitu yang sudah ada berbagai imunisasi itu dikenal, bisa dan diketahui dan sudah terbukti tidak akan terinfeksi bila mendapatkan imunisasi tersebut. Dan jangan salah, penyakit-penyakit tersebut bisa menimbulkan komplikasi bahkan kematian serta memiliki kemampuan penularan yang tinggi. Jadi yang namanya imunisasi, yang namanya memilih penyakit-penyakit apa, itu tentunya yang high volume, risiko tinggi, penularannya hebat.
3: Faktor-faktor terbesar apa, dok, sehingga masih banyak anak-anak kita yang zero dose atau belum mendapatkan imunisasi ini, dok?
4: Kita memang masih memerlukan suatu edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat sehingga kesehatan mencegah penyakit menjadi prioritas utama. Dengan adanya edukasi, dengan adanya dari media massa seperti RRI begini, tentu bisa menurunkan orang-orang yang ragu, orang tua dewasa ragu untuk meng-ACC pemberian imunisasi, apalagi juga bisa menekan yang masih menolak. Padahal lagi-lagi kita tahu penyakit ini bisa komplikasi, mematikan dan sangat menular.
3: Idealnya cakupannya sampai berapa besar, dok? Yang
4: tentunya
3: bisa dikatakan untuk aman.
4: Tentunya kita inginkan, tentu kita inginkan 100%. Setidaknya mendekati 100%. Dan seperti imunisasi campak, ya, jadi penyakit campak itu virusnya bisa menular dari 1 ke 18 lainnya bila tidak punya kekebalan dan merupakan virus yang sampai saat ini secara di dunia itu kita tahu paling menular. Nah itu inginnya cakupannya 95% dan ke atas. Seperti itu.
3: Satu harapan,
4: makin menular makin harus tinggi.
3: Satu harapan Anda, Prof. Anggreni, untuk kesehatan anak-anak di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, untuk 5 tahun ke depan terkait dengan imunisasi ini. Apa ini, Prof?
4: Tentunya kita menggugah seluruh masyarakat, utamanya orang dewasa, utamanya orang tua, bahwa hak anak untuk menjadi sehat, hak anak untuk terlindung dari berbagai penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Dan harapan saya juga terkait dengan imunisasi ini, jangan ragu untuk lengkapi imunisasinya walaupun terlambat. Ceritanya terlambat, namun tidak ada kata terlambat.
3: Ya, baik.
4: Apalagi kalau masih balita, lengkapi semuanya. Ya. Begitu. Baik. Terima kasih.
3: Prof. Anggreni, terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro3 RRI, Prof. Iya, terima kasih banyak ya, sekali lagi.
4: Ya, sama-sama.
3: Salam sehat, selamat pagi, Prof.
4: Ya. Salam sehat, Pak.
3: Demikian tadi Ketua IDAI Cabang Jawa Barat Profesor Dr. Dr. Anggreni Alam melengkapi atau perbincangan kami terkait dengan imunisasi satu kunci cegah KLB penyakit menular.
0: Wawancara Pro3.
3: Sesaat lagi Zaini akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wali Kota Bekasi Tri Adianto berharap bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan flyover Bula Kapal segera terrealisasikan. Pasalnya, flyover tersebut dibutuhkan sebagai solusi untuk mencegah kecelakaan kereta api kembali terjadi di Kota Bekasi. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto berharap bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan flyover Bula Kapal segera terrealisasi. Pasalnya keberadaan flyover Bula Kapal dibutuhkan sebagai solusi untuk mencegah kecelakaan kereta api kembali terjadi di Kota Bekasi. Dan menurutnya bantuan Presiden nantinya akan digulirkan melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Hanya saja pihaknya belum tahu persis bentuk bantuan yang akan digelontorkan apakah dalam bentuk bangunan fisik atau anggaran. Namun demikian, sambil menunggu bantuan Presiden, saat ini pemerintah Kota Bekasi tengah mengejar pembebasan lahan untuk pembangunan flyover yang ditargetkan bisa diselesaikan pada akhir Mei 2026. Bahkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menjelaskan untuk kebutuhan lahan sendiri, pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan anggaran sebesar 116 miliar dan anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk membebaskan lahan kurang lebih 1 hektar dan ia juga menjelaskan flyover Bula Kapal nantinya akan membentang dari Jalan Joyo Martono hingga Lapas Bula Kapal dan dengan keberadaan flyover tersebut nantinya perlintasan sebidang akan ditutup total. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
2: Yang perintahnya Bapak Presiden, ya kemudian akan menggunakan bantuan Presiden. Dan kemarin sudah dilakukan rapat bersama dengan Menko Infrastruktur, ya Pak AHY. Ya, nah, nanti kita tinggal lihat saja bagaimana proses dari bantuan Presiden. Karena saya juga belum pernah, ya selama saya jadi ASN juga belum pernah nih ngadepin yang bantuan Presiden. Apakah kita nanti dapat fisiknya, dapatnya? Yang penting bahwa kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pembebasan lahan akan kita selesaikan nanti di bulan akhir bulan Mei.
3: Berapa hektar?
2: Yang jelas lebih dari 1 hektar ya, dari 10.000 lebih dari 10.000 ya, dan anggarannya kan hampir 116 miliar ya.
3: Bentangannya dari mana sampai mana?
2: Bentangannya itu mulai dari Joyo Martono sampai nanti kurang lebihnya di pintu masuknya yang ada di lapas.
1: Dan Tri Adianto juga menjelaskan bahwa untuk pembangunan fisik flyover direncanakan sebesar 250 miliar. Namun demikian anggaran tersebut diperkirakan bisa saja naik seiring naiknya bahan baku pembangunan. Bahkan Tri juga menambahkan bahwa saat ini perlintasan sebidang di Kota Bekasi masih beroperasi dengan dijaga petugas dari Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Dan nantinya perlintasan akan ditutup total setelah flyover rampung dibangun. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana PT Bursa Efek Indonesia BEI mencatat sebanyak 15 perusahaan berada dalam antrian inisial public offering atau IPO dalam rangka penawaran saham perdana hingga akhir April 2026. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Igede Nyoman Yetna mengatakan, dari jumlah tersebut 11 perusahaan merupakan kategori aset besar, sementara 4 lainnya beraset menengah. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, konsumen, hingga teknologi dan energi, yang menunjukkan geliat pasar modal nasional yang terus berkembang. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur ke tahap penyidikan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak mulai dari dinas terkait hingga Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melengkapi penyelidikan. Hingga saat ini sebanyak 31 saksi telah dimintai keterangan, sementara penyidik juga terus mengumpulkan barang bukti dan mendalami rekaman CCTV agar peristiwa dapat terungkap secara utuh dan objektif. UNESCO mendesak negara-negara di dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen di tengah menurunnya kebebasan pers global. Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enan menjelaskan, berdasarkan laporan terbaru menunjukkan kebebasan berekspresi menurun dalam satu dekade terakhir, diikuti meningkatnya sensor diri dan tekanan terhadap jurnalis. Oleh karena itu, UNESCO menilai jurnalisme menjadi garda terakhir dalam menjaga informasi yang akurat sekaligus melawan disinformasi yang kian masif. Dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menggelar Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 pada 3 hingga 5 Mei 2026 di Meru Hotel Bali. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh para menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga dari negara-negara Asia Tenggara. Mengusung tema penguatan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga untuk masa depan yang tangguh, forum ini mendorong terjalinnya kemitraan strategis antar negara sekaligus memperkuat peran generasi muda sebagai penentu arah kawasan ke depan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa diplomasi olahraga menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar bangsa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarah Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, terdapat 112 anak yang terpapar radikalisme melalui Roblox, di mana 112 anak tersebut pernah terpapar aksi radikalisme melalui Roblox dengan modus yang digunakan adalah memanfaatkan fitur voice chat saat anak bermain game. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya, kenapa anak-anak ini sampai terpapar radikalisme dan bagaimana kemudian penanganannya. Kami sudah bersama dengan staf khusus Menko PMK Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi, Irjen Polisi Purnawirawan Ahmad Nur Wahid. Anda juga bisa bergabung bersama kami seperti biasa di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro.
1: Pak Wahid, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Pak Yaini,
1: apa kabar? Baik, Pak Wahid. Mungkin kalau pendengar ingat, Pak Ahmad Nur Wahid ini sering menjadi narasumber kita ketika acara khusus dialog antara BNPT dengan RI Pro 3 ya, Pak Wahid ya.
3: Iya, dulu saya sebagai Direktur Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT RI.
1: Iya.
3: Sudah satu tahun ini dikasih amanah untuk menjadi staf khusus di
1: Menko PMK ya. Baik, Pak Wahid. Pak Wahid, ini anak-anak 112 orang ini bisa sampai terpapar radikalisme, bagaimana ceritanya ini, Pak?
3: Memang di era digitalisasi ini marak sekali yang namanya radikalisasi, tidak secara luring ataupun langsung, tetapi kelompok-kelompok atau jaringan teror itu, terutama para ideolognya, itu menggunakan media sosial untuk melakukan paparan ataupun radikalisasi melalui media. Nah, yang menjadi sasaran ini adalah anak-anak kita ini, terutama yang di bawah 16 atau di bawah 17 tahun, di mana mereka masih rentan sekali karena masih tumbuh dan berkembang aspek psikologinya, sedang mencari jati diri, sedang mencari pengakuan diri, sedang mencari masih tumbuh dan berkembang aspek psikologinya. Dan biasanya mereka kelompok-kelompok ataupun anak-anak kita yang menjadi korban bullying, korban persekusi, dan mengalami sifat-sifat menyendiri ataupun eksklusif dan lain sebagainya, begitu.
1: Ya, akhirnya mencari pelarian lah lewat mungkin Roblox, ketemu dengan orang yang membangun kedekatan lewat fitur chat di Roblox ini, begitu ya, Pak Wahid ya?
3: Betul, betul, betul. Jadi interaksinya melalui game online dan sebagainya.
1: Ya,
3: ya, di media-media sosial ya.
1: Pak, itu paham radikalisme yang terpapar oleh anak-anak ini itu seperti apa itu, Pak? Paham radikalisme, Pak? Jenisnya seperti apa? Atau mungkin kategorinya masuk kategori apa itu, Pak? Wahid?
3: Mereka memang dipersiapkan, ya, anak-anak kita ini dipersiapkan untuk jadi bomber-bomber ataupun dipersiapkan untuk menjadi martir-martir di dalam aktivitas atau kegiatan terorisme.
1: Yeah.
3: Tapi sebelumnya prosesnya itu kan tidak dilakukan secara tiba-tiba ya,
1: yeah,
3: tapi melalui tahapan-tahapan. Kemudian tadi ini mirip-mirip kayak digital grooming ya, yaitu suatu upaya atau proses manipulasi yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, dalam ini korban yang kebanyakan adalah remaja dan anak-anak, yang dieksploitasi aspek seksualitasnya, aspek psikologi ataupun emosionalnya, juga aspek ekonomi. Nah, dalam konteks radikalisasi ini adalah dieksploitasi aspek ideologinya.
1: Ya.
3: Ya, untuk diinfiltrasi atau dipapar secara ideologis ya, untuk mengikuti kemauan daripada kaum-kaum ideolog atau jaringan teror ini.
1: Ya, jadi chat Roblox ini hanya awal saja dibangun kedekatan, lalu mereka dialihkan ke platform lain begitu, Pak, seperti WhatsApp gitu misalkan, untuk lebih ngobrol lebih dekat begitu ya.
3: Jadi memang orang atau pelaku ya, pelaku atau ideolog ini itu biasanya masuk melalui media sosial atau game online sosial, game online lah,
1: yeah,
3: melalui game online, kemudian mereka akan mengidentifikasi, kemudian melakukan perkenalan. Nah, setelah diidentifikasi mana yang suka dengan kekerasan, mana yang terlihat menyendiri, terlihat tertarik, ya. Nah, kemudian mereka di DM, di chatting, kemudian diajak untuk pindah dari
1: Roblox itu, ke WhatsApp misalkan begitu ya, Pak.
3: WhatsApp ya, kemudian the Discord dan sebagainya, Telegram dan platform-platform media sosial lainnya begitu. Yeah.
1: Nah, ini kan mereka masih anak-anak, kalau jumlah yang sudah diketahui kan otomatis kan identitasnya juga diketahui ya. Penanganan terhadap mereka bagaimana kalau begitu, Pak Wahid sekarang ini, Pak?
3: Ya, yang pertama tentunya kami ya, dalam hal ini BNPT dan Densus itu otomatis sudah selalu mensurveillance atau memonitor mereka kan.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian kami juga mengidentifikasi mereka juga yang sudah terindikasi kuat ini terpapar.
1: Yeah.
3: Ya kan. Nah, dari beberapa orang yang sudah terindikasi kuat terpapar ini, maka diklasifikasikan mana yang berpotensi untuk melakukan aksi, mana yang memang sudah parah dan lain sebagainya. Karena kalau hanya mereka yang sudah terindikasi terpapar itu banyak banget itu, Pak Zeni. Makanya diklasifikasi yang memang sudah parah dan berpotensi untuk melakukan tindakan atau aksi. Maka itu yang kita amankan. Kemudian kita lakukan pendekatan-pendekatan atau deradikalisasi. Ya, kita gabungkan di Andayani. Di situ ada suatu yayasan sosial milik Kementerian Sosial untuk suatu ruang atau suatu gedung ya yang memang khusus untuk penanganan atau mitigasi terhadap mereka-mereka yang menjadi korban radikalisasi begitu.
1: Jadi yang diutamakan adalah pendampingan dan pembinaan begitu ya, Pak Wahid ya?
3: Iya, sama seperti halnya ketika proses radikalisasi mereka tidak tiba-tiba kan, mereka kan bertahap kan, mulai dari pengenalan diri, identifikasi, kemudian mereka paparan atau radikalisasi, ya kan? Nah, ini juga deradikalisasi juga dilakukan secara bertahap.
1: Iya.
3: Tetapi dilakukan secara luring, langsung gitu ya.
1: Iya. Pendampingannya secara langsung, pembinaannya secara langsung begitu ya, Pak Wahid ya.
3: Iya,
1: ya. Betul. Pak, untuk pelakunya, informasi dari BNPT sudah teridentifikasi belum, Pak, yang melakukan hal seperti ini, pemaparan lewat Roblox ini untuk radikalisme seperti ini, Pak?
3: Ya, ada sudah beberapa, jadi di antara 112 ya, itu juga tidak hanya korban, tapi ada beberapa pelaku juga yang sudah diamankan.
1: Oh,
3: dan pelaku ini biasanya orang dewasa dia.
1: Ya.
3: Kalau pelaku yang masih remaja, itu biasanya hanya untuk pancingan aja itu. Untuk pendekatan dan lain sebagainya, baru nanti tindak lanjut ya setelah dia teridentifikasi kekerasannya, teridentifikasi dia eksklusif, intoleran, kemudian militansinya tinggi, ya kan? Nah, baru ditangani oleh mereka yang dewasa. Ya, pelaku-pelaku dewasa ini biasanya kaum ideolog ini. Sudah mahir, dia sudah biasa melakukan rekrutmen.
1: Nah, Pak, ini kan dari Kementerian Komunikasi dan Digital kan sudah membatasi fitur chat di Roblox ya, untuk mencegah hal ini terjadi kembali begitu, Pak. Tapi kan namanya aplikasi game ini kan tidak hanya Roblox nih, Pak Wahid. Kan banyak nih, Pak, aplikasi game yang lain begitu. Dan kalau disampaikan Pak Wahid tadi bahwa anak-anak yang terpapar ini adalah anak-anak yang mungkin kesepian, butuh pelarian begitu ya. Nah, kalau begitu, Pak, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua begitu, Pak, untuk mencegah, membantu juga pemerintah lah, mencegah agar tidak lagi banyak anak-anak yang terpapar radikalisme seperti ini, Pak Wahid?
3: Jadi memang alhamdulillah ya, pemerintah dalam ini Komdigi itu sudah mengeluarkan PP Tunas. PP Tunas itu peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi PP ini, peraturan pemerintah itu memang khusus untuk perlindungan anak di ruang digital. Nah, PP ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan dari meta platform atau pemilik-pemilik platform tadi, media sosial tadi, untuk mentaati untuk mentaati aturan, yang salah satunya adalah anak-anak atau remaja di bawah umur 16 ya, itu tidak boleh menggunakan media sosial seperti halnya kayak Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, tetapi pengguna daripada media sosial ini kan di Indonesia ini kan lebih dari 100 juta ya, sehingga tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba atau secara langsung ya, tapi harus bertahap, tapi selalu diawasi oleh Komdigi dalam hal ini. Nah, Untuk itu, strategi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah ini adalah strategi yang namanya strategi pentahelik.
1: Yeah.
3: Yaitu tidak hanya melibatkan orang tua saja, tetapi melibatkan juga kementerian lembaga terkait,
1: yeah,
3: kemudian melibatkan Pemda, melibatkan masyarakat, kemudian akademisi, pengusaha, ataupun media-media yang lain, ya kan? Nah, dalam konteks ini, khususnya bagi saudara-saudara ataupun para orang tua, ya, ini harus ikut membantu secara aktif,
1: yeah,
3: bukan untuk quote and quote, bukan untuk melakukan apa, memaksa atau melakukan melarang secara keras, tapi harus,
1: yeah,
3: memang pendampingan dan apa istilahnya penguatan ideologi, kemudian mencoba menjelaskan pendekatan psikologi lah seorang, yeah, orang seorang bapak kepada anak dan lain sebagainya begitu.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu. Pak Wahid, kami nantikan perkembangan dari Kemenko PMK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini, Pak Wahid. Selamat pagi, Pak Ahmad Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi staf khusus Menko PMK bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi, Irjen Polisi Purnawirawan Ahmad Nur Wahid, yang tadi sudah menyampaikan ya bahwa memang ada temuan dari BNPT sebanyak 112 anak yang terpapar radikalisme melalui Roblox, dan Kementerian Komunikasi Digital juga sudah membatasi fitur chat dari Roblox ini. Nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya.
0: Wawancara Pro 3.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Berikut kami hadirkan bagaimana perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia setelah pembukaan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat tadi. Reporter kami akan melaporkan di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan di sesi pertama pada Senin hari ini 4 Mei 2026, di mana indeks harga saham gabungan IHSG naik sekitar 32 poin ke level 6.988. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fathia.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Fathia.
2: Baik, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin 24 Mei 2026. Pada sesi pertama, IHSG berada di level 6.988 atau naik 32 poin dari penutupan sebelumnya. Penguatan ini terjadi setelah IHSG ditutup pelemah signifikan pada Kamis 30 April 2026. Saat itu indeks turun 2,03% ke level 6.956 dan menjadi posisi terendah dalam 9 bulan terakhir. Pelemahan sebelumnya dipicu aksi jual menjelang libur panjang dan peringatan Hari Buruh. Seluruh sektor saham terkoreksi, terutama sektor industri dan manufaktur. Analisis pasar modal Hendra Wardana menilai meredanya tensi geopolitik menjadi sentimen positif baru bagi pasar. Sinyal dari Amerika Serikat terkait potensi penghentian konflik dengan Iran turut menekan harga minyak dunia.

0: IHSG diperkirakan bergerak di kisaran 6.850 hingga 7.300. Peluang penguatan terbuka selama sentimen global tetap kondusif. Bagi investor domestik, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk akumulasi bertahap, namun strategi tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan manajemen risiko yang disiplin. Sekian perkembangan pasar keuangan, kami akan sampaikan kembali informasi pergerakan IHSG pada jeda siang nanti. Demikian Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia setelah penutupan di sesi pertama pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti dan pada penutupan sesi kedua pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Pelepasan 462 jemaah calon haji asal Kota Ambon oleh Wali Kota Bodowin Watimena hari ini berlokasi di Masjid Raya Al-Falah. Berikut laporan selengkapnya Lina Tehipuring. Lina.
1: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwa Wali Kota Ambon Bodowin Watimena secara resmi melepas 461 jemaah calon haji JCH asal Kota Ambon yang terbagi dalam dua kloter, yakni kloter 24 dan kloter 26. Pelepasan JCH ini berlangsung di Gedung Asari Al-Fatah Kota Ambon pada hari ini, Senin 4 Mei 2026. Wali Kota Ambon Bodowin Watimena menegaskan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang membutuhkan kesiapan iman, kesabaran, dan juga keteguhan hati. Karena itu para jemaah diminta untuk menyambut perjalanan ini dengan hati yang sukacita, niat tulus, dan juga tekad yang kuat. Menurutnya, jumlah jemaah tahun ini mencapai 461 orang dan pemerintah Kota Ambon berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan haji sebagai bagian dari pelayanan publik. Di mana bentuk dukungan tersebut antara lain dengan pemberian uang saku sebesar 1 juta rupiah untuk setiap jemaah, fasilitas transportasi, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.
2: Harapan kita 461 orang pergi menaikkan ya, karena haji ini pada waktunya mereka semua kembali selama 461 itu harapan kita. Akan mengimbau kepada seluruh jemaah calon haji tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, tidur yang teratur, konsumsi vitamin.
1: Watimena juga berharap 461 jemaah ini dapat berangkat dan kembali dengan selamat dan diberikan kemudahan, terlebih sebagian besar JCH asal Kota Ambon ini didominasi oleh para jemaah lanjut usia. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya di mana bagaimana perkembangan harga daging menjelang Idul Adha di Pekalongan. Berikut informasi selengkapnya Teddy Harun. Teddy.
3: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di mana dapat kita update untuk harga daging sapi di Pasar Wiradesa menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau masih stabil. Per kilo dengan kualitas daging bagus atau level super, ini kisaran Rp140.000 per kilogram, dan stabil. Nya harga ini dipicu karena belum terjadi peningkatan permintaan masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, pelaku pasar mulai memberi sinyal kewaspadaan tren tahunan, menunjukkan harga daging sapi hampir selalu merangkak naik menjelang Idul Adha. Hal tersebut diungkapkan salah satu distributor daging, Nur Hidayah, pagi tadi. Berikut wawancara saya dengan Nur Hidayah.
4: Ini berarti harga daging sapi per pon kondisinya masih stabil. Itu berarti yang kualitas. Kalau biasanya trennya kalau menjelang Idul Adha seperti apa?
5: Trennya apanya?
4: Kenaikannya atau kalau menjelang Idul Adha naik apa turun?
5: Yo, biasanya normal. Ada biasanya yang 150
3: Disampaikan Nur Hidayah, saat ini tingkat distributor harga daging sapi tercatat berada di kisaran harga 137 dan di pasaran sendiri harga tersebut

0: Wood naik menjadi Rp140.000. Selisih harga dengan pedagang dinilai masih dalam batas wajar mengingat adanya biaya distribusi dan operasional. Dan di sisi lain, pedagang daging di pasar Wiradesa, Mahmuda juga menyebut belum adanya lonjakan harga signifikan saat ini karena permintaan masih relatif normal. Meski harga masih terkendali, para pedagang berharap kenaikan yang terjadi nantinya tidak terlalu tinggi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas pasar tradisional tetap berjalan lancar. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Dedi Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang kedelai di Kalideres, Jakarta Barat memastikan bahwa stokan kedelai tetap aman meski harga terus mengalami kenaikan. Berikut informasinya Alwan Sadam. Alwan.
2: Ya baik pendengar, harga kedelai impor asal Amerika Serikat di pasaran terus mengalami kenaikan secara bertahap. Meski demikian, pedagang kedelai di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini memastikan pasokan kedelai masih aman dan tetap tersedia. Kenaikan harga kedelai impor membuat para pengrajin tahu dan tempe harus memutar otak agar tetap bisa menjalankan produksi di tengah gejolak harga bahan baku yang terjadi sejak sebelum Lebaran lalu. Salah seorang pedagang pengrajin tahu dan tempe Indonesia atau Koptis Manan Kalideres, Rianto, mengatakan harga kedelai impor saat ini mencapai Rp10.800 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga kedelai masih berada di kisaran Rp9.000 per kilogram. Menurut Rianto, kenaikan harga terjadi secara bertahap sehingga para pedagang tidak terlalu terkejut dengan kondisi tersebut. Namun meskipun harga terus naik, dia pun memastikan rantai pasok kedelai impor dari Amerika Serikat masih tetap terjaga dan tidak mengalami kendala. Berbeda dengan tahun lalu yang sempat terjadi kekosongan stok, kali ini para importir disebut telah menjamin ketersediaan kedelai tetap aman. Namun demikian, pendengar, kenaikan harga bahan baku memang tetap memberikan tekanan terhadap penjualan. Rianto mengaku penjualan kepada para pedagang eceran mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir belakangan. Menurutnya, penurunan tersebut bukan hanya dipengaruhi kenaikan harga kedelai, tetapi juga faktor cuaca panas yang berdampak pada menurunnya konsumsi tempe di masyarakat. Namun meskipun harga kedelai impor terus mengalami kenaikan, para pedagang di Kalideres, Jakarta Barat ini memang memastikan stok bahan baku untuk produksi tahu dan tempe di Jakarta Barat masih dalam kondisi aman. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Relokasi pedagang pasar tradisional Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh belum optimal. Sebagian pedagang tidak mau menempati lapak. Berikut laporan selengkapnya Asep Sanjaya. Asep.
3: Ya, pedagang dapat saya laporkan relokasi pada pedagang pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dari Jalan M. Yamin ke dalam area pasar masih menjadi tantangan bagi tim satuan tugas. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya para pedagang yang enggan pindah ke lokasi yang baru. Dengan berbagai alasan, mulai dari lokasi yang dianggap kurang strategis, sepi pembeli hingga kondisi lapak yang dinilai sudah penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumadil, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 300 lapak untuk menampung para pedagang yang direlokasi. Menurut Jumadil, pedagang yang menjadi sasaran relokasi diantaranya 18 orang pedagang ayam, 250 orang pedagang sayur, dan sekitar 40 orang pedagang ikan.
4: Sekarang untuk pedagang yang kita relokasi pada 3 kategori. Yang pertama kategori pedagang ayam,
3: di samping itu juga pendengar dapat kami sampaikan, Jumadil berharap para pedagang yang telah mengambil nomor lapak untuk dapat segera menempati tempat yang telah disediakan sehingga proses penataan pasar dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Demikian yang saya dapat laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya yang sudah disiapkan juga reporter kami dari berbagai daerah. Seperti update kebakaran Pasar Harum Manis pagi tadi di Banjarmasin, di mana puluhan toko sembako dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran tersebut. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim. Lukman.
5: Baik, pendengar, pagi tadi sekitar pukul 4.20 WITA, kebakaran hebat terjadi di kawasan Pasar Harum Manis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang, Banjarmasin. Dan peristiwa tersebut menghanguskan puluhan bangunan toko saat kondisi pasar pada dini hari tadi masih sepi. Pasar ini memang mayoritas menjual bahan pokok seperti bawang merah, bawang putih, hingga juga minyak dan tepung. Berdasarkan laporan sementara, memang sekitar 30 hingga 40 unit toko terbakar dalam kejadian pada dini hari tadi. Salah seorang petugas juga malam di lokasi kejadian yang kami temui, Yanti, mengungkapkan kobaran api pertama kali terlihat muncul dari arah deretan belakang toko. Nah, ia sempat melihat titik api saat masih kecil dan langsung berupaya mencari pertolongan. Dan Yanti memang berada di lokasi sejak awal, sempat membantu juga mengarahkan petugas menuju titik api, dikarenakan memang lokasi pasar yang sempit dan akses yang juga terbatas.
6: Iya, no, api itu dari toko bawang kan tahu dia itu kan sudah apa, halus aja masih, karena ini bukan kandang lo. Wah, kasihan kan toko kayu ini pulang, lalu anginnya lo pulang. Data anginnya ini bagus banget, jadi pokoknya melalang semuanya dari belakang musola. Habis semuanya, ada jalan lagi.
5: Iya, sempat. Dan sementara itu juga puluhan pedagang yang terdampak pada peristiwa ini diperkirakan mengalami kerugian dengan total hingga miliaran rupiah. Mengingat memang banyaknya stok barang yang habis dilalap api, karena memang lokasi ini selain juga digunakan untuk toko aktivitas dagang, namun juga menjadi gudang. Dan pemadaman pun berlangsung kurang lebih sekitar 3 jam, dan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi, tugas pemadaman masih melakukan upaya pembasahan untuk memastikan tidak ada lagi titik api. Di lokasi kejadian pun juga telah dipasangi garis polisi untuk mensterilkan area dan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini kami juga masih menunggu data pasti untuk memastikan jumlah pedagang yang terdampak dan juga kerugian yang diderita. Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga bahan pokok, gula dan minyak goreng di Manokwari mengalami kenaikan. Berikut informasinya, Lan Litimi. Lan. Halo, Lan.
7: Goreng naik signifikan, yang tadinya seperti gula yang dijual 20.000 per kilo kini naik menjadi 23.000 per kilo. Dan juga beberapa jenis minyak goreng selain Bimoli itu mengalami naik yang sangat tinggi, seperti Valencia yang tadinya dengan harga biasanya dijual dengan harga 43.000 per 2 liter, saat ini sudah naik menjadi 49.000 per liternya. Maksudnya per 2 liternya. Dan untuk bahan lain yang ikut naik yaitu kacang tanah serta juga kacang hijau dan beras ketan. Inilah pernyataan dari Rahmat, salah satu penjual di Pasar Wosi saat ini.
8: Ya Mas, itu harga saat ini yang paling naik apa saja?
9: Kalau untuk saat ini minyak goreng, mie juga naik, kacang tanah. Paling signifikan itu minyak goreng dengan gula pasir sih.
8: Iya. Untuk gula pasir sendiri berapa? Karung yang 50 ya biasanya ambilnya.
9: Per 50 karung itu per 50 kilo itu. Kemudian naiknya ada 50.000, ada yang 40.000, bermacam-macam. Makanya kemarin jual 20, sekarang jual 21. 22. Paling ini ya 21.
8: Kalau untuk Bimoli juga soal
9: yang lebih mahal ya Mas. Iya. Kalau Bimoli, untuk Bimoli sekarang dia 130-135 lah. Kalau ya, baru 5 liter 125.
8: Itu yang 5 liter ya. Kalau untuk yang
9: 2 liter. Kalau Bimoli sekarang 53. Kalau yang merek biasanya 48.
7: Ya itulah pernyataan dari Rahmat salah satu, dan juga ada beberapa pedagang yang menyampaikan hal yang sama yang sudah kami wawancarai. Begitu juga dengan pembeli, memang mereka merasa ini hal yang sangat sulit bagi mereka, namun mereka tetap berbelanja karena bahan pokok tidak bisa terhindarkan dari kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Dan dari bahan-bahan pokok itu juga berpengaruh kepada penjual-penjual sayur lokal. Seperti sayur lokal yang tadinya dijual dengan 5.000 per ikat, saat ini sudah naik menjadi 10.000 per ikat atau per tumpuk. Ya, dari Manokwari, Papua Barat, saya Lanle Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Sebanyak 71.362 jemaah haji Indonesia telah tiba di Madinah hingga awal Mei 2026 sebagai bagian dari 192 kelompok terbang yang diberangkatkan dari tanah air. Pergerakan jemaah menuju Mekah berlangsung bertahap dan dilaporkan berjalan lancar dengan ribuan jemaah yang mulai melaksanakan rangkaian ibadah. Pemerintah juga memastikan layanan transportasi, kesehatan, dan pendampingan petugas berjalan optimal meski sejumlah jemaah tercatat menjalani perawatan dan beberapa di antaranya wafat akibat penyakit. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 1.200 lebih penumpang menggunakan kereta api selama libur panjang Hari Buruh Internasional 1 sampai dengan 3 Mei 2026. Berikut informasinya Muhammad Irfan. Irfan.
12: Ya, pendengar, libur akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian menggunakan kereta api di wilayah Sumatera Selatan hingga Lampung. PT KAI dari Pro 3 Palembang memprediksikan puncak arus balik terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 yang ditandai dengan tingginya volume penumpang yang kembali ke kota asal masing-masing. Manajer Humas KAI dari Pro 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa lonjakan penumpang sudah terlihat sejak pagi di stasiun Kertapati. Tercatat sekitar 1.296 penumpang yang berangkat menggunakan KA Raja Basa tujuan Tanjung Karang pada pukul 8.30 WIB dan KA Bukit Serelo pada pukul 9 WIB. Sementara itu, stasiun Lubuk Linggau melayani sekitar 780 penumpang. Berdasarkan data sementara, selama periode libur panjang 30 April hingga 3 Mei 2026, sebanyak 20.880 pelanggan telah memesan tiket atau mencapai 144% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.
13: Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan agar tidak salah jadwal karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api.
12: Ditambahkan Aida, puncak kepadatan diperkirakan terjadi kemarin, Minggu 3 Mei 2026, dengan akupansi mencapai 150% atau sekitar 5.410 penumpang yang menggunakan KA Bukit Serelo, KA Raja Basa, dan KA Sindang Marga. Aida menambahkan tingginya permintaan juga terlihat pada KA Bukit Sindang Marga dengan tingkat penjualan tiket mencapai 106% untuk relasi Lubuk Linggau, sementara 95% untuk relasi Kertapati. Aida mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan tiket yang masih tersedia, termasuk opsi tiket parsial jika tujuan utama telah habis terjual, serta rutin mengecek ketersediaan tiket dan promo melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi KAI, maupun mitra penjualan tiket resmi lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana pesawat Scoot rute Singapura Belitung dilaporkan resmi mendarat di Belitung menandakan kebangkitan pariwisata. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Juliantoro. Arif.
14: Baik pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penerbangan internasional perdana maskapai Scoot rute Singapura Belitung menandai dibukanya gerbang baru bagi kemajuan pariwisata dan konektivitas global Pulau Belitung. Pesawat Scoot mendarat di Bandara Internasional HS Hasanuddin pada Minggu 3 Mei 2026 kemarin. Pesawat jenis Embraer E190E2
15: berkapasitas 112 kursi itu take off dari Singapura pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dan landing di Belitung pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Penerbangan perdana turut diikuti Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hot Mangaraja Panjaitan, beserta jajaran. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat bersama unsur Forkopimda. Bupati Belitung Joni Alamsyah menyebut penerbangan internasional perdana ini sebagai momentum penting bagi Belitung untuk kembali membuka diri di pasar internasional. Menurutnya, antusiasme wisatawan yang datang dari Singapura menunjukkan Belitung masih menjadi destinasi yang diminati, sehingga peluang pengembangan pariwisata ke depan semakin terbuka lebar. Terkait jumlah penumpang keberangkatan dari Belitung yang masih lebih rendah dibanding kedatangan, Joni menilai kondisi tersebut masih wajar pada tahap awal.
16: Oh iya ya, ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional, dan jumlah penerbangan kita lihat sudah di atas 80, artinya akupansinya untuk penerbang perdana sudah luar biasa. Minat juga luar biasa. Dari beberapa penumpang, untuk keinginan termasuk hitung itu antusiasnya cukup tinggi. Ya, bantulah media untuk menginformasikan ini. Kalau untuk penerbangan perdana dengan jumlah sekian, saya rasa sudah cukup relevan lah. Ya. Apalagi udah 90% lah untuk penerbangan dari sini ke Singapura, dari Singapura ke sini, dari sana ke sini. Nanti dengan penerbangan yang hari Rabu, akupansinya jauh lebih tinggi lagi.
15: Bupati Belitung menambahkan, maskapai Scoot dijadwalkan akan melayani penerbangan Singapura-Belitung maupun Belitung-Singapura secara reguler sebanyak 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Minggu dan Rabu. Joni juga menegaskan promosi pariwisata Belitung akan terus digencarkan untuk mendukung keberlanjutan penerbangan internasional tersebut. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Rizki menyambut antusias penerbangan internasional perdana tersebut. Ia menilai dibukanya kembali rute internasional menjadi sinyal kebangkitan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata dan UMKM lokal.
17: Wah, ini kabar yang sangat mengembirakan ya bagi kami warga Belitung. Dengan dibukanya rute Singapura-Belitung ini sangat luar biasa. Kami juga selain bisa menyaksikan seperti apa pesawatnya dan seperti apa para wisatawan itu. Ya, selain itu akan menandakan bahwa ekonomi Belitung akan kembali tumbuh. Ya, seperti para pelaku perhotelan, wisata, travel, bahkan kami para pelaku UMKM juga akan tetap senang. Semoga apa yang kami produksi dapat juga dibawa kembali ke negara mereka.
15: Ia berharap pendengar penerbangan Scoot dapat berjalan konsisten setiap pekan, sehingga dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak industri kembali menekan sektor perikanan tangkap hingga mengganggu keberlangsungan aktivitas nelayan secara luas, seperti terhentinya operasional ribuan kapal di Juwana Pati dan juga memperdalam krisis ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporan selengkapnya Agus Pambudi.
18: Kenaikan harga bahan bakar minyak industri memicu krisis serius bagi sektor perikanan tangkap di Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ribuan kapal nelayan berukuran besar kini berhenti beroperasi sehingga aktivitas ekonomi pesisir mengalami tekanan sangat signifikan berkepanjangan. Lonjakan harga BBM non-subsidi dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter dinilai memberatkan operasional nelayan. Sebelumnya harga tersebut sudah membebani, namun kenaikan drastis saat ini membuat biaya melaut tidak lagi rasional secara ekonomi. Nelayan Juwana Agung Utomo menyebut mahalnya bahan bakar membuat seluruh kapal tidak mampu menutup biaya operasional melaut.
19: Yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut, nganggur. Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut seperti yang dulu-dulu gitu, Mas.
18: Pemilik kapal di Juwana, Muhammad Agung, menilai biaya bahan bakar mencapai 70% dari total operasional pemberangkatan kapal.
20: Sehingga kita menuntut untuk keadilan nelayan porsen GT maupun PJB GT di atas 30 untuk menyesuaikan harga yang bisa kita untuk melaut ke kerja melaut. Dampak sangat signifikan karena ini nelayan tidak bisa hidup kalau harga masih tetap, harga BBM ini masih tetap dengan harga non-subsidi yang Rp30.000.
18: Sebagai respon tekanan ekonomi tersebut, nelayan menggelar aksi demonstrasi besar menuntut penyesuaian harga BBM industri perikanan. Aksi tersebut berlangsung pada Senin 4 Mei 2026 melibatkan sekitar 10.000 massa dari berbagai elemen nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Susai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: Merito della società dei ragazzi, questi meravigliosi.
2: Semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi, serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter, Lautaro Martinez, mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurutnya, kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobbie Mainoo pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU, Michael Carrick, mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staf yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat satu dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Seputar Piala Dunia di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket atas, di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field, Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026 sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI ya untuk Piala Dunia ini. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Ravalos mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. Yeah, it was 3 points that we really
1: saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewjayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini, semua kerja keras pemain, bisa berarti semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri. Itu aja.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanhera di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Perut KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diimbannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain. Dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Rafi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Bahkan kami merasa berpeluang mencetak 1 atau 2 gol. Namun inilah hasil yang harus diterima dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
5: Sementara itu, Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabau Sira hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser laskar SKP Kerap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL. di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam, sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
7: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
8: Saudara tim Ksatria Bengawan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan. Kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu dilesakan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Barclay, Rice, dan Cici Gettys. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan, dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
9: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi. Bersama pemain lain, pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
10: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita, kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya, saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
8: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS, Barclay meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan Cici Gettys 14 poin. Untuk selanjutnya, KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
11: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
12: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay, that's it. The more important is was the 3 points.
11: Sementara itu Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
13: Alhamdulillah hari ini kita dapat 3 poin ya, dan pertama kami respect terhadap Halus, tim yang selalu bermain sepatan sampai selesai pertandingan ya, dan mereka bertanding di lapangan. Kami terus terang tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, tapi guna ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain, ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik, dan sekali lagi respect sama Halus FC.
11: Di sisi lain, Kosmojen tampil manis dengan rekor clean sheet di dua laga beruntun, menang 5-0 atas Rabbit FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Raihan poin penuh membawa Kosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojong Kulo FC menyapu bersih dua kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rabbit FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Oleh Rio Pangestu tadi, Yeimo, iya dan... pelanggaran.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RI Pro 3, dimanapun Anda berada. Beragam informasi dan peristiwa aktual akan kami hadirkan. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami sampaikan juga informasi mengenai perhatian untuk Anda warga negara Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan juga kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk periode 2026 hingga 2027.

0: 2021. Pendaftaran dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2026 mendatang dan dilakukan secara online melalui website resmi di seleksi.komdigi.go.id. Persyaratan meliputi warga negara Indonesia, minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun juga kepemilikan media lainnya. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia. Siang hingga sore nanti sudah ada beberapa topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Rekan kami di Ruang Gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti, Ade.
1: Ya, baik Zaini dan pendengar, Indonesia Menyapa Siang edisi hari ini 4 Mei 2026 kembali menghadirkan beberapa topik pilihan. Di antaranya, yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan pemerintah segera mengucurkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Nanti kita akan membahas terkait bunga KUR ini yang akan menjadi 5% per tahun dengan narasumber terkait. Selanjutnya, Indonesia Menyapa Siang menghadirkan topik terkait penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tahun ini diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan sebelum keberangkatan yang akan diisi oleh TNI. Mereka akan dilatih baris berbaris hingga mendapatkan pembekalan terkait dengan penguatan nasionalisme. Kita akan membicarakan lebih dalam hal-hal apa saja yang menjadi pembekalan untuk penerima beasiswa LPDP ini nanti dengan beberapa narasumber. Kemudian topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadi ajang untuk kekuatan militer Amerika Serikat. Di bawah komando Presiden Donald Trump, Amerika Serikat resmi meluncurkan operasi bertajuk Proyek Kebebasan di perairan strategis tersebut, mengerahkan lebih dari 100 pesawat tempur dan kapal perang sekaligus. Dan terakhir nanti di Indonesia Menyapa Siang juga akan kami hadirkan rekomendasi saham dan pergerakan IHSG hari ini. Pendengar, Anda dapat berpartisipasi menyampaikan pertanyaan atau tanggapan mengenai topik yang akan dibahas melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Zain.
0: Baik, kami hadirkan kembali ya video potensi dari berbagai daerah di mana untuk yang pertama kita hadirkan informasi mengenai Wingko Babat dengan bermacam varian rasa menjadi opsi lain oleh-oleh khas Lamongan. Informasi selengkapnya disampaikan Farin Regi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di sentra wisata kuliner Wingko yang berada di Lamongan. Mari kita simak pembuatannya. Wingko merupakan salah satu makanan khas dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Cita rasa kelapa, ketan, dan gula dan dipanggang di atas cetakan membuat aroma dan rasa khas tersebar ke seluruh Indonesia. Di Lamongan, tepatnya di deretan Ruko Wingko, salah satunya Wingko Sedap Mantap, menjajakan Wingko dengan berbagai macam rasa yang unik. Antara lain nangka, durian, pandan, dan beberapa rasa lainnya membuat banyak pengunjung membeli. Bambang Suryawan, salah satu produsen mengungkapkan, harga yang dipatok sendiri relatif terjangkau, yakni Rp27.000 per box berisi 10 buah Wingko. Sementara untuk ukuran lebih besar, harganya tidak jauh berbeda.
3: Sudah produksi, ditingkatkan, tapi tetap mengantri.
4: Kualang nggak?
3: Kualang banyak yang dikembalikan, karena belum. Waktunya kan lama, untuk matangnya itu sekitar ya, hampir 1 jam. Antara 45 sampai 60 menit baru bisa matang.
4: Berapa kilo, Pak, adonan?
3: Ini kualang bisa sampai 25 kilo. Hari-hari biasa kan barang 3 kilo.
4: Kalau varian rasa, Pak, apa aja, Pak?
3: Ada ini yang buat yang favoritnya itu ketan hitam. Yang lain tidak ada, hanya di sini yang ketan hitam. Terus ada rasa-rasa yang banyak yang lagi ya. Nangka, rasa durian, rasa pandan, gitu.
4: Kalau harga, Pak?
3: Harga kita bikin sama saja.
4: Berapa itu? Berapa?
3: Rp27.000 ya.
4: Isi berapa itu?
3: Satu box itu Rp27.000 isi 10. Ada yang box besar tapi sama juga sih, isi Rp25.000.
4: Kalau pembeli dari mana aja ya?
3: Pembelinya ini Malang banyak, Malang, Surabaya, kembali ke Surabaya, bawa oleh-oleh Lamongan apa ya, gitu, yang jadi pilihan.
2: Rohman, pembeli asal Jakarta, bahkan sengaja mampir ke Lamongan saat perjalanan pulang. Ia mengaku rela berbelok dari rute utama demi membeli wingko untuk keluarga dan rekan kerjanya di ibu kota. Roman mengaku sudah menjadi pelanggan tetap wingko Lamongan. Menurutnya, rasa cita wingko di tempat langganannya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain.
5: Beli wingko, Pak.
4: Buat
5: oleh-oleh buat teman-teman di Jakarta dan saudara di sana.
4: Emang sengaja mampir ke sini ya?
5: Sengaja mampir, belain dari Surabaya. Oh, gitu. Ini balik lagi ke Gresik buat naik tol.
4: Terus beli varian apa?
5: Saya beli yang originalnya 3 sama yang campur 1.
4: Mas, kenapa beli ke Sedap Mantap ini?
5: Karena memang di sini sudah langganan tiap tahun, Pak. Ya. Memang rasanya beda, walaupun di daerah sini semua wingko, tapi saya lebih terbiasa beli di sini aja sih.
2: Bagi pengunjung yang ingin menikmati wingko dengan varian rasa unik, dapat membeli di deretan Pruko, sebelah stasiun Lamongan, dan buka setiap hari. Pendengar dan pemirsa RRNet, itu tadi sentra wisata kuliner yang berada di Lamongan. Tertarik untuk mencoba? Silakan datang.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana desa Pucang Miliran di Kabupaten Klaten terus mengandalkan sektor industri tepung aren sebagai penggerak utama ekonomi. Berikut informasinya disampaikan selengkapnya Rian Asidiki.
6: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di tempat pembuatan tepung aren di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mari kita saksikan.
7: Pembuatan tepung aren di Desa Pucang Miliran merupakan proses ekstraksi pati dari batang pohon aren yang dilakukan secara turun-temurun. Tahapan dimulai dengan mendatangkan bahan baku berupa batang pohon dari luar daerah yang sudah dipotong dengan ukuran sekitar 85 cm. Batang-batang bulat ini kemudian harus dipecah menjadi 3 hingga 5 bagian agar bisa dimasukkan ke dalam mesin penghalus guna memisahkan serat kayu dengan empulur atau isi batangnya. Salah satu pengrajin tepung aren, Triawan, menjelaskan bahwa empulur yang sudah lembut kemudian harus melewati proses perendaman agar kualitas tepung benar-benar bersih.
8: Nanti kalau sudah dipecah, nanti kita masukkan ke mesin penghalus yang seperti itu, mesin yang di atas itu kan. Nah, nanti kita haluskan, kita lembutkan, kita ambil kulitnya, kita pisahkan. Kita pisahkan, kita masuk ke rendaman. Jadi setelah proses penghalusan, kita masuk ke proses rendaman. Rendaman itu biasanya 1 malam. Proses rendaman itu maksudnya biar kita lebih bersih di dalam menyaring tepungnya. Nanti setelah 1 malam kita rendam, paginya baru kita proses untuk pembuatan tepungnya.
7: Setelah direndam selama 1 malam, proses dilanjutkan dengan penyaringan massal di dalam bak penampungan untuk mendapatkan endapan pati di bawah air. Endapan ini didiamkan hingga memadat, kemudian airnya dibuang sehingga menyisakan tepung aren murni yang siap dikemas untuk dijual. Dalam sehari, satu unit usaha mampu menghasilkan hingga 2 ton tepung aren, di mana mayoritas hasilnya dikirim ke produsen misoun di wilayah Klaten. Di sisi lain, melimpahnya produksi tepung ini menyisakan limbah padat berupa onggok aren yang mulai dikembangkan oleh peneliti asal UGM, Arita Dewi Nugraheni, menjadi material biofoam sebagai pengganti wadah plastik.
9: Tapi kemudian saya melihat potensi yang di limbah industri pengolahan pati aren ini sangat ideal untuk dijadikan biodegradable solvent atau biofoam, karena kandungannya itu kan selain serat, yaitu selulosa, hemiselulosa, kalau misalnya ilmiahnya ya. Plus ada kandungan yang ini sudah alamiah ada di dalamnya adalah pati. Nah, itu sebenarnya malah justru kunci dari pembuatan foam ini.
7: Melalui pemanfaatan seluruh bagian pohon aren, mulai dari pati hingga limbahnya, industri di Desa Pucang Miliran diharapkan dapat terus menopang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
10: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita telah menyaksikan bagaimana proses pembuatan tepung aren yang ada di Kabupaten Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Rian Asidiki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut diversifikasi produk menjadi kunci penguatan daya saing industri kerajinan nasional. Menurut Agus, konsumen kini lebih menyukai produk yang unik, spesifik namun tetap fungsional sehingga pelaku industri harus terus berinovasi mengikuti tren pasar. Data Kementerian Perindustrian mencatat ekspor kerajinan nasional 2025 mencapai 806,63 juta dolar Amerika Serikat atau tumbuh 15,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren positif itu berlanjut pada Januari 2026 dengan nilai ekspor mencapai 52,38 juta dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital atau AI agar pelaku IKM mampu membaca peluang pasar global dan memperluas ekspor produk kerajinan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.kri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kerajinan aksesoris berbahan kerang dari desa Pulau Lemukutan Bengkayang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain unik, produk ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
12: Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebuah kerajinan yang bersumber dari kekayaan alam yang ada di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
13: Kerajinan aksesoris berbahan dasar kerang di desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, kini semakin diminati wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Salah satu perajin, Rizal, menyebut peluang usaha ini cukup besar seiring meningkatnya kunjungan wisatawan. Dirinya mengarahkan produknya sebagai oleh-oleh khas yang dapat dibawa pulang oleh para pengunjung. Rizal mengaku telah menekuni usaha ini selama kurang lebih 3 tahun. Menurutnya, kehadiran kerajinan kerang merupakan upaya yang menghadirkan ciri khas lokal Lemukutan yang dapat dikenang oleh wisatawan. Dalam proses produksinya, sebagian produk dibuat sendiri, sementara lainnya berasal dari pesanan maupun titipan dari perajin lain. Waktu pengerjaan pun bervariasi, bahkan bisa mencapai 3 hari untuk satu produk, tergantung dengan tingkat kesulitannya. Rizal mengungkapkan kendala utama dalam usaha ini terletak pada ketersediaan bahan baku serta lamanya proses pembuatan. Meski demikian, harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Produk yang paling diminati wisatawan antara lain gantungan kunci dan juga gelang berbahan kerang.
14: Prosesnya juga agak lama, bisa sampai 3 hari, 1 minggu bahkan.
15: Bang, untuk harga sendiri ini bervariasi dari berapa hingga berapa sih bang?
14: Dari start Rp10.000 sampai Rp100.000 lah gitu, tergantung barang. Pasang surut kayak gitu, namanya usaha pasang surut.
13: Selain menjual aksesoris kerang, Rizal juga menyediakan kebutuhan lain bagi wisatawan seperti pakaian. Sementara itu, Elsa sebagai pengunjung asal Kota Pontianak mengaku senang dan tertarik membeli hiasan gelang yang berbahan dasar dari kerang tersebut untuk dijadikan cenderamata atau sekedar oleh-oleh.
15: Kesan pas nyampe sini itu suasananya bagus.
16: Kalau saya sih memang senangnya yang nuansa-nuansa kayak gini, yang unik-unik gitu kan. Kalau di negeri orang gitu kan, jadi kita tuh dapat kepuasan lah, enak banget. Apalagi kalau menyangkut masalah laut, saya senang banget. Jadi dimanapun kalau ada yang informasi tempat, pasti saya ikut. Saya datang.
13: Kedepan, pelaku usaha aksesoris dan cenderamata Pulau Lemukutan berharap pariwisata di Lemukutan semakin berkembang, sehingga produk kerajinan lokal dapat dikenal lebih luas dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Dakar Mekah siap menerapkan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Manasik terintegrasi penting bagi pemahaman jemaah haji terkait dengan haji dan umroh. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam?
3: Ya, Jani, saat ini saya berada di Dakar Mekah di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya saat ini memang setelah habis apel pagi rutin dilakukan di bagi tenaga pendukung bagi PPIH Arab Saudi. Itu apel pagi guna melakukan evaluasi dan rencana ke depan untuk hari ini. Dan pendengar, di samping kami telah berada salah satu kasi bimbat, Ibu RT Herina. Kita akan membahas terkait dengan manasik terintegrasi. Ini sangat penting sekali bagi kita publik untuk mengetahui apa sih sebenarnya manasik terintegrasi bagi jamaah haji Indonesia. Assalamualaikum Bu Nyai, Bu RT.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
3: Sehat Bu Nyai?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ini tentang dengan manasik terintegrasi, sebenarnya apa sih yang akan bisa dijelaskan kepada masyarakat Indonesia?
4: Baik Pak Syarif, yang dimaksud dengan manasik terintegrasi adalah kalau selama ini persiapan pemberangkatan haji itu identik dengan manasik untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang dimaksud dengan manasik terintegrasi adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di Kota Mekah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, jemaah itu secara mandiri, secara pribadi harus memahami fikih hajinya. Bagaimana jemaah ini secara pribadi sudah paham yang dimaksud dengan rukun, wajib haji, sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh rukun dan wajib hajinya tanpa terlewat. Yang kedua, untuk pelaksanaan haji itu tidak cukup dengan hanya memahami fikih hajinya saja, tetapi bagaimana keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji juga itu harus dipikirkan. Karena pelaksanaan haji itu adalah jutaan orang berkumpul dalam satu tempat. Yang ketiga juga harus diperhatikan ada terkait kesehatan. Jadi bagaimana kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim keamanan, tim kesehatan untuk memastikan kelancaran kegiatan ibadah haji. Begitu juga dengan makahrut. Kita berarti berkoordinasi dengan transportasi. Bagaimana pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji itu bisa terintegrasi secara menyeluruh, bisa dilaksanakan secara lancar ketika memang seluruh layanan itu bisa terlaksana dengan baik.
3: Ibu RT, ini bagaimana masyarakat untuk mengetahui tentang manasik terintegrasi tersebut? Karena saya juga secara wartawan juga baru tahu tentang manasik terintegrasi. Nah, apa sih memang harus untuk memperkenalkan kepada masyarakat jamaah haji terutama di Mekah, di sektor-sektor kita kan ada sektor 1 sampai 10, sektor khusus dan lain sebagainya, supaya pemahaman itu mereka mendalam, dan ini penting bagi jamaah haji tersebut.
4: Ya, baik Pak Syarif. Untuk di Mekah sendiri kita ada 10 sektor plus 1 sektor khusus, yaitu di Haram. Seluruh sektor itu punya seluruh layanan yang berada di Dakar. Dari mulai pembimbing ibadah, lalu di situ juga ada layanan transportasi, ada layanan kesehatan, ada layanan perlindungan jemaah, ada layanan konsumsi. Itu semuanya terintegrasi. Dan untuk menyampaikan kepada jemaah, maka di situ diadakan visduk, visitasi dan edukasi bagi seluruh jemaah yang baru sampai ke hotel-hotel. Ini untuk memastikan bahwa jemaah mengetahui ketika mereka ada kebutuhan apa, maka mereka harus lapor kepada siapa. Itu terus kita lakukan secara masif.
3: Artinya ini harus kerjakan bareng-bareng bersama untuk memberikan pelayanan haji yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Nah, ini kan sudah bertahap ya, dari jamaah haji dari Madinah ke Mekah ini sejak tanggal 30 April. Pemahaman seperti itu memang harus ditanamkan kepada mereka, misalnya kesehatan, mereka harus mengetahui apa sih yang kekuatan kesehatan apa yang bisa diperhatikan, misalnya tidak terlalu makan seperti ini dan lain sebagainya, termasuk dalam hal manasik. Tapi kemarin saya melihat Nyai, Ibu RT, ada salah satu, ada berapa, ada jamaah ya, saya bilang ketika misalnya tentang Ibu Nyai tadi kan bilang tentang fikih manasik, tapi ada yang tidak paham gitu, itu apa yang harus dilakukan tentang tentang manasik ya?
4: Memang masih banyak dari jemaah kita itu yang tergantung kepada para pembimbing, Pak Pak Sarif. Jadi para jemaah ini, apalagi yang lansia, itu mereka merasa bahwa saya nggak ngerti, udahlah nanti saya nanya sama Pak Kiai saja, nanti saya nanya sama Pak Ustadz saja. Itu memang tidak dipungkiri, masih banyak jemaah yang seperti itu. Tapi kami khususnya dari pembimbing ibadah terus melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh jemaah yang sudah sampai di kota Mekah, bahkan di Madinah pun sama, layanan ini ada. Jadi teman-teman pembimbing ibadah di Madinah juga sudah terus mengedukasi para jemaah terkait fikih haji ini.
3: Baik, terima kasih Ibu Eti sebagai pembimbing agama atau bimbat dari Dakar Mekah, dan di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu RT terkait dengan manasik terintegrasi, yaitu salah satunya setiap jemaah haji Indonesia harus memahami tentang fikih manasik, fikih haji. Kedua adalah kesehatannya perhatikan. Ketiga adalah masalah keamanan yang perhatikan, karena ini adalah di negeri Arab Saudi, bukan di negeri di dalam negeri. Dan demikian yang bisa kami laporkan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuldin Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Zaini.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Ia meminta masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program tersebut. Berikut laporan selengkapnya Alfred Tudar. Alfred.
1: Ya, berdasarkan saat ini saya ada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan di Jakarta Pusat. Dan benar saja tadi Kemenko Pangan menggelar konferensi pers terkait perkembangan pengadaan sumber daya manusia atau SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP. Dan tadi dalam keterangannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM Koperasi ini tidak dipungut biaya dan pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Pendaftaran, kata Menko, hanya melalui portal resmi Pantonas dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marah. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopda Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya. Memungut biaya minta uang. Bayaran. Saya ini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan, ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phttpantelna.go.id. Tidak ada biaya satu rupiah pun, tidak ada.
1: Lebih lanjut, pendengar, rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa dan koperasi akan berfungsi sebagai opsi hasil produksi masyarakat. Dan Menko Pangan juga merinci bahwa pembukaan lowongan atau formasi ini ada sebanyak 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama, di mana antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Seleksi kini juga memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah, di mana ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta, dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada bulan Juli 2026 mendatang. Pemerintah memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel, dan masyarakat diminta melaporkan jika menemukan indikasi penipuan. Demikian dari kantor Kemenko Pangan di Jakarta Pusat, Alfred Tudar Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau para pelaku jasa pelayaran dan nelayan untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran pada 4 hingga 7 Mei 2026. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menjelaskan potensi gelombang tinggi itu dipicu oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang bergerak dari timur hingga ke tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 knot. Ia juga menegaskan kondisi tersebut sangat berisiko bagi beberapa jenis moda transportasi laut sehingga pihaknya meminta para operator kapal dan nelayan untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca dan tinggi gelombang melampaui batas kemampuan armada. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan pasukannya akan mendukung kapal dagang yang ingin melintas secara bebas di Selat Hormuz dalam kerangka inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut Project Freedom. CENTCOM menyebut bahwa pasukannya akan mulai mendukung Project Freedom pada 4 Mei 2026 guna memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Pihaknya juga menegaskan dukungan terhadap kapal dagang yang melintas di selat tersebut akan mencakup kapal perusak berperuru kendali, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, platform nirawak multi-domain, serta 15.000 personil militer. Dari dunia olahraga, Inter Milan mengamankan gelar juara Liga Italia Serie A musim ini setelah menempati peringkat pertama pada klasemen sementara dengan 3 laga tersisa. Skuad asuhan Christian Cifu itu memastikan gelar juara setelah berhasil mengalahkan Parma dengan skor 2-0 pada pekan ke-35 di Stadion Giuseppe Meazza pada hari ini. Kemenangan ini membuat Inter Milan mengoleksi 82 poin dari 35 pertandingan sekaligus memastikan posisi mereka tak mungkin terkejar oleh Napoli di peringkat kedua meski masih menyisakan 3 laga.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
2: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi di nembah tahun tahta.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti menilai rencana Kemendikbudristek ingin menutup program pendidikan atau prodi keguruan di kampus berpotensi memperburuk krisis kekurangan guru terutama di wilayah 3T. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus kekerasan seksual di sebuah pesantren di Kabupaten Pati. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran praktek alih daya atau outsourcing. Permintaan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 7 tahun 2026 tentang alih daya. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengimbau calon jemaah haji asal Nunukan untuk mematuhi rukun dan wajib haji saat ibadah haji berlangsung. Berikut informasinya disampaikan Ahmad Ilham. Ilham.
4: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengimbau calon jemaah haji agar mengutamakan pelaksanaan rukun dan wajib haji dalam menunaikan ibadah haji tahun 2026. Hal ini penting untuk memastikan ibadah haji yang dijalankan sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, mengingatkan agar calon jemaah tidak terlalu berfokus pada amalan yang bersifat sunnah. Ia menegaskan, rukun dan wajib haji harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan amalan lainnya. Menurut Amin, tingginya antusiasme calon jemaah terkadang membuat mereka kurang memperhatikan pelaksanaan rukun dan wajib haji saat menjalani ibadah. Ia menilai masih ada jemaah yang ingin melaksanakan umrah berulang, sementara rangkaian ibadah hajinya belum sepenuhnya diselesaikan.
5: Jangan sampai sana terlalu bersemangat, akhirnya rukun-rukun haji ini berubah. Karena kadang ada jemaah itu tak bisa makanya selalu umroh. Padahal ibadah hajinya belum selesai. Jadi utamakan dulu yang rukun dan wajib. Selebihnya sunnah nanti kita usahakan. Kecuali tadi umroh yang wajib. Umroh yang wajib daripada haji itu. Karena juga ada sembunyi-sembunyi. Tidak, sepengar zaman ke-2000, sembunyi-sembunyi balik. pas selesai ada aktivitas masih berdiri ya, kalau dia pergi umur, tapi kalau dia pergi terlalu banyak jalan, akhirnya pulang capek kaki.
4: Calon jemaah haji juga diingatkan agar tidak berpergian sendiri tanpa sepengetahuan ketua rombongan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan para jemaah selama berada di tanah suci. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan PPKB Purbalingga memantau ketat 168 calon jemaah haji yang memiliki risiko tinggi. Berikut informasi yang disampaikan Fitri Hasanah. Fitri.
6: Ya, baik, pendengar, diinformasikan bahwa calon jemaah haji Kabupaten Purbalingga tercatat terdapat 168 yang merupakan calon jemaah haji dengan risiko tinggi. Adapun dikatakan oleh Ketua Surveillance di Kabupaten Purbalingga pada Dinkes PPKB mengatakan bahwa untuk terkait dengan calon jemaah haji yang mengalami atau dalam kondisi resiko tinggi, ini diberikan pantauan kesehatan ekstra, dikatakan Dr. Devi Herawati, Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, bahwa data tersebut yang merupakan CCH dengan resiko tinggi diperoleh melalui satu sistem informasi kesehatan jemaah haji Sisko Hajkes. Adapun pemantauan dilakukan oleh CCH sejak data terinput dalam sistem tersebut untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah. Menurut Dr. Devi, penetapan status kesehatan atau istitoah jemaah tahun ini cukup ketat karena mengacu pada Permenkes yang sangat ketat. Untuk prosedur pengecekan akan dilakukan juga berlapis hingga jemaah tiba di embarkasi Dono Hudan Solo. Langkah tegas ini diambil demi kebaikan jemaah sebab otoritas di Arab Saudi juga memiliki regulasi yang ketat, yakni jika ditemukan jemaah yang tidak sehat pasca penerbangan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air. Devi menyebutkan jemaah yang masuk dalam kategori rentan atau risiko tinggi ini ada dua faktor, yakni karena usia di atas 65 tahun dan riwayat penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, paru-paru, serta diabetes mellitus. Demi kelancaran ibadah bagi jemaah rentan, CCH dilakukan pendampingan diantaranya pendampingan alat, pendampingan obat, dan juga pendampingan orang. Berikut penuturan Dr. Devi Herawati, Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga.
7: Lalu dipantau itu berasal dari istitoah. Karena memang pemeriksaan untuk tahun ini jauh lebih cepat, jadi penetapan istitoah kami pun benar-benar mengacu ke Permenkes tentang haji yang memang sangat ketat. Tidak kami lakukan itu dengan prosedur, nanti di Dono Hudan pun ketika jemaah itu lelah atau kelihatan sakit atau memang tidak layak untuk terbang, itu langsung dibawa pulang oleh kami ke Purbalingga.
6: Dr. Devi menambahkan dengan persiapan dan pemantauan yang matang ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
3: Tiga calon jemaah haji Bangka Belitung tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. Berikut informasinya disampaikan Ratna Agusari. Ratna.
8: Iya, baik, pendengar. Di mana saja berada, di mana dari Bangka Belitung, pendengar, tiga calon jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung dilaporkan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat bersama kelompok terbang embarkasi Palembang. Disampaikan oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung, Dewi, bahwa ketiga jemaah tersebut sebelumnya telah masuk dalam daftar keberangkatan kloter tahun ini. Namun setelah melalui pemeriksaan kesehatan terakhir, mereka dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak istitoah.
9: Kloter 7 itu ada di Pangkal Pinang atas nama Zulwani Muhammad Zabdin. sakit. Ini sakit semua ya, ini alasannya.
10: Iya.
9: Terus, bapak 8 dari Bangka. Mustari Abdul Roza. PLM 9 dari Bangka Selatan. Atas nama Agustan Kentut Farid.
8: Dan juga pendengar, di mana untuk berdasar informasi sampai saat ini ketiga calon jemaah haji tersebut masih dalam perawatan medis, di mana ketiga jemaah yang tidak berangkat karena memang mengalami penyakit, diantaranya juga satu orang yang dari Pangkal Pinang tersebut masih menggunakan ventilator dan saat ini sedang perawatan medis di ICU. Dan dari Bangka tersebut informasinya juga saat ini mereka saat ini jemaah sedang di rumah sakit juga karena mengalami sakit gagal ginjal. Disampaikan oleh Dewi bahwa penundaan dilakukan demi keselamatan jemaah itu sendiri mengingat ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima. Selain itu kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan guna memastikan seluruh jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah dengan baik. Ketiga calon jemaah haji bisa saja diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji berikutnya setelah kondisi kesehatan mereka dinyatakan pulih. Namun jika dilihat dari ketiga kondisi calon jemaah haji tersebut tidak memungkinkan mereka untuk berangkat haji meski mengikut jadwal susulan juga di tahun berikutnya. Untuk itu kemungkinan besar dikatakan Dewi, calon jemaah haji harus melimpahkan kursinya kepada ahli waris atau dikembalikan uangnya. Dan sampai saat ini dua kloter yakni jemaah haji dari calon jemaah haji, maksud kami dari Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 7 dan kloter 8 sudah berada di Madinah untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sementara untuk satu kloter yang dijadwalkan akan berangkat pada 4 Mei hari ini, itu baru akan berangkat ke Madinah. Demikian dari Sungai Bangka Belitung, Rana Gusari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menargetkan 40.000 anak tidak sekolah atau ATS bisa kembali mengenyam pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini. Iin.
11: Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus mengembalikan anak-anak tidak sekolah atau ATS yang ada di Sulawesi Selatan. Dari data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, memperlihatkan jumlah ATS mencapai sekitar 170.000 dan yang telah kembali sekolah sekitar 60.000. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustaki menjelaskan mereka yang masuk dalam ATS ini, setelah melalui verifikasi ada beberapa penyebab selain masalah biaya, mereka tidak mau bersekolah, jauh dari rumah, sudah menikah, dan pengaruh lingkungan. Untuk itu, Mustaki menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa langkah dalam mendorong anak-anak ATS ini bisa kembali bersekolah. Di antaranya berkolaborasi dengan UNICEF untuk mengembalikan anak-anak tersebut, selain penyusunan rencana aksi daerah untuk penanganan ATS, pengembangan dan validasi data ATS, ada juga penyaluran pendidikan seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, di mana ini terbagi dalam program Indonesia Pintar atau PIP dan bantuan siswa miskin. Selain itu juga pemerintah provinsi juga memberikan bantuan pakaian gratis terhadap anak afirmasi. Lebih jauh, Mustaqim juga menyebutkan dari data 60.000 yang dinyatakan kembali ke sekolah semua kategori jenjang pendidikan, termasuk ada juga yang mengikuti kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Untuk tahun ini sendiri, ia menyatakan Disdik menargetkan ada 40.000 anak yang akan kembali ke sekolah. Berikut laporannya.
12: Kita di 2020 ini kalau bisa di kembali itu 40.000 lagi ya, dari 170.000 kalau kembali lagi ini 40.000 di 2020 berarti sudah 100.000-an.
11: Iya.
12: Yeah. Nah, berarti dianggap ada peningkatan lah yang signifikan. Karena data ATS juga ini bukan semata-mata dari betul-betul anak itu menganggur. Ada data double dari Napodik dan Emis.
11: Kaki menyatakan untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sulsel melalui Bapeda Litbangda juga telah melakukan kegiatan dengan mengundang dinas-dinas terkait kabupaten dan kota dalam melakukan penguatan terhadap program untuk anak-anak anak-anak yang putus sekolah. Sementara itu, salah seorang warga, Fritz Wongkar, mengaku persoalan ATS merupakan persoalan serius dan angka yang ditampilkan bukan hanya sekedar data. Banyak anak kehilangan hak dasar sehingga langkah pemerintah melakukan berbagai upaya memastikan jumlah mereka patut diapresiasi. Namun harus ada tindakan nyata mengembalikan mereka bisa dengan langsung menjemput bola dan memastikan mereka tetap bersekolah. Dari Makassar, I. Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menargetkan tadi 40 ribu anak ya bisa sekolah lagi yang sekarang ini dilaporkan tidak sekolah. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ada laporan juga mengenai Ketua DPRD Komisi 3 Provinsi Kalimantan Tengah Sugiarto mengatakan penugasan tenaga pendidik dan juga penerapan kurikulum di sekolah rakyat harus sesuai dengan kriteria dan juga sistem yang berlaku di Indonesia. Berikut informasinya, Ayu Isti Prabandari. Ayu.
10: Ya, terima kasih Saudara Jaini di studio dan pendengar. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan program sekolah rakyat yang telah berjalan di satu kota dan tiga kabupaten di Kalimantan Tengah. Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Ketua DPRD Komisi 3 Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiarto, mengatakan bahwa bukan hanya akses yang penting, tetapi juga kualitas pendidikan. Ia menegaskan penugasan tenaga pendidik di sekolah rakyat harus diseleksi sesuai dengan standar kriteria yang berlaku di Indonesia.
13: Itu memang sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Itu yang pertama, karena tenaga pendidik itu adalah unsur utama terkait dengan pendidikan yang akan diterapkan, karena ijazahnya itu tetap ijazah nasional.
10: Dan pendengar, lebih lanjut, Sugiarto menjelaskan bahwa selain tenaga pendidik, kurikulum juga menjadi perhatian penting, di mana kurikulum sekolah rakyat ini harus disesuaikan dengan sekolah umum agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan mudah diawasi. Selain itu, Sugiarto juga menegaskan bahwa meskipun kewenangan program berada di pemerintah pusat, pelaksanaannya tetap berada di wilayah Kalimantan Tengah atau pemerintah daerah dalam hal ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan program berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Haja, menilai kualitas pendidikan di Ciayu Majakuning terus meningkat. Berikut informasinya disampaikan Rena Safira. Rena.
14: Baik Zaini dan pendengar, saat ini kualitas pendidikan di wilayah Ciayu Majakuning dinilai mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari jumlah lembaga pendidikan serta meningkatnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non-formal. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Haja, mengatakan perkembangan pendidikan di wilayah tersebut cukup mengembirakan. Ia menilai peningkatan kualitas terlihat dari sumber daya manusia serta capaian lulusan yang semakin kompetitif.
15: Saya melihat perkembangan pendidikan cukup ada kemajuan, terlihat pertama dari jumlah pendidikan baik formal maupun non formal yang cukup banyak, dan juga animo masyarakat untuk bisa belajar di sekolah-sekolah itu luar biasa, apalagi ada pendidikan non formal berupa pondok pesantren besar.
14: Menurutnya, indikator lain terlihat dari banyaknya lulusan yang diterima di perguruan tinggi ternama.

0: negara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Kita kembali ke informasi dari tim liputan kami, di mana pembangunan sekolah rakyat di Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu ditargetkan akan selesai pada Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya Puspa Sekar. Puspa.
1: Ya, pendengar, proses pembangunan sekolah rakyat di kawasan Pekan Sabtu terus menunjukkan progres positif. Dan hingga saat ini capaian pembangunan telah mencapai sekitar 55%. Pemerintah menargetkan progres fisik bangunan dapat meningkat hingga 80% pada akhir Mei mendatang. Dan target ini sejalan dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan di lapangan. Selain pembangunan fisik, sarana dan prasarana penunjang juga mulai disiapkan. Ketersediaan air bersih dan jaringan listrik di lokasi kini telah mulai terpenuhi. Pembangunan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari program prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini ditargetkan rampung 100% pada Juni, dan siap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Dari Kepala Sentra Dharma Guna Provinsi Bengkulu, Hari Setiadi, mengatakan persiapan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik. Dan saat ini proses pendataan calon siswa juga tengah dilakukan oleh tim pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Pendataan dilakukan sesuai arahan Kementerian Sosial, di mana penerimaan siswa tidak dibuka secara umum. Dan program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 atau 2 atau kelompok masyarakat paling rentan. Berikut wawancara kami bersama Kepala Sentra Dharma Guna Provinsi Bengkulu.
2: Ini sampai kurang lebih 50%. Dan di bulan Mei, itu tanggal 20. Akhir Mei itu sudah sekitar 80%, dan ini sudah mulai mendaftar untuk masuk pendaftaran jasis juga, dan juga satuannya di sana ini Pak, air bersih, kebutuhan air bersih dan kebutuhan listrik itu sudah
1: Hari juga menambahkan dari total target 1.000 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 baru akan diisi sebanyak 270 siswa. Dan jumlah ini terdiri dari masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendorong peningkatan pendidikan berbasis keislaman. Berikut informasinya Tisi Maulidia Putri. Tisi.
3: Iya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman melalui program Berkita.

0: Sebasikula yang ditandai dengan pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK bagi para guru. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan kualitas pengajaran kitab di tingkat sekolah dapat terlaksana dengan baik sekaligus menyamakan persepsi para pengajar agar materi yang disampaikan dapat diterima secara optimal oleh para siswa. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa program ini dirancang secara serius melalui proses seleksi ketat terhadap para guru yang terlibat. Adapun hal ini dilakukan agar pendidikan agama diberikan benar-benar berkualitas dan berdampak pada pembentukan karakter generasi muda. Adapun program ini menyasar 29.000 siswa di Aceh Besar yang akan mendapatkan pengajaran dasar-dasar keislaman melalui kegiatan belajar di sekolah. Dari Banda Aceh, Sisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana nanti kita hadirkan juga kembali ya, perkembangan perdagangan di bursa saham, di Bursa Efek Indonesia atau BEI.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG naik ke level 6,9 atau berubah sekitar 11,71 poin dibandingkan dengan sesi pembukaan pada penutupan perdagangan sesi 1 perdagangan saham di siang hari ini. Pergerakan pasar diprediksi masih cenderung menguat. Berikut informasinya Zafa Putri. Zafa. Ya baik, nanti kita hubungi kembali Zafa Putri ya untuk menyampaikan informasi selengkapnya mengenai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau untuk perdagangan sepanjang kemarin saja sebenarnya pergerakannya dilaporkan para analis juga mengkhawatirkan ya, karena rata-rata volume transaksi harian dilaporkan juga sepekan sebelumnya penutupan perdagangan di hari Jumat yang lalu. Secara perdagangan transaksi harian anjlok 17,32% menjadi 37,11 miliar saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi selama sepekan yang lalu. Dilaporkan itu mencapai net sell-nya 1,49 triliun atau melemah dibandingkan dengan perdagangan di sepekan sebelumnya. Sementara indeks pekan kemarin juga dilaporkan melemah 2,42% di posisi 6.956. Baik, kami sudah bersama dengan Zahwa kembali untuk menyampaikan laporan selengkapnya. Zahwa.
3: Ya, baik pendengar. Pada penutupan sesi 1 perdagangan siang hari ini, pergerakan pasar masih cenderung menguat. Indeks harga saham gabungan naik ke level 6.968,52 atau berubah sekitar 11,71 poin dibanding sesi pembukaan. Founder Republik Investor Hendra Wardana dalam analisisnya mengatakan, pergerakan pasar hari ini dipengaruhi oleh seiring meredanya tensi geopolitik. Sinyal dari Amerika Serikat terkait penghentian konflik dengan Iran turut menurunkan harga minyak dunia. Sementara itu, nilai tukar rupiah menguat tipis, yakni di kisaran Rp17.337 per dolar AS. Namun penguatan diperkirakan akan terbatas dan berpotensi melemah sampai sore nanti. Laporan lainnya yakni sebanyak 340 saham emiten menguat dan 320 saham melemah. Sementara itu, 157 saham lainnya tidak bergerak atau stagnan. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda siang hari ini. Informasi lengkap juga dapat Anda baca melalui laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahpa Putri Afriandita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, yang biasanya ditutup perdagangannya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem data terbaru. Berikut laporan selengkapnya Iksan Setiadi. Iksan.
4: Baik, terima kasih. Komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat sektor tanaman pangan dan hortikultura kembali ditegaskan melalui peluncuran aplikasi sistem informasi pertanian terintegrasi atau Sigiling. Aplikasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan data pertanian yang lebih akurat dan transparan. Dan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido menekankan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada sistem pendukung yang terintegrasi dan modern. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menyampaikan data potensi pertanian secara akurat. Berikut kutipannya.
5: Kenapa kita ini ada juga data-data yang produksi tahun 2025 kita padi mencapai 920 ton. Kemudian ada 158 ton atau setara dengan kenaikan 20,76%. Jadi luar biasa kita punya target produksi itu. Jadi sekarang potensi apa yang kita punya silakan lapor ke Kepala Dinas TPA Provinsi, Bapak Ibu Kabupaten. Tidak usah takut, Pak. Kita akan lebih berusaha untuk memberikan. Untuk itu saya menekankan 5 arah kebijakan utama. Fokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Yang kedua, keberpihakan nyata kepada petani miskin dan kelompok rentan. Yang ketiga, percepatan regenerasi melalui petani milenial. Keempat, optimalisasi penggunaan Alsintan. Kelima, pembenahan sistem data pertanian yang akurat dan terintegrasi.
4: Dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem data yang berkelanjutan, Wakil Gubernur Reni berharap sektor pertanian di Sulawesi Tengah mampu lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta menjawab berbagai tantangan ke depan. Selain meningkatkan efisiensi dan akurasi data, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing sejalan dengan program 9 Berani. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Bali menambah kuota pengiriman sapi Bali. Berikut informasinya Sukasa Brata Winangun. Sukasa.
6: Ya Zaini dan juga pendengar, pemerintah Provinsi Bali merespon cepat keluhan peternak dan pengusaha terkait terbatasnya kuota pengiriman sapi keluar daerah. Melalui koordinasi bersama DPRD Bali, diputuskan adanya penambahan kuota sebanyak 3.500 ekor sapi. Kebijakan ini diambil mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Ketua DPRD Bali, IGK Kresna Budi, menjelaskan penambahan kuota tersebut merupakan hasil komunikasi intens antara legislatif dan Gubernur Bali. Ia menegaskan pemerintah memahami kondisi pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mengirim sapi karena kuota telah habis. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi para peternak dan distributor. Menurut Kresna Budi, kebijakan penambahan kuota ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata. Lebih dari itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Terlebih, kebutuhan hewan kurban menjadi bagian penting dalam perayaan Idul Adha.
7: Biar bagaimanapun juga, namanya hari raya juga bentuk kita tetap menjaga kerukunan antarumat beragama ya. Harus didukung juga. Di samping itu juga harga sapi di Bali kan menjadi lebih berharga atau bernilai.
6: Selain memenuhi kebutuhan pasar, kebijakan ini juga diyakini berdampak positif pada perekonomian peternak lokal di Bali. Dengan meningkatnya permintaan dan distribusi yang lebih lancar, harga sapi di tingkat peternak berpotensi kembali stabil. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor peternakan. Dengan demikian, proses penyaluran hewan kurban diharapkan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sebelumnya, pendengar, peternak dan pengusaha mengeluhkan terbatasnya kuota pengiriman sapi Bali di tengah tingginya permintaan pasar. Meski kuota pengiriman tahun 2026 telah ditingkatkan menjadi 50.000 ekor dari sebelumnya sekitar 40.000 ekor. Angka tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera mengambil langkah tambahan. Salah satu pedagang sapi asal Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak, Madetaro, mengungkapkan permintaan sapi datang dari berbagai daerah, di antaranya Jakarta, Depok, Bekasi, Banten, Solo, Yogyakarta, Bogor, hingga Banjarmasin. Tingginya permintaan ini terjadi dalam waktu singkat menjelang Hari Raya. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
8: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan alokasi bantuan irigasi bagi para petani di Nusa Tenggara Barat harus tepat sasaran. Legislator DPR RI tersebut memandang investasi irigasi menyentuh langsung perekonomian rakyat di sektor pertanian. Sari melihat pembangunan jaringan pengairan menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan pangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Memasuki musim kemarau, debit air di talaut mulai berkurang. Berikut laporan selengkapnya Hendra Asa. Hendra.
10: Ya, saya ini dan juga pendengar, perusahaan daerah air minum di Kepulauan Talaut sendiri menyebut saat ini daerah perbatasan mengalami penurunan debit air akibat memasuki musim kemarau yang memulai sekarang ini di daerah, dan kondisi ini juga berdampak pada pelayanan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang ada di kabupaten. Demi Tumuwone, Kepala Bagian Teknik PDAM Talaut, mengatakan penurunan debit air ini terjadi di beberapa pekan sebelumnya, dan di beberapa unit yang disiapkan oleh PDAM airnya kurang atau mulai minim. Debit air PDAM sekarang sudah sangat menurun atau memasuki kemarau ini, dan dia menjelaskan terdapat 4 unit terdampak, yakni di daerah Mangaran, di daerah Kepulauan Liru, dan di daerah Kepulauan Beo, serta di Melongwane sendiri. Menurutnya seluruh unit merasakan dampak signifikan dari berkurangnya sumber air bersih ini. Selain itu, kondisi jaringan atau infrastruktur dinilai belum sepenuhnya juga memadai sekarang ini di daerah Talaut. Berikut keterangan Denny Tuwone selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Talaut.
11: Cuma yang sekarang kendala yang paling sangat berpengaruh terhadap pelayanan kami adalah berkurangnya debit air karena kemarau yang panjang.
12: Untuk di wilayah Melongwane, sekarang kami tinggal ada bantuan sedikit, kami melaksanakan pompa air di wilayah Mataburan, itu di daerah erupsi itu, dan itu kami mengalami kendala tampung di bak yang besar itu di Mataburan situ, kemudian kami salurkan ke pelanggan itu belum mencukupi karena tidak mencukupi jalur melawannya, ada 3 jalur, jalur atas, jalur tengah, jalur bawah, jadi masih sangat kesulitan.
10: Ya, saya ini dan juga pendengar, kerusakan jaringan pipa dan penampungan air juga turut mempengaruhi stok kepada masyarakat untuk air bersih, karena kerusakan ini terjadi karena ada faktor alam dan juga mungkin dari kerusakan-kerusakan akibat dari usia dari jaringan-jaringan pipa yang ada di PDAM sendiri. Dan dari pengamatan kami, seperti yang kami lihat di sungai daerah Kiama, tempat lokasi untuk bak penampungan PDAM sendiri, di sana mulai terjadi kekeringan debit air. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPS Kabupaten Teluk Pintuni mulai melakukan sensus ekonomi 2026. Berikut informasinya disampaikan Dina Rianti. Dina.
13: Ya, Zaini dan juga saudara, sensus ekonomi 2026 kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni akan mulai dilaksanakan. Kepala Badan Pusat Statistik Teluk Bintuni, Bapak Maimun, yang sempat kami konfirmasi pada pagi tadi, mengatakan bahwa sensus ekonomi ini sudah dimulai sejak 1 Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus tahun 2026 mendatang. Dan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dan komunikasi serta diplomasi dengan pemerintah daerah maupun pemilik usaha dan juga masyarakat untuk terkait pelaksanaan kegiatan sensus ini. Dikatakan dalam sensus ekonomi ini BPS akan melakukan pendataan terhadap semua pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pertanian, pertambangan, industri, jasa, termasuk bagi para influencer yang juga akan dilakukan pendataan. Dan demikian pernyataan dari Kepala BPS Teluk Bintuni, Maimu.
14: Dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus. Sekarang posisi Mei ini dalam rangkaian ekonomi melakukan koordinasi, komunikasi, diplomasi ya dengan pemerintah daerah maupun dengan pemilik usaha dan masyarakat. Untuk kami, saat sistem sudah melakukan testing email ke usaha besar dan nanti mereka lakukan pengisian secara mandiri. Untuk door-to-door-nya di tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
13: Dan saudara, untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini akan ada sebanyak 4.719 pelaku usaha yang akan didata. Data ini telah terlebih dahulu diperoleh dari OSS dan juga data UMKM di Dinas Teluk Bintuni, Dinas Perindakop Teluk Bintuni. Namun dimungkinkan data ini akan terus bertambah karena ini masih bersifat sementara. Sementara itu untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini, Bupati Teluk Bintuni juga sangat mendukung program tersebut dan telah menyatakan dukungan dengan dikeluarkannya surat edaran yang dikeluarkan sejak 27 April kemarin. Dalam surat edaran tersebut, Bupati memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik itu mulai OPD, kepala distrik hingga kepala kampung untuk mendukung program tersebut. Dan Bupati juga menghimbau kepada masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk bisa menerima petugas sensus ketika mereka melakukan pendataan mendatang. Demikian laporan dari Teluk Bintuni, Dinar Yanti melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Tona Satu merasa kurang yakin jika koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan beroperasi dengan optimal. Berikut Alexander Daleng Kande melaporkan selengkapnya. Alex.
15: Iya, pendengar dan pemirsa, menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, pemerintah Kelurahan Tona Satu Kabupaten Sangihe melaksanakan sosialisasi melalui mimbar rumah ibadah, di mana sosialisasi tersebut pemerintah mengajak kepada seluruh masyarakat masuk menjadi anggota koperasi. Lurah Tona Satu Roy Rogers Nodahi mengatakan, di lapangan sempat ada keraguan dari masyarakat terkait keberadaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi keraguan itu hilang ketika dimulainya pembangunan gerai KDKMP Tona Satu di lokasi Terminal Tona. Selaku Kepala Kelurahan, dirinya optimis koperasi Desa Kelurahan Tona Satu akan berkiprah. Alasannya, karena sudah ada anggota yang melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok.
16: Kita melihat bahwa mereka masih dalam antipati sebab ini mau jadi atau nyanda. Nah, perkembangannya akhirnya ini luar biasa karena memang sudah sementara dibangun gerai dan fasilitas itu. Kami yakin, karena kita tidak bisa merabakan ini, Bu. Tapi yang pasti mereka sudah banyak yang mendaftar karena sudah ada setoran yuran wajib. Simpanan pokok juga ada, wajib, sudah ada, dan itu sudah ada di kas pengurus koperasi Merah Putih Tona Satu. Seperti itu.
15: Ia menghimbau kepada pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tona Satu untuk mengelola koperasi dengan sebaik mungkin. Dari Tahuna, Alexander Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dalam Kementerian Dalam Negeri mendorong agar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengatasi kendala penerbitan sertifikat laik higienitas dan juga sanitasi dari SPPG. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Rizky Multianata.
1: Pemerintah pusat menyoroti pelaksanaan program strategis nasional di Kalimantan Timur yang dinilai belum optimal, terutama pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, dan Kesiapan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2027. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik Piliang, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang di Samarinda. Ia mengungkapkan realisasi SPPG di Kalimantan Timur masih di bawah target hingga Maret 2026 dari 336 unit yang direncanakan. Kan baru 182 unit yang telah beroperasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan implementasi di lapangan. Pemerintah daerah diminta segera melakukan percepatan agar program pemenuhan gizi, khususnya anak-anak, dapat berjalan maksimal. Akmal menilai salah satu kendala adalah lambatnya penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS.
2: Di total 336 SPPG di Kalimantan Timur, kita baru bisa mengoperasikan 182 unit. Ini berarti masih ada selisih target yang harus segera kita kejar. Salah satu kendala utama yang harus kita urai adalah lambatnya proses penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Dari 182 SPPG yang ada di Kalimantan Timur, baru 78 yang telah mengantongi SLHS.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Seven Zuhri, menyoroti aspek pengelolaan lingkungan pada dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG. Wali mengatakan masih ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Ya, menurut Wali, penutupan beberapa dapur dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan, khususnya dalam pengelolaan limbah. Seven Zuhri menegaskan setiap dapur wajib memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.
3: Untuk MBG, Ya, kan standarnya kan sudah ditentukan oleh dinasnya, DLH-nya masing-masing. Sudah ditentukan oleh nasional itu, ya kan? Ditentukan ABC itu kan sudah ditentukan, itu penilaian itu masuk di mana? Itu kan apa yang belum terpenuhi. Ya, kalau B, apa yang belum terpenuhi yang C, apalagi yang bisa naik ke kriteria yang benar-benar sesuai harapan itu menjadi kriteria A.
1: Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, juga mendorong pengelolaan dapur untuk terus melakukan pembenahan dengan upaya peningkatan kualitas yang dinilai penting agar layanan makanan tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi oleh para siswa-siswi serta penerima manfaat dari program MBG. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multianata melaporkan Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Inflasi sebesar 0,13% secara bulanan atau mantumannya.
2: Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
0: BPS mencatat laju inflasi Indonesia di April melambat dibandingkan dengan Maret 2026. Beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Selatan menetapkan status siaga karhutlah. Filipina mengerahkan pesawat dan kapal untuk mengusir kapal penelitian dari Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat laju inflasi Indonesia di April melambat dibandingkan dengan Maret, baik secara bulanan maupun juga tahunan. Berikut informasinya, Mahdalena. Lena.
3: Badan Pusat Statistik hari ini menyampaikan sejumlah data ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya perkembangan laju inflasi. Dalam keterangannya di gedung BPS hari ini, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, pada April 2026 tingkat inflasi bulanan tercatat sebesar 0,13%, sedangkan tahunan inflasi bulan April tercatat sebesar 2,42%. Laju inflasi di bulan April melambat dibandingkan di bulan Maret 2026, di mana pada bulan Maret 2026 inflasi tahunan sebesar 3,48%, sedangkan secara bulanan tercatat sebesar 0,41%. Sementara itu, penyumbang utama inflasi pada bulan April 2026 adalah kelompok transportasi dengan andil inflasi 0,12%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono terkait kondisi inflasi bulan April 2026 dan komoditas yang memicu inflasi di bulan April kemarin.
4: Kelompok pengeluaran, terdengar pada nomor anak dengan inflasi sebesar 0,93% dan kelompok transformasi di memberikan hasil inflasi sebesar 0,29%. Komposisi yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transformasi yaitu baik angkutan udara dengan hasil inflasi sebesar 0,11%. Komoditi lain yang juga memberikan hasil inflasi terutama minyak goreng dengan analisis inflasi sebesar 0,05%, tomat dengan analisis inflasi sebesar 0,03%, beras terkena nasi dengan lauk dengan analisis inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
3: Ateng juga mengatakan secara tahunan penyumbang utama inflasi April 2026 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,96%. Komoditas penyumbang utama inflasi secara tahunan adalah ikan segar, daging ayam ras, beras, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras. BPS mencatat di bulan April sebanyak 30 provinsi mengalami inflasi dan 8 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 2%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku sebesar minus 0,17%. Inflasi bulan April melambat dibandingkan bulan Maret 2026 antara lain dipengaruhi oleh berakhirnya masa perayaan Hari Besar Keagamaan Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 4 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut informasinya, Nova Ariana.
5: Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan karula menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga karula telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir OI, dan Musi Banyu Asin Muba. Dengan bergabungnya Kabupaten Muara Enim, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga karula. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di Muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November serta Musi Banyu Asin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026.
2: Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD.
5: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Musi Banyu Asin Muba Marco Susanto mengatakan selain karena berdasarkan instruksi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga berdasarkan laporan BMKG tentang penetapan status siaga karula terkait kemarau kering yang datang lebih awal dan lebih panjang pada tahun 2026 ini. Menurut Marco, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Namun BPBD Muba akan lebih memfokuskan pada kecamatan Bayung Lincir yang memiliki lahan gambut mudah terbakar. BPBD Muba pun telah memiliki posko penanganan darurat di kecamatan Bayung Lincir, tepatnya di Kelurahan Muara Medak.
6: Artinya kita di atas tanggal 20-an ya, kalau berdasarkan tanggal 20-an, Muba sudah masuk musim kemarau. Artinya untuk menghadapi hal-hal tersebut, sebagai mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan kita, Pemkab Muba sendiri bersama dengan TNI Polri dalam kami pembentukan komando Satgas harus didasarkan oleh status siaga kondisi.
5: Menurut Marco, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Namun BPBD Muba akan lebih memfokuskan pada kecamatan Bayung Lincir yang memiliki lahan gambut mudah terbakar. BPBD Muba pun telah memiliki posko penanganan darurat di kecamatan Bayung Lincir, tepatnya di Kelurahan Muara Medak.
7: RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawangsa mengajak umat Hindu saling menyayangi satu sama lain, membangun kedamaian dan kebahagiaan dalam perayaan Dharma Santi, Hari Suci Nyepi Provinsi Jawa Timur Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
8: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawangsa mengajak umat Hindu saling menyayangi satu sama lainnya, membangun kedamaian dan kebahagiaan. Usai memberikan sambutan dalam Dharma Santi perayaan Hari Suci Nyepi Provinsi Jawa Timur Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026, Gubernur Jawa Timur mengatakan, sebagai keluarga besar Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia, dia mengajak untuk membangun perdamaian di tengah kondisi global saat ini yang masih menghadapi situasi peperangan. Selain itu, Kofifa Indar Parawansa mengimbau umat Hindu untuk menanamkan persatuan, kebersamaan, persaudaraan untuk kedamaian semua umat di bumi.
9: Bagaimana sesungguhnya kita semua punya peran hentikan perang, bangun suasana yang damai. Jadi sebetulnya Dharma Santi Nyepi 1948 tahun Saka, 2026 tahun Masehi, ini mengajak kita semua, ayo kita semua adalah keluarga besar. Keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Indonesia, dan keluarga besar dunia. Maka suara untuk bisa hentikan perang dan bangun perdamaian bisa disuarakan siapapun dari manapun, rasanya resonansinya akan ketemu pada saatnya.
8: Sementara itu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI Jawa Timur, I Gusti Putu Raka Artama mengatakan pelayanan pembinaan kepada umat Hindu di Jawa Timur terpusat di Pura Segara Kenjeran, Surabaya.
10: Menyemai semangat toleransi, mensosialisasikan semangat moderasi, dan juga memupuk rasa persaudaraan di antara kita semua. Itu yang harus kita lakukan, barangkali bukan kurang, tetapi hal itu senantiasa harus kita pupuk bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, sehingga umat di akar rumput itu semakin hari pemahamannya terhadap toleransi, terhadap moderasi semakin baik.
8: Ketua PHDI Jawa Timur, I Gusti Putu Raka Artama mengungkapkan, umat Hindu di Jawa Timur tersebar di 32 kabupaten kota, dengan jumlah pemeluk agama Hindu 300 ribu lebih jiwa. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari berbagai daerah termasuk dari Mekah, Arab Saudi.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Daerah kerja atau Dakar Mekah menerapkan manasik terintegrasi guna memantapkan jemaah haji dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut informasi selengkapnya Sariful Alam. Alam.
12: Apa sih?
0: Alam.
12: Yang bisa dijelaskan kepada masyarakat Indonesia.
0: Halo Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi. Maksud manasik terintegrasi menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah, yaitu terintegrasi dalam hal pengetahuan tentang fikih haji dan umroh, terintegrasi terkait dengan keamanan, terintegrasi terkait dengan kesehatan. Dan berikut adalah keterangan daripada Kasih Bimbat Dakar Mekah, Erni Herlina.
14: Yang dimaksud dengan manasik terintegrasi adalah kalau selama ini persiapan pemberangkatan haji itu identik dengan manasik untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang dimaksud dengan manasik terintegrasi adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di Kota Mekah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, jemaah itu secara mandiri, secara pribadi harus memahami fikih hajinya. Bagaimana jemaah ini secara pribadi sudah paham yang dimaksud dengan rukun wajib haji, sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh rukun dan wajib hajinya tanpa terlewat. Yang kedua, untuk pelaksanaan haji itu tidak cukup dengan hanya memahami fikih hajinya saja, tetapi bagaimana keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji juga itu harus dipikirkan, karena pelaksanaan haji itu adalah jutaan orang berkumpul dalam satu tempat. Yang ketiga juga harus diperhatikan ada terkait kesehatan. Jadi bagaimana kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim keamanan, tim kesehatan untuk memastikan kelancaran kegiatan ibadah haji. Begitu.
13: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah saat ini masih didatangkan jamaah haji baik dari Madinah menuju ke Mekah. Dan pantauan kami juga sejak kemarin di Masjidil Haram itu terpantau bahwasanya jamaah haji Indonesia terus berdatangan untuk melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Mekah. Demikian langsung dari kota Tanah Suci Mekah, Syarifullah Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Aceh Singkil, di mana sebanyak 91 calon jemaah haji asal Aceh Singkil telah merampungkan seluruh persiapan. Berikut laporan selengkapnya Salihin Barus. Salihin. Salihin. Ya, silakan laporannya.
15: Baik, terima kasih pendengar setia dan pemirsa RRNet di mana pun Anda berada. Dapat kami laporkan saat ini kami berada di desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Kabupaten Singkil, tepatnya di halaman kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Singkil yang baru saja terkait dengan mengupdate berita atau informasi terkait dengan calon jemaah haji, di mana bahwasanya seluruh persiapan jemaah calon haji dari Kabupaten Singkil tercatat rampung, yakni 91 orang calon jemaah haji dari Kabupaten Singkil Aceh saat ini siap untuk diberangkatkan dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh maupun ke Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ispadi Putra selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja kami selesai bincang-bincang atau selesai wawancara bersama Ispadi Putra pada siang hari ini. Dikatakan tadi bahwasanya terkait dengan persiapan seluruhnya dikatakan sudah siap dilengkapi oleh para calon jemaah haji mulai dari paspor visa haji dan bahkan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan di mana seluruh calon dinyatakan sehat dan siap untuk diberangkatkan. Kemudian tadi juga mengatakan bahwasanya sebelum diberangkatkan para jamaah nantinya akan dilepas secara serentak dari daerah yaitu dari Kabupaten Aceh Singkil menuju embarkasi BTJ Aceh dan nantinya akan dilaksanakan pada 15 Mei 2020 mendatang di mana pelepasan tersebut akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini langsung dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Sekedar informasi bahwasanya terkait dengan keberangkatan ini pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil menyediakan yaitu transportasi bus gratis yang dimana ini merupakan amanah kanun Kabupaten Aceh Singkil. Seluruh jamaah dari Aceh Singkil menuju embarkasi akan diberangkatkan secara serentak dan digratiskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil. Dari 91 calon jemaah haji Aceh Singkil tahun ini itu terbagi menjadi dua kloter, kelompok terbang 14 dan 12 dimana dibagi menjadi untuk kelompok terbang 12 diikuti 89 jamaah dan 2 jamaah laginya akan mengikuti dan digabungkan kepada kelompok terbang 14 BTJ Aceh, Provinsi Aceh. Dari Singkil Aceh, Selin Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki hari ke-14, operasional haji di embarkasi Solo, lebih dari 12.000 jemaah telah diberangkatkan dan sekarang berada di Madinah. Petugas kini fokus memperhatikan kondisi kesehatan jemaah mengingat terdapat 9 orang dirawat di Solo dan 24 orang lainnya menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Dania Rahma melaporkan selengkapnya. Dania.
16: Baik, pendengar, untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Solo kini telah memasuki hari ke-14 dengan total jemaah yang telah tiba di asrama mencapai 13.665 orang dari 38 kelompok terbang. Dan hingga saat ini tercatat sebanyak 12.912 jemaah atau 36 kloter telah resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci Madinah melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dan kepada RRI tadi, Kasih Humas PTIH Embarkasi Solo, Nabila Aksa Amalia mengatakan, fokus petugas hari ini terbagi pada penerimaan 3 kloter, yakni kloter 39, 40, dan 41, asal Jepara, Kudus, dan Grobogan. Serta pemberangkatan 4 kloter, yakni kloter 36, 37, 38, dan 39, menuju Arab Saudi. Nabila menyebut selain kesibukan logistik, tim medis saat ini juga tengah memantau intensif 9 jemaah yang sakit di Solo. Dengan rincian 4 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Mordi, 2 dirujuk ke Rumah Sakit TNI AU, 1 jemaah dirujuk ke RSUP Surakarta, dan 2 jemaah lainnya diobservasi di Poliklinik Embarkasi. Sementara itu, laporan dari Tanah Suci menunjukkan terdapat 24 jemaah asal Embarkasi Solo yang sedang menjalani perawatan sebagai rumah sakit di Madinah, dengan rincian 13 jemaah dirujuk ke Saudi German Hospital Madinah, 1 jemaah dirujuk ke Al-Zahra Hospital Madinah, 8 jemaah dirujuk ke King Fahd Hospital Madinah, dan 2 jemaah dirujuk ke Muwasat Hospital Madinah. Dan mayoritas jemaah yang dirawat di Madinah tersebut merupakan jemaah dari gelombang pertama yang memerlukan observasi kesehatan lebih lanjut akibat faktor kelelahan maupun penyakit bawaan.
17: Untuk jemaah haji dari Embarkasi Solo yang sakit di Arab Saudi, sebanyak 24 jemaah haji. Dengan rincian 13 dirujuk di Rumah Sakit Saudi German Hospital Madinah, 1 dirujuk ke Al-Zahra Hospital Madinah, dan 8 jemaah di King Fahd Hospital Madinah, 2 dirujuk ke Muwasat Hospital Madinah. Dan mari kita doakan bersama, semoga seluruh jemaah haji yang dirawat di Arab Saudi, semoga lekas sembuh dan dapat dilancarkan perjalanan ibadah hajinya.
16: Baik, dan pendengar, ada pun Nabila menambahkan pihak PPIH terus berkoordinasi dengan tim kesehatan di Arab Saudi untuk memastikan perkembangan kondisi jemaah yang dirawat agar mendapatkan penanganan medis yang optimal. Sementara itu, rencana kloter 39 asal Kabupaten Jepara akan menjadi rombongan terakhir yang diterbangkan pada hari ini, tepat pada pukul 00 dini hari nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mulai mematangkan persiapan akhir keberangkatan jemaah haji asal Provinsi Bali 2026. Selain menyelesaikan administrasi yang kini telah rampung 100%, peningkatan layanan jemaah menjadi fokus utama seiring dengan pembentukan struktur instansi yang baru. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
18: Baik, selamat siang pendengar dari Denpasar. Kami informasikan bahwa persiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Bali tahun 2026 kini telah mencapai tahap final. Meski Bali belum memiliki fasilitas asrama haji sendiri, seluruh koordinasi pemberangkatan dipastikan tetap berjalan optimal dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Tercatat juga sebanyak 698 jemaah haji asal Provinsi Bali dipastikan siap diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 2 kelompok terbang, yakni kloter 70 dan kloter 71. Fokus utama penyelenggaraan tahun ini tidak hanya pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada optimalisasi pelayanan bagi jemaah lanjut usia melalui program Ramah Lansia. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, Haji Mahmudi, menjelaskan bahwa jemaah haji Bali akan mulai bergerak dari kabupaten dan kota masing-masing pada 8 Mei 2026 mendatang. Seluruh jemaah dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 9 Mei dini hari sebelum diterbangkan menuju Arab Saudi pada keesokan harinya. Mengenai pelayanan lansia, Haji Mahmudi menekankan pentingnya sinergi antara 8 petugas kloter dengan para jemaah untuk saling membantu selama proses ibadah berlangsung.
19: Dan namanya Ramah Lansia. Yang dikatakan ramah lansia ini adalah kita ini ada beberapa jemaah kita yang sudah lansia ya, sehingga perlu seperti tadi ya, yang tua itu kan pakai kursi roda ya, sehingga ada pelayanan khusus. Artinya bahwa ramah lansia ini bukan hanya petugas saja, bahwa jemaah haji pun juga boleh membantu. Petugas kita yang mendampingi kloter itu ada 8 ya, jadi masing-masing kloter itu 4.
18: Ya, selain kesiapan petugas, dukungan transportasi dari daerah asal menuju embarkasi juga menjadi perhatian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Transportasi darat jemaah dari Bali menuju Surabaya ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Haji Mahmudi mengapresiasi komitmen kabupaten kota meski mencatat masih adanya daerah yang perlu mengoptimalkan dukungan anggaran transportasi ini pada tahun-tahun mendatang. Di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat Bali untuk mendaftar haji yang kini mencapai daftar tunggu rata-rata 26 tahun, Haji Mahmudi juga menitipkan pesan penting terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah. Jemaah diminta untuk selalu menjaga kekompakan dan disiplin mengikuti aturan pemerintah Arab Saudi. Secara keseluruhan, jemaah haji Bali yang didominasi dari kota Denpasar ini direncanakan tiba kembali di tanah air pada 19 Juni 2026 mendatang, dan segala persiapan logistik dan bimbingan ibadah pun telah dipastikan matang guna menyambut musim haji tahun ini. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Filipina menyampaikan bahwa mereka mengerahkan pesawat dan kapal untuk mengusir kapal penelitian Tiongkok yang melakukan penelitian ilmiah kelautan ilegal. Keputusan tersebut diambil setelah penjaga pantai Filipina mendeteksi 4 kapal penelitian Tiongkok yang beroperasi di sekitar perairan Filipina. Dari dunia olahraga, Persib Bandung mengincar 3 poin saat menjamu PSIM Yogyakarta pada sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA di Kota Bandung. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Bojan Hodak jika ingin memelihara peluang juara pada musim ini. Senpi Hilhamsyah melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung akan kembali berjuang di kompetisi Super League 2025-2026 dengan menjamu PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-31 sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski memburu kemenangan, pelatih Persib Bojan Hodak saat sesi jumpa pers kemarin mengatakan tetap mewaspadai kekuatan sang tamu. Hal positifnya, kata Hodak, Persib mendapatkan bekal momentum positif dari hasil dan performa tim di laga sebelumnya. Juru taktik asal Kroasia ini secara khusus menyoroti organisasi permainan PSIM yang dianggap sangat solid. Ia menilai PSIM sebagai tim yang sulit dikalahkan karena memiliki etos kerja tinggi di lapangan. Tak ada yang meremehkan mereka, timnya bekerja sangat keras, jadi saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap di pertandingan terakhir kami akan mendapatkan hasil positif. Hodak melanjutkan, meski memprediksi laga akan berjalan sengit, Hodak tetap optimis Federico Barba dan kawan-kawan mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Sementara pemain bertahan Persib Federico Barba menegaskan saat ini kepercayaan diri skuad Pangeran Biru tengah meningkat jelang laga tersebut. Barba mengatakan, keberhasilan tim melewati laga sulit melawan Bayangkara FC menjadi suntikan motivasi besar bagi seluruh pemain. Menurutnya, kekompakan yang ditunjukkan di lapangan merupakan modal penting menghadapi jadwal padat yang membutuhkan energi ekstra. Saya rasa di pertandingan terakhir kami mendapatkan banyak kepercayaan diri, karena itu jadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami bisa melewatinya bersama-sama. Pemilik nomor punggung 93 tersebut menekankan, saat ini tim tidak ingin terpecah fokusnya dengan memikirkan laga-laga selanjutnya. Baginya, setiap pertandingan adalah final yang harus dimenangkan satu per satu. Barba pun memastikan ia dan rekan-rekannya akan tampil habis-habisan untuk mengamankan poin penuh di kandang. Target kemenangan menjadi harga mati demi menjaga posisi Persib di jalur persaingan. Sementara itu, sebelum menjamu PSIM, skuad Maung Bandung saat ini masih berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 69.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain

2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati, mengatakan regulasi terkait dengan daycare akan diperketat. Ia menyebut formulasi aturan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas sedang disusun guna menjamin pengawasan. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, mensosialisasikan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 yang mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di berbagai fasilitas lain. Regulasi tersebut mencakup fasilitas pelayanan kefarmasian hingga fasilitas lain yang sebelumnya belum diatur. Pemerintah Kota Bekasi memastikan akan menutup total perlintasan sebidang di wilayah Ampera Bekasi Timur usai pembangunan flyover Bulakapal rampung. Saat ini perlintasan tersebut masih beroperasi karena faktor kebutuhan lalu lintas di Kota Bekasi. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, kita beralih untuk membahas topik mengenai Presiden Donald Trump meluncurkan proyek kebebasan di Selat Hormuz, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya akan mengawal kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz melalui operasi yang bernama Proyek Kebebasan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tindakan kemanusiaan bagi negara-negara netral yang terdampak perselisihan di kawasan tersebut. Demi stabilitas di Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat sendiri, Trump memutuskan untuk memandu kapal-kapal tersebut agar bisa kembali melanjutkan bisnis mereka secara bebas. Meski menyebutnya sebagai proses kemanusiaan, Trump memberikan peringatan keras kepada pihak manapun yang mencoba menghalangi operasi ini dan memastikan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika misi tersebut diganggu. Nah, sejauh mana kemudian dampak proyek kebebasan Trump

0: tersebut bagi kawasan Timur Tengah dan konfliknya dengan Iran? Apakah upaya Trump ini juga bisa memperlancar jalur distribusi energi global? Kami sudah bersama dengan dosen hubungan internasional FISIP Universitas Erlangga sekaligus koordinator Lab Center for Strategic Studies, Muhammad Ayub Mirdad.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ayub, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang,
0: Pak Ayub. Pak Ayub, Iran jelas-jelas menentang upaya Amerika Serikat ini mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz. Kalau Iran sudah menentang seperti ini, kemungkinan proyek kebebasan dari Trump ini memperburuk situasi di sana dan juga konflik dengan Iran bagaimana ini, Pak?
2: Risikonya sebenarnya ada ya.
0: Yeah.
2: Untuk memperburuk situasi tersebut. Karena pertanyaan ini sebenarnya krusial sekali. Iran sudah memasang dari dulu ya, ranjau dan menembaki kapal yang mencoba lewat tanpa izin dari pihak Iran ya. Nah, tapi di sisi lain juga, Trump sudah secara tegas memperingatkan gangguan akan direspons dengan keras. Jadi ada dari dua pihak, ada respons dan ada kesiapan ya. Jadi gencatan senjata sudah lebih dari 2 minggu, hampir sebulan, tapi belum ada kesepakatan damai. Jadi proyek Freedom ini bisa jadi pemicu eskalasi baru atau justru buka pintu masuk negosiasi kalau Iran memilih kooperatif. Nah, nanti kita lihat respons Iran seperti apa dalam proyek Freedom dari AS itu.
0: Ya, sebenarnya Pak Ayub ya, sejauh mana tekanan dari Amerika Serikat di Selat Hormuz yang juga boleh dikatakan kan mengganggu juga lalu lintas minyak Iran juga di sana, itu bisa membawa Iran kembali ke perundingan dengan Amerika Serikat, Pak Ayub?
2: Nah, itu tadi saya bilang, bisa jadi ya, bisa jadi.
0: Pintu baru begitu ya, membuka pintu baru begitu.
2: Karena tergantung pada kooperasi atau kooperatif dari pihak Iran.
0: Ya.
2: Kalau Iran tidak melakukan penembakan terhadap kapal-kapal nanti ketika lewat, itu bisa buka pintu untuk negosiasi. Tapi kalau ada respons keras dari Iran terhadap kapal-kapal tersebut, justru akan buka eskalasi baru sebenarnya menurut saya di kawasan tersebut.
0: Ya, nah Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tapi dari perkembangan terakhir kelihatannya Iran memang responnya cukup keras ini. Pak Ayub bahkan menyebut bahwa upaya Amerika Serikat ini sebagai pelanggaran terhadap upaya gencatan senjata begitu. Jadi kelihatannya ini makin akan menegang begitu situasi di sana, Pak Ayub.
2: Nah, sebenarnya Iran kemungkinan tidak akan langsung konfrontasi besar ya, tapi juga bisa merespons secara asimetris di kawasan ya, misalnya melewat tekanan terbatas ya di laut, atau di Selat Hormuz itu, atau juga melalui aktor-aktor proksinya yang ada di sana.
0: Yeah.
2: Jadi Iran biasanya bermain di area abu-abu, walaupun dalam ketika keluar suaranya mereka cukup keras, tapi dalam aksi mereka sangat beda ya. Jadi cukup ini untuk bisa memberikan pesan tanpa memicu perang penuh ya. Ini bisa karena ini juga selain perang, ini juga perang narasi ya. Jadi mereka selalu menunjukkan bahwa kami kuat, kami siap untuk melakukan perang. Tapi nanti tergantung pada aksinya mereka. Kalau dalam kata-kata ya cukup sebenarnya
0: cukup keras begitu, ya. Baik, kita ke Bu Widya dari Kuningan. Bu Widya, siang Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan langsung saja Bu Widya.
3: Iya, kan namanya orang ketitipan. Terus yang dititipkannya diganggu orang, tentu orang yang ketitipannya marah melawan yang mengganggunya. Demikian juga kan namanya segitiga dunia itu. Kalau Amerika kan jelas selalu benar. Kalau misalnya Anda ketitipan, lalu ketitipannya diganggu orang, tentu yang ketitipannya marah, begitu saja.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak ya Bu Widya ya. Ya, saya mungkin menyambung Bu Widya, Pak Ayub ya. Trump kan belakangan mengatakan bahwa dia sudah bosan begitu negosiasi dengan Iran. Apakah upaya Trump meluncurkan proyek kebebasan ini sebagai bentuk bentuk dari kebosanannya itu begitu. Artinya ini sebuah sanksi, sebuah upaya tegas juga dari Trump untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz, Pak Ayub.
2: Sebenarnya Trump ini juga sangat tidak konsisten ya, dalam apa namanya keputusan atau apa yang dia sampaikan. Selalu kontradiksi yang apa dia bilang. Tapi menurut saya motif dari proyek tersebut itu ada dua ya.
0: Yeah.
2: Trump ingin menunjukkan. Yang pertama ada keamanan dan juga politiknya, ada dua sisi. Jadi secara eksternal ini soal menjaga jalur energi global. Jadi Amerika Serikat menunjukkan bahwa kami punya kekuatan untuk menjaga kapal-kapal lewat, walaupun kapal-kapal negara yang tidak terlibat dalam perang tersebut. Tapi secara politik, ini juga bagian dari gaya Trump ya.
0: Yeah.
2: Kita lihat selama ini yang ingin menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Jadi ada kombinasi kepentingan strategis dan juga kepentingan domestik ya. Karena di domestik internalnya Amerika Serikat juga mulai semakin tidak stabil ya, ada partai oposisi dan juga di Kongres, jadi ada tekanan besar terhadap Trump. Jadi dia berusaha untuk menunjukkan bahwa saya siap untuk menjaga dan juga untuk mengurangi tekanan-tekanan dari masyarakatnya dan juga dari global juga.
0: Ya, nah Trump kan mengatakan juga ya bahwa ini sebagai proyek kemanusiaan bagi negara-negara netral yang terdampak perselisihan di kawasan tersebut. Kalau kita ketahui kan banyak sekali kapal-kapal dari berbagai negara yang terjebak di Selat Hormuz ya, Pak Ayub ya. Nah, sejauh mana ini kemudian yang dikatakan Trump ini sebagai negara netral begitu ya, bisa meraih juga dukungan politik dunia begitu agar tindakan Trump di Timur Tengah termasuk Selat Hormuz ini ya diamini sebagai sebuah upaya untuk memperlancar jalur distribusi energi di sana begitu, Pak Ayub.
2: Nah betul, itu tadi saya bilang karena ada dua motif.
0: Dua target dia begitu ya.
2: Dua target dari Trump ini, satunya internal dan satunya global. Tapi kalau berhasil tentu saja pasti akan ada dukungan dari negara-negara yang kapalnya lewat. Tapi kalau ada gangguan dari pihak Iran, ini bisa saya ulangi lagi menuju ke eskalasi baru. Karena di satu sisi jelas Trump bilang ini sebenarnya humanitarian gesture ya untuk membantu kapal-kapal sipil lewat Selat Hormuz. Tapi sekali lagi Trump ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk membantu negara-negara yang tidak terlibat.
0: Yeah.
2: Jadi dia sebenarnya memainkan peran yang cukup strategis dalam proyek tersebut ini terhadap di kalangan di internalnya Amerika Serikat dan juga secara global bagi negara-negara yang tidak terlibat tapi ekonominya mereka sangat terganggu karena perang tersebut.
0: Ya, baik kalau begitu. Kita nantikan perkembangan dari Selat Hormuz. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Ayub untuk waktunya, Pak.
2: Ya, terima kasih.
0: Selamat siang, Pak Ayub.
2: Ya.
0: Demikian tadi dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga sekaligus koordinator Life Center for Strategic Studies Muhammad Ayub Mirdad.

0: nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 4 Mei 2026. Menurut Bloomberg, rupiah turun 0,16% atau 27 poin menjadi Rp16.364 per dolar Amerika Serikat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski dibuka melemah, analis pasar uang Lukman Leong menyatakan rupiah masih berpeluang menguat secara terbatas. Hal ini dipengaruhi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan membebaskan kapal-kapal di Selat Hormuz. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz melalui operasi bernama Proyek Kebebasan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tindakan kemanusiaan, menurut Trump ya, bagi negara-negara netral yang terdampak perselisihan di kawasan tersebut. Demi stabilitas di Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat sendiri, Trump memutuskan untuk membantu kapal-kapal tersebut agar bisa kembali melanjutkan bisnis mereka secara bebas. Meski menyebutnya sebagai proses kemanusiaan, Trump memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak manapun yang mencoba menghalangi operasi ini dan memastikan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika misi tersebut diganggu. Upaya Trump ini mendapat respon keras dari pihak Iran, di mana Iran mengatakan upaya Trump mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz untuk keluar dari sana sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Tapi sejauh mana juga upaya ini juga bisa memperlancar kembali jalur distribusi energi global. Kami juga sudah bersama dengan pengamat kebijakan energi Sofiano Zakaria. Pak Sofiano, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sofiano. Pak, ini kan ada upaya baru dari Trump ya, dengan nama Operasi Kebebasan mengawal kapal-kapal untuk keluar dari Selat Hormuz. Tetapi menurut Pak Sofiano, sejauh mana ini bisa berhasil upaya Trump ini, Pak?
3: Ini, saya belum paham skenarionya ini seperti apa. Pengertian mengawalnya apa kan gitu? Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mengawal juga termasuk mengawal kapal Iran sehingga tidak boleh ngirim minyak ke negara lain? Katakan itu. Nah, tapi kalau jelas skenarionya dia sampaikan ke publik seperti apa, nah, tentu kita akan bisa memberikan penilaian seperti apa yang akan terjadi, ya kan itu. Dan satu hal lagi, Trump ini kan pemikirannya bisa berubah-berubah setiap saat. Jadi sulit untuk tinggal omongannya kan gitu.
2: Nanti dua hari kemudian bisa berubah lagi begitu ya, Pak Sofiano,
3: betul.
2: Ya?
3: Oh, betul. Ini yang sulit dipegang oleh siapapun kan gitu. Padahal untuk di sektor energi membutuhkan kepastian.
2: Pastian, ya.
3: Kan itu. Karena apa, ada desas-desus harga apa minyak, apa akan perang saja misalnya. Itu sudah berpengaruh terhadap harga. Baru desas-desus. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati, ya kan, oleh segala pihak. Tapi saya yakin negara manapun sudah memahami, ya kan, bagaimana caranya menghadapi hal yang seperti ini, gitu. Itu maksudnya.
2: Artinya yang disampaikan Trump ini pengaruhnya akan lebih terasa di pasar minyak dunia kalau begitu, Pak, dengan gejolak harga begitu ya, fluktuasi harga. Apa begitu
3: kita
2: ya?
3: Lihat. Kita lihat, ya kan. Setelah dia bicara gini, apakah harga minyak akan turun? Itu aja indikasinya gitu. Kalau omongannya jelas bisa dipegang, bisa dijadikan patokan, pasti pasar akan merespon. Dunia akan merespon, harga minyak akan turun. Nah, kemudian turunnya signifikan atau tidak kan gitu. Kalau cuman turunnya cuman 5 sen, 10 sen kan, itu artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap situasi harga minyak dunia kan gitu.
2: Tapi melihat perkembangan yang terjadi hari ini ya, Pak Sofiano ya, masa depan Selat Hormuz kalau menurut Bapak bagaimana nih, Pak, ke depannya, Pak?
3: Nah, itu lah. Kalau Selat Hormuz selama masih jadi basis dari negara-negara tertentu dalam tanda kutip mengklaim bahwa itu adalah bagian dari negaranya, ini akan sulit, ya kan? Nah, makanya harusnya dunia ini bersatu, ya kan? Mungkin membuat satu resolusi bersama, yang cuman itu apakah Trump akan ikut juga
2: Yeah.
3: Karena sekarang Trump udah nggak percaya dengan PBB kan itu.
2: Jadi yeah.
3: Nah, kalau ada resolusi bersama bahwa sholat seperti ini, katakan sholat Malaka adalah milik internasional.
2: Yeah.
3: Bukan haknya Indonesia, bukan haknya Singapura, bukan haknya Malaysia. Tapi internasional, siapapun bebas lewat di sana. Kan itu jelas.
2: Yeah.
3: Apakah tiba-tiba Indonesia mengklaim, enggak, ini punya kami. Akan repot. Ini juga sama juga, salat hormat seperti apa kan gitu. Apakah ini murni memang milik si Iran sehingga dia berani menyatakan bahwa yang lewat di sini harus amit permisi sama kita?
2: Yeah. Gitu.
3: Nah, kalau dia sudah menyatakan seperti itu, bagaimana sikap dunia ya kan? Tapi contohnya kan Amerika tidak mengakui itu kan gitu misalnya.
2: Yeah.
3: Nah itulah, makanya kalau sedang ya sulit kalau menghadapi, saya nggak mengatakan Amerika ya. Saya lebih senang mengatakan ini Trump lah. Karena Amerika pun belum tentu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump.
2: Oleh Trump begitu ya. Ya,
3: ya. Ini Trump bukan Amerika.
2: Ya. Tapi Pak Sofiano, terakhir itu kan ada mau ada upayalah dari beberapa negara Uni Eropa termasuk Perancis dan juga Inggris ya untuk mencari solusi damai bagi kapal-kapal yang terjebak di sana agar bisa melintas. Masa depan dari upaya Uni Eropa itu kelihatannya bagaimana kalau Pak Sofiano? Bisakah dilakukan begitu Pak?
3: Ya gini, untuk membuat mewujudkan pemikiran-pemikiran baik ya kan, harus dilakukan secara bersama-sama kompak misalnya seminar ya kan. Kalau tidak didukung, katakan misalnya Trump tidak mendukung, nggak artinya
2: agak sulit begitu ya,
3: akan terwujud
2: ya.
3: Atau Iran juga nggak setuju kan, repot juga
2: ya. Apalagi Trump sudah mengancam akan keluar dari NATO yang sebagian besar negara Eropa anggotanya begitu ya.
3: Makanya, udahlah. Kalau menghadapi Trump ini repot lah.
2: Ya.
3: Kalau saya bilang repot ya kan. Kecuali memang kalau Amerikanya sendiri memang udah mau menendang Trump.
2: Ya.
3: Saya yakin itu baru aman Amerika.
2: Jadi dengan sikap Trump yang sering berubah soal Strait Hormuz, kelihatannya ini memang untuk lalu lintas energi di Strait Hormuz masih agak suram lah begitu ya Pak ke depannya ya.
3: Iya.
2: Belum terlihat titik terang begitu ya.
3: Iya kan, coba kita dengar apa kan, ada isu bahwa Amerika akan mengejar kan sampai ke Selat Malaka.
2: Yeah.
3: Ya. Waduh. Nah ini kan membuat tidak nyaman banyak negara.
2: Banyak negara. Ya
3: kan? Yeah. Dan pasti berpengaruh terhadap harga minyak dunia juga kan gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Semua ada efek. Nah siapa sekarang yang mampu menekan Trump? Kan itu yang jadi pertanyaan.
2: Iya. Yeah.
3: NATO saja yang sudah dalam tanda kutip tidak mau ikut omongan Trump, tapi tetap aja dilanjutkan nanti sama Trump kan, kalau Trump kan itu. Nah ini, jadi kita sulit kalau mau membahas masalah ini yang terkait dengan Trump, sulit.
2: Yeah.
3: Tidak bisa kita memberikan pemandangan pendapat yang pasti bahwa begini-gini, enggak. Karena Trump enggak, bukan setiap hari, setiap jam saja berubah pemikirannya gitu.
2: Iya. Nah ini kan dalam proyek kebebasan ini Trump sempat menyebutnya bahwa ini sebagai bentuk tindakan kemanusiaan bagi negara-negara netral yang terdampak di Selat Hormuz lah, karena banyak kapal negara lain yang juga terjebak di sana. Nah ini apakah seperti jualan baru Trump juga ini Pak Sofiano?
3: Itu kan bahasa politik.
2: Ya.
3: Bahasa politik.
2: Susah ditebak begitu ya Pak Sofiano ya, arahnya kemana begitu ya.
3: Iya. Saya yakin kalau Amerika cuci tangan dari sana, saya yakin Iran pun akan bersikap seperti biasa lagi.
2: Ya.
3: Saya yakin itu ya. Jadi nggak usah ngomong itu, udah buktikan aja. Udah Amerika cabut semua kapalnya, nggak lagi di situ kan gitu.
2: Ya.
3: Selesai. Ya kan.
2: Ya. Baik kalau begitu Pak Sofiano. Kita lihatlah perkembangan Selat Hormuz dengan proyek baru Amerika Serikat ini. Terima kasih banyak kalau begitu waktunya Pak Sofiano bersama kami Pak. Selamat siang Pak Sofiano Zakaria. Demikian tadi pemerhati kebijakan energi Sofiano Zakaria.
1: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.00
6: 16.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mendorong penguatan sistem e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI. Berikut informasinya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Ya baik, pendengar Pro 3RRI, bahwa memang pemerintah baru saja ini mendorong penguatan sistem e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis kecerdasan buatan. Hal tersebut memang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja negara, di mana tadi pun saat mengunjungi kantor LKPP di Jakarta Selatan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ini menegaskan e-katalog ini memiliki peran strategis karena mengelola APBN, yang mana e-katalog telah mengelola lebih dari 40% anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk itu ia juga mengatakan pemanfaatan AI dalam e-katalog ini akan membantu proses analisis data dan mempercepat pengambilan keputusan.
2: Dengan government teknologi ini kita juga maju besar pesat. Besok mulai coba memfinalkan penyambungan semua data-data dari 27.000 apps yang ada di pemerintahan kementerian lembaga. Sementara itu sebenarnya sudah berjalan beberapa waktu, 1 tahun mungkin. E-katalog ini juga saya kira sudah 4 tahun.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang menurut Luhut juga tadi integrasi e-katalog dengan konsep government teknologi yang tengah dikembangkan pemerintah dan nantinya akan memungkinkan seluruh data dari kementerian dan lembaga terhubung dalam satu sistem. Dan data tersebut nantinya akan diolah menggunakan AI sehingga nantinya mampu memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan juga nantinya akan berbasis data dalam proses pengadaan. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menghormati langkah hukum dari ex-wakil ketua pengadilan negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait dengan status tersangka dalam kasus dugaan suap di PN Depok. Berikut informasi yang disampaikan Hairul Umam. Umam?
3: Iya, baik Zani dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum dari pra-peradilan yang diajukan oleh mantan wakil ketua pengadilan negeri Depok, yaitu Bambang Setiawan. Di mana memang Bambang Setiawan sendiri telah mengajukan pra-peradilan terkait dengan status dirinya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara dan langkah tersebut memang dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Dan dengan begitu memang Budi memastikan bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk...
3: Dan Budi sendiri memang mengatakan bahwa sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan ketua PN Depok. Dan Budi mengatakan bahwa KPK akan menghadapi proses pra-peradilan ini secara terbuka melalui Biro Hukum dengan tetap menghormati jalannya persidangan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jalan Raya RGA Arab Saudi meluncurkan inisiatif sistem pencahayaan canggih Darbak Nur yang bertujuan meningkatkan keselamatan jalan dan juga memperbaiki pengalaman jemaah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk musim haji 1447 Hijriah. RGA menjelaskan program ini mencakup pemasangan 16 perangkat laser yang memproyeksikan pencahayaan warna-warni di atas jalan hingga jarak 2 km serta 1110 penanda jalan bercahaya tenaga surya. RGA menambahkan, Darbak Nur akan fokus diberikan pada jalan hijrah yang menghubungkan Mekah dan Madinah dengan lalu lintas padat selama musim haji, guna membantu peningkatan kewaspadaan pengemudi, mengurangi kelelahan visual, rasa kantuk, serta gangguan konsentrasi, terutama selama perjalanan panjang. Dari dunia olahraga, tim nasional Safat Indonesia meraih 5 medali emas pada ASEAN Safat Championship 2026 di Kathmandu, Nepal. Kekuatan kontingen Indonesia ini terdiri dari 5 atlet putra dan 2 atlet putri yang tampil pada berbagai kelas yang dipertandingkan. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, menyatakan hasil tersebut menunjukkan perkembangan pembinaan yang dilakukan organisasi cabang olahraga Safat dalam waktu yang relatif singkat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more do we need?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat menegaskan Hardiknas bukan sekedar seremonial tahunan. Ia menyebut peringkatan ini menjadi refleksi evaluatif untuk memperkuat amanat konstitusi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan melibatkan kalangan buruh dan pengusaha. Keterlibatan tersebut dilakukan agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan tidak kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia LMKP mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan peringatan May Day 2026 di Indonesia. Peringatan Hari Buruh Internasional tersebut berlangsung aman dan kondusif tanpa gangguan berarti selama kegiatan berlangsung. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Kita bahas topik mengenai bunga KUR bakal jadi 5% per tahun, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Kita ikuti kembali pernyataan dari Presiden Prabowo terkait dengan bunga KUR bakal menjadi 5% per tahun dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta.
2: Saudara-saudara sekalian, selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa, gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70% setahun. Betul? Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
1: Sejauh mana kebijakan ini dapat meringankan beban finansial UMKM dan juga masyarakat, termasuk kalangan nelayan, kemudian juga kalangan pekerja dan lainnya, dalam memperoleh KUR yang lebih murah bunganya atau lebih rendah bunganya, karena selama ini beban bunga dari KUR itu cukup tinggi di luar yang resmi diserahkan oleh pemerintah, bisa mencapai sekitar 20%. Kita akan coba untuk hubungi juga Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia atau KPPMI, Hendra Wiguna, ya. Ini untuk kalangan nelayan, seperti apa rencana pemerintah dengan KUR dengan bunga hanya sekitar 5% setiap tahunnya. Ini bisa membantu kegiatan para nelayan atau usaha nelayan di tanah air. Nanti juga ada Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, Hendra Gunawan, dan juga ada Presiden DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Riden Hatam Aziz. Dan kelihatannya kami sudah bersama ya dengan Riden Hatam Aziz.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Riden, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Riden. Pak Riden,
3: alhamdulillah,
1: terima kasih, sehat, Pak. Pak, selama ini para pekerja memanfaatkan KUR itu seperti apa ya, Pak? Selama ini, Pak?
3: Pengetahuan saya,
1: yeah,
3: periode selama Presiden Pak Joko Widodo belum ada ya KUR ya. Ini kan programnya Pak Prabowo,
1: yeah,
3: yang disampaikan di Hari Buruh Internasional kemarin di Monas.
1: Jadi KUR buat pekerja beliau belum pernah ada begitu ya?
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Catatan saya tidak pernah ada ya, kalau untuk pekerja pabrik ya.
1: Yeah.
3: Tapi kalau untuk petani mungkin ada.
1: Nelayan ada begitu ada. Ya.
3: Iya.
1: Yeah. Uh-huh. Nah, ini nanti untuk program seperti ini bagi pekerja lah, KUR bagi pekerja itu sebaiknya seperti apa ini, Pak Riden?
3: Ya kan gini, kita kan manusia ini ada kebutuhan pokok tiga kan, sandang, yeah, pangan, papan. Kan gitu.
1: Yeah.
3: Nah, papan, ya perumahan ini kan selama ini kami ini para buruh itu kan kontrak tuh Mas Jaini.
1: Ya.
3: Yeah. Kontrak. Nah, kontraknya kan tinggi sekali kan sekarang, sudah paling murah 1 jutaan paling murah.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kontrak itu kan artinya tidak ada ujungnya kan?
1: Ya. Yeah.
3: Itu, nah maka kemarin di forum Hari Buruh Internasional kami mengusulkan Pak Presiden bahwa pengeluaran kami ya itu 30% itu dari pendapatan itu untuk perumahan.
1: Ya.
3: Dan hal ini kontrak. Nah, alhamdulillah Pak Presiden Prabowo merespon itu. Beliau akan coba dalam pidatonya sangat jelas tuh ya. Nanti kamu bisa saving
1: ya. Yeah. Kan?
3: Nanti kamu akan bisa kredit rumah kalau memang 15 tahun tenornya misalkan masih berat bisa di perpanjang 20 tahun, bahkan belum menyampaikan sampai 40 tahun, berarti sampai pensiun.
1: Yeah.
3: Sampai pensiun, tapi enggak apa-apa, itu kan tetap ada ujungnya menjadi hak milik kita.
1: Yeah.
3: Gitu. Nah, cuman memang tantangannya, kalau menurut saya, ini problem lagi-lagi masalah database.
1: Yeah. Ya,
3: database-nya. Artinya memang misalkan, salah satu program Pak Prabowo ini kan adalah 3 juta rumah kan?
1: Yeah.
3: 3 juta rumah. Nah, dari 3 juta rumah ini pun, sampai hari ini kan anggota kami belum merasakan itu. Tuh, belum menikmati itu.
1: Yeah.
3: Nah, maka dengan adanya kenapa tidak merasakan? Karena jujur kemampuan untuk DP-nya kita belum mampu, kawan-kawan.
1: Yeah.
3: Kan DP-nya kan selama ini kan adalah hampir di 20% dari harga jual.
1: Yeah.
3: Kan? Nah, itu masalahnya. Nah, maka harapan kami dengan ada proyek apa program KUR ya, dari Pak Presiden Prabowo ini membantu pada kami para buruh untuk memiliki rumah walaupun jangka panjang, tapi yeah, kan menjadi hak milik salah. Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Pak Ridin, sebentar Pak, kita break dengan info singkat dulu, jangan diputus ya Pak Ridin ya, sebentar saja ya.
0: Siap-siap. Catatan peristiwa.
4: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
1: Pak Ridin, kita berbincang bersama juga dengan Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia atau KPPMI, Hendra Wiguna ya. Pak Hendra, selamat siang juga Pak.
5: Siang Mas.
1: Siang Pak Hendra, saya masih ke Pak Ridin ya. Pak Ridin, tapi kan ini
5: selamat
1: KUR
5: siang,
1: Pak.
5: Selamat siang Pak Hendra.
1: Ya, oke. Okay. Pak Ridin, ini kan KUR ya, Kredit Usaha Rakyat, di mana ini digunakan untuk akses permodalan bagi usaha produktif begitu, bukan untuk perumahan. Nah itu bagaimana Pak Ridin?
3: Nah, maka ini yang juga saya ingin sampaikan. Kalau untuk usaha, jujur saja kan kami kan para pekerja,
1: karyawan.
3: Yeah. Kan kalau untuk usaha, rasanya tidak maksimal.
1: Yeah.
3: Mungkin ada sih yang misalkan istrinya tidak bekerja.
1: Bisa usaha kecil-kecilan di rumah, buka warung begitu ya.
3: Okay. Ya. Itu memungkinkan, tapi kalau boleh saya katakan, rasanya tidak optimal ya.
1: Yeah.
3: Kan gitu. Nah, cuman yang kami kemarin dengar langsung dari Pak Presiden itu, yang dimaksud KUR ini, yang penafsiran saya dan kawan-kawan pimpinan buruh adalah peruntukan untuk mengambil rumah.
1: Oh, begitu. Untuk kredit gitu. Rumah
3: untuk
1: begitu ya?
3: Rumah, untuk rumah, ya, DP-nya lah, kan gitu.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, tapi kalau memang kalau dari sisi itu kan adalah untuk usaha ya.
1: Iya. Yeah.
3: Usaha rakyat. Ya. Tapi kan yang kita tahu kan Pak Presiden Prabowo ini kan sekarang dia dalam memimpin negara ini ada terobosan-terobosan lah ya.
1: Yeah.
3: Bahasa kerennya out of the box ya, keluar dari kotak. Contoh sekolah rakyat, ya kan? Sekolah rakyat itu kan sekarang yang menghandle adalah Kemensos kan,
1: yeah,
3: bukan Kemendikbud gitu loh. Contohnya gitu. Ya silakan.
1: Oke, tapi Pak Riden ya, apabila ini memang disediakan ada dua lah, mungkin satu disediakan nanti oleh pemerintah untuk membantu DP rumah, misalkan ada hal lain ya. Tapi ya satu lagi mungkin ya, pemerintah menyiapkan juga bantuan usaha untuk keluarga para pekerja lah, seperti Pak Riden katakan tadi, bisa membuka warung atau usaha kecil di rumah. Nah itu untuk akses bagi para pekerjanya, kemungkinan seperti apa itu Pak? Bisakah dilakukan begitu Pak Riden? Karena kan nanti harus bayar cicilan dan lain sebagainya begitu.
3: Betul.
1: Ya.
3: Sepanjang persyaratannya tidak rumit, ya, saya rasa itu dimungkinkan ya.
1: Ya.
3: Persyaratan. Nah, problem selama ini adalah kan soal persyaratan sama dengan perizinan.
1: Ya.
3: Ya, perizinan. Nah, kalau itu nanti persyaratannya sangat rumit, rasa-rasanya kami para pekerja buruh agak sulit.
1: Agak sulit, begitu. Memanfaatkan
3: itu, iya.
1: Ya.
3: Tapi kalau persyaratannya misalkan tidak terlalu sulit, sangat ya masih dimungkinkan ya,
1: yeah,
3: masih dimungkinkan oleh istri yang tidak bekerja atau si suami yang tidak bekerja.
1: Ya, yeah, contohnya juga, contohnya kan, persyaratannya mungkin ya jangan sampai diminta mungkin agunan begitu ya Pak, jaminan begitu ya Pak Riden ya.
3: Salah satunya apa yang mau diagunkan buruh kan.
1: Iya, iya, iya.
3: Paling right, minta misalkan slip gaji ya masih dimungkinkan ya, kayak yeah, kita ngambil KPR gitu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Itu.
1: Tapi dengan bunga 5% tapi, kalau memang persyaratannya dipermudah bagi para pekerja bisa lah Pak untuk bayar begitu ya. Kalau hanya bunganya 5% begitu ukurnya.
3: Kan
1: selama ini kan 10-14% itu Pak rata-rata begitu.
3: Betul, memang dari sisi prosentasenya kita kecil lah.
1: Yeah.
3: Dari sisi kemampuan mungkin mampu, tapi jangan salah juga kan realitas kan sekarang kalau untuk hari-hari ini kan ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, tidak baik-baik saja. Kemudian ya mohon maaf ya, saya aktif hampir 30 tahun memimpin buruh, itu ada karakter buruh itu dia sifatnya hanya bekerja.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi tidak punya jiwa entrepreneur gitu loh.
1: Nah itu juga penting ya, jiwa-jiwa berusaha ya, juga penting begitu ya.
3: Jiwa pengusahanya betul. Karena karakter apa jiwa pekerja itu kan sifatnya dia melakukan kewajibannya,
1: ya,
3: nah, akhir bulan dapat gaji kan
1: ya,
3: gitu. Nah kalau untuk usaha ini kan dibutuhkan apa ya, naluri-naluri bisnisnya gitu ya.
1: Ya.
3: Jiwa-jiwa untuk bagaimana mengimprovisasi, bagaimana untuk laku. Karena mohon maaf ya, realitas di lapangan kan misal buka warung. Saya tinggal di perumahan.
1: Ya.
3: Di perumahan saya hampir setiap gang itu ada warung.
1: Belum lagi ya, ada minimarket apalagi, begitu ya Pak ya.
3: Betul, apalagi ya yang market-market itu kan setiap pertigaan itu ada ya, kan gitu. Itu tidak mudah juga gitu maksudnya.
1: Baik,
3: ya, tapi deh, kalau memang 5% masih dimungkinkan.
1: Masih mungkin
3: secara,
1: ya.
3: Cara kemampuan usahanya masih dimungkinkan.
1: Oke, kita ke Pak Hendra. Pak Hendra, kebijakan pemerintah dengan bunga KUR 5% seperti ini, itu sejauh mana juga bisa membantu para nelayan, Pak?
5: Iya, kalau kebijakan KUR itu kan bukan hal baru juga ya.
1: Ya.
5: Di sebelumnya juga di BRI itu ada kebijakan KUR, tapi ternyata serapannya juga rendah karena berbagai hal ya. Pertama, di peraturan memang sekarang ya tidak perlu ada adanya
1: agunan ya.
5: Tapi di beberapa daerah yang masih berlaku hal demikian.
1: Iya, kabarnya bank masih minta agunan begitu ya, Pak Hendra ya.
5: Iya.
1: Ya.
5: Apalagi nelayan ini disebut pembisnis tidak punya daya tawar yang baik ya sekarang ya. Disebut pekerja tapi menanggung usaha juga gitu.
1: Ya.
5: Nah, itu juga kami mempertanyakan kira-kira Himbara itu nanti seberapa percaya kepada kami nelayan untuk mengakses KUR gitu.
1: Iya, tapi selama ini bunga KUR yang dibayarkan nelayan sampai berapa itu Pak? Sampai di atas 10% kah begitu?
5: Bunganya kalau yang kami dapat informasi, itu kan sekarang tuh banyak yang KUR apa itu namanya, PNPM itu yang
1: ya,
5: Bank Emok atau apa. Nah itu dihitung-hitung ya besar, walaupun karena nelayan ini nggak pandai berhitung, orang yang nggak berhitungan
1: ya,
5: dianggapnya kecil gitu. Padahal kalau dihitung ya bunganya bisa belasan, bisa puluhan.
1: Oh, gitu. Bisa. Cuman, kabarnya bisa sampai 14% begitu ya, Pak Hendra ya, total-totalnya begitu, Pak.
5: Ya, kemudian dari kawan itu bisa Bang Mekar itu bisa 30-25%.
1: Oh, katanya, begitu. Cuman tinggi ya, juga ya.
5: Nah, hanya saja lain ini nggak hitung bunga ya, nggak paham mereka itu hitungan bunga dan sebagainya.
1: Ya. Nah, jika jika bunga 5% ini kebijakannya jalan begitu ya Pak Hendra ya, harapan dari Pak Hendra dan nelayan itu apakah berlaku juga bagi yang pinjaman sudah berjalan termasuk juga pinjaman baru Pak, jadi bukan hanya pinjaman baru tapi pinjaman yang sudah berjalan juga begitu Pak Hendra, bunganya fix 5%, harapannya seperti apa sebenarnya?
5: Ya kalau kami ini Mas, harapannya kalau ada pinjam-pinjam itu ya, itu tentu tidak bisa disamakan dengan orang-orang, mohon maaf, teman-teman buruh yang mungkin pendapatannya bulanannya sudah pasti.
1: Sudah pasti, ya.
5: Kalau kami ini kan kadang-kadang ada cuaca ekstrim, perubahan iklim, sebagainya. Disitulah perbankan atau Himbara itu, atau sang apa, lembaga pembeli kur ini harus memastikan mereka adaptif terhadap kami yang bekerja di sektor kelautan perikanan.
1: Ya, artinya jika kebijakan 5% ini berjalan, bunga 5%-nya tidak hanya untuk pinjaman baru, tapi juga untuk pinjaman yang sudah berjalan begitu Pak. Fix 5% bunganya, agar nelayan juga lebih ringan beban finansialnya begitu.
5: Ya gitu boleh Pak. Tapi ya itu aja, yang penting skemanya aja yang kami harus.
1: Skemanya begitu ya. Iya, tapi selama ini Pak Hendra ya, para nelayan apakah juga punya kesulitan mengakses kur begitu Pak? Selain tadi yang soal agunan, apalagi Pak yang menjadi kesulitan para nelayan mengakses kur?
5: Ya, pertama agunan. Kedua, bank itu kan bukanya jam 7 sampai jam 5 sore.
1: Iya.
5: Kami beberapa jam 5 baru pulang.
1: Iya.
5: Nah, jadi kami nggak datang bank.
1: Oh, bank sudah tutup begitu.
5: Iya. Ya. Kalah bank negara itu kalah sama tengkulak. Tengkulaknya 24 jam.
1: 24 jam, ya. Jadi banyak nelayan pinjam ke tengkulak kalau begitu Pak, daripada mengakses kur karena masalah yang seperti disampaikan oleh Pak Hendra tadi begitu. Problemnya itu.
5: Ke tengkulak itu pertama tidak ada anggunan, kedua bisa 24 jam, ketiga kalau kita nangkap ikan ya mereka tahu sendiri. Cuman ya itu dari sisi positifnya tengkulak ya.
1: Ya.
5: Kekurangannya juga ada.
1: Bunganya tinggi ya Pak ya?
5: Kalau bunga kami rasa tidak, cuman nanti penekanannya di segi harga ikan, Pak. Kalau kami yang tidak tahu, kita contoh di Ternate. Di Ternate harga tuna, kalau nelayan itu tidak punya hutang atau tidak dimodal ya tengkulak, itu kilo yang ukuran 30 kilo itu bisa kami jual 35 ribu.
1: Yeah.
5: Sedangkan kalau kami yang punya hutang-hutang ke tengkulak, itu hanya dihargain 30 ribu.
1: Jadi tekan harganya begitu ya, Pak ya?
5: Ya demikian.
1: Ya, jadi intinya kalau memang ada kebijakan kur dari pemerintah, pertama akses kur bagi nelayan dipermudah. Yang kedua bunganya juga kecil, begitu ya Pak. Persyaratannya juga tidak berat, begitu ya Pak Hendra. Harapannya begitu ya, Pak Hendra ya.
5: Ya, sama skema pembayarannya.
1: Skema pembayarannya.
5: Yang tahun mungkin ada bulan-bulan tertentu yang bisa disesuaikan
1: ya. Keadaan. Apalagi kalau dari faktor cuaca sedang ekstrim, begitu ya Pak. Itu sangat mengganggu ya, Pak Hendra ya.
5: Ya. Ya kami kan sehari nggak melaut ya nggak dapat uang apa dari mana ya.
1: Ya, nah Pak Riden, tapi kebijakan dari pemerintah tentang kur 5% bunganya ini kan memang disebut juga untuk para buruh, para nelayan atau juga UMKM ya Pak Presiden kan menyebut itu. Nah kalau memang ini para buruh, artinya akan ada tindak lanjutkah dari asosiasi pekerja begitu Pak agar para buruh juga bisa mengakses kur dengan persyaratan yang mungkin tadi tidak berat begitu Pak Riden?
6: Ya. Kita berterima kasih ya dengan Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Beliau begitu peduli terhadap orang-orang kecil ya.
1: Yeah.
6: Sebagaimana dia selalu menyampaikan. Nah, memang kami para pimpinan buruh merespon ini dengan nanti akan intens diskusi dengan para eksekutornya.
1: Yeah.
6: Artinya pengambil di lapangannya. Kan problematika selama ini kan di lapangannya ini.
1: Yeah.
6: Ya. Contoh, mohon maaf, kemarin ketika Pak Presiden menanyakan bagaimana MBG kan, jawaban teman-teman kan spontan ada hal yang bagus, ada yang tidak kan gitu.
1: Yeah.
6: Karena di level eksekusinya, di lapangannya, nah termasuk ini juga. Nah, tadi kan udah disinggung juga yang teman-teman nelayan seperti itu. Nah kami buruh juga sama. Ya kami juga buruh sama, ya bahwa pengalaman selama ini kalau mau mengajukan pinjaman-pinjaman, apalagi ini dengan bunga rendah, itu saya... hampir pasti nanti perizinannya itu sangat rigid sekali.
1: Yeah.
6: Nah ini kadang yang menjadi problem kita juga. Akhirnya program bagus, tapi di tataran implementasinya begitu susah, begitu berat, akhirnya...
1: Tidak jalan ya, begitu tidak programnya.
6: Iya, tidak berjalan gitu loh. Nah maka kami juga dalam hari-hari ke depan akan diskusi ya merespon ini. Karena memang itu murni usulan dari kami. Yeah.
1: Oh begitu, baik kalau begitu. Yeah. Pak Riden dan juga Pak Hendra, terima kasih banyak kalau begitu Pak sudah bersama kami. Kita nantikan perkembangannya Pak Hendra dan juga Pak Riden. Ya, selamat siang Pak Indra, Pak Riden. Ya. Presiden DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Riden Hatam Aziz dan Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia atau KPPMI Hendra Wiguna.
7: Wawancara Pro

0: Air atau KURDA yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut dinilai mampu menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
1: Dan mereka atau beliaunya ini tidak menggunakan dana pinjaman. Saya menganjurkan untuk bisa menggunakan dana pinjaman, karena dana pinjaman yang dikeluarkan oleh KURDA yang ada di Sidoarjo di Bank Delta Arta itu bunganya hanya 2%. Kayak kita pinjam nggak bayar bunga, jadi enak. Jadi ini bisa dimanfaatkan sehingga perusahaan itu akan menjadi semakin berkembang. Saya lihat juga tenaga kerjanya juga cukup bagus, ya, bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas juga. Ini. Ada. Ya.
0: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat legalitas usaha bagi para perajin dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan guna mendorong peningkatan daya saing serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha lokal.
2: Izin-izin UMKM akan kita bantu, kita bebaskan semua izin-izinnya, akan kita kawal. Ya. Kan sekarang kan online semuanya. Nah, biarkan nanti Pak Kades, kapan rapat, sosialisasi di balai desa, nanti saya hadir dengan dinas perdagangan, ya. Biarkan nanti izin-izin semua terkabul. Eman, ini mau usaha kemana? Nggak mungkin bisa besar, karena izinnya nggak ada. Lah nanti izinnya izin UMKM aja. Nah, kalau nanti yang butuh dan lain, baru nanti kita masukkan ke Bank Delta Arta.
0: Pihaknya menambahkan, percepatan legalitas usaha tidak hanya berdampak pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Indonesia menyapa siang. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru terkait dengan pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing beserta dengan pelindungan hak pekerja. Seperti apa peraturan terbarunya, bidang apa saja yang memang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing? Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ade Kurnia. Ade.
1: Baik Zaini, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 terdapat 6 bidang pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing. Di antaranya, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan atau satuan keamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional perusahaan, pekerjaan penunjang sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan. Di dalam kebijakan terbaru tersebut juga diatur hak-hak pekerja outsourcing yang meliputi upah pekerja, upah kerja lembur, waktu kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, hak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, jaminan sosial, tunjangan hari raya keagamaan, serta hak saat hubungan kerja berakhir atau terjadi PHK. Selain hak pekerja, Permenaker ini juga mengatur kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan outsourcing, yaitu yang pertama, perusahaan wajib memiliki bukti kontrak atau perjanjian outsourcing. Kemudian, perusahaan wajib mencatatkan kontrak ke Dinas Ketenagakerjaan paling lambat 3 hari setelah ditandatangani. Yang ketiga, perusahaan wajib menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Dan terakhir, yaitu perusahaan wajib mulai menjalankan usaha paling lambat 1 tahun setelah izin diterbitkan. Demikian Zaini.
0: Baik, terima kasih Adek. Nah, sejauh mana kemudian pembaruan sistem outsourcing ini juga bisa memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk memberikan pelindungan yang maksimal terhadap para pekerja yang difasilitasi oleh sistem outsourcing seperti ini? Nanti kita berbincang ya dengan narasumber yang sudah kita siapkan juga, sedang kita hubungi, dosen Fakultas Hukum dan Pengamat Ketenagakerjaan RFAI. Anda juga bisa menyampaikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Sebelumnya, para serikat pekerja menyampaikan berbagai macam kritik terhadap sistem outsourcing yang masih berlangsung di tanah air karena banyak pekerja yang ternyata dirugikan dengan sistem tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan pengamat ketenagakerjaan Dr. Rifai.
2: Wawancara
0: Pak Rifai, selamat siang, Pak.
3: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Rifai. Pak Rifai, sejauh mana aturan baru dari Pak Menaker ini bisa memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di negara kita dan juga memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja yang difasilitasi dengan sistem outsourcing seperti ini, Pak?
3: Ya, yang ada 3 hal ya, kalau menurut ya. Saya ya, Mas. Ya. Yang pertama, bahwa perlu disadari bahwa lahirnya Peraturan Menteri 7 2026 ini sebenarnya adalah sebagai perintah dari Mahkamah Konstitusi.
0: Ya.
3: Tidak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya kalau demikian, berarti ini sesuai dengan beberapa tuntutan yang keinginan dari Pak teman-teman pekerja.
0: Ya.
3: Untuk diatur secara rinci. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut judulnya, judul dari peraturan ini sendiri, saya kira ya tepat ya, lex specialis dia mengatur soal pekerjaan ya, jenis apa pekerja alih daya ini ya, atau outsourcing ini. Kalau dilihat dari judul, namun kalau dilihat dari beberapa konten di dalam itu ada dua hal setidak dikoreksi menurut
0: yeah.
3: saya. Satu, koreksi pertama memang karena ada peraturan itu menjadi jelas yang mana yang bisa dialih daya ke pekerjaan itu di outsourcing, yang mana tidak. Maka muncul itu ada beberapa, itu ada 6 kalau nggak salah itu,
0: yeah.
3: yang dibolehkan ya, mulai dari layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman ya, pengamanan, super, Nah, kemudian penunjang operasional, kemudian penunjang di bidang pertambangan minyakan, gas dan tenaga jahat.
0: Yeah.
3: Nah, artinya kini untuk memilah ya, untuk memilah secara konten outsourcingnya, kita anggap saja itu kita agak ngakui ada keberadaan itu gitu deh. Nah, berbeda dengan lalu. Kalau lalu kan tidak jelas tuh yang mana yang dia outsourcing, mana tidak. Artinya tafsirnya itu abstrak. Kalau sekarang sepertinya sudah pasti ada ini. Itu yang pertama. Cari kepastian, sudah ada penunjukan ini loh yang boleh dilakukan outsourcing atau ahli daya, yang mana yang lain itu berarti di luar ini kan tidak boleh.
0: Yeah.
3: Itu satu. Nah, yang kedua adalah dalam koreksi ini juga, justru di dalam peraturan ini menurut saya kalau mau tujuan akhir, karena tujuan akhir ini kan ada apa namanya itu ya, ada tidak apa kan ada ya, tidak semua pekerjaan atau tidak adanya pekerjaan di negara ini diletakkan dalam outsourcing itu.
0: Ya.
3: Nah, karena pada posisi yang jadi soal itu kan hak ya. Hak gitu ya.
0: Ya.
3: Tidak sama antara pekerja tetap dengan teman-teman outsourcing ini. Nah, kini itu jadi persoalan, walaupun secara konten aturan hari ini ada kejelasan yang boleh di outsourcing ini gitu. Nah, artinya apa? Teman-teman yang dapat outsourcing ini kan tidak punya kesempatan untuk menjadi pekerja tetap.
0: Ya.
3: Nah, itu satu hal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya dalam koreksi itu. Di luar itu satu, menurut saya Mas, di aturan ini. Ada ketidakjelasan yang ini multitafsir lagi nanti.
0: Ya.
3: Misal, itu dalam pasal 3 itu, minta layanan penunjang operasional, jenis pekerjaannya yang di outsourcing itu. Itu apa?
0: Itu pekerjaannya apa begitu, jenisnya begitu ya?
3: Ya, tapi apa? Karena saya putar balik ini aturan itu ya, di dalam permen ini, nomor 7 ini. Tidak ada penjelasan yang dimakna itu apa.
0: Penunjang operasional itu?
3: Iya. Nah, ini karena dalam konstruksi hukum ya, ada dalam norma, sebuah norma hukum ya, kalau di dalam istilah dalam hukum itu ada yang disebut dengan sifat norma hukum umum konkret. Jadi memunculkan kepastian hukum itu adalah norma hukum yang sifat umum itu nggak boleh abstrak.
0: Ya.
3: Kalau abstrak dia pasal karet, dia bisa multitafsir.
0: Multitafsir. Ya.
3: Nah, di sini jadi persoalan. Oleh karena itu, ini benar dalam hal meletakkan yang mana boleh dan yang tidak boleh, tetapi di dalam meletakkan ada hal yang itu juga dalam prakteknya nanti memunculkan ketidakadilan, ya. Memunculkan multitafsir, ya bahasa sayanya itu dan perusahaan-perusahaan nanti ya semua jenis pekerjaan nanti bisa dibikinnya nih, dibuat wah ini
0: kategorinya sebagai penunjang operasional begitu ya. Iya. Nah, itu Pak Arfai yang menjadi juga catatan dari para serikat pekerja ya soal ini juga multitafsir ini Pak, kemungkinan multitafsirnya bisa memunculkan kemungkinan perusahaan outsourcing ini jadi nakal begitu Pak, memainkan aturan yang multitafsir seperti ini. Jadi kan harus pengawasannya harus ketat nih, harusnya bagaimana ini Pak jadinya Pak?
3: Nah, jadi yang pertama kan dalam konteks nomenklatur norma kan tidak bisa kita elak gitu ya.
0: Yeah.
3: Karena barang itu sudah diundangkan. Artinya kalau mau itu tidak mau dirinci kembali, berarti mesti ada satu langkah adalah perubahan norma ini. Baik itu perubahan melalui proses hukum ya, melalui proses gugatan atau kesadaran hukum dari kementerian untuk merubah itu gitu lah. Nah, berbeda karena peraturan menteri itu boleh saja kesadaran hukum kementerian dia mau rubah silakan saja. Ya kan asal dia punya daftar itu sana. Nah, oleh karena itu maka yang paling penting ini saya kira yang paling penting mesti ada ya. Karena ini kan abstrak betul.
0: Ya.
3: Tidak ada yang mana yang sifat itu. Maka berunjuk kepada dua aspek menurut saya. Aspek pertama adalah tentunya teman-teman pekerja itu sudah memahami kontekstual kebiasaan atau kontekstual yang terjadi yang apa yang dimaksud dengan pekerjaan penunjang tadi.
0: Ya.
3: Nah, ini mesti diinventarisir. Artinya sudah ada pegangan kita. Ya kan? Nah, dalam konteks ini maka hal-hal yang demikian itu perlu ada pengawasan yang kuat.
0: Ya.
3: Nah, walaupun pengawasan itu menurut saya juga menjadi tidak punya pedoman.
0: Ya.
3: Nah, pedoman hanya pada kebiasaan yang sudah terjadi aja. Ya kan? Nah, penilaian dari makanya kalau menurut saya teman-teman para penggiat ya, para kawan-kawan teman-teman penggiat buruh atau penggiat tenaga kerja itu mesti membuat rincian ini.
0: Ya.
3: Yeah. Nah, setidak-tidaknya secara pengawasan secara kelembagaan teman-teman penggiat buruh sudah ada. Ini loh yang dimaknai penunjang operasional dalam prakteknya, walaupun norma belum ada.
0: Ya.
3: Nah, karena normanya nggak ada kan, tidak ada pedomannya itu belum ada. Nah ini yang paling penting ya,
0: baik,
3: menurut saya.
0: Ya.
3: Karena peraturan ini juga sekiranya kan tidak ujuk-ujuk jadi,
0: pasti ya,
3: ada nanti juklisnya bagaimana diturunkan ke perusahaan. Nah,
0: ya,
3: beda saat dia menulis itu, mesti bicara dulu tuh dengan teman-teman buruh, teman-teman bekerja. Jangan sampai salah tafsir.
0: Ya, gitu, baik. Pak Arfai, kita break dengan info singkat, jangan diputus ya Pak, sebentar saja ya Pak Arfai ya.
3: Oke.
2: Kilas Berita.
1: Permenaker nomor 7 tahun 2026 memuat aturan yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi sejumlah hak pekerja outsourcing yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, regulasi ini diterbitkan untuk memperkuat hubungan industrial yang lebih adil. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Arfai, kita sambung lagi ya Pak. Tadi selain masalah layanan penunjang operasional yang kelihatannya ini akan menjadi multitafsir begitu ya. Nah, apakah sebaiknya memang di peraturan ini harusnya juga ditegaskan bahwa seorang pekerja outsourcing, begitu dia ditempatkan di satu perusahaan dalam jangka waktu mungkin sekitar maksimal 3 tahun lah begitu ya, itu bisa diangkat sebagai pegawai tetap begitu Pak. Harusnya kah? Harus seperti itu kah? Sebenarnya begitu.
3: Iya. Ya, kalau menurut saya kan dua hal nomenklatur norma ini, rincian normanya yang kurang ya.
0: Ya.
3: Yang pertama, memang dia memberikan batasan yang mana diboleh diasurusin, yang mana tidak. Tapi, sebilang seolah ini finalisasi ya.
0: Ya.
3: Final ya. Final artinya apa ya, putusan yang final mengikat, tidak ada upaya lain gitu ya. Dalam konteks apa, beralih dia dari outsourcing ke tidak outsourcing.
0: Ya.
3: Nah ini kan jadi pertanyaan, makanya biasa kalau dalam norma yang baik sebenarnya, selain dia memberikan pembatasan, maka seharusnya juga meletakkan tindak lanjut dalam waktu termin tertentu, ini orang berlaku selamanya atau ada proses berikutnya. Yang tadi sekiranya mungkin setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun gitu ya. Nah sehingga hak dia, atau kalau bahasa saya itu ada kepastian orang di dalam menjalankan kehidupannya.
0: Ya.
3: Dalam menjalankan pekerjaannya, dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kalau ini kan menjadi tidak jelas. Ingat ya, tema besar di dalam konteks kenapa menolak outsourcing itu adalah karena ketidakpastian. Dan karena tidak ada kepastian hukum.
0: Ya.
3: Nah, oleh karena itu maka tidak ada rinci ini menjadi lemah. Benarlah kalau secara pembatasan benar. Sudah ada rincian yang mana boleh tidak. Tapi ketika sudah dirinci, apakah selamanya?
0: Ya.
3: Ya kan? Atau seperti apa? Ini kan normal nggak ada. Selayaknya, seharusnya menurut saya, memang itu harus dirinci. Nah, makanya jangan-jangan menurut saya ini, ketika lahirnya proses pembentukan permen ini, itu tidak bersifat responsif. Ya, tidak bersifat open gitu ya.
0: Ya.
3: Nah, hanya bicara
0: tidak menampung banyak aspirasi dari kalangan pekerja lah misalkan begitu Pak Arfai.
3: Iya, karena dalam sifat pembentukan undang-undang, kalau di dalam undang-undang 12 hari ini kan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan menteri di dalam situ, dalam pasal 8 undang-undang 12, maka ada namanya transparansi, ya ada namanya partisipasi. Maka paradigma yang digunakan itu adalah peraturan dibentuk dengan bottom up, bukan top down gitu kan. Nah, paradigma peraturan dibuat menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Kan? Nah, kalau ini kan artinya kan betul satu tahap masalah diselesaikan lah, sudah ada batasan. Tapi batasan itu sendiri menciptakan ketidakpastian.
0: Oke, Pak Arfai, coba kita dengarkan pendapat pendengar kita lewat WhatsApp kita ya. Adik, silakan.
1: Iya Zaini, dan selamat sore Pak Arfai. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita melalui pesan WhatsApp Pro 3 terkait peraturan terbaru yang mengatur outsourcing ini. Ada Ibu Andela di Kediri. Saya setuju dengan Pak Zaini tadi yang membicarakan tentang kebijakan ini harus diawasi ketat. Jangan sampai malah disiasati oleh perusahaan. Semoga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa menghambat investasi. Kemudian ada Bapak Tio di Yogyakarta. Menurut Bapak Tio, ini adalah langkah yang baik, tapi perlu solusi agar tidak menambah angka pengangguran. Pekerja butuh kepastian, bukan kontrak yang terus-menerus lewat outsourcing. Demikian, Zaini.
0: Baik, terima kasih, Ade. Nah, ini memang mengenai pengawasan pelaksanaannya, Pak, yang ditakutkan juga kalangan para pekerja ini masih bisa dimainkan oleh perusahaan outsourcing begitu ya. Harusnya seperti apa sih pengawasannya, Pak, agar aturan ini memang bisa berjalan dengan baik begitu, Pak Arfai?
3: Nah, jadi di dalam pengawasan itu kan ada tiga aspek yang punya kaitan sangat mendasar sekali. Sangat mendasar sekali. Yang pertama, pengawasan itu ada konten yang diawasi. Nah, konten yang diawasi itu adalah regulasi, peraturan.
0: Ya.
3: Nah, pertanyaan ketika peraturan itu rinci, ketika peraturan itu adalah kuat, ketika peraturan punya kepastian, maka masuk yang kedua, lembaga pengawasnya itu jelas apa yang mau diawasi. Itu satu ya. Nah, kemudian yang ketiga, baru bicara tentang hasil dari pengawasannya. Nah, dalam konteks ini benar, ya, saya setuju pengawasan itu kuat sekali, perlu dilakukan kuat, karena ini masih ada multitafsir. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, ketika mau diawasi itu, khusus yang berkaitan dengan penunjang tadi misalnya, adalah menjadi patokannya apa?
0: Ya.
3: Ya, menjadi rinciannya apa? Menjadi pedomannya apa?
0: Dirinci dulu yang dimaksud dengan penunjang profesi itu seperti apa begitu, Pak Arfai? Harusnya begitu ya.
3: Ya. Iya, yang mana jenisnya itu menjadi patokan. Nah, sementara kalau yang lain itu, yang lain ya mulai dari pelayan makan ini ya, pengaman, itu kan tidak perlu ditafsirkan itu.
0: Ya.
3: Kalau itu kan tinggal diawasi secara ketat gitu ya. Bagaimana ini hak-hak yang dicantumkan dalam peraturan itu dipenuhi oleh perusahaan.
0: Ya.
3: Saya kira itu.
0: Nah, okay,
3: kalau
0: nah,
3: pengawasan itu ya.
0: Okay, Pak Arfai, tapi kalau untuk memperjelas masalah penunjang profesi itu ya, penunjang pelayanan begitu ya, di peraturan menteri ini, itu bagaimana caranya, Pak? Harus direvisikan oleh Pak Menteri atau harus diuji materi di MA begitu, Pak?
3: Ya, saya mempunyai dua pendapat ya. Pandangan pertama, memang kalau secara regulatif ya, secara proses hukum, memang bisa dilakukan. Satu, tadi saya bilang mesti ada lakukan, bisa lewat melalui ada yang menggugat misalnya ke Mahkamah Agung.
0: Yeah.
3: Nah, atau kesadaran pembentuk undang peraturan itu sendiri yang menyadari ada titik lemah ya, titik abstrak ya, titik multitafsir dalam aturan sehingga mereka merevisi. Itu yang pertama. Tapi pandangan kedua itu yang mungkin yang lebih bijak ya, lebih mudah daripada berputar dalam aturan adalah, ini peraturan, sifatnya peraturan menteri. Judulnya pun langsung kepada konten. Nah, ketika dalam pelaksanaan tentunya itu ada pedoman. Penjelasan rinci. Nah, pada saat dilaksanakan inilah mesti dia menyusun itu. Ya, khususnya yang masih abstrak tadi itu mengajak teman-teman pegiat tenaga kerja ini. Supaya menilai. Jadi mana nilainya, bikin baru atau enggak? Saya kira itu bukan bikin baru, karena menafsirkan yang sudah terjadi di lapangan masuk kategori penunjang itu saja yang dikukuhkan, sehingga itu menjadi lebih kuat juga dia dalam hal pedoman dalam pengawasan.
0: So, jadi ada aturan penjelasannya lah soal Permenaker ini kalau begitu ya, Pak, soal itu ya, Pak Arfai ya.
3: Ya, ada
0: pedoman sebagai pedoman pelaksanaan begitu ya, Pak, di lapangan ya.
3: Pedoman pelaksanaan dalam peraturan ini ya.
0: Ya.
3: Ya, karena peraturan punya masalah. Dasarnya itu adalah ketika dilihat bahwa begitu ini dikeluarkan muncul daftar inventory masalah dari konten-konten pasal yang itu perlu ada penjabaran dan penerjemahan agar tidak salah tafsir.
0: Baik kalau begitu. Farvai, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami siang hari ini, Pak.
3: Ya,
0: selamat siang, Farvai.
3: Selamat.
0: Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan pengamat ketenagakerjaan, Dr. Arfai. Jelang dinamika olahraga sore bersama dengan Hana Pratewi. Saya Jenny, selamat sore.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya mau terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 4 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Chelsea siap menjamu Nottingham Forest yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Cleveland Cavaliers memastikan tiket ke semifinal wilayah timur NBA setelah mengalahkan Toronto Raptors. Persib Bandung mengincar 3 poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta.

0: Pecinta olahraga. Kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Chelsea bersiap menjamu Nottingham Forest yang tengah berada dalam performa terbaiknya dalam lanjutan Liga Inggris malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: I'm sure you watched Nottingham Forest last night. What do you make of them and how will they be dangerous to the rich?
2: Chelsea akan menjamu Nottingham Forest dalam laga pekan ke-35 Liga Utama Inggris musim 2025-2026. The Blues Chelsea, finalis Piala FA yang saat ini belum memiliki manajer, menghadapi Nottingham Forest, semifinalis Liga Eropa yang sedang dalam performa terbaiknya. Sebelumnya, tuan rumah Chelsea mampu mengalahkan Leeds United dengan skor 1-0 di semifinal Piala FA pekan lalu. Namun, pelatih sementara, Callum McFarlane, harus mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk membangkitkan kembali performa di liga yang saat ini tengah merosot drastis. Di sisi lain, Nottingham Forest yang masih berjuang untuk menjauh dari zona degradasi, akhir-akhir ini tampil luar biasa dengan mencatatkan 5 pertandingan tanpa kekalahan dengan 3 kemenangan dan 2 hasil seri di Liga Inggris sebelum turun ke pertandingan ini. 2 dari kemenangan tersebut direbut dari pertandingan tandang, membuktikan ketangguhan mereka saat bertanding di kandang lawan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, mengatakan ini bukan seberapa sulit lawan, melainkan tentang bagaimana timnya menghadapi tantangan tersebut.
3: Dengan segala hormat kepada Chelsea, mereka memang punya tim yang hebat saat bertanding tandang. Tapi yang terpenting adalah kami, tentang semangat kami untuk pergi ke sana, berjuang, dan memperebutkan 3 poin. Itulah yang ada di benak kami.
4: This is what we have to in our mind.
2: Di sisi lain, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menyampaikan Nottingham memiliki beberapa pemain berkualitas tinggi yang perlu diwaspadai.
5: Yeah, I watched them last night.
3: Mereka adalah tim yang sangat-sangat bagus dan sedang dalam performa yang sangat baik. Ada beberapa pemain berkualitas tinggi serta ancaman nyata yang harus kami waspadai. Ini adalah pertandingan besar lainnya, tantangan besar lainnya, sama seperti setiap pertandingan di Liga Premier.
2: Laga antara Chelsea dan Nottingham Forest ini akan berlangsung di Stamford Bridge, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris, Everton siap menghadapi tekanan dari Manchester City dalam laga krusial Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari nanti. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Hill Dickinson Stadium akan menjadi saksi laga sengit antara Everton dan Manchester City dalam lanjutan pekan ke-35 Premier League musim ini dini hari nanti. Kedua tim datang dengan target yang sangat berbeda. Everton menjaga asa ke Liga Champions, Manchester City mengamankan momentum perburuan gelar domestik. Everton masih menjaga asa finish di zona Liga Champions. Tim asuhan David Moyes tak terpaut jauh dari 6 besar dengan peluang terbuka jika skenario tambahan slot UCL terjadi. Namun langkah De Toffees sempat terganggu usai kalah dramatis 1-2 dari West Ham akibat gol injury time. Pelatih David Moyes tetap percaya kepada kekuatan timnya di sisa musim ini.
2: Sejauh ini kami menjalani musim yang stabil dan kami masih percaya bahwa masih ada peluang kami dan kami akan terus berusaha. Jadi, tidak banyak drama di musim ini. Kami sudah cukup tenang. Stadion baru tersebut memainkan peran besar, tahu membangun kembali Everton. Jadi saya pikir itu adalah sebuah proses yang akan memakan waktu cukup lama. Dan saya rasa kami sudah membangun fondasi yang cukup baik. Dan mudah-mudahan kami terus membangunnya.
1: Di sisi lain, Manchester City datang dengan momentum yang kuat. Pasukan Pep Guardiola baru saja menang 2-1 atas Southampton di semifinal FA Cup lewat comeback menit akhir memperpanjang tren positif menjadi 6 laga beruntun di semua kompetisi. Pelatih City, Pep Guardiola, berharap timnya dapat melanjutkan tren positif saat bermain di kandang baru Everton.
2: Selalu sulit untuk memainkan permainan kami di sini. Memang kami bisa menangkan karena kami mampu melakukan 2 atau 3 aksi. Namun kami tidak berada dalam performa terbaik. Kami tidak bermain bagus. Saya pikir kita lebih baik dari momen itu dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Kami tahu apa yang kami lakukan.
3: But we were not in the moment. We were not good. I think we are bad in that moment and hopefully we can use it. We know we are playing for so.
1: Everton butuh respon cepat setelah kekalahan dramatis. Bermain di kandang bisa menjadi momentum, namun tekanan besar membayangi saat menghadapi tim kuat Manchester City. Sementara City diunggulkan secara kualitas dan konsistensi dengan catatan tak terkalahkan dari 21 laga liga terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke Italia. AS Roma mengincar kemenangan saat menjamu Fiorentina di Stadion Olimpico dini hari nanti. Laga ini menjadi krusial bagi skuad asuhan Gian Piero Gasperini itu untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan. Roma saat ini masih bersaing ketat dengan Juventus dan Como di papan atas klasemen Serie A. I Giallorossi berada di urutan ke-6 klasemen dengan mengantongi 61 poin dari 34 laga. Jelang pertandingan, pelatih Gasperini menilai timnya tampil cukup konsisten sepanjang musim, meski menekankan masih ada ruang untuk peningkatan.
1: Sì, però se lei mi dice questi numeri, probabilmente
2: jika kita melihat angka-angka tersebut, kemungkinan kami tampil jauh lebih baik dibandingkan tim lain. Fakta bahwa kami berada di posisi ke-5 klasemen menjadi bukti akan hal itu. Artinya, dalam banyak aspek tim sudah menunjukkan kinerja yang baik. Namun demikian, benar juga bahwa pada menit-menit akhir kami belum mampu meraih poin. Sementara tim lain, terkadang rival langsung kami, mampu melakukannya dalam situasi serupa. Hal ini perlu menjadi perhatian dan harus kami perbaiki.
0: AS Roma datang ke laga ini dengan modal positif setelah meraih 2 kemenangan dari 3 laga terakhir. Di sisi lain, Fiorentina juga tengah berada dalam tren tanpa kekalahan di beberapa pertandingan terakhir. Meski demikian, Roma tetap diunggulkan berkat konsistensi dan kekuatan mereka saat bermain di kandang sendiri.

0: Kita beralih ke olahraga basket. Cleveland Cavaliers memastikan tiket ke semifinal wilayah timur NBA setelah mengalahkan Toronto Raptors dengan skor 114-102 dalam game ke-7 playoff NBA di Cleveland hari ini. Jared Allen dalam laga ini menyamai rekor karir playoff dengan 22 poin. Ia juga mencatat 19 rebound, sementara Mitchell menyumbang 22 poin dan James Harden menambahkan 18 poin bagi Cavaliers dalam seri yang seluruh pertandingan jadi menangkan tim tuan rumah. Di kubu Raptors, Scottie Barnes mencetak 24 poin dan 9 rebound, sedangkan RJ Barrett menambah 23 poin. Toronto tampil di playoff untuk pertama kalinya sejak 2022, namun harus tersingkir di game penentuan. Cleveland yang merupakan tim peringkat keempat, selanjutnya akan menghadapi unggulan teratas Detroit Pistons pada game pertama semifinal, wilayah yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang. Kedua tim sebelumnya berbagi kemenangan dalam 4 pertemuan musim reguler.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: pecinta sepak bola tanah air. Persib Bandung mengincar 3 poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api sore ini. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Bojan Hodak andai ingin memelihara peluang juara musim ini. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung akan kembali berjuang di kompetisi Super League 2025-2026 dengan menjamu PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-31 sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski memburu kemenangan, pelatih Persib Bojan Hodak saat sesi jumpa pers kemarin mengatakan tetap mewaspadai kekuatan sang tamu. Hal positifnya, kata Hodak, Persib mendapatkan bekal momentum positif dari hasil dan performa tim di laga sebelumnya. Juru taktik asal Kroasia ini secara khusus menyoroti organisasi permainan PSIM yang dianggap sangat solid. Ia menilai PSIM sebagai tim yang sulit dikalahkan karena memiliki etos kerja tinggi di lapangan. Tak ada yang meremehkan mereka, timnya bekerja sangat keras, jadi saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap di pertandingan terakhir kami akan mendapatkan hasil positif. Hodak melanjutkan, meski memprediksi laga akan berjalan sengit, Hodak tetap optimis Federico Barba dan kawan-kawan mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Sementara pemain bertahan Persib Federico Barba menegaskan saat ini kepercayaan diri skuad Pangeran Biru tengah meningkat jelang laga tersebut. Barba mengatakan keberhasilan tim melewati laga sulit melawan Bayangkara FC menjadi suntikan motivasi besar bagi seluruh pemain. Menurutnya kekompakan yang ditunjukkan di lapangan merupakan modal penting menghadapi jadwal padat yang membutuhkan energi ekstra. Saya rasa di pertandingan terakhir kami mendapatkan banyak kepercayaan diri, karena itu jadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami bisa melewatinya bersama-sama. Pemilik nomor punggung 93 tersebut menekankan, saat ini tim tidak ingin terpecah fokusnya dengan memikirkan laga-laga selanjutnya. Baginya, setiap pertandingan adalah final yang harus dimenangkan satu per satu. Barba pun memastikan ia dan rekan-rekannya akan tampil habis-habisan untuk mengamankan poin penuh di kandang. Target kemenangan menjadi harga mati demi menjaga posisi Persib di jalur persaingan. Sementara itu, sebelum menjamu PSIM, skuad Maung Bandung saat ini masih berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 69.

0: Pendengar RRI, Persija Jakarta menetap optimis laga tandang krusial melawan Persija Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
1: Persija Jakarta akan melakoni laga tandang melawan Persija Jepara pada pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin malam. Pelatih Persija, Mauricio Sousa, menatap laga krusial tersebut dengan optimis. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih berkebangsaan Brazil itu menyinggung hasil positif pekan lalu kontra Persis Solo. Kemenangan telak 4-0 diakui Mauricio sebagai bekal untuk menambah motivasi dan kepercayaan diri pemain. Meski Persija Jepara saat ini menghuni papan bawah klasemen, ia tidak ingin meremehkan lawan.
2: Kita lawan tim yang masih di papan bawah
3: klasemen.
2: Tapi kita tahu itu potensial punya tim ini. Apalagi kalau mereka main di kandang sendiri. Kita harus fokus masuk di pertandingan. Bikin semua kita sudah planning selama ini di pertandingan.
1: Dalam kesempatan yang sama, penjaga gawang Persija Jakarta, Andri Tani Ardiasa, mengungkapkan seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal. Tim Macan Kemayoran datang dengan target membawa pulang poin penuh.
4: Kita datang ke sini tentu ingin mendapatkan poin penuh untuk menjaga asa apa yang sedang kita perjuangkan agar kita terus memepet ke posisi 1 dan juga 2. Tentu persiapan kita juga sudah matang. Kita seminggu ini persiapan untuk menghadapi Persija.
1: Persija Jakarta masih menyisakan 4 pertandingan hingga akhir musim, dimulai dari laga melawan Persija Jepara yang dijadwalkan kick-off pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Berikutnya, anak asuh Mauricio akan menghadapi laga Super Big Match kontra Persib Bandung sebelum melakoni 2 laga penutup musim. Setiap pertandingan dinilai merupakan hidup dan matinya tim Macan Kemayoran. Bila ingin memperpanjang nafas dalam perebutan gelar juara, tambahan 3 poin di Jepara menjadi syarat mutlak yang harus dicapai. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga futsal. Tim Kuda Laut Nusantara Angels peraih kemenangan dramatis atas Natick Ladies pada kompetisi Women's Pro Futsal League di Gor Indoor Si Jalak Harupat Bandung siang tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kesempatan untuk melakukan intercept dan melakukan transisi dari defense to offense.
2: Wow, sebuah hadangan dari JCTY membuat.
3: Kompetisi Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 telah memasuki pekan ketiga. Duel sengit tersaji antara tim Kuda Laut Nusantara Angels melawan Natick Ladies yang berlangsung di Gor Indoor Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung siang tadi. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil agresif dengan tempo permainan tinggi. Natick Ladies mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan mencetak gol lebih dulu pada babak pertama. Memasuki paruh kedua, Kuda Laut Nusantara Angels tampil lebih berani dan berhasil membalikkan kedudukan melalui 3 gol yang dilesakan ke gawang lawan. Natick sempat memperkecil ketertinggalan, namun pertandingan berhasil ditutup dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Kuda Laut Nusantara Angels. Usai pertandingan, pelatih Kuda Laut Nusantara Angels Naim Hamid mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
4: Ya, alhamdulillah kita berhasil dapat 3 poin. Ini juga kerja keras pemain, staf ofisial, dan teman-teman yang mungkin belum sempat bermain. Ya, alhamdulillah memang cukup sengit permainan pagi ini. Natick juga bermain dengan baik. Ya, mudah-mudahan tren positif ini kita bisa jalanin terus sampai selesai. Amin.
3: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Natick Ladies telah menunjukkan permainan yang cukup solid sejak awal pertandingan. Mereka unggul lebih dulu dan bermain dengan pertahanan disiplin yang membuat lawan kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Usai pertandingan, pemain Natick Ladies Dea Febrina mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan timnya meski hasil belum berpihak pada mereka.
5: Pertandingan hari ini pertandingan yang lelah, tapi teman-teman semua sudah memberikan hasil yang paling maksimal. Kita semua memberikan yang terbaik, tapi hasil belum berpihak pada kita.
3: Dengan kemenangan ini, Kuda Laut Nusantara Angels berhasil meraih poin penuh sekaligus mempertahankan rekor kemenangan sempurna sejak awal kompetisi. Tambahan 3 poin tersebut menjadi krusial dalam perburuan tata puncak klasemen Women's Pro Futsal League musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi lainnya. Indonesian Basketball IBL GoPay 2026 akan memasuki babak playoff mulai 23 Mei mendatang. Musim reguler saat ini hanya menyisakan satu pekan pertandingan sebelum fase gugur dimulai. Direktur utama IBL, Junas Miradiarsyah, memastikan format klasemen playoff tetap sama seperti musim lalu. Tim peringkat pertama akan menghadapi peringkat ke-8 pada putaran pertama playoff. Perubahan utama terjadi pada babak semifinal dan final yang memakai sistem best of 5. Sementara putaran pertama playoff tetap menggunakan format best of 3. Menurut Junas, sistem baru diharapkan menghadirkan pertandingan lebih kompetitif dan menarik bagi penonton. Seluruh pertandingan playoff IBL GoPay 2026 dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi IBL TV.

Dengan disampaikannya informasi dari Indonesian Basketball IBL tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Detroit Pistons lolos ke babak berikutnya usai mengalahkan Orlando Magic pada game ke-7 putaran pertama playoff NBA 2020. Bermain di Little Caesars Arena, mereka menang dengan skor akhir 116-94. Chelsea akan menjamu Nottingham Forest di pekan ke-35 Liga Inggris. Pertandingan ini akan dimainkan di Stamford Bridge, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Balapan

0: Nanti juga kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami yang berada di Istana Merdeka. Sebelum juga kami menghadirkan dialog olahraga dalam dinamika olahraga nanti. Setelah selesainya dinamika olahraga ini, yakni terkait peluang Timnas Indonesia di Piala Asia U17. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama host kami juga dengan pengamat sepak bola. Dan juga pendengar, untuk Anda yang nantinya ingin menyampaikan informasi peristiwa, lalu juga informasi terkait cuaca di daerah Anda, dapat menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Sore bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri untuk rapat terbatas di Istana Merdeka. Seperti apa situasi terkininya dilaporkan Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi sekitar pukul 14.20, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto. Kemudian juga Presiden memanggil Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan. Kemudian juga Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Purnawirawan, Doni Irmawan Taufanto. Presiden selanjutnya akan menggelar rapat terbatas dengan menteri dan juga pejabat. Mereka tiba sejak siang tadi di Istana Kepresidenan Jakarta dengan menggunakan pakaian atau kemeja berwarna putih panjang. Tidak banyak hal yang disampaikan kepada awak media. Salah satu Menteri Brian mengatakan tidak mengetahui agenda untuk rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan berikut apa yang disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Jakarta hari ini, dan berikut ini pernyataan selengkapnya.
2: Mohon maaf. Tidak aja ya.
3: Apa yang ingin disampaikan?
2: Belum tahu.
3: Mas kan sudah diundang juga,
2: Pak. Iya, belum tahu nanti. Kayaknya
1: enggak ada. Ya, pendengar, itu pernyataan singkat dari Menteri Blank pada wartawan terkait kedatangannya untuk hari ini. Dan memang sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Blank ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. Salah satu isu yang dibahas di Hambalang yaitu sektor pendidikan nasional. Presiden berharap agar pendidikan di Indonesia memberikan dampak untuk pembangunan atau juga kemajuan pembangunan di daerah. Hingga saya melaporkan, rapat terbatas masih berlangsung dan tentu saya akan menyampaikan atau mengabarkan terkait dengan hasil ratas untuk sore hari ini. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia Menyapa Sore.

0: Kami akan hadirkan dialog olahraga peluang Timnas Indonesia di Piala Asia U17 dengan narasumber pengamat sepak bola Abdul Haris dipandu host kami Luna Elia.
1: Piala Asia U17 2026 akan segera bergulir di Arab Saudi pada 5 hingga 22 Mei mendatang. Turnamen ini bukan sekedar ajang perebutan gelar di level Asia, tapi juga menjadi pintu menuju Piala Dunia U17 2026. Timnas U17 Indonesia kembali mendapat tantangan besar di turnamen kali ini. Timnas kita tergabung di grup B, di sana ada Jepang, Cina, dan juga Qatar. Dan tentunya Garuda Muda dituntut untuk tampil konsisten sejak laga pertama. Apalagi nanti hanya ada 2 tim teratas yang berhak melaju ke babak perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia. Di bawah arahan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, tentu target realistis dipasang minimal menembus 8 besar. Mengingat pada edisi sebelumnya, Indonesia juga sukses mencapai perempat final, optimisme pun juga tetap terjaga meski persaingan dipastikan akan berlangsung ketat. Lalu seberapa besar peluang Timnas U17 Indonesia untuk kembali mencetak prestasi dan apa saja tantangan utama yang harus dihadapi? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Abdul Haris.
2: Ya, Bung Haris, bagaimana Anda melihat peluang Timnas U17 Indonesia?

0: Indonesia, apalagi kita tergabung di grup B ya. Di sana ada Jepang, Cina, dan juga Qatar. Bagaimana peluangnya, Bung Haris?
1: Iya, kalau peluang selalu ada ya. Tapi terus terang persiapannya timnas U17 kali ini memang agak sedikit mengkhawatirkan ya. Kalau boleh jujur, saya mengatakan demikian. Kenapa saya bilang agak mengkhawatirkan? Karena saya melihat tim ini belum terlalu matang gitu, belum terlalu jadi seperti di periode sebelumnya di mana kita bisa lolos ke perempat final saat masih dipegang oleh Coach Nova Arianto. Nah, sekarang di tangan Coach Kurniawan Dwipaksa, timnya belum betul-betul matang gitu, chemistry-nya belum dapat. Sehingga untuk bisa menghadapi lawan seperti China, kemudian juga Jepang dan Qatar, ini tentu jadi PR besar untuk Coach Kurniawan. Meskipun kita harus tetap optimistis ya, apapun bisa terjadi di lapangan, dan Coach Kurni tentu punya waktu ya setelah mengevaluasi timnya di setelah bisa dibilang gagal total ya di Piala AFF. Di Piala AFF kemarin kita tuan rumah, tapi kita hanya menang 4-0 lawan Timor Leste. Setelah itu kita kalah 0-1 dari Malaysia, ya, dan terakhir 0-0 lawan Vietnam. Bahkan laga terakhir lawan Vietnam ini mengundang banyak kritik ya. Kita butuh kemenangan kok Coach Kurniawan dan permainan U17 saat itu bermain bertahan. Ini yang menimbulkan kritik, dan memang mungkin Coach Kurni punya alasan kenapa dia melakukan strategi itu, tapi ini PR-nya adalah bagaimana Coach Kurniawan mempersiapkan 3 laga berat lawan China di besok ya, besok malam, kemudian lawan Qatar di pertandingan kedua tanggal 9 Mei dan pertandingan ketiga lawan Jepang 12 Mei ya. Dan kita juga perlu berkaca lawan China ini, kita sudah bertemu nih 8 Februari dan 11 Februari sih, kita sudah sempat 2 kali lawan China dan skornya sangat mengkhawatirkan. Di pertemuan pertama ini tim kalah 0-7. Mainnya itu di Tangerang ya, di apa, Stadion Indomilk kalau nggak salah. Kemudian di laga keduanya kita memang membaik, tapi tetap kita kalah 2-3. Artinya memang dari sini kan sudah tergambar nih bahwa China bukan lawan sembarangan dan bukan lawan yang mudah dikalahkan.
0: Kalau melihat dari target realistis yang dipasang untuk tim ini ya, minimal kan menembus 8 besar. Seperti apa realisasi nanti?
1: Ya, kuncinya ada di pertandingan pertama ini lawan China besok sekitar jam 11.30 malam ya.
0: Yeah.
1: Memang ini kuncinya di sini. Pertandingan pertama selalu berat, dan kebetulan lawannya juga levelnya level berat ya, China salah satu tim kuat di level kelompok umur. Ya kuncinya di sini ya, tapi kan kita mudah-mudahan dengan masuknya 3 pemain baru ya, pemain-pemain diaspora, Matthew Baker, kemudian Mike Pohan, Matthew Rajasa, ini mudah-mudahan bisa mengangkat performa tim dan bisa tampil lebih baik lah, sehingga canangkan itu bisa dikejar ya, walaupun ini ya secara realistis agak berat, jujur aja secara realistis agak berat.
0: Oke, laga pertama besok melawan Cina, ini laga yang sangat krusial, dan seperti apa persiapan yang harus kita maksimalkan untuk menatap laga besok berarti?
1: Yang paling penting adalah bagaimana koordinasi tim ini tampil lebih baik ya. Yang paling penting utama, kita nggak kebobolan cepat aja, itu dulu kuncinya. Kita jangan sampai kebobolan cepat, kita bermain pragmatis dulu deh. Kemudian sambil berharap bisa melancarkan dan efektif. Yang saya lihat tim ini belum punya seorang playmaker yang matang ya, sehingga beberapa kali serangan-serangan yang dibangun itu sudah mentok sampai sepertiga akhir, pemainnya agak bingung mau ngapain lagi gitu loh. Ini yang perlu dicari solusinya oleh Coach Kurniawan. Ada Noah Pohan ya, pemain NAC Breda yang dibawa ke pertandingan ini. Mudah-mudahan dengan masuknya dia seorang gelandang tengah, yang mudah-mudahan dengan adanya Noha Pohan ini permainan jadi lebih cair, lebih bagus.
0: Baik, kalau dari pengamatan Anda, Bung Haris, dengan pertandingan yang sebelumnya, ya, turnamen AFF yang lalu, sudah ada Coach Kurniawan ya yang menangani tim ini. Apa ya, mungkin sorotan Anda terhadap kelemahan yang perlu dibenahi sebelum nanti menghadapi turnamen yang lebih besar tentunya di Arab Saudi ini?
1: Di Piala AFF kemarin, PR besarnya banyak. Yang paling pertama adalah masalah membangun serangan. Kreativitasnya masih lemah sekali kalau dibandingkan dengan timnas U17 di era sebelumnya, di era Glasnova ya. Kemudian juga finishing touch-nya juga nggak maksimal, kurang bagus. Koordinasinya juga masih belum matang. Ini yang membuat tim ini kemarin gagal bersaing di Piala AFF ya. Padahal kita main tuan rumah loh. Kita main tuan rumah lawan Malaysia, kita ball position-nya menguasai, tapi kok kalah. Nah, ini kan jadi masalah nih. Ini kadang-kadang kehilangan fokus di pertahanan yang sangat fatal. Lawan Malaysia ya, kita satu momen kita kehilangan fokus, kita kebobolan. Nah, lawan China ini tim yang lebih bagus ketimbang Malaysia. Kita nggak boleh dalam 90 menit itu kehilangan fokus, semenit pun nggak boleh. Karena ya setiap kita kehilangan fokus di tim lawan. Ya inilah PR-PR itu yang tim ini memperbaiki chemistry, memperbaiki kreativitas, memperbaiki finishing touch, daya gedornya ya. Kemudian juga soliditas di pertahanan. Compact defense-nya harus betul-betul dibenahin lagi agar betul-betul membuat China frustrasi tidak bisa menembus pertahanan Indonesia.
0: Oke, kalau secara umum untuk persaingan di grup B sendiri bagaimana, Bung Haris?
1: Ya, di atas kertas ini semuanya kelas berat ya, bisa dikatakan demikian. Ini grup neraka, tahu ya siapa Jepang, kita sudah tergambarkan. Dia salah satu raksasa Asia, bahkan bukan salah satu lagi, dia raksasa Asia saat ini di segala umur, baik itu senior ataupun kelompok umur. Dan Qatar ini adalah negara yang pembinaannya bagus. Dia punya Aspire Academy ya di Doha. Dan beberapa pemain ada yang berdarah Indonesia ya, bahkan bukan berdarah Indonesia, memang orang Indonesia asli yang kebetulan orang tuanya tinggal di sana. Dan mereka ini punya kurikulum yang bagus untuk mengembangkan pembinaan usia muda. Dan China juga punya pemain-pemain mudanya bagus, sehingga tiga tim ini tiga tim yang berat gitu loh. Kita butuh lebih dari effort untuk bisa bersaing dengan tiga tim ini.
0: Oke, sementara di turnamen ini format yang mengharuskan finish di dua besar ini yang bisa lolos ya, Bung ya?
1: Betul, dua besar yang bisa lolos ya.
0: Yeah.
1: Yang paling utama pertandingan yang paling masuk akal ya, paling masuk akal itu kita pertandingan pertama dulu deh. Kita dapat poin di pertandingan pertama dan pertandingan kedua, itu yang paling masuk akal. Karena untuk mendapatkan poin di laga ketiga berat ya, tensinya tentu agak berat. Jadi kalau kita bisa dapat poin di dua pertandingan awal lawan China dan kemudian lawan Qatar, kan kita untuk bisa lolos masih terbuka ya, meskipun itu pun nggak gampang. Yang paling penting adalah PD dulu deh, mental, kemudian percaya teman ya, mereka passing juga enak gitu, rekan-rekannya. Dan juga mentalitas bertanding, selain itu strategi juga perlu diterapkan dengan matang oleh Coach Kurniawan.
0: Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak untuk ulasannya, Bung Haris ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat performa yang terbaik ya, yang ditunjukkan oleh timnas U17 di bawah asuhan dari Kurniawan Dwi Yulianto besok melawan Cina. Terima kasih, Bung Haris. Selamat sore.
1: Sama-sama.

0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI resmi membuka rangkaian Hydroplas Circuit National E Jawa Tengah 2026. Ribuan peserta akan mengikuti kegiatan di Gor Jarum Kudus pada 4 hingga 9 Mei 2026. Pada seri A ini akan dipertandingkan 15 nomor dari sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Pertandingan akan dibagi dalam kelompok usia remaja U17, taruna U19, dan dewasa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Bekasi memastikan akan menutup total perlintasan sebidang di wilayah Ampera, Bekasi Timur, usai pembangunan flyover Bulak Kapal selesai. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memastikan akan menutup total perlintasan sebidang di wilayah Ampera, tepatnya di Bekasi Timur, usai pembangunan flyover Bulak Kapal rampung. Dan adapun saat ini perlintasan tersebut masih beroperasi dikarenakan faktor kebutuhan lalu lintas di Kota Bekasi. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, jika perlintasan tersebut langsung ditutup, maka akses lalu lintas akan terganggu karena kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu perlu adanya flyover agar lalu lintas di wilayah Bekasi Timur dan sekitarnya tidak terganggu. Dan ia menjelaskan meski perlintasan sebidang di wilayah Ampera masih dibuka, namun demikian pemerintah Kota Bekasi saat ini memberlakukan penjagaan, yang mana Pemkot Bekasi menempatkan petugas resmi baik dari Satpol PP maupun Dinas Perhubungan. Dan bukan hanya itu saja, palang pintu perlintasan sementara juga sudah dipasang, yang kedepannya akan dipasang palang pintu perlintasan dan dilengkapi dengan sensor suara, sehingga akan berbunyi saat ada kereta lewat. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
4: Karena kan lalu lintasnya padat, kalau itu ditutup justru nanti akan jalan nasionalnya terganggu. Kalau jalan nasional terganggu kan kita juga harus mengedepankan lalu lintas yang jalannya menerus, ya jumlah kapasitasnya juga lebih tinggi, jadi memang menjadi pilihan yang sulit.
3: Dan Tri juga menjelaskan untuk pembangunan flyover Bulak Kapal, pemerintah Kota Bekasi tengah melakukan pembebasan lahan. Mereka menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir Mei 2026 dengan biaya 116 miliar. Dan selain itu pemerintah Kota Bekasi juga tengah menunggu bantuan Presiden Prabowo untuk terrealisasi, entah berbentuk fisik bangunan flyover atau anggaran. Bahkan sejauh ini Tri menjelaskan pembangunan flyover direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar 250 miliar di luar pembebasan lahan. Bahkan angka itu bisa saja naik sering meningkat seiring meningkatnya harga bahan baku untuk membangun flyover. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan Liquefied Natural Gas, LNG atau gas alam cair. Laporannya disampaikan Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, Anda dan Pro 3 dimanapun Anda berada, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Hakim yang dipimpin Suhandi menyatakan, Hari terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan liquid natural gas LNG atau gas alam cair yang merugikan negara sebesar 113,8 juta dolar Amerika Serikat. Berikut pernyataan Majelis Hakim Suhandi dalam amar putusannya. Ali juga dikenakan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana 80 hari kurungan. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Enswanda, Pro 3 RRI, Udara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, wilayah perbatasan yang termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, yakni Pulau Laut di Kabupaten Natuna, akan dipilih menjadi lokasi penyaluran sapi kurban bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Analia Widi. Nanti kami akan hadirkan informasinya dari reporter kami, Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna akan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Satu ekor sapi dengan bobot mendekati 1 ton tersebut rencananya akan disalurkan ke Masjid Air Payang Kecamatan Pulau Laut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan bahwa bantuan sapi kurban ini merupakan program pemerintah pusat dengan kuota 1 ekor untuk setiap kabupaten. Wan Zayali menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Bupati Natuna, sapi kurban Presiden akan disalurkan ke Kecamatan Pulau Laut, tepatnya di Masjid Air Payang, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
7: Itu Pulau Laut di Masjid Air Payang. Itu proses pengiriman itu semua ditanggung oleh pemerintah pusat.
8: Kapan itu Pak, kalau dari jadwal begitu rencana?
7: Dari jadwal itu biasanya kita 2 hamin ya. Ya, hamin 2 gitu. Hamin 2 ataupun hamin 1 kita sudah langsung bergerak sampai ke Pulau Laut.
6: Sementara itu, pemilik sapi Pak Mondosio mengaku bersyukur dan bangga karena ternaknya terpilih sebagai sapi kurban bantuan Presiden. Ia menilai bahwa sapi dengan ukuran besar masih tergolong langka di wilayah Natuna.
9: Ya, saya terima kasih banyak juga atas pilihan sapiku ini kan, dipotong di Kabupaten Natuna kan. Ya mudah-mudahan tahun ke depan pun Pak Prabowo, Pak Presiden bisa melanjutkan pemotongan sapi ini dari aku juga. Karena sapi di Natuna itu yang besar langka, susah pilihannya. Ini termasuk yang paling besar di Natuna.
6: Sedangkan untuk proses pengiriman sapi hingga ke lokasi pemotongan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dalam perayaan Idul Adha di Kabupaten Natuna, khususnya di Kecamatan Pulau Laut. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 5 Tahun 2026 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc yang ditetapkan pada 4 Februari lalu untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Dalam salinan perpres yang dikutip di Jakarta, pengaturan hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc diperlukan karena mereka merupakan pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga perlu diatur secara terintegrasi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penerbitan aturan baru tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas peradilan melalui dukungan terhadap hakim ad hoc yang berintegritas, profesional, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya.

0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, rombongan pertama jemaah calon haji asal Kota Bogor mulai diberangkatkan dari Masjid Raya Kota Bogor. Laporannya bersama Sony Agung.
1: Pemberangkatan calon jemaah haji Calhats Kloter 10 asal Kota Bogor resmi dilepas pada Sabtu 2 Mei 2026 dari Masjid Raya Kota Bogor. Kloter ini menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan dari wilayah Bogor dan sekitarnya pada musim haji tahun ini. Sebanyak 441 calon jemaah haji Calhats mengikuti prosesi pelepasan yang berlangsung khidmat sejak pagi hari. Suasana haru dan doa dari keluarga turut mengiringi keberangkatan para jemaah menuju embarkasi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor Indra Karmawan menjelaskan bahwa pemberangkatan ini merupakan bagian dari pelayanan terpadu antara pihaknya dan pemerintah Kota Bogor. Ia menyebutkan bahwa berbagai instansi seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur terkait lainnya dilibatkan guna memastikan proses pemberangkatan berjalan lancar hingga embarkasi Bekasi. Setelah dilepas, rombongan calon jemaah haji dijadwalkan tiba di embarkasi Bekasi pada hari yang sama. Dari lokasi tersebut, mereka diperkirakan akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada minggu ini menggunakan maskapai dengan nomor penerbangan SV5397.
2: Baik, untuk persiapan esok, kita pemberangkatan di Masjid Raya Bogor. Insya Allah jam 9, Pak Wali, Pak Sekda akan hadir, Pak Kabak Esra untuk melepas jemaah haji Kota Bogor, kloter 10. Jam 9, insya Allah kita akan berangkatkan dari Masjid Raya jam 11. Untuk koordinasi keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan, terus ke Pol PP, Polsek Bogor Timur berarti itu ya, dan Kodim juga kita sudah koordinasi, jadi insya Allah untuk besok aman bos, gitu, siap.
1: Indra Karmawan juga menyampaikan bahwa seluruh barang bawaan jemaah haji telah dipersiapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa perlengkapan tersebut nantinya akan melalui pemeriksaan ulang setibanya di embarkasi untuk memastikan kelengkapan dan keamanan penerbangan. Pemerintah dan panitia penyelenggara berharap seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Para jamaah juga diingatkan untuk menjaga kesehatan serta mengikuti seluruh arahan petugas selama berada di Tanah Suci.
2: Kalau koper yang besar itu sudah sampai asrama haji, Kang. Udah siap di loading hari ini dan di X-ray terkait isinya gitu. Jadi aman lah besok untuk jamaah, tinggal bawa koper kecil.
1: Masyarakat Kota Bogor khususnya keluarga jamaah dihimbau untuk terus mendoakan kelancaran ibadah para calon haji tahun ini. Harapan besar disematkan agar seluruh jamaah dapat kembali dengan selamat serta mendapatkan predikat haji mabrur dan mabruroh. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Kanselir Jerman Friedrich Merz percaya terlepas dari perbedaan pendapatnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik di Iran, Amerika tetap menjadi mitra terpenting di dalam NATO. Merz mengakui meski Presiden Amerika memiliki pendapat yang berbeda tentang isu-isu yang sedang berlangsung, Amerika adalah mitra penting bagi Jerman dalam aliansi Atlantik Utara dan memiliki kepentingan bersama agar Eropa dan Amerika bergerak maju bergandengan tangan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Kanselir Jerman yang pada 27 April lalu menyatakan, negara-negara Barat telah meremehkan Iran dan Amerika Serikat berisiko terjebak dalam konflik jangka panjang di Timur Tengah. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengajak para menteri di kawasan ASEAN untuk membentuk ajang olahraga berskala internasional di luar SEA Games guna memperkuat kolaborasi regional. Erick menyatakan Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk mengembangkan kejuaraan olahraga bersama, mengingat kawasan ini dihuni sekitar 650 juta penduduk dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Menurutnya, sektor sport, tourism, dan industri olahraga dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kawasan ke depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyoroti rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Ia mengingatkan di balik label gratis terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam terus mengkoordinasikan isu penegasan batas wilayah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional dan kelancaran program pemerintah di daerah. NASA membocorkan sejumlah fenomena langit menarik yang menghiasi sepanjang Mei 2026, di antaranya hujan meteor sebelum fajar, pertemuan bulan dengan planet terang, hingga kemunculan bulan purnama langka di akhir bulan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan topik terkait penerima beasiswa LPDP akan dilatih TNI. Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP tahun ini diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan sebelum keberangkatan yang akan diisi Tentara Nasional Indonesia TNI. Mereka akan dilatih baris berbaris hingga mendapatkan pembekalan terkait dengan penguatan nasionalisme. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga ikut menanggapinya. Kita ikuti kembali pernyataannya berikut ini.
2: Jadi intinya sih kan LPDP ini kan butuh muatan-muatan disiplin, ya, kerja keras, kebangsaan, ya, sehingga kenapa baik ketika belajar mereka nanti, mereka ada semangat bagaimana setelah kembali ke Indonesia bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa kita, begitu. Nanti itu belum ditentukan tentu dari yang pernah berpengalaman. Supaya jangan nanti mereka culture shock dan sebagainya, termasuk disiplin dan sebagainya. Ya, penguatan kebangsaan juga ada.
0: Bagaimana pelatihan ini selaras dengan tujuan utama LPDP sebagai program pengembangan akademik, serta dapat memperkuat rasa nasionalisme pada penerima LPDP? Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi, Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Amih, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Ana.
0: Baik, Pak Amih, apa ini tujuan utama kebijakan pelatihan oleh TNI bagi penerima beasiswa LPDP? Mungkin Pak Amih dapat menegaskannya kembali.
3: Ya, kalau tujuan khususnya ya saya kira itu kementerian, maksud saya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, karena yang mengelola secara teknis pelaksanaan program pemberian beasiswa itu dengan LPDP. Itu yang bisa kita pahami mungkin begini ya, karena LPDP itu beasiswa penting untuk orang-orang muda berbakat dari Indonesia dan melanjutkan ke pendidikan tinggi di luar negeri. Jadi konteksnya saya kira itu dari sisi persiapan individual ya, secara mentalitas, secara apa budaya gitu, yang tadi Pak Menteri Dikti Saintek menyebutkan supaya tidak ada culture shock. Tapi kalau kita letakkan dalam perspektif yang secara keseluruhan untuk pelaksanaan program beasiswa ya, itu kan ada kepentingan persiapan akademis ya, dan itu sepenuhnya akan sangat tergantung pada kecakapan individual para calon atau penerima beasiswa. Kemudian yang kedua tentu persiapan teknis, bahasa, ya, semuanya kedua-duanya mestinya memenuhi syarat bagi yang bersangkutan bila sudah lolos LPDP. Nah, yang terakhir ini soal mentalitas, mungkin ini yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya, dan juga kesekjenan secara keseluruhan untuk pengelolaan program ini. Dan kemudian dimintakan bantuan kepada tentara yang pada bagian ini itu profesional untuk melaksanakan pembinaan mental dan konteksnya penguatan wawasan kebangsaan dan juga prinsip-prinsip nasionalisme ketika mereka belajar di luar negeri gitu.
0: Baik, Pak Amih, nantinya yang merancang kurikulum pelatihan ini apakah melibatkan akademisi atau hanya dari TNI saja? Tapi Pak Amih dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini.
3: Oke, baik.
1: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
0: Anda masih berada dalam dialog penerima beasiswa LPDP akan dilatih TNI dan kami masih bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami. Pak Amih, nantinya yang merancang kurikulum pelatihan melibatkan akademisi kah atau hanya dari TNI?
3: Ini karena sifatnya pelatihan singkat ya, jadi yang saya belum mendapatkan informasi lebih lengkap itu, tapi yang saya bayangkan itu adalah kira-kira cakupan dari materi pelatihan itu nanti akan terbagi pada persiapan akademik gitu, dan ini bagian yang sangat penting karena supaya ketika mereka belajar di luar negeri itu betul-betul bisa menjalani kegiatan pembelajaran yang memang sangat ketat, dan persiapan akademik itu betul-betul mutlak diperlukan karena padat sekali kan kegiatan perkuliahan dan juga interaksi dengan dosen, dengan teman sejawat di waktu menempuh master atau doktor itu. Dan kalau academic preparation itu tidak bagus atau tidak maksimal, maka nanti akan kesulitan di luar negeri itu, di sekolah universitas tempat mereka belajar. Nah, dari sisi persiapan budaya, ini kan nanti berinteraksi lintas budaya antar bangsa ini, para mahasiswa penerima beasiswa ini itu. Jadi penting untuk kesiapan mental dan pemahaman wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan ketika sebelum berangkat. Nah, pada bagian inilah yang penting melibatkan pihak yang nanti akan melatih dari TNI atau nanti yang ditugasi itu. Nah, tentu nanti akan ada pembicaraan teknisnya ya, perancangan materi-materi pelatihan itu, mana yang proporsi, materi-materi yang bagus yang harus disampaikan dan juga berapa waktunya gitu. Saya kira nanti ada pembicaraan teknis tiga pihak lah, dari TNI, dari Kementerian Dikti Saintek, dan dari ya LPDP sendiri gitu.
0: Baik. Berarti pelatihan ini sifatnya wajib atau opsional Pak Amih bagi penerima LPDP?
3: Itu kan sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, saya kira itu nanti akan mungkin ada arahan ya, ada permintaan gitu, dan dipandang sesuatu yang bagus kalau misalnya persiapan untuk menuju pemberangkatan ke luar negeri bagi penerima beasiswa itu melalui latihan-latihan yang dalam bayangannya itu adalah nanti melibatkan TNI itu. Tapi juga jangan sampai ada kesan bahwa ini kok militerisme dalam tanda petik gitu. Mungkin tidak sejauh itu, lebih ke soal ini semacam pelatihan bela bangsa gitu. Dan dulu waktu kita atau saya waktu masih kuliah dulu kan ada mata kuliah namanya semacam wawasan Nusantara juga gitu, kewiraan. Nah, pelatihan-pelatihan yang model kewiraan ketika dulu kuliah itu mungkin akan relevan itu untuk pelatihan bagi penerima beasiswa LPDP itu.
0: Kalau sebelumnya pelatihan terkait pelatihan kebangsaan ini seperti apa bentuknya di LPDP sendiri Pak Amih?
3: Belum ada kan, jadi sebelumnya ya ini saja training menjelang pre-departure gitu, menjelang pemberangkatan, dan itu ya sifatnya wawasan umum gitu ya, pengetahuan tentang bagaimana beradaptasi dengan kegiatan akademik di kampus di luar negeri gitu. Dan karena ini berinteraksi ya dengan mahasiswa-mahasiswa internasional yang ragam kebudayaan, ragam norma yang sama sekali berbeda gitu dengan yang mungkin kebudayaan Indonesia itu. Dan itu supaya tadi yang disebut oleh Pak Menteri, supaya tidak ada terjadi culture shock gitu. Nah, karena belajar di luar negeri itu yang amat sangat penting itu adalah bagaimana beradaptasi di satu milieu yang baru, akademik milieu, akademik culture yang baru gitu, yang melibatkan interaksi antar bangsa, mahasiswa dari berbagai macam benua negara dengan orientasi kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, itu menjadi penting untuk penguatan wawasan kebangsaan dan juga penguatan mentalitas bagi mahasiswa Indonesia itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri, bagaimana merespon mungkin kritik publik ini yang menilai pendekatan ini tidak relevan dengan dunia akademik Pak Amih?
3: Ya mungkin bisa dijelaskan secara sederhana saja bahwa itu memang dimasukkan sebagaimana tadi kombinasi antara academic preparation terus kemudian kesiapan mentalitas gitu loh. Karena bagi mahasiswa Indonesia yang belum pernah punya pengalaman pergi ke luar negeri, apalagi untuk menempuh pendidikan dalam waktu 2 tahun atau mungkin 4 tahun bagi S3 bahkan lebih, itu kan perlu gitu, wawasan penguatan mentalitas, penguatan wawasan kebangsaan itu dan mentalitas itu. Tapi juga jangan sampai dipahami bahwa ini pendekatan yang kok aneh gitu, yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan pengembangan akademik. Mungkin yang dimasukkan lebih kepada soal kesiapan individual secara psikologis dan mentalitas gitu. Mungkin itu saja, jadi supaya tidak apa tidak ditafsirkan macam-macam gitu.
0: Baik, nah Pak Amih, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, boleh ikut interaktif ya Pak Amih ya?
3: Boleh, boleh, silakan.
0: Baik, kita ke Bogor ada Mas Dava. Mas Dava, selamat sore.
4: Iya, selamat sore, Hana.
0: Silakan, Mas Dava.
4: Iya, dari menanggapi ya Pak Amih, saya dari perspektif mahasiswa juga. Kalau misalnya melihat dari peran TNI di beasiswa LPDP ini gitu, sebetulnya memang balik lagi kepada tujuan dan urgensinya itu sendiri ya. Terkadang memang urgensi yang ada itu perlu dikaji ulang gitu ya. Apa yang menjadi output, apa yang menjadi outcome yang diharapkan gitu. Sehingga ke depan ketika ini pendekatannya dijalankan, maka akan tepat sasaran gitu. Terus juga memang yang perlu ditanyakan lagi, apakah peran TNI ini memang perlu diperlukan di sini begitu ya. Apakah tidak ada peran lain yang memang bisa menggantikan hal tersebut gitu. Terus juga memang dari tujuan LPDP itu kan adalah beasiswa negeri ya, luar negeri gitu. Nah, saya rasa peran TNI ini juga perlu dikaji ulang gitu. Kemudian nantinya ada batasan-batasan gitu soal peran dari TNI kepada LPDP begitu-begitu pun juga sebaliknya gitu. Sehingga nantinya ada pembagian yang jelas gitu dari mana batasan-batasannya gitu. Begitu Mbak Hana.
0: Baik, terima kasih Mas Dava di Bogor tanggapannya. Selamat sore.
4: Iya.
0: Baik Pak Amih, silakan ditanggapi
3: ya,
0: Pak Amih.
3: Ya, ini masukannya bagus dari Mas Dava ya, dan dari peserta mahasiswa. Mungkin begini ya, kita kan beberapa waktu yang lalu mengikuti kan kontroversi dan polemik itu seorang mahasiswi penerima beasiswa LPDP dan apa yang soal kewarganegaraan bagi putri atau putranya itu loh.
0: Ya.
3: Dan itu kan artinya ada sesuatu yang ganjil gitu loh dari sisi bagaimana menyikapi ya menjadi warga negara Indonesia dan kemudian menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dan memperoleh beasiswa. Nah, yang seperti itu kan kalau dalam pandangan umum atau pandangan publik kan justru kritik kerasnya itu justru agak menyalahkan nggak kepada yang bersangkutan gitu. Nah, untuk menghindari yang seperti itulah maka menjadi apa mungkin relevan gitu loh untuk memberikan wawasan kebangsaan yang melibatkan TNI itu. Tapi sekali lagi, nanti pada saat menyusun rancangan program pelatihannya itu harus dibuat proporsional betul antara akademik konten gitu, kaitannya persiapan untuk supaya ini menyesuaikan beradaptasi dengan kegiatan akademik di kampus di luar negeri, atau juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi soal pembinaan mental dan yang lain-lain. Nah, itu yang perlu diskusi lebih lanjut secara teknis yang saya kira nanti akan dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kesekjenan dan juga LPDP itu. Tapi saran dari Mas Dava tadi memang relevan itu, dan supaya tidak menimbulkan persepsi keliru itu dari publik secara luas. Tapi maksud utamanya itu adalah supaya menghindari atau mencegah polemik yang sebenarnya tidak diperlukan sebagaimana yang kemarin muncul itu. Dan memang ada kecenderungan kan gitu, karena ini beasiswa LPDP itu sebenarnya privilege gitu. Memang berangkatnya dari orang-orang bertalenta itu. Tapi beasiswa itu menggunakan dana publik, dan dana publik tentu kalau yang bersangkutan memperoleh kemewahan dalam pengertian mendapatkan akses dana publik itu tentu harus ada pertanggungjawaban sosialnya yang menunjukkan komitmen sebagai warga negara Indonesia menempuh pendidikan dan berprestasi secara cemerlang gitu di luar negeri, dan kemudian nanti memperoleh ilmu, pengalaman, dan juga bahkan praktik kerja barangkali barang satu tahun untuk kemudian itu dibawa kembali pulang pengalaman yang kaya itu dan pengetahuan yang mendalam untuk berkhidmat di Indonesia itu. Nah, penekanan-penekanan tentang yang muatan-muatan moralitas publik yang seperti itu yang saya kira relevan pada saat untuk menyusun kurikulum pelatihan yang melibatkan tiga pihak antara Kementerian Dikti, Saintek, LPDP, dan juga TNI itu.
0: Baik, Pak Amih, nah nanti seandainya memang menolak begitu pelatihan ini, apakah ada opsi bagi penerima beasiswa yang menolak mengikuti pelatihan ini?
3: Kita belum tahu persis ya, tapi yang sedang dipikirkan itu tadi konteksnya itu adalah soal penguatan wawasan kebangsaan, dan nanti kan sosialisasi kan nanti akan dilakukan itu. Dan saya kira kalau rancangan kurikulumnya itu juga tidak ada hal yang aneh ya, tentu nggak ada alasan juga untuk menolak, kecuali kalau misalnya ada hal yang apa yang di luar hal-hal yang mungkin tidak sepatutnya dilakukan itu dalam proses pelatihan itu, mungkin nanti akan ada peninjauan ulang gitu. Tapi ini kan baru inisiatif ya, dan perlu ada pembicaraan lebih lanjut gitu secara teknisnya seperti apa.
0: Baik Pak Amih. Pak Amih, nantinya kalau mungkin kementerian sendiri apakah juga membuka ruang evaluasi atau mungkin revisi kebijakan ini berdasarkan masukan publik?
3: Ya tentu saja, ini kan sekaligus juga menghimpun kan melalui dialog publik lewat RI ini, nanti akan kita tahu persis. Tapi yang penting dilakukan itu adalah bagaimana menyusun program ini dan rancangan kurikulum pelatihannya, supaya tadi tidak menimbulkan kesan militerisme atau apa yang lain itu, dan tidak memicu pandangan yang keliru gitu. Dan dalam konteks inilah maka kerja bersama yang dilakukan oleh Kementerian Dikti Saintek dan juga LPDP serta TNI itu diperlukan. Jadi yang penting itu adalah komunikasi yang bagus saja kepada publik secara luas, supaya jangan sampai menimbulkan pemahaman yang keliru gitu saja.
0: Baik. Pak Amih, ini terima kasih telah memberikan penjelasannya juga, lalu juga memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI dan juga update terkininya Pak Amih ya. Selamat baik, sore sama-sama. Pak Amih.
3: Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
0: Demikian tadi pendengar, anggota Dewan Pendidikan Tinggi Intek. Demikian tadi pendengar, anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait penerima beasiswa LPDP akan dilatih TNI.
1: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan.

0: KPI penerima beasiswa LPDP akan dilatih TNI, kami akan kembali mengupdate indeks harga saham pada sesi penutupan hari ini.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari Senin 4 Mei. Pada akhir sesi kedua, IHSG berada di level 6.971,9 atau naik sebesar 15,14 poin. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljannah. Zahrotin, seperti apa update-nya?
2: Baik, Hana dan pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup di level 6.971,95, naik sekitar 15,14 poin atau 0,22% dibanding perdagangan sebelumnya. Sejak awal sesi perdagangan, IHSG sudah bergerak di zona hijau dan sempat menyentuh level tertinggi di angka 7.069,69. Analis memperkirakan pergerakan IHSG ini dipengaruhi oleh sentimen global yang membaik seiring dengan perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda. Selain itu, sentimen positif juga datang dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan rencana pengamanan jalur Selat Hormuz serta kemajuan negosiasi dengan Iran. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan pasar global dan juga mendorong minat investor untuk kembali ke pasar saham. Kami informasikan pula bahwa sepanjang perdagangan, pergerakan IHSG relatif fluktuatif dan cenderung di area positif, meski mayoritas saham berada di zona merah. Nilai transaksi juga tercatat cukup tinggi, yakni mencapai Rp21,04 triliun, dengan volume penjualan mencapai 60 miliar lembar saham. Meski demikian, investor tetap mencermati dinamika global yang berpotensi mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Sekian perkembangan pasar keuangan dari hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
0: Kami masih menghadirkan topik terkait penerima beasiswa LPDP akan dilatih TNI. Jadi disebutkan juga kalau memang penerima beasiswa LPDP ini akan dilatih TNI. Diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan sebelum keberangkatan yang akan diisi TNI. Mereka akan dilatih baris berbaris hingga mendapatkan pembekalan terkait dengan penguatan nasionalisme. Lantas seperti apa dari perspektif pemerhati pendidikan? Saat ini kami telah bersama pemerhati pendidikan, pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Doni, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Ana.
0: Pak Doni, bagaimana ini melihat relevansi pelatihan TNI bagi mahasiswa atau penerima beasiswa yang berfokus pada pengembangan akademik dan riset?
3: Ya, pertama-tama kita harus melihat apa dulu tujuannya ya, kenapa TNI itu dilibatkan di dalam pengembangan mental untuk LPDP. Kalau dari perkiraan saya ya, kan memang sebenarnya belum jelas ini tujuannya apa. Apakah kebangsaan, nasionalisme, atau apa. Seperti itu kan sebenarnya harus dikomunikasikan. Tapi kalau dari logika pemerintah selama ini, ketika dia meminta seorang TNI atau organisasi lembaga TNI untuk mendidik anak-anak bangsa, itu berarti di situ ada mentalitas, daya juang, dan tentu saja nasionalisme. Jadi saya sebagai pemerhati pendidikan sebenarnya pada prinsipnya tidak masalah sejauh itu sesuai dengan tujuan dan proses pendidikan gitu. Karena anak-anak mahasiswa ini kan ya siapa tahu ada dijadikan komando cadangan juga, kan bisa juga ya. Jadi sebenarnya pemerintah harus lebih strategis di sini karena anak-anak ini kan menjadi duta-duta bangsa nanti LPDP apalagi yang studi di luar negeri ya. Tentu pengembelengan tentang nasionalisme, kebangsaan, itu sesuatu yang memang penting ya untuk konteks Indonesia ini. Gitu. Jadi pada intinya saya melihat ini sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya, tergantung nanti konten

0: atau isinya seperti apa. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk potensi dampak positif dan negatif program ini terhadap pola pikir kritis dan kebebasan akademik penerima LPDP akan seperti apa, Pak Doni?
0: Ya, kan nasionalisme itu kan orang mencintai Indonesia ya. Jadi nasionalisme itu nggak sama dengan militerisme. Jadi meskipun dididik oleh militer, tapi otaknya nggak boleh militerisme. Karena militerisme itu taat pada atasan, taat pada perintah. Sedangkan akademik itu taat pada kebenaran, hati nurani, logika, akal sehat, kejernihan berpikir. Jadi harus dibedakan antara pembentukan karakter, nilai-nilai kewarganegaraan, kebangsaan, yang itu bisa didukung lewat kemampuan berpikir akademik atau dalam bahasa kerennya itu keutamaan akademik yang harus menjadi bagian dari semangat dari anak-anak LPDP ini. Tetapi masalah militerisme, ketaatan itu kalau untuk LPDP ya taatnya dia kepada tentu saja kalau dari sisi regulasi dan peraturan dia taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena dia orang Indonesia kan, jadi taat hukum ya. Taat hukum itu beda dengan taat pada perintah atasan. Ya, taat hukum itu ketentuan hukumnya seperti apa, lalu itu yang ditaati. Dan tentu saja sebagai LPDP, ketaatan mereka harus pada hati nurani, akal sehat, dan kebenaran. Jadi dua hal ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, karena kan militer melatih di sana bukan untuk dijadikan militer. Kecuali mereka mengambil anak-anak LPDP untuk dijadikan komando cadangan, gitu, yang nanti kemudian diintegrasikan di dalam kompi batalion dari tentara itu akan beda masalah gitu ya. Tetapi ini kan tidak. Ya. Jadi ini memang murni untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, lalu kemudian rasa cinta tanah air dan darasa. TNI sangat tepat di sini ya. Mereka untuk memberikan pelatihan-pelatihan karena mereka tahu bagaimana menggembleng dan mendidik anak-anak supaya mereka semakin cinta Indonesia sama seperti yang mereka rasakan sebagai seorang tentara begitu.
1: Baik, tapi kah ada di negara lain mungkin dari sepengamatan Pak Doni terkait hal ini?
0: Sejauh saya tahu tidak ya, nggak ada lah. Kalau di luar negeri itu, kalau orang menerima beasiswa ya yang dipertimbangkan itu proposalnya. Artinya proposal riset dan penelitian, nggak ada kaitan dengan istilahnya nasionalisme gitu. Tetapi mungkin saya belum banyak tahu ya informasi, kan kayak di Cina, kemudian di Korea Utara, itu di negara-negara yang komunis, sosialis itu mungkin hal itu tetap diperlukan gitu. Karena mereka kan itu sebagai negara ya, negara yang memang mau menguasai, negara yang otoriter, yang mau menguasai warga negaranya gitu ya. Tapi informasi seperti ini kan tidak ada banyak literaturnya begitu, sehingga saya tidak berani mengatakan apakah di dunia lain itu ada. Tetapi sejauh saya tahu, proses untuk penerimaan beasiswa sekolah di luar negeri itu jarang sekali ada kaitan sangkut pautnya dengan militer. Lebih Baik. Ke proposal akademik seperti itu yang dijadikan pertimbangan.
1: Baik, nah menurut Pak Doni sendiri, apakah pelatihan seperti ini sebaiknya bersifat wajib atau sukarela?
0: Ya menurut saya ini tergantung dari siapa yang buat peraturan, Mbak. Jadi kan anak-anak ini misalkan mau dapat LPDP, dia kan yang minta untuk memperoleh beasiswa LPDP. Kalau lembaga LPDP menetapkan bahwa mereka wajib mengikuti, ya mau nggak mau mereka harus ikut. Kalau tidak, ya mereka tidak akan bisa mendapatkan LPDP. Jadi ini sebenarnya hanya masalah teknis dan ketentuan saja, gitu ya. Tetapi menurut saya sih, ya sebaiknya tidak wajib lah ya. Artinya kan masalah nasionalisme itu bukan urusannya tentara aja, semua warga negara itu bisa melatihkan nasionalisme. Saya pun juga bisa, Mbak, melatihkan nasionalisme sebagai akademisi, gitu. Karena sebagai akademisi, saya punya konsep tentang nasionalisme yang tidak sempit bahwa nasionalisme kita itu dipersempit sebagai, ya, bahwa harus bekerja di Indonesia, balik ke Indonesia, itu kan nasionalisme yang sempit, ya. Karena Pancasila itu kan, kita itu justru menjadi warga negara global, terlibat di dalam pengembangan peradaban dan kebudayaan umat manusia. Jadi peradaban umat manusia, maka nasionalisme itu jangan dipandang sebagai kalau LPDP nanti harus pulang bekerja di Indonesia. Ya kalau di Indonesia ada tempat kerjanya, kalau nggak ada malah jadi pengangguran kan, malah tidak memartabatkan lulusan LPDP. Tapi mereka di luar negeri berkarya demi kemanusiaan, di peradaban itu saya rasa nasionalisme yang luar biasa. Dan ini nggak ada urusannya sama militer-militer.
1: Gitu. Baik. Nah, Pak Doni, indikator apa ini yang sebaiknya digunakan untuk menilai dari keberhasilan program ini?
0: Sebenarnya kalau mereka itu dari TNI itu berhasil mendidik anak-anak ini, maka seharusnya ya dalam gambaran saya, anak-anak ini menjadi anak-anak yang cinta Indonesia. Cinta Indonesia itu berarti dia mencintai tanah air, nusa, bangsa, dan bangsa itu berarti orang-orangnya. Jadi dia menghargai perbedaan, menghargai suku, menghargai perbedaan agama. Lalu kemudian mereka mencintai tanah air Indonesia, sehingga kalau misalkan mereka sudah dapat ilmu, dia akan balik ke sini untuk mengembangkan Indonesia gitu. Karena kalau misalkan mau mengembangkan misalkan pariwisata di Indonesia, ya nggak mungkin mereka itu tinggalnya di luar negeri kan. Dia harus ada sentuhan, yeah, harus menghirup udara di Indonesia, mengembangkan pariwisata di sini gitu. Jadi ada rasa cinta dan bentuk kontribusi yang memang nyata yang bisa dipergunakan untuk membangun bangsa ini, dan itu mau nggak mau harus ada di Indonesia gitu. Tapi nasionalisme nggak bisa dipersempit bahwa dia kalau nggak balik ke Indonesia nggak nasionalis. Nah itu yang ingin saya tekankan di sini gitu.
1: Baik. Berarti memang kalau untuk nasionalisme bisa siapa saja begitu ya Pak Doni ya. Tapi kalau untuk penyusunan dari kurikulumnya supaya tetap seimbang antara nilai disiplin dan kebebasan akademik harus seperti apa ini Pak?
0: Kalau misalkan kurikulumnya, ini kan tergantung ya kehadiran TNI itu untuk apa gitu. Karena untuk yang akademik itu ya nggak mungkin itu dia diberikan pada TNI. TNI kan nggak akademik, wong komando dia ya. Kecuali TNI yang memang riset ya. Jadi misalkan ada TNI riset tentang persenjataan, riset tentang nuklir, riset tentang itu, dan mungkin itu bisa justru malahan. Kan banyak TNI yang ditugaskan untuk belajar, untuk bikin drone, bikin pertahanan udara Indonesia gitu kan. Nah yang TNI yang akademisi seperti ini, itu memang perlu sharing, mereka sharing pengalaman dengan LPDP, karena banyak menurut saya itu. Tapi kalau TNI yang misalkan itu untuk penggemblengan, kedisiplinan, berarti itu hanya olah fisik aja. Bukan mengubah mindset, mentalitas. Ini loh artinya menjadi warga negara yang cinta Indonesia seperti ini gitu. Jadi usulan saya sebaiknya kalau TNI dilibatkan itu TNI yang inspiratif gitu. TNI yang sekaligus tentara, sekaligus dia akademisi, ilmuwan. Ada banyak itu Mbak.
1: Baik Pak Doni, tapi terkait usulan ini memang sebetulnya jangan dipertentangkan begitu ya. Ya terima saja begitulah ya Pak Doni ya, agar memang rasa nasionalismenya ini semakin ada begitu Pak Doni ya.
0: Iya betul, jadi artinya nggak perlu berpolemik, masyarakat tinggal mengontrol saja, melihat kan sekarang bisa dilihat kok. Isinya apa sih, kontennya apa sih gitu, kalau ada yang kurang tepat ya yuk kita perbaiki. Begitu sih menurut saya, yang baiknya di dunia pendidikan itu seperti itu Pak Ana.
1: Baik, terima kasih Pak Doni telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat sore Pak Doni.
0: Selamat sore Mbak Ana.
1: Demikian tadi pendengar, pemerhati pendidikan dan juga pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus. Berbicara terkait penerima beasiswa LPDP akan dilatih TNI.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong percepatan transformasi pendidikan melalui penguatan semangat gotong royong. Menteri Mukti mengungkapkan tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, namun tidak dapat diselesaikan pemerintah semata. Maka butuh kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ini sampai sore. Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 74 jemaah calon haji asal Embarkasi Banten gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Laporannya disampaikan Sa'adat Udarain. Ayan, seperti apa update terkininya?
4: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Asrama Haji Grand LH Cipodoh, Embarkasi Banten, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan kabar bila sebanyak 74 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Embarkasi Banten, gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tangerang, Abdul Hasyim merincikan bila satu jemaah calon haji dari kelompok terbang atau kloter 5 embarkasi Banten tertunda keberangkatan ke Tanah Suci akibat mengalami sakit gagal ginjal. Menurut Hasyim, hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang ada di embarkasi Grand LH Cipondoh. Selain ada yang melakukan penundaan, juga terdapat 5 jemaah calon haji lainnya juga gagal berangkat lantaran statusnya meninggal dunia serta sakit. Namun, untuk jemaah yang meninggal akan digantikan oleh ahli warisnya. Hasyim juga mengungkapkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terdapat 764 jemaah calon haji berasal dari kloter, maksud kami dari 2 kloter telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi.
5: Saat ini yang di kloter 7 aja ada 4 itu karena ada yang meninggal, ada yang sakit sehingga ditunda keberangkatannya, yang meninggal dilimpahkan ke ahli waris. Salah penurunan 94 dari kita 2300
4: diketahui Kabupaten Tangerang memberangkatkan 2.090 jiwa untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi pada tahun 2026 ini, di mana total jumlah kuota haji yang didapat sebanyak 2.304 jiwa. Akan tetapi yang berhasil melakukan pelunasan dan dipastikan berangkat menuju Tanah Suci terdapat 228 calon jemaah haji. Dari jumlah itu ada yang berangkat dari luar Kabupaten Tangerang, juga total semua jemaah calon haji Kabupaten Tangerang untuk tahun 2026 ini hanya 2.090 jiwa. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi telah memasuki hari ke-13. Sementara itu, total jemaah haji Indonesia yang wafat di Madinah tercatat sebanyak 7 orang. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan, sebagian besar jemaah yang wafat karena serangan jantung dan paru-paru. Perihal ini, pemerintah keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Adapun 7 jemaah Indonesia yang wafat yakni Siti Sri Rahayu Sanusi berusia 65 tahun, kloter SOC 12 Solo asal Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Tukiman Sardi Kromokarso berusia 54 tahun dari embarkasi PDG Padang 04 asal Kota Bengkulu, dan Dawanus Mahmud Muhammad Hasyim berusia 51 tahun. Lalu juga Dawanus dari embarkasi BTH Batam 05 asal Kabupaten Kampar Riau. Kemudian Kamariah Dul Toyib berusia 85 tahun. Dari kloter Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya Sub 8 asal Pasuruan, Jawa Timur. Rodiah asal Tegal, Jawa Tengah. Nursidah berusia 58 tahun dari UPG Makassar, Kabupaten Goa. Selanjutnya Endar Jaya Purwadi berusia 62 tahun, kloter BPN 01 Balikpapan asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, tenaga pendukung PPIH Arab Saudi turut ikut mensukseskan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Laporannya bersama Syariful Alam. Alam.
6: Ya, Hana, saat ini saya berada di Dakar, Makkah. Dapat kami informasikan bahwasanya tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi terus mensupport dan mensukseskan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Dan mereka ikut menjadi bagian dari penghubung berbagai fungsi atau tugas dan fungsi dari PPIH tersebut, diantaranya ada transportasi, akomodasi, kesehatan, dan juga berbagai hal yang terkait dengan kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Dan di samping kami telah berada salah satu tenaga pendukung dari mahasiswa S1 di Suriah. Assalamualaikum, Mas.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas, namanya siapa, Mas?
7: Muhammad Akmal Fadlur Rahman.
6: Mas Akmal, bisa dijelaskan sebagai tenaga fungsi dan tenaga pendukung PPIH Arab ini, sebenarnya sih apa sih menjadi minat atau keinginan Mas Akmal ikut serta dalam penyelenggaraan haji ini?
7: Ya, tentu pertama kami ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bersama Kemenhaj RI yang baru saja dibentuk sebagai suatu kementerian baru.
6: Kalau di kampus, Mas, di Universitas Suriah itu S1 bidang pendidikan apa?
7: Usuluddin.
6: Nah, dengan aktif di kegiatan tenaga pendukung PPIH Arab ini, Mas aktif di bidang susi apa?
7: Saya di akomodasi, Dakar Mekah.
6: Apa kegiatan yang Mas bisa lakukan, Mas Akmal, gitu, dalam TUSI ini?
7: Ya, di dalam TUSI ini saya membantu mengoptimalisasi tugas TUSI akomodasi Dakar Mekah untuk memantau setiap hotel atau tempat tinggal yang akan didiami oleh seluruh jemaah haji tahun ini. Segala permasalahan yang ditemukan di setiap hotel seperti permasalahan listrik, permasalahan kasur, permasalahan air, mesin cuci, itu semua kami pantau, kami monitoring, dan kami apabila kami menemukan masalahnya, kami berusaha untuk mencarikan solusi terbaik.
6: Apa sih harapannya dengan keterlibatan di tenaga pendukung PPIH Arab Saudi?
7: Kami berharap dapat memberikan support yang maksimal sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar dan maksimal dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah Indonesia.
6: Baik, terima kasih Mas Akmal Fadlur Rahman. Demikian pendengar, kami wawancara dengan Mas Akmal Fadlur Rahman sebagai tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana dia dalam TUSI atau tugas dan fungsi sebagai akomodasi. Dan memang di sini beberapa tenaga pendukung PPIH Arab Saudi ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee bersama Direktur Utama Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengunjungi rumah almarhum Tuti Anitasari hari ini, yang merupakan salah satu korban insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee bersama Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengunjungi rumah almarhum Tuti Anitasari hari ini yang merupakan salah satu korban insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Keduanya berkunjung ke rumah almarhum Tuti yang berlokasi di perumahan Depsos, Kabupaten Bekasi, serta berkesempatan langsung bertemu dengan suami Tuti bernama Aji. Dalam kesempatan tersebut, keduanya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Tuti sekaligus memberikan santunan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada waris Tuti. Dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga dalam kesempatan ia menjelaskan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Dan menurutnya juga agar perusahaan untuk memastikan semua karyawan atau pekerja ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya menghimbau karena dengan menjadi peserta, pekerja akan mendapat santunan baik saat terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Bahkan menurutnya santunan tidak hanya diterima saat terjadi kecelakaan di tempat kerja, namun saat yang bersangkutan berada dalam perjalanan, baik saat berangkat kerja maupun pulang kerja. Dan Menaker juga memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah bergerak cepat dalam memberikan santunan kepada para korban. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee.
2: Pelajaran buat kita semua. Yang pertama, kami mengingatkan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena minimal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan yang kedua, kita terus menghimbau perusahaan untuk memastikan semua karyawannya, semua pekerjanya untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena santunan itu nanti, apapun itu, kecelakaan kerja, kematian, akan di-cover, akan ditanggung, mulai dari berangkat dari rumah, berangkat kerja, di tempat kerja, dan juga kembali ke rumah. Jadi, santunan ini tidak hanya di tempat kerja, tapi selama perjalanan menuju dan pulang ke rumah, ini juga kemudian ditanggung.
1: Dan sementara itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Tutik Anitasari serta bergerak proaktif untuk memproses pencairan santunan. Dan ia juga menjelaskan bahwa santunan kepada ahli waris harusnya sudah bisa dicairkan minggu lalu, hanya saja hal itu tertunda dikarenakan sang suami tengah memakamkan almarhum Tuti di Wonogiri. Bahkan pada kesempatan tersebut ia juga sekaligus menegaskan santunan telah diterima ke rekening sang suami dengan jumlah santunan sebesar Rp435.624.820. Adapun rincian terdiri dari santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia sebanyak Rp235.238.400 dan santunan berkala sebesar Rp12.000.000, sementara santunan pemakaman sebesar Rp10.000.000 serta santunan jaminan hari tua sebesar Rp11.886.000 dan beasiswa untuk dua orang anak sebesar Rp166.500.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Jember menggelar doa bersama dan pelepasan dengan seluruh calon jemaah haji asal Jember. Laporannya bersama Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar doa bersama dan pelepasan jemaah calon haji hari ini Senin 4 Mei 2026 di Gedung Balai Serbaguna Kaliwates. Ribuan jemaah dari 31 kecamatan hadir dalam kegiatan ini mengenakan seragam batik haji berwarna biru. Total ada 2.956 jemaah calon haji asal Jember yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun ini. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut bahwa jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
2: Kami sudah memutuskan bahwa pemberangkatan haji ditetapkan di Kecamatan Tanggul supaya yang dari barat tidak ke timur lagi. Dulu kan sempat dilepaskan di Pemkab, tapi kasihan yang dari Jombang, Kencong, Lumbu Emas, Tanggul, Bangsal masih ke timur, habis itu ke barat. Maka kita putuskan kita pemberangkatan nanti pada tanggal 14, 15, 16 itu di Kecamatan Tanggul. Dua, yang kedua, tadi kami menyampaikan kepada para jamaah untuk menjaga kesehatan, karena ibadah haji ini bukan cuma ibadah dohir saja, bukan cuma ibadah batin saja, tapi juga ibadah fisik, ibadah dohir, dan perlu kesehatan yang baik.
1: Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan sejumlah persiapan khusus telah dilakukan terutama bagi jemaah dengan risiko tinggi. Tercatat sekitar 350 jemaah masuk dalam kategori risiko tinggi di luar jemaah lanjut usia. Seluruhnya sudah di-mapping dan akan mendapatkan pendampingan khusus dari tenaga kesehatan. Tim medis yang disiapkan terdiri dari 9 dokter dan 7 perawat yang akan mendampingi jemaah selama proses ibadah.
3: Juga ada planning-planning untuk bagaimana nanti yang harus dilakukan termasuk terkait dengan pendampingan di bidang kesehatan. Kemudian di data kami itu ada jemaah lansia yang tertua asal Puger, usianya di atas 90 tahun. Kemudian yang termuda itu juga ada dari Kecamatan Sumber Sari, 14 tahun.
4: Itu bentuk pengawasan bagaimana nanti Pak?
3: Ya, nanti mitigasinya adalah ketika pelaksanaan mulai dari embarkasi ya. Di embarkasi itu ada pemeriksaan ulang, kemudian juga ada petugas khusus yang disiapkan embarkasi terkait dengan penanganan jemaah lansia maupun jemaah risti.
1: Pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Jember dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Surabaya pada tanggal 14, 15, dan 16 Mei mendatang. Pemerintah dan petugas haji berharap seluruh proses ibadah berjalan lancar dan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, para pemimpin Jepang dan Australia sepakat untuk meningkatkan kolaborasi guna memastikan pasokan stabil mineral kritis, energi, dan kebutuhan penting lainnya. Di tengah dominasi logam tanah jarang oleh Tiongkok serta konflik di Timur Tengah, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut Jepang dan Australia memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta komunitas internasional dan merupakan pelopor kolaborasi di antara mitra yang memiliki pemikiran sama. Dalam deklarasi bersama yang berfokus pada pembangunan rantai pasok yang tangguh untuk logam tanah jarang, sumber daya energi dan produk pangan, kedua negara menyampaikan keprihatinan kuat atas pembatasan ekspor mineral kritis yang tampaknya merujuk pada pengetatan kontrol ekspor oleh Tiongkok belum lama ini. Berita olahraga, Cleveland Cavaliers memastikan tiket ke semifinal wilayah timur NBA setelah mengalahkan Toronto Raptors dengan skor 114-102 dalam game ke-7 playoff NBA di Cleveland. Pertandingan dipimpin performa Jared Allen yang menyamai rekor karir playoff dengan 22 poin. Allen juga mencatat 19 rebound, sementara Mitchell menyumbang 22 poin. Dan James Harden menambahkan 18 poin bagi Cavaliers dalam seri yang seluruh pertandingannya dimenangkan tim tuan rumah. Cleveland yang merupakan tim peringkat keempat selanjutnya akan menghadapi unggulan teratas Detroit Pistons pada game pertama semifinal wilayah yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam terus mengkoordinasikan isu penegasan batas wilayah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional dan kelancaran program pemerintah di daerah. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menggelar lomba konten Aku dan Budayaku dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk mendorong generasi muda lebih aktif mempromosikan budaya melalui platform digital. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia menunjukkan tren positif pada awal 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan Wisman Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga menghadirkan informasi perhatian untuk Anda warga Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Persyaratan meliputi warga negara Indonesia, minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia.
0: Catatan peristiwa.
2: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Bangga berbahasa daerah, pemuda adat Sulawesi Utara serukan pelestarian bahasa daerah sejak dini. Laporannya disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah.
3: Ya, Sulawesi Utara kembali diingatkan akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur melalui bahasa daerah. Pemuda adat Sulawesi Utara Joshua Wajong menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan perkuat hubungan sosial masyarakat. Menurutnya, bahasa daerah memiliki makna yang jauh lebih dalam karena menyimpan nilai-nilai lokalitas sejarah hingga pesan-pesan lisan sejarah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia menilai semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius yang harus segera dijawab bersama Karena itu Wayung mendorong agar pelestarian bahasa daerah dimulai sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun lingkungan keluarga.
4: Kalau mulai diwariskan dari jenjang anak-anak, misalnya dari TK, SD, mulai diajarkan pelan-pelan terkait bahasa daerah. Karena tujuannya itu, bahasa daerah itu adalah apa, sebuah penanda identitas, jati diri. Alangkah baiknya kalau bahasa daerah ini mulai diajarkan di sekolah-sekolah, minimal dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Jadi itu menjadi modal.
3: Seruan ini pun menjadi pengingat bahwa di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, menjaga bahasa daerah berarti menjaga identitas, sejarah, dan martabat budaya lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat. Demikian Anugrah Pandai melaporkan Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Beban peran ganda yang dipikul perempuan Bali, mulai dari urusan rumah tangga, karir, hingga tanggung jawab adat, memerlukan dukungan ruang yang lebih inklusif agar kesejahteraan mental dan ekonomi mereka tetap terjaga. Laporannya disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
5: Baik, pendengar, perempuan Bali saat ini tengah menghadapi tantangan berat berupa beban tiga peran sekaligus, mulai dari urusan keluarga, bekerja mencari nafkah, hingga tanggung jawab sosial dalam kegiatan adat. Kondisi ini seringkali dianggap sebagai kewajiban mutlak sehingga tekanan mental yang dialami seringkali terabaikan oleh masyarakat. Pembina Butterfly Care, Nikomang Nartini, menegaskan inklusivitas bagi perempuan bukan hanya soal memberikan lapangan pekerjaan, melainkan menciptakan lingkungan yang manusiawi. Ketimpangan beban ini sejatinya dapat diminimalisir melalui dialog mengenai pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga.
6: Kondali tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau memiliki peran ganda, selain harus urus rumah tangga, harus mencari nafkah juga, kemudian harus mengikuti kegiatan adat juga yang di Bali yang sangat banyak sekali kegiatan adatnya gitu. Banyak sekali tuntutan di luar sana yang mungkin orang-orang melihat itu sebagai kewajiban tanpa melihat kami sebagai seorang perempuan, bahwa banyak sekali tekanan, banyak sekali kami harus berkelahi mungkin dalam mental, batin, dan lain-lain.
5: Ya, mendengar, selain masalah beban peran, dukungan khusus juga sangat diperlukan bagi perempuan dari latar belakang ekonomi rendah atau penyintas kekerasan yang seringkali termarginalkan. Melalui Yayasan Butterfly Care, para perempuan ini diberikan pendampingan berupa pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, dan langkah ini diambil agar mereka memiliki posisi tawar ekonomi yang lebih baik dan tidak terjebak dalam pekerjaan yang berisiko mengganggu kesehatan.
6: Inklusivitas ini bisa menjadi tanggung jawab bersama gitu, bukan hanya bagaimana perempuan memikirkan bagaimana caranya biar inklusivitas ini terjadi gitu, tapi peran semua pihak juga memiliki tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana inklusivitas ini bisa kita ciptakan.
5: Ya, diharapkan dengan adanya kebijakan yang lebih ramah perempuan dan wadah pemberdayaan yang nyata, hak-hak dasar perempuan di Bali tetap terpenuhi di tengah besarnya tanggung jawab yang mereka jalankan. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kalbar Food Festival ke-7 dalam rangkaian Food Festival 2026 di Pontianak hari ini dorong pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Laporannya disampaikan William Van Heron. William.
7: Baik, di mana saja berada, event Food Festival dan Seperan Katusiwa 2026 yang digelar di halaman parkir Mega Mall Pontianak ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, dari banyak kalangan, seperti di kalangan akademisi, di mana menilai bahwa event Food Festival dan juga Seperan Katusiwa ini memberikan dampak atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akademisi asal Universitas Tanjung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibnu Aswad, mengatakan bahwa kegiatan atau event ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang budaya dan pariwisata, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian di lokal di Kalimantan Barat. Ia menjelaskan bahwa Food Festival dan Seperahan Katusiwa memiliki efek berantai atau multiplier effect yang signifikan, terutama terhadap sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dari sisi ekonomi, dirinya menilai event ini dinilai mampu meningkatkan perputaran uang di masyarakat dalam waktu relatif singkat. Para pengusaha UMKM yang menjual makanan dan minuman kerajinan hingga jasa pendukung merasakan lonjakan permintaan selama acara berlangsung. Berikut penuturan Miss Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Ibnu Aslam.
8: Ini dari kegiatan ini. Event ini dari kegiatan ini tentu akan memberikan beberapa dampak. Ya, pertama itu adalah sarana promosi gratis bagi pelaku UMKM, ya. Karena di event ini akan dapat memperkenalkan produk-produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan market testing, ya, atau uji pasar, di mana para UMKM dapat melihat respon masyarakat, respon konsumen terhadap produk yang baru di launching. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan jejaring, ya, peluang jejaring bisnis, di mana dalam event ini itu akan mempertemukan antara calon mitra, calon reseller, hingga investor.
7: Ya, baik, terdengar sepertinya tidak hanya itu, memang kegiatan ini atau event ini juga membuka peluang beberapa investor dan juga jaring bisnis, dan serta kemarin juga dari segi budaya tercipta rekor muri 12.000 memasak 12.000 lontong sukadana, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam event Kahlar Food Festival. Ibnu menambahkan bahwa Kahlar Food Festival dan seperan katusnya bukan sekedar ajang seremonial, melainkan instrumen kebijakan ekonomi berbasis budaya yang relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, sektor peternakan Jatim kuat. Jatim surplus hewan kurban. Laporannya disampaikan Farida Husnia. Farida.
1: Ya, pendengar, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengatakan Jawa Timur surplus hewan kurban. Hal ini tidak lepas dari kekuatan sektor peternakan Jawa Timur yang saat ini populasi ternaknya menempati peringkat 1 di Indonesia. Karena itu, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa meyakini ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur cukup siap menopang provinsi lain. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mencontohkan kondisi sapi di Kabupaten Nganjuk terpantau sehat dan besar. Bahkan ada yang bobotnya lebih dari 1 ton. Menurutnya, hal itu menjadi indikator kualitas ternak Jawa Timur tergolong baik. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Farida Usnia melaporkan.

0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menegaskan ruas jalan tersebut sebenarnya sudah masuk agenda pembangunan sebelum viral, mengingat indeks infrastruktur jalan di Sintang baru mencapai 12%. Laporannya bersama Arvan Nur.
1: Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang memang menjadi sorotan, mengingat indeks infrastruktur jalan daerah Sintang hanya menyentuh angka 12%. Menanggapi kerusakan jalan Bedayan yang viral, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menegaskan bahwa jalan daerah di Sintang merupakan prioritas. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbaikan ruas jalan Bedayan sebenarnya sudah masuk dalam agenda pembangunan sebelum jalan tersebut viral. Berikut keterangannya.
2: Nah, Bedayan itu kebetulan berada di antara Buluh Kuning dengan Limbau. Jadi sebelum viral pun kita sudah agendakan. Ya. Jadi untuk impres jalan daerah ini, semua jalan daerah yang di Kabupaten Sintang nih kita anggap mendesak, kita prioritaskan.
1: Sementara itu, dari sektor pemerintah daerah, perbaikan fisik kini telah mulai dikerjakan. Camat setempat mengkonfirmasi bahwa alat berat dari Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan atau UPJJ sudah diturunkan langsung ke lokasi untuk menangani kerusakan yang terbilang parah tersebut. Berikut keterangan dari camat setempat.
3: Ruas jalan berjalan sampai Dasa Nanggalibau saat ini sedang dalam proses pengerjaan karena alat UPJJ sudah berada di lokasi. Kami sudah cek kemarin dan memang ruas jalannya memang cukup parah lah, cukup parah, dan itu mulai dari dalam kampung. Kemarin saya sudah sampaikan juga kepada arahan, kepada masyarakat, kepada perangkat desa, BPD, untuk mengawal pelaksanaan itu supaya jalan bisa dikerjakan dengan baik, karena kami perhatikan terkait dengan ruas jalan itu drainasenya memang masih harus dibentuk ulang.
1: Karena material batu sulit didapatkan di sekitar lokasi Bedayan, pihak kecamatan akan mendapatkan material dari luar. Dengan berkoordinasi bersama pihak perusahaan dan swasta, masyarakat setempat pun juga bersepakat untuk membantu dengan menyediakan lahan mereka demi kelancaran pembuatan saluran drainase. Dari RRI Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
4: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam

0: Warta Nusantara.
1: Wali Kota Batam sedang mencari solusi baru untuk mengatasi permasalahan sampah Batam yang volumenya terus membludak karena meningkatnya pergerakan industri, perdagangan, dan kuliner pariwisata. Laporannya disampaikan Renita Suharjana. Renita.
2: Baik, dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyoroti meningkatnya volume sampah sebagai dampak pertumbuhan pesat sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Saat ini timbulan sampah di Batam mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kondisi ini menjadi tantangan serius, terlebih dengan keterbatasan kapasitas pelayanan dan lahan pengelolaan sampah yang tersedia.
3: Persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, dan pariwisata telah mendorong kenaikan volume timbulan sampah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan.
2: Lebih lanjut, pemerintah Kota Batam mendorong pembaruan kebijakan melalui RANPER. Ini dengan menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah serta membuka peluang pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan persampahan sekaligus mewujudkan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mendorong masyarakat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran penyakit di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Laporannya disampaikan Yan Sofian. Yan Sofian.
4: Baik, sudah mendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur antisipasi berbagai macam penyakit di musim penghujan ini untuk menghadapi musim panas atau kemarau. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, untuk mengantisipasi berbagai penyakit dengan meningkatkan daya tahan tubuh.
5: Pas atas biasanya, ya. Dimana kita mengantisipasi itu, ya tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, hindari stres, itu kuncinya. Kemudian juga jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehatnya.
4: Dengan demikian, kata Imade, bisa terhindar dari berbagai macam penyakit karena cuaca tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun jelas bagaimana bisa tetap sehat dan bugar. Sedangkan cuaca tidak bisa kita modifikasi, intinya agar tetap sehat dengan pola makan tentunya yang teratur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah hujan mengguyur kota Sumbawa, persoalan yang dihadapi adalah genangan air di sejumlah titik. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemda Sumbawa membutuhkan anggaran hingga 7 miliar rupiah. Laporannya disampaikan Randi Pratama. Randi.
6: Baik, pendengar. Permasalahan genangan air di sejumlah titik di kota Sumbawa Besar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Penanganan secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 7 miliar rupiah. Asisten Dua Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan genangan kerap terjadi saat hujan deras, terutama pada triwulan kedua. Beberapa lokasi rawan diantaranya Jalan Hasanuddin, Jalan Garuda, Jalan Safari, serta ruas jalan provinsi. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain faktor curah hujan yang tinggi, kebiasaan masyarakat membuang sampah di saluran drainase turut memperparah kondisi. Padahal, pemerintah telah menyediakan kontainer sampah di sejumlah titik strategis. Genangan juga dipicu sedimentasi tanah yang terbawa aliran air sehingga mengurangi kapasitas drainase dan menyebabkan luapan.

0: Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR terus melakukan pembersihan rutin dan pengerukan saluran. Sementara itu, rencana revitalisasi sistem drainase juga telah disiapkan, termasuk optimalisasi jaringan di kawasan Kampung Jawa hingga jalur menuju pembuangan di Jalan Bungur. Namun, penanganan menyeluruh memerlukan pekerjaan besar, seperti pembongkaran dan pembangunan saluran baru dengan box culvert yang berukuran besar. Berikut cuplikan wawancara bersama Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya.
1: Kalau replikasi kita bisa sampai 6-7 m itu, besar soalnya. Karena kita harus pakai UD, penempatan, dan sebagainya. Tapi ya, langkah awal kita ya udah itu pembersihan-pembersihan yang kita tim reaksi cepat daripada Dinas PUPR kan tetap turun untuk lokasi-lokasi yang sifatnya sering terjadi gangguan-gangguan drainase.
0: Lebih lanjut, Suharmaji mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap mengedepankan langkah cepat melalui penanganan sementara sembari menunggu ketersediaan anggaran. Diharapkan sinergi antar instansi dan kesadaran masyarakat dapat mengurangi dampak genangan yang selama ini mengganggu aktivitas warga. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPS DKI Jakarta siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat merilis perkembangan inflasi April 2026. Laporannya disampaikan Maiska Dareisa. Maiska. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Maiska Dareisa. Nanti kami akan mencoba menghubungi reporter kami, Maiska Dareisa. Kita ke informasi berikutnya, beberapa koperasi Desa Merah Putih di Kediri terima armada truk kendaraan operasional. Laporannya bersama Heri Susanto.
3: Beberapa desa di Kabupaten Kediri telah menerima armada truk untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Selain itu, nantinya truk KDMP juga digunakan untuk mendukung kelancaran sektor pertanian, perdagangan maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Salah satunya di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang telah menerima truk KDMP akan dimanfaatkan untuk membantu warga dalam mengangkut hasil pertanian, termasuk pengiriman produk UMKM Desa Beringin yang terkenal dengan penghasil madu. Hal itu disampaikan Kepala Desa Beringin, Kecamatan Badas, Iwan Faisal, ketika ditanya terkait pemanfaatan armada truk KDMP.
4: Kami berusaha untuk menjalin mitra karena armada transportasi ini bisa digunakan untuk bermacam-macam kegiatan, bisa untuk mengangkut pertanian, kegiatan perdagangan yang ada di desa, kemudian juga mungkin mitra kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di desa. Yang penting armada truk ini ada hasilnya, nanti digunakan untuk kemajuan dari koperasi Desa Merah Putih.
3: Sementara Camat Badas Kabupaten Kediri, Prasetyo Iswayudi menjelaskan, dari 8 desa yang ada, saat ini 2 desa telah menerima armada truk KDMP. 2 desa di Kecamatan Badas yang telah menerima truk KDMP yaitu Desa Beringin dan Desa Sekoto, sedangkan desa lainnya saat ini masih dalam proses penyelesaian gerai KDMP.
5: Pembangunan gerai KDMP, dari 8 gerai KDMP yang ditargetkan sudah ada 2 yang finishing, dalam artian sudah 99%, tinggal menunggu isinya ya, dan juga sudah ada 2 yang menerima truk, yaitu KDMP Beringin dan KDMP Sekoto. Untuk progres KDMP yang lain bervariasi, ada yang sudah 90%, ada yang masih 60%, ada yang masih 70%, tergantung dari kecepatan pembangunan kontraktornya.
3: Iwan Faisal menambahkan, potensi pertanian di Desa Beringin sangat besar, terutama untuk padi, jagung, dan cabai. Selain itu, unit usaha lain yang bisa dikerjasamakan dengan KDMP, seperti pengiriman madu dan makanan ringan produk UMKM. Dengan adanya KDMP diharapkan, kegiatan ekonomi yang ada di desa lebih mudah, didukung dengan fasilitas armada truk, pick-up, dan kendaraan lainnya. KDMP juga dapat digunakan untuk menjual hasil pertanian warga, karena selama ini salah satu kendala yang dihadapi petani terkait pemasaran hasil panen yang terkadang mendapatkan harga rendah. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas MBG TTU menutup sementara 2 unit SPPG karena pengelolaan limbah cair yang tidak tepat. Laporannya disampaikan Steph Kosat. Steph.
6: Baik, saat ini dapat saya laporkan bahwa Satgas MBG Kabupaten Timur Tengah Utara mendukung Badan Gizi Nasional untuk menutup dapur SPPG yang melakukan atau yang mengelola program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat karena tidak memiliki izin AMDAL, sementara dapur-dapur tersebut berada di dalam kota dan padat penduduk. Dan untuk selengkapnya, ada pernyataan dari Ketua Satgas MBG, yakni Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Kamilus Elu.
7: Tapi pelaksananya harus hati-hati. Saya berharap para SKG MBG pengelola itu punya hati. Yang ini dikirim duit aja. Untung, wajar. Usaha kita untung. Tapi untung, tapi masyarakat juga manfaatnya. Orang aku untuk sehat kok. Itu mampu penyakit. Jangan-jangan tutup dulu. Nanti pinterakan tutup dulu. Yang punya AMDAL, lo stop. Jadi yang tidak punya AMDAL, tutup dulu. Jadi, selesaikan dulu, AMDALnya sama makan.
6: Ya,
8: Bupati Timur Tengah Utara melakukan
6: sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timur Tengah Utara, yakni Pak Januar Yusalem, menyampaikan bahwa selama dia menjabat sebagai Kepala Dinas, tidak ada satupun dapur SPPG yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara yang saat ini beroperasi, ada 10 unit, dan belum ada satupun yang mengajukan izin AMDAL untuk dapur SPPG ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Stefanus Kosat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda Warta Parlemen. BKSAP tekankan peran kampus dalam terjemahkan kebijakan parlemen di ranah global.

0: Bersama saya Nengen Lima Linda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menekankan peran penting antara kampus dengan parlemen. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menilai kampus berperan dalam menjembatani setiap forum internasional yang diikuti parlemen untuk diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat paling bawah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyebut kesiapan dan ritme kerja petugas persiapan haji di Embarkasi Solo tetap terjaga sejak kloter pertama diberangkatkan.
1: Dengan nusuk ya yang sudah dibagikan dan diaktifkan di sini sampai masalah gelang haji, dan kami tinjau juga kamar-kamar yang ada di Embarkasi Asrama Haji Donohudan, memang kondisinya seperti itu, memang ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi masih satu kamar isi 10 jamaah. Jadi nanti yang kaitannya dengan fasilitas yang perlu kita tambah. Dan juga saya lihat untuk para jamaah sudah siap berangkatkan, dan dari tim ada kerja yang sangat baik, ya sangat bagus.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain lintas Cikarang. Politisi fraksi PKS itu menekankan pentingnya layanan pendampingan psikologis bagi para korban selamat serta keluarga korban. Neti meminta agar hak-hak korban dan keluarga korban dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Warta Nusantara.
4: BPS DKI Jakarta siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat merilis perkembangan inflasi bulan April 2026. Laporannya disampaikan Maiska Dareisa. Maiska.
5: Baik, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi DKI Jakarta pada April 2026 didorong oleh kenaikan harga di kelompok transportasi. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,46% dan memberikan andil sebesar 0,19% terhadap inflasi secara keseluruhan. Kenaikan ini juga dipicu oleh meningkatnya tarif sejumlah moda transportasi, terutama angkutan udara serta bahan bakar seperti bensin. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pengeluaran masyarakat, khususnya setelah berakhirnya periode Lebaran yang biasanya diikuti lonjakan mobilitas. Selain itu, normalisasi tarif transportasi pasca masa diskon Lebaran juga menjadi faktor pendorong kenaikan harga. Pergerakan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi masih menjadi komponen sensitif terhadap perubahan pola aktivitas masyarakat. Sebagaimana disampaikan Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, siang tadi.
6: Kita lihat bahwa
4: Maiska, silakan dilanjutkan laporannya.
5: Baik, lebih lanjut, tingginya inflasi pada angkutan udara dipengaruhi oleh kenaikan harga aftur serta penyesuaian tarif yang kembali normal. Kondisi ini juga menjadi sektor transportasi sebagai penyumbang utama inflasi di DKI Jakarta pada April 2026. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Sore edisi 4 Mei.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta. Sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut MDPL mengalami erupsi disertai awan panas guguran APG sejauh 2 km pada Senin pagi. Menurutnya, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 12 mm dan durasi sekitar 3 menit 10 detik. Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu telah mengalami erupsi sebanyak 7 kali pada Senin pagi. Sejak pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi letusan berkisar 500 meter hingga 1.200 meter di atas puncak. Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga, dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Berita lainnya, Lembaga Konservasi LK Lembah Hijau Lampung mencatatkan keberhasilan dalam upaya pelestarian satwa dilindungi dengan lahirnya 2 ekor anak harimau Sumatera Panthera tigris sumatrai dari pasangan induk penyintas jerat pemburu liar. Komisaris LK Lembah Hijau Lampung M. Irwan Nasution di Bandar Lampung Senin mengungkapkan kedua bayi harimau tersebut lahir pada 14 Februari. Kelahiran ini merupakan peristiwa pertama yang terjadi secara ex situ atau di luar habitat asli di wilayah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan Kiai Batua sang induk jantan diselamatkan BKSDA Bengkulu Lampung pada 2 Juli 2019 setelah ditemukan terjerat di Desa Batu Ampar, Suoh, Lampung Barat. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan Amerika Serikat telah menanggapi rencana 14 poin yang diusulkan Iran untuk mengakhiri perang. Ismail menegaskan rencana Iran tersebut secara khusus berfokus pada penghentian perang dan tidak ada hal apapun yang berkaitan dengan rincian bidang nuklir di dalamnya. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Menlu Iran Sayyid Abbas Araghchi memberikan penjelasan kepada mitra setaranya dari Oman dan Jerman mengenai upaya serta inisiatif diplomatik terbaru Iran untuk mengakhiri perang. Berita olahraga, pelatih Inter Milan Christian Cifu berterima kasih kepada para juru taktik pendahulunya di tim tersebut setelah klubnya menjuarai Liga Italia 2025-2026. Pria asal Rumania itu menyebut pelatih-pelatih sebelum dirinya berhasil membentuk para pemain Inter sehingga memiliki kualitas seperti sekarang. Dia bersyukur dengan pencapaian tersebut, apalagi Inter Milan menjalani musim yang naik turun di Liga.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan program Early Warning System dengan topik refleksi ekoteologi, peran agama dalam menghadapi krisis iklim. Menghadirkan narasumber Kepala Proyek Ummah for Earth Greenpeace Indonesia, Rizka Rahman. Lalu ada Ketua Pengurus Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup di Bandung, Ferry Sutrisna Wijaya. Dan National Coordinator Green Faith Indonesia, Hening Parlan. Dipandu host Gea Deborah.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait refleksi ekoteologi peran agama dalam menghadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3, krisis iklim kini bukan lagi menjadi isu lingkungan saja, tetapi telah menjadi persoalan kemanusiaan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perubahan cuaca ekstrim, kerusakan ekosistem hingga ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia menuntut respon yang tidak hanya bersifat ilmiah dan kebijakan, tetapi juga moral dan spiritual. Dan tentunya dalam konteks ini, pendengar Pro 3, agama memiliki peran penting sebagai sumber nilai, kemudian juga etika dan kesadaran kolektif untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Dan melalui dialog malam hari ini, kita akan menggali bagaimana agama dapat menjadi kekuatan transformasi dalam menghadapi krisis iklim dan sejauh mana nilai-nilai spiritual mampu mendorong perubahan perilaku. Untuk itu, pendengar Pro 3, pada malam hari ini saya sudah menghadirkan tiga narasumber via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami ada Ibu Rizka Rahman. Beliau adalah Kepala Proyek Umma for Earth, Greenpeace Indonesia. Selamat malam Ibu Rizka.
2: Selamat malam Mbak Gia.
1: Ya, berikutnya saya juga sudah bersama Dr. Ferry Sutrisno Wijaya. Beliau adalah Ketua Pengurus Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup di Bandung. Selamat malam Romo Ferry.
3: Selamat malam para pendengar RRI.
1: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Ibu Hening Parlan. Beliau adalah National Coordinator Green Faith Indonesia. Selamat malam Ibu Hening.
4: Selamat malam Mbak. Apakah suara saya terdengar dengan baik?
1: Ya, bisa kami terima dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Rizka, kemudian juga Bapak Ferry dan juga Ibu Hening. Kita akan langsung saja membahas topik kita malam hari ini. Dan untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Rizka. Baik, Ibu Rizka, sejauh ini bagaimana konsep ekoteologi Ibu diterjemahkan secara praktis dalam program Umma for Earth, bukan hanya sebagai wacana tapi juga ada aksi di situ?
2: Terima kasih Mbak. Ya, di Umma for Earth sendiri kita sangat mendorong aksi iklim nyata dari pribadi maupun komunitas gitu ya. Yang sudah kita lakukan sejauh ini, misalnya beberapa tahun terakhir kami rutin kerjasama dengan dengan masjid gitu ya, untuk mengganti plastik dengan besek bambu. Sesimpel itu gitu ya. Misalnya untuk pendistribusian daging saat Idul Adha. Terus kami juga kerjasama dengan masjid dan juga pesantren gitu ya, untuk mendorong sumber energi terbarukan. Jadi penggunaan solar panel itu kita dorong di pesantren dan masjid supaya mereka lebih lebih mandiri secara energi gitu ya, dan tidak terlalu tergantung dengan sumber energi fosil. Terus selanjutnya juga kita mendorong lewat kampanye-kampanye kami gitu ya, terutama saat Ramadan, membatasi konsumsi. Terus habis itu kalau misalnya mau beli takjil gitu ya dengan menggunakan wadah sendiri. Jadi didorongnya dari aksi-aksi kecil yang bisa dilakukan sendiri, dari diri sendiri, dan juga nanti akhirnya ujung-ujungnya membuat komunitas lain dan orang lain terpengaruh dan ingin mengikuti hal yang sama. Dan terakhir juga kami mendorong integrasi pendidikan perubahan iklim dan lingkungan gitu ya, untuk ulama, pemuka agama, dan juga calon ulama di perguruan tinggi Islam.
1: Oke, baik. Berarti yang disasar ini menarik ya. Tadi ada pondok pesantren dan juga rumah ibadah. Saya boleh kulik lagi Mbak Rizka atau Ibu Rizka terkait dengan penggunaan panel surya di pondok pesantren ini. Sudah, proyek ini sudah berjalan berapa lama dan dimulai di tahun berapa?
2: Kami sudah berjalan mungkin sekitar hampir 3 tahun ya. Ini kami sudah melakukannya di pesantren di Ujung Kulon. Gitu ya. Ini salah satu pesantren yang terdampak tsunami yang terjadi di tahun 2019 atau 2018, saya agak lupa. Ini pesantren ini Jadi kami bantu untuk pasang solar panel gitu ya, dan kami kasih pelatihan juga kepada para santri di sana untuk bisa mengelola solar panelnya sendiri. Nah, solar panel ini digunakan untuk energi, untuk sumber energi di musola gitu. Jadi tempat belajar komunal yang mereka pakai. Jadi misalnya ada mati listrik gitu ya, atau ada gangguan listrik, musola ini tetap masih bisa dipakai untuk belajar.
1: Ya, Mbak Rizka, kalau tadi itu kan pemasangan panel surya ya. Lantas bagaimana wawasan atau pengetahuan dari santri-santri yang ada di situ tadi? Mbak Rizka menyampaikan juga bahwa kami juga menggagas adanya pembelajaran terkait perubahan iklim. Apa saja yang sudah disebarkan ke pondok pesantren tersebut, Mbak?
2: Oke, kalau untuk di pondok pesantren tentu kita ada di pondok pesantren Darul Afkar di Ujung Kulon. Ini kita ada capacity building gitu ya untuk santri di sana, bahwa manfaat solar panel ini nggak cuman bikin kita tidak terlalu tergantung dengan misalnya dengan PLN saja gitu ya untuk sumber listrik, tapi juga bisa berdaya sendiri untuk sumber energinya. Nah, di sisi lain kita juga mengajarkan berusaha mengintegrasikan gitu ya kurikulum ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam gitu ya, nggak cuma di pesantren aja tapi juga perguruan tinggi Islam yang akan mencetak calon-calon ulama gitu. Nah, ini pendidikan iklim dan lingkungan. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti calon-calon ulama ini saat menjadi ulama gitu ya, saat menjadi pendakwah, itu memasukkan topik-topik soal lingkungan ke dalam dakwahnya, ke dalam ceramahnya dan khutbahnya, dan akhirnya mempersuasi lebih banyak umat Muslim untuk lebih sadar lingkungan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mbak Rizka. Saya beralih ke Bapak Ferry, atau boleh saya panggil Romo Ferry ya?
3: Silakan, bagian.
1: Ya, ya baik Romo, dari pengalaman Romo Ferry, apakah ada pendekatan berbasis agama yang memang benar-benar efektif dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan Romo?
3: Jadi saya tidak bisa mewakili tentu saja semua agama, tapi di lingkungan Katolik sebetulnya dari Paus dari Vatikan itu sudah ada dokumen sejak tahun 2015. Namanya Laudato Si. Tahun 2021 dilanjutkan dengan Laudato Si Action Platform yang mencakup 7 goal, 7 sektor dan sebagainya. 2023 juga ada dokumen lagi lanjutannya Laudato Deum dan sebagainya. Jadi dari sudut dokumen dan dari contoh pada tingkat global sebetulnya sudah sangat kuat ya. Jadi ini bukan sekedar dokumen tetapi juga contoh. Di Vatikan misalnya 2030 akan 100% solar panel dan 100% dengan mobil elektrik ya. Tetapi apakah dampaknya bagi lingkungan gereja Katolik sampai kemana-mana? Yang paling bergerak terutama di bidang pendidikan, lingkungan pendidikannya. Rumah ibadah malah mungkin sedikit agak ketinggalan. Tapi semuanya sangat tergantung dengan role model. Jadi mau nggak mau unsur pimpinan sangat penting. Kalau pimpinannya top down gitu ya, menjalankan biasanya di bawahnya juga iya. Tapi kalau pimpinannya kurang peduli, di bawahnya juga sama. Jadi memang sangat penting peran tokoh. Begitu, Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nah, lantas Romo, bagaimana menjembatani antara nilai moral keagamaan dengan kebijakan lingkungan yang seringkali bersifat teknokratis?
3: Jadi kebijakan lingkungan itu sih saya setuju-setuju saja tidak masalah. Tapi kebijakan lingkungan harus ditindaklanjuti juga kebijakan lembaga ya. Termasuk lembaga rumah ibadah, lembaga sekolah, lembaga rumah sakit agar juga ada kebijakan misalnya mengurangi atau membatasi atau bahkan menolak sampah plastik sekali pakai, menolak merokok di lingkungan pendidikan, kesehatan. Jadi memang kalau kebijakan dari pemerintah saya anggap sementara ini oke, baik, cepat, tapi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan berbagai lembaga.
1: Oke, baik. Romo, kalau di lingkungan gereja sendiri ada program-program apa saja yang memang ada kaitannya tentang apa ya, mitigasi krisis iklim atau bagaimana penanggulangan terhadap dampak dari krisis iklim? Ada pembelajaran apa saja, Romo, di gereja?
3: Jadi tadi yang saya sebut dengan Laudato Si itu di mana-mana sekarang sebetulnya sedang gencar ya, dijadikan fokus untuk kegiatan gereja dan ada banyak seminar, lokakarya tentang mengolah sampah dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini untuk menjadi suatu kebiasaan butuh waktu ya. Jadi kadang-kadang beberapa teman tuh sudah puas dengan kampanye, sudah puas dengan edukasi, tapi sebetulnya belum menjadi kebiasaan yang terjadi sehari-hari. Di sana sini saya masih melihat contoh-contoh yang kurang konsisten ya. Jadi kesadarannya sudah ada, tapi perilaku sehari-harinya kadang-kadang belum.
1: Kalau ini Romo, Romo Ferry, kalau misalkan kolaborasi antar lembaga lingkungan ini apakah juga sudah dilakukan oleh komunitas keagamaan?
3: Sebagian besar ya, tentu saja tidak bisa hanya bekerja sendiri. Bahkan banyak juga kegiatan yang lintas agama ya. Karena misalnya tahun lalu kan Paus Fransiskus datang dan sempat ada deklarasi Istiqlal yang mengajak semua umat beragama. Jadi banyak kegiatan-kegiatan lingkungan hidup ini bukan hanya berbasis satu agama, tapi biasanya bersama-sama dengan umat beragama lainnya, dengan teman-teman Muslim, dengan yang Buddha dan sebagainya.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Romo Ferry, saya beralih ke Ibu Hening. Nah, Ibu Hening, kalau dalam konteks lintas agama, bagaimana menyatukan perbedaan teologis menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi krisis iklim, Ibu?
4: Selamat sore Mbak, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya untuk bagaimana menyatukan perbedaan. Mungkin yang harus kita lihat adalah bahwa perbedaan teologis ini memang begitu adanya dan ini taken for granted ya, sudah pasti tidak bisa disatukan dalam arti semua agama mempunyai nilai yang segini-segini. Nah, tetapi sebenarnya yang disatukan adalah nilai moral bersama untuk menjaga bumi. Karena misalnya di Indonesia jelas kayak kita di Islam ada konsep khalifah fil ard, yaitu manusia sebagai penjaga bumi, tetapi dia bukan pemilik yang mutlak. Kemudian di dalam Kristen ada istilah stewardship, di mana manusia itu dipanggil untuk merawat ciptaan Tuhan dengan bertanggung jawab. Tadi di Katolik Romo sudah bilang ada Laudato Si. Di Hindu ada Trihita Karana, di Buddha kita juga mengenal apa namanya prinsip belas asih atau karuna yang saling keterhubungan dengan semua makhluk. Ada di Konghucu kita mengenal konsep Tian, yaitu harmoni antara manusia dengan langit atau Tian, di mana ada keseimbangan moral dan alam. Dan kemudian ada di dalam masyarakat adat dan saudara-saudara kita dari kepercayaan bahwa alam itu adalah entitas yang sakral. Nah, dari sini sebenarnya kita melihat bahwa fokus kita itu ketika ada umat berbeda agama itu sudah jelas gitu ya dengan kepercayaannya masing-masing. Tetapi tanggung jawab dan apa namanya moralnya, nilai moral untuk menjaga bumi itu sama. Jadi secara universal ada amanah, ada tanggung jawab, ada keadilan ekologis, dan ada nilai-nilai moral yang diwariskan atau yang ada dan melekat dari nilai agama apapun. Sehingga krisis iklim tidak bisa disatukan oleh kesamaan satu teologi, tetapi ini tanggung jawab untuk semua yang punya iman dalam rangka menjaga bumi sebagai rumah bersama.
1: Lantas Ibu Ning, kita tinggal di Indonesia tentunya dengan beragam suku, agama dan juga budaya. Apa tantangan terbesar dalam membangun gerakan lingkungan berbasis iman Ibu di tengah masyarakat yang beragam itu tadi?
4: Ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah merubah cara pandang bahwa bumi kita itu dianggap sebagai objek. Sehingga ketika ini dianggap sebagai objek, maka manusia akan bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan juga perlakuan yang sewenang-wenang terhadap bumi. Sebagai contoh, sekarang kita muncul berbagai izin-izin tambang, berbagai izin-izin dari hutan untuk kebun-kebun perkebunan sawit dan lain-lain, juga perusakan yang menyebabkan polusi dan lain-lain. Nah, ini semua diletakkan karena hampir orang-orang yang melihat ini adalah melihat bahwa bumi dan seisinya itu sebagai objek. Padahal bumi dan seisinya itu bukan objek, tapi mereka adalah mempunyai roh. Sebagai orang Islam, Islam itu mengakui bahwa semua yang ada di muka bumi itu bertasbih. Artinya adalah bahwa kita tidak boleh sama sekali sewenang-wenang dan serakah untuk melakukan apa namanya kegiatan untuk mengeksplorasi dan merusak. Yang kedua tantangannya adalah mengubah dari kesadaran, dari nilai atau value menjadi aksi. Tadi sebelumnya Romo sudah menyampaikan bahwa banyak sekali orang yang sudah sadar, tapi di dalam aksinya belum. Maka Mbak, poin kuncinya adalah bahwa isu-isu iklim di saat ini itu memang masih rada jauh ya dari urusan-urusan spiritualitas. Jadi dianggap bahwa hubungan manusia dengan alam itu tidak sama dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Padahal hubungan manusia dengan Tuhan itu dia punya tiga hubungan yang tidak terpisahkan. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Bila satu di antaranya rusak, maka hubungan dengan Tuhan nggak akan bisa baik-baik saja. Coba gimana Mbak akan sholat misalnya dengan baik kalau ternyata air wudhunya nggak bisa dipakai karena kena pencemaran misalnya. Gimana saudara yang Hindu akan beribadah kalau mereka tidak punya buah dan bunga sebagai alat untuk ritual? Gimana saudara-saudara akan ke gereja kalau jalan menuju ke gereja kena banjir atau longsor? Jadi hubungan kita dengan alam itu ketika rusak, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik-baik saja. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu Ning, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya ke Mbak Rizka, Greenpeace Indonesia dari UMA for Art. Baik, Mbak Rizka, dalam advokasi lingkungan global, Mbak Rizka, bagaimana menjaga agar nilai-nilai keislaman ini tetap bisa relevan tanpa kehilangan substansi gerakan?
2: Iya, kami berusaha selalu menghubungkan pergerakan iklim gitu ya dengan nilai-nilai Islam, misalnya dengan nilai Khalifatul fil ard gitu ya, khalifah di bumi, bahwa semua manusia ini memiliki peran untuk menjadi penjaga di bumi, dan mempunyai amanah untuk menjaga dunia ini gitu ya. Dan juga kita juga hubungan juga dengan value-value lain gitu, misalnya dengan mizan gitu, dengan menjaga menjaga keseimbangan, bahwa kita ini manusia ini kita harus menjaga keseimbangan antara misalnya antara ekonomi dan lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini menghubungkan kedua hal ini ya, pergerakan lingkungan dan juga nilai-nilai Islam ini jadi driver utama untuk mendorong gerakan gitu ya, terutama di komunitas Muslim untuk bisa bergerak dan melakukan aksi iklim yang nyata.
1: Oke, baik. Nah, kalau saat ini apakah ada Mbak Rizka anggapan bahwa isu iklim ini masih kalah prioritas dibandingkan dengan isu ekonomi dan bagaimana Mbak Rizka menjawab hal ini dari perspektif keumatan?
2: Ya, memang isu ekonomi ini sangat mainstream ya di mana-mana karena memang kaitannya langsung dengan perut gitu. Kalau kita tidak punya uang, sesimpel kita tidak punya uang, besok kita tidak bisa makan. Nah, terutama di masyarakat urban sekarang ini, kita melihatnya ekonomi ini jadi isu yang penting, padahal sebenarnya tidak selalu juga gitu. Ada hubungan antara iklim dan ekonomi. Misalnya harga bahan pangan yang naik sekarang ini tuh karena ada dampaknya dari krisis iklim gitu. Cuaca tidak menentu, cuaca ekstrim, akhirnya ujung-ujungnya kita harga pangan jadi naik gitu. Nah, ini yang kita coba hubungkan dan juga ini yang kita coba komunikasikan lewat kampanye-kampanye kami gitu ya, supaya masyarakat menyadari bahwa oh ternyata harga pangan naik dan gaji kita ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini tidak terjadi sendiri, tapi juga ada hubungannya dengan lingkungan.
1: Ada sangkut pautnya di situ ya, tentunya kerusakan alam dan juga dampaknya terhadap ekonomi. Tadi saya tertarik Mbak Risa menyampaikan ada program-program campaign ya atau kampanye yang sudah dilakukan dan apa saja itu Mbak Risa dan apakah berjalan hingga saat ini selain yang tadi sudah disebutkan ya ke pondok pesantren dan juga ke masjid yang lainnya mungkin ada lagi?
2: Kita terus mengkampanyekan bahwa aksi iklim itu bisa dilakukan dari hal-hal kecil dan dimulai dari diri sendiri gitu. Itu masih terus kita kita komunikasikan terus gitu ya lewat kampanye-kampanye kami gitu. Misalnya dari yang paling kecil, misalnya sesimpel membawa tumbler kalau pergi keluar, membawa air minum sendiri, atau mengurangi hemat air gitu ya, apalagi saat berwudu, dan itu kita kita hubungkan juga dengan nilai-nilai keislaman gitu. Misalnya misalnya dengan hemat air gitu, kita menghubungkan misalnya dengan kebiasaan Nabi Muhammad saat berwudu itu cuman satu mud gitu ya, nggak terlalu banyak airnya kayak gitu-gitu. Dan tapi di sisi lain kita juga sambil menghubungkan ke value-value lain yang mungkin penting untuk orang lain gitu ya. Mungkin si A lebih fokus di agama, lebih senang nilai-nilai agama, tapi si B lebih senang nilai-nilai ekonomi misalnya. Jadi kita hubungkan, oh iya, selain kita mengurangi sampah gitu ya, melindungi bumi dan menjalankan peran kita sebagai khalifah, kita juga jadi lebih hemat misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kampanye-kampanye ini kita tidak selalu single aspek gitu ya, tapi juga multi aspek yang kita terus lakukan, baik itu secara langsung ataupun juga di lewat sosial media.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya kembali berbincang dengan Romo Ferry. Nah, Romo Ferry, menurut pandangan Romo, apa kesalahan yang paling umum Romo dalam cara masyarakat untuk memahami menjaga alam dalam perspektif agama?
3: Kesalahannya adalah seperti apa ya? Seperti skizofrenia atau apa sih? Jadi ada sadar tapi perilakunya tidak gitu ya. Jadi
4: Ya.
3: dan itu yang kena, sorry, bukan hanya yang kalangan anak berekonomi lemah gitu. Yang ekonominya tinggi juga. Jadi dalam soal sampah plastik sekali pakai, saya lihat dari yang paling kaya sampai yang paling miskin perilakunya sama saja. Yang teredukasi dan yang tidak diedukasi sama saja dalam proses membuang makanan misalnya. Nggak habis ya dibuang gitu, seperti itu.
1: Food
3: Jadi
1: waste ya, Romo ya.
3: ada keterpisahan antara kesadaran dan perilaku sehari-hari. Kalau kasar ini seperti, sorry ya, ini jadi orang yang sakit jiwa. Mohon maaf, ini saya mungkin menggunakan kata yang agak kenceng ya. Jadi kalau kita hari pada saat yang sama bisa berdoa, pada saat sama beribadah, ini berlaku untuk semua agama ya. Tapi pada saat yang sama juga buang sampah begitu saja gitu. Buat saya ini ada sakit jiwa, maksudnya ada keterpisahan antara apa yang disadari dengan apa yang dilakukan. Itu poin itu saya juga tidak tahu. Kita semua saya kira sudah berjuang dan kampanye. Yang kalau mendengarkan penjelasan Bu Rizka dan Bu Hening, semua agama sebenarnya sama tuh. Kita ini hanya itu dunia ciptaan adalah milik Allah dan kita ini hanya dititipi ya untuk merawat dan mengelola, sama gitu. Hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam, sama itu ya. Tapi kok hubungan dengan Tuhan sangat aktif, hubungan dengan sesama juga luar biasa, tapi hubungan dengan alam diabaikan. Dan itu kelihatan dalam sehari-hari. Kita pergi ke mall gitu ya, dari yang paling kaya sampai paling miskin sama aja buang sampah dan tidak menghabiskan makanan. Misalnya contohnya gitu ya. Tapi jangan lupa, Mbak Agia, dan saya kira teman-teman tidak lupa, saya ini baru dari Medan dan juga baru dari Papua ya. Sumatera baru saja bencana tahun lalu dan itu dikatakan kerusakannya setiap hari 100 hektar ya, 1,2 juta hektar hutan dirusak dalam 30 tahun terakhir. Tapi di Papua, di Merauke saja di Papua Selatan 2,5 juta hektar hutan. Jadi ini juga ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi, sorry, skala kejahatan, anggapnya kejahatan ekologis yang dilakukan orang-orang kecil, orang biasa, membuang sampah segala macam itu tidak sebanding dengan para penguasa dan para pengusaha yang membiarkan bahwa ada kebijakan misalnya deforestasi Indonesia sekarang ini rekor dunia ya. Sementara seluruh dunia sedang mengurangi deforestasi, malah reforestasi, Indonesia malah semakin banyak membabat hutan. Dan ini kejahatan ekologis yang luar biasa menurut saya. Jangan juga dilupakan yang skala besar.
1: Oke, lantas Romo, kalau tadi Romo sampaikan kan sebenarnya bagaimana kesadaran secara individu ya. Mungkin kalau yang udah dewasa sudah diingatkan terkait hal-hal yang sekiranya itu bisa merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Mungkin ada yang lupa, dibuanglah sembarangan. Tapi untuk generasi muda,

0: plastik sekali pakai. Ya, kantinnya hanya menjual makanan-makanan lokal misalnya. Jadi itu tapi harus dari kebijakan yayasan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan sekolah tidak betul-betul berusaha zero waste gitu. Jadi saya melihat contoh-contoh dan bagaimana lembaga pendidikan lebih berusaha, dan saya kira ini menanam benih yang baik sehingga mudah-mudahan anak-anak kita yang dididik di sekolah-sekolah yang sadar dan ramah lingkungan nanti ketika sudah dewasa perilakunya juga seperti itu. Karena ini harus habit ya, harus kebiasaan yang diulang-ulang terus dengan role model, para tokoh, guru, pemuka agama yang tidak berhenti memberi contoh. Ini proses yang mungkin membutuhkan paling satu generasi begitu. Butuh waktu, tidak langsung jadi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Romo. Saya ke Bu Hening. Nah, Bu Hening, untuk saat ini, menurut pandangan Bu Hening, sejauh mana pemimpin agama di Indonesia ini sudah menjadikan isu iklim ibu sebagai bagian dari dakwah atau khotbah mereka?
2: Sejauh mana sudah ada dan sudah lumayan banyak, tapi memang belum merata dan belum sistematis. Kalaupun sekarang Kemenag itu sudah punya program tentang ekoteologi, itu lebih pada dokumen gitu ya. Jadi ketika saya tanyakan proses bagaimana proses sosialisasinya, bagaimana ini terinternalisasi di dalam lingkungan Kementerian Agama dan kemudian meluas kepada agama-agama yang ada di Indonesia, itu juga belum. Ini membuktikan bahwa memang belum sistematis. Memang kita sudah banyak menurut saya inisiatif-inisiatif dari berbagai organisasi tentang lingkungan. Hampir semua agama yang bekerja sama dengan Green Faith, sebagai informasi juga Green Faith sekarang punya akte Indonesia namanya Lentera Hijau. Jadi di dalam Lentera Hijau, di mana kami bekerja dengan 6 agama di Indonesia dan masyarakat adat, inisiatif-inisiatif itu kalau dikumpulkan lumayan banyak. Saya ambil contoh misalnya, dengan teman-teman di gereja Katolik, kami ada kerjasama dengan katedral. Dan ini sangat unik karena kami bekerja untuk perubahan iklim yang khusus untuk green ability. Jadi namanya green ability. Kami khusus bekerja untuk perubahan iklim, tapi dengan teman-teman difabel. Dengan gereja Kristen Indonesia bagian Barat, GPIB, kami membuat panduan untuk gereja, yang kemudian sampai pada bagaimana cara melakukan efisiensi untuk gereja, dan ada juga inovasi untuk pengen membangun solar panel meskipun memang belum. Tetapi kemudian yang untuk Islam kami sudah lumayan banyak. Kalau di Muhammadiyah misalnya, di Muhammadiyah itu kami ada 19 pesantren yang sudah melakukan proses audit energi, dan ada beberapa pesantren yang memang sudah memasang solar panel untuk kebutuhan mereka. Yang unik, rata-rata solar panel ini tidak hanya dipakai untuk ditaruh di masjid, tetapi digunakan pada siang hari ketika anak-anak siswanya di kelas, itu di, kayak misalnya Aisyah Boarding School Bandung, itu dipakai untuk pabrik rotinya. Kemudian ada juga yang dipakai untuk mengairi kebun di belakang rumahnya. Jadi fungsi-fungsinya itu menjadi cukup banyak. Lalu masjid ada beberapa yang sudah 100% menggunakan panel surya. Ada satu masjid di Jawa Timur dan dia bukan hanya dipakai untuk masjid tapi juga dipakai untuk masjid dan segala kegiatan di sekitar masjid. Ada kebun, ada perpustakaan gitu-gitu. Jadi inovasi-inovasi ini sudah ada. Juga teman-teman kami dari Hindu, Buddha, Konghucu, kami sudah, kalau untuk lingkungan secara umum itu sudah banyak. Teman-teman dari Buddha itu banyak sekali yang sudah berkampanye tentang memanfaatkan cairan yang dari sampah itu Romo?
1: Ekoenzim.
2: Enzim, ekoenzim. Jadi kampanye kami bahkan di Muhammadiyah itu untuk nanti Idul Adha akan banyak dibantu dari teman-teman Buddha untuk kampanye ekoenzim di banyak sekali lokasi. Jadi Buddha sedang melakukan kampanye ekoenzim dan bekerja sama dengan kami di Muhammadiyah dan juga dengan teman-teman NU untuk di besok ini di Idul Adha. Jadi memang sudah banyak sekali dan sekolah-sekolah juga kampus di Muhammadiyah serta rumah sakit sudah ada.

0: satu kampus yang sangat keren menurut saya di kampus Ahmad Dahlan Yogyakarta, itu dia sudah berkurang 42 juta per bulan bayar listriknya. Tapi Mbak jangan kaget ya, bayar listriknya gede banget. Jadi itu dia segitu itu dia berkurang 8-10%. Artinya ya kira-kira berapa bayar sebulannya, Cak? Pastinya lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa inisiatif itu cukup banyak, tetapi tidak cukup dengan hanya membuat khotbah. Tapi memang model-model, saya berharap rumah ibadah ini bisa menjadi salah satu model, tapi juga tadi seperti Romo bilang, tempat-tempat yang edukatif seperti sekolah, kampus, gitu ya, pondok pesantren, itu sangat penting. Makanya meskipun memang masih sporadis atau belum jadi arus utama, ini penting untuk terus didorong dan semoga kalau pimpinan-pimpinannya nanti mempunyai apa namanya eager ya, mempunyai semangat untuk berubah, rata-rata juga akan mulai berubah. Jadi yang penting adalah kita tahu kita sekarang mempunyai titik terang dan tantangannya adalah bahwa kita harus menjadikan ini sebagai habit ya, pelan-pelan. Harusnya kalau ini sudah menjadi habit, maka semua agama bisa saling bergandengan tangan dan kita bisa lebih bisa menjaga bumi kita gitu, Mbak.
1: Oke, nanti kita lanjutkan lagi, Ibu Hening. Saya kembali ke Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka, sejauh ini apa strategi paling efektif, Mbak, untuk bisa menggerakkan aksi nyata? Dan ini bukan hanya kesadaran saja ya, tapi yang lain pokoknya, action begitu, khususnya di kalangan anak muda Muslim, Mbak.
2: Iya, untuk di kalangan anak muda, justru selain membangun kesadaran gitu ya, kita juga kasih contoh bahwa jadi eco-friendly itu sesuatu yang keren gitu. Kayak misalnya kan sekarang udah banyak tumbler-tumbler yang macem-macem ya bentuknya ya, dan ini udah jadi bagian dari lifestyle. Nah, ini yang kita promosikan gitu ya. Dan tadi yang seperti saya bilang, kita kaitkan juga dengan nilai-nilai yang kira-kira mereka anggap penting gitu. Misalnya kalau kesehatan, untuk anak muda gitu ya, kita promosi ini bahwa, oh kalau kita bawa tumbler kemana-mana, ini bisa mengurangi paparan mikroplastik misalnya gitu. Atau jadi lebih hemat, atau ya lebih cuman mengurangi sampah plastik sekali pakai seperti itu. Nah, terus kita dorong juga untuk di-share juga gitu ya ke teman-teman sendiri, baik itu offline maupun online gitu. Apalagi sekarang sosial media gampang banget gitu ya untuk nge-share sesuatu. Jadi ya kita dorong anak-anak muda ini juga untuk nge-share dan supaya teman-temannya melihat oh ini ternyata keren ya dan ternyata mudah ya untuk bisa jadi lebih punya punya gaya hidup yang lebih berkelanjutan gitu ya dan mendorong aksi nyata juga gitu. Nah, akhirnya dari satu orang ini nanti akhirnya jadi berkembang berkembang berkembang dan akhirnya jadi aksi komunitas dan aksi banyak orang. Jadi kami sangat percaya bahwa memulai sesuatu dari hal kecil itu sangat sangat berdampak mulai dari untuk diri sendiri tapi juga untuk sekitarnya gitu.
1: Iya, Mbak Rizka, tadi kan di awal Mbak Rizka juga menyebutkan terkoneksi dengan masjid ya. Nah, biasanya nih Mbak, di masjid-masjid itu kan ada remas. Nah, ini untuk remasnya apakah remaja masjid ya maksudnya? Apakah juga terkoneksi dengan Ummah for Earth, Greenpeace Indonesia, atau mungkin sekedar di masjidnya aja begitu, program di masjidnya aja, atau menyentuh sampai remaja masjidnya juga?
2: Kalau untuk remaja masjid, kita lebih fokusnya lebih ke Gen Z dan milenial yang saat ini sebenarnya sudah ada di dunia kerja gitu ya. Jadi kita mulai dari situ dulu, gitu ya. Dan ini biasanya mereka saat ini tuh di masjid-masjid mereka udah megang posisi yang cukup strategis gitu ya sebagai anggota DKM misalnya gitu. Itu kami fokusnya di situ dulu, gitu ya. Nanti harapannya akan ditransfer ilmunya juga ke baik ke bawah gitu ya ke remaja masjid yang masih masih sangat muda gitu ya masih di usia sekolah tapi juga ke atas juga ke misalnya tetua-tetuanya gitu yang jadi kami percaya bahwa saat ini milenial dan Gen Z ini memegang peranan penting untuk mempengaruhi baik ke atas maupun ke bawah.
1: Berarti tetap ada pelibatan secara ini ya, struktur ya, Mbak Rizka, dari atas ke bawah ke adik-adik ini. Yang paling umum adalah kalau tadi yang saya bisa saya tangkap, misalkan sesimpel ketika kita beraktivitas menggunakan Tumblr dan yang lain sebagainya. Oke, menarik. Saya kembali ke Romo Ferry. Nah, Romo, sejauh ini bagaimana Romo peran tokoh agama dapat diperkuat agar tidak hanya berhenti pada ceramah saja, tapi juga bisa mendorong aksi kolektif Romo?
3: Ya, saya berkesempatan juga pergi ke beberapa daerah ya, baru dari Medan, dari Papua, dari Pangkal Pinang, dari Surabaya. Yang sedang diupayakan, didorong adalah begini. Jadi gerakan pertobatan ekologis ini tidak lagi bisa hanya individual, tapi harus kolektif. Nah, kolektif ini butuh kebijakan. Jadi bagaimana semua lembaga, gereja-gereja, sekolah, rumah sakit, itu menentukan kebijakan. Beberapa sebenarnya sudah bisa ya. Satu misalnya sama sekali tidak mengizinkan rokok ya di lingkungan pendidikan, kesehatan dan rumah ibadah. Yang kedua misalnya tidak lagi memberi kesempatan untuk penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga menyediakan misalnya tempat minum, tempat sampah yang terpilah ya, terus menggunakan tadi beberapa contoh solar panel. Kami sendiri sudah pakai solar panel 12 tahun ini ya. Jadi harus kebijakan. Kalau tidak ada kebijakan, hanya himbauan-himbauan tidak akan berhasil. Berhasilnya kecil sekali ya. Kita capek, tapi nah, di tempat-tempat di mana sudah ada kebijakan, misalnya kemarin di Medan mereka sepakat bahwa kalau ada pesta tidak boleh lagi pakai plastik-plastik sekali pakai. Ya misalnya baik tempat minum, tempat makan dan sebagainya. Ke Surabaya misalnya gereja di sana sudah memastikan bahwa di kompleknya semua sampah plastik sekali pakai juga ditolak, dan seandainya ada sampah makanan, mereka juga akan mengolahnya jadi kompos dan sebagainya. Jadi harus pada level kebijakan, baru kita akan melihat perubahan.
1: Oke, baik. Saya tertarik tadi Romo menyampaikan sudah menggunakan panel surya 12 tahun ya Romo. Itu di gereja atau di mana Romo?
3: Bukan, di EcoCamp, di tempat pendidikan kami ini. EcoCamp ini saya bekerja bukan di lingkungan gereja, banding sudah berkali-kali ke EcoCamp. Ya, tetapi tempat pendidikan untuk kesadaran baru hidup ekologis. Jadi di sana kami tidak menggunakan plastik sekali pakai, pakai solar panel, makan hanya makanan yang lokal, misalnya begitu ya, tidak yang impor. Itu pun kami mengurangi daging, mengurangi ikan dan sebagainya dalam rangka sebenarnya kampanye, ya, edukasi dan kampanye untuk memberi contoh bagaimana gaya hidup yang ramah lingkungan. Tapi sekali lagi, contoh tidak cukup kalau tidak dibantu oleh juga kebijakan.
1: Romo, bagaimana caranya untuk pendengar Pro3, barangkali putra-putri mereka atau komunitas tertarik untuk mengunjungi EcoCamp tadi untuk belajar langsung? Caranya bagaimana, Romo?
3: Ya, tinggal kontak saja, nomor saya bisa dihubungi 08 11 22 3277. Saya ulangi 08 11 22 3277. Tapi juga ada di channel di YouTube, di ada Instagram, ada Facebook yang, dan silakan datang ke Bandung. Tetapi yang paling penting bukan datang ke Bandung, tapi tempat semacam EcoCamp juga bisa dibangun di berbagai tempat ya. Karena kalau semua ke Bandung juga tidak mungkin lah. Sekarang biaya transport terlalu besar ya. Jadi kita berharap bahwa ada tempat-tempat seperti EcoCamp di banyak tempat dan dirintis ya sebagai tempat edukasi dan semacam contoh gitu,
1: Nah.
3: percontohan.
1: Ya, maksudnya untuk bisa melihat dan mencontoh, oh ternyata seperti ini ya, untuk penerapan-penerapan perilaku atau gaya hidup yang ramah lingkungan yang mengurangi dampak terhadap krisis iklim. Oke, saya ke Bu Hening lagi. Nah, Bu Hening, kalau saat ini Bu Hening bagaimana bisa memastikan gerakan berbasis iman ini tidak hanya simbolik saja, seperti meriah di awal, tapi nanti kalau sudah lepas dari komunitasnya, ya sudah melempem lagi, misalkan seperti itu, apa yang harus terus digaungkan dan disemangat kan Bonding.
3: Hening itu nggak pernah hening, dia
1: Ya.
3: terus
1: Ya.
3: berbicara.
1: Ibu izin masih di mute
3: Belum
1: nampaknya.
3: belum nyala
1: Ya.
3: mic-nya, Bu.
0: Iya.
1: Sudah.
0: Iya, komunit banget saya ini dari zaman kecil sampai sekarang tuh enggak berhenti, tapi ya dunia kita masih begini ya Romo. Apa namanya? Benar, Mbak. Kita mungkin sudah harus berpikir bahwa enggak perlu apa ya, foto-foto terlalu meriah gitu, terus kemudian jangan juga bluffing, maaf nih, kalau over apa ya, over apa ya, kalau anak zaman now itu sekarang pokoknya terlalu banyak di sosmed, tapi sebenarnya nggak kelihatan dampaknya. Jadi mari kita belajar bahwa hal-hal yang terkait dengan lingkungan yang awalnya itu jauh dari sisi moral, kelihatannya nggak bisa touchable, menjadi sesuatu yang bisa lebih lebih berdampak gitu, lebih bisa dipegang. Jadi ini gimana caranya kita membuatnya itu lebih dari yang sifatnya moral menjadi kebutuhan nyata, jadi lebih ke material. Itu caranya adalah diwujudkan dalam bentuk aksi. Jadi tidak diomong melulu dengan hadisnya begini, di dalam surat apa namanya, di dalam Hindu masih begini, Buddha begini nilainya. Kita tahu itu ada nilainya, tapi bagaimana itu menurunkan dalam bentuk aksi. Nah, ini yang terpenting. Jadi pertama adalah bagaimana menurunkan dari moralitas ke dalam materialitas. Materialistis, material, jadi dari yang tinggi ke kebutuhan nyata. Kemudian yang kedua adalah dari hal-hal yang kelihatannya mewah, oh ini urusan solar panel, ah, ini hanya orang kaya, enggak banget gitu, Pak. Justru kita harus menggunakan, kami menyebutnya di Islam itu adalah energi surga, gitu ya, energi yang tidak pakai eksploitasi lebih banyak negatifnya. Pernah menggunakan energi-energi surga, gitu kami menyebutnya, menjadi sesuatu yang lebih terjangkau. Jadi sesuatu dari kemewahan menjadi keterjangkauan atau affordable gitu. Nah, yang ketiga itu kita berharap bahwa dari yang sesuatu kelihatannya apa namanya melarang itu menjadi membangun. Jadi kalimat-kalimat kita itu bukan hanya stop, boleh gitu ya, tapi adalah kita menunjukkan bahwa ini adalah solusi-solusi konkret gitu. Makanya besar, tapi kita masuk lebih deep ke dalam masalah-masalah. Sebagai contoh gitu ya, teman-teman mungkin masih ingat bahwa belum lama lembaga-lembaga agama tahun 2025 akhir diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menerima konsesi tambang. Nah, kemudian di Muhammadiyah, di NU dan yang lain ramai sekali di internal. Nah, tapi banyak teman yang dia memang memilih dengan cara beradvokasi. Sementara kalau saya harus berpikir nih, gimana caranya agar ada perubahan mindset dari yang ngomongin melarang-melarang, tapi kita sebenarnya memberikan solusi. Dan ada namanya gerakan 1000 cahaya. Dan jelas menunjukkan setelah kita mengikuti amal usaha Muhammadiyah, 18 amal usaha, dalam 1 tahun itu mereka membayar listrik 1,8 miliar. Nah, itu langsung shock tuh mereka, kita kasih tahu setelah kita hitung. Jadi mereka baru sadar, oh ternyata kita harus berubah ya. Jadi memang menempatkan ini dengan cara hitungan-hitungan ekonomi juga menjadi menarik gitu. Terus tadi ilmunya Romo, ilmunya Greenpeace yang dari internasional gitu, kita downgrade menjadi aksi ke dalam nasional, lokal, dan bahkan ke komunitas. Nah, yang terakhir adalah, jadi dari yang kelihatannya rame itu menjadi menjadi sesuatu yang bisa diukur, Mbak. Jadi yang manageable dan doable. Jadi kelihatannya, ayo pengurangan sampah gitu ya Romo ya. Padahal sebenarnya kagak ada diukur. Ternyata belas kalau diukur sebenarnya yang pengurangan sampah siapa sih? Ya udah, berarti kita mulai dulu misalnya 1 RT, 1 RW gitu-gitu. Jadi mari kita memulai dari yang masif tapi menuju ke yang manageable dan doable. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Rizka, kemudian Romo Ferry dan juga Ibu Hening, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara dan tadi apa yang sudah disampaikan saya rasa sangat luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar ya terkait pengalaman-pengalaman dari Bapak-Ibu semuanya. Dan tentunya untuk Anda pendengar Pro3, ini juga bisa dijadikan apa ya sebuah inspirasi nanti barangkali kalau misalkan di lingkungan entah itu masjid yang belum pakai panel surya, bolehlah ngintip-ngintip masjid sebelah ya. Masjidnya Mbak Rizka tadi yang sudah dipasangi panel surya, gimana? gimana ya caranya seperti itu, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mulai dari itu saja ini ternyata juga memberikan dampak yang luar biasa untuk pengurangan terhadap krisis iklim khususnya yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Rizka, kemudian juga Romo Ferry dan juga Ibu Hening atas waktunya. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih bisa mengakhiri untuk Zoom kali ini di program EWS. Sampai jumpa kembali, selamat beraktivitas dan selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam.
3: Pendengar juga.
1: Ya, baik pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS Early Warning System di kesempatan malam hari ini dengan narasumber Rizka Rahma selaku Kepala Proyek UMA for Earth Greenpeace Indonesia, kemudian Dr. Ferry Sutrisno Wijaya, Ketua Pengurus Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup di Bandung, dan juga Ibu Hening Parlan selaku National Coordinator Green Faith Indonesia dengan topik refleksi ekoteologi peran agama dalam menghadapi krisis iklim. Dan sekaligus perbincangan tadi mengakhiri jumpa kita kali ini untuk program EWS. Jangan lupa Anda bisa terus simak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana pendengar Pro3, saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
3: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%. Sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang...
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400.000. Berapa saya mohon maaf.
7: 483.000. 483.000.
6: Yang ikut tes. 483 yang ikut antes sekarang.
8: Iya, ikut.
6: Sekarang sudah berlangsung.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
9: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
10: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
11: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
10: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulrisman telah didakwa memberikan suap sebesar Rp850 juta kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022.
12: Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
14: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
13: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi desa merah putih harus disesuaikan.
14: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
15: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
14: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdul. Gimana dia bisa salah satu petugas. Ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
18: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
17: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
18: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum. Karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini, kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
17: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdulli. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudanarain. Ayan, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal. Maksud kami langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
20: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
19: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
1: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 terbang menuju Bandara Amma Madinah.
21: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroi menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
1: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui karu-karob. Dan yang pasti, yang paling penting sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
21: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
22: Kartu nusuk ini dijaga, Bapak-Ibu sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Bapak dan Ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial. Karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
21: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis Informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
2: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
3: Pelatih Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Siodoman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan Timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo, Jakarta Timur, Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
4: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
3: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
23: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling berkesan sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak juga bareng-bareng.
3: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontain di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa malam.

Kami baca luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026, bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Informasi diantaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan juga ada dialog yang Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber dalam setiap dialog yang kami hadirkan, baik di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa mencatat atau men-save nomor WhatsApp kami, mudah diingat di 081399

0: Informasi dari dunia internasional ya, Iran kembali mengajukan langkah diplomatik dengan menyodorkan proposal 14 poin pada Amerika Serikat sebagai upaya mengakhiri konflik secara permanen. Proposal ini dikirim melalui mediator Pakistan di saat gencatan senjata yang masih fragile atau masih rapuh yang telah berlangsung sejak tanggal 8 April. Nah, kita akan bahas tentang hal itu bersama narasumber kami pada malam hari ini. Anda juga bisa ikut memberikan pertanyaan kepada narasumber kami yang baik di line telepon maupun line telepon 3 hari-hari. Proposal ini mencakup tahapan untuk mengakhiri perang secara sepenuhnya. Berdasarkan laporan media Iran, Iran ingin fokus menghentikan perang ketimbang terus-terusan memperpanjang gencatan senjata. Gencatan senjata yang sangat fragile, yang sangat rapuh, yang bisa sewaktu-waktu akan open fire lagi atau apa, ada perang akan pecah lagi begitu ya. Sangat fragile, sangat rapuh. Akan lebih baik kalau dihentikan sepenuhnya. Tetapi Iran mengajukan 14 poin syarat kepada Amerika Serikat. Sementara Donald Trump mengatakan bahwa jalur diplomasi masih akan dibuka. Tetapi mengingatkan ketika terjadi eskalasi tertentu, Amerika tidak segan-segan untuk melakukan serangan gitu ya. Trump mengaku sedang meninjau proposal Iran sembari memperingatkan bahwa Washington dapat melanjutkan serangan apabila Tehran, istilahnya Trump itu dalam tanda kutip, berperilaku buruk. Kita akan bicara tentang hal ini bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Profesor Siti Mutia Setiawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam, Saudara.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah,
0: baik. Ini juga kabar baik sebenarnya, Prof. Siti. Ada keinginan Iran untuk menstop perang ketimbang terus-menerus memperpanjang gencatan senjata dari tanggal 8 April sampai kapan tidak tahu, sangat fragile, sangat rapuh, bisa sewaktu-waktu pecah lagi. Tapi Washington, Amerika Serikat dan Donald Trump mengatakan masih mempertimbangkan itu. Bahkan kalimatnya itu seperti ada ancaman dalam tanda kutip juga ya. Kalau berperilaku buruk, Washington tidak segan-segan akan kembali melakukan serangan. Tanggapannya gimana nih, Prof?
2: Ya, kalau yang saya dengar ya, mengenai proposal Iran, 14 poin proposal Iran yang masih mau dipertimbangkan oleh Donald Trump. Ya. Intinya seperti itu. Dan Donald Trump masih belum menyetujui. Di tengah itu, Donald Trump mengatakan kepada Kongres bahwa permusuhannya dengan Iran itu sudah berakhir. Jadi itu kan cukup membingungkan para pengamat internasional. Ya kan, di tengah itu dia bilang sudah berhenti karena Kongres itu sudah mempertanyakan ini akan jadi tenggatnya itu 60 hari. Perang itu diperbolehkan Kongres itu 60 hari. Jadi sejak 28 Februari ya, itu mulai menyerang, itu diizinkan hanya 60 hari. Lah ini kan sudah mau berakhir. Yeah. Dia mengatakan bahwa sebetulnya permusuhan dengan Iran itu sudah berakhir gitu.
0: Yeah.
2: Ya, tapi di lain pihak dia ngomong kalau proposal 14 poin proposal Iran itu masih mau dipertimbangkan. Jadi belum ada kesepakatan. Yeah. Gitu. Jadi ini yang terjadi ya, itu yang terjadi. Lah, mengenai apa di balik itu gitu. Intinya bahwa belum ada kompromi antara Iran dengan Amerika Serikat mengenai kesepakatan perdamaian. Karena sejak awal semua orang sudah menyaksikan bahwa Donald Trump itu memang benar-benar ingin berdamai.
0: Okay. Dan
2: sekarang kalau 14 poin dari usulan Iran yang tidak bisa diterima oleh Donald Trump itu intinya yang pertama tentang bahwa tidak usah urut ya. Yang pertama itu isunya itu tentang nuklir.
0: Yeah.
2: Bahwa Iran itu minta tetap diberi hak dia bahwa dia harus diakui haknya untuk mengembangkan uranium, mengembangkan tenaga nuklirnya, karena dia juga sudah membuktikan bahwa Iran itu

0: itu nuklirnya tidak untuk senjata pemusnah massal, tetapi untuk tujuan kemanusiaan. Ya, itu dia minta diberi hak. Ya, Donatan tidak mau itu. Maunya itu ya Iran itu tidak punya nuklir sama sekali. Ya, itu kan bagaimana mau bertemu? Gitu.
1: Yeah.
0: Harusnya kalau secara teori kompromi itu ya take and give. Ini menuntutnya seperti itu. Mestinya Iran begini. Mestinya Amerika menanggapinya, oke, kamu berhenti, tapi saya juga akan minta Israel itu berhenti. Baru ada kan?
1: Ya.
0: Nah, kenapa Iran yang dipojokkan untuk menghentikan, untuk memusnahkan senjata nuklirnya, tetapi dia membiarkan Israel atau bahkan membiarkan Korea Utara, India, Pakistan juga pada punya senjata nuklir itu.
1: Betul, betul.
0: Mengapa
1: ya.
0: Mereka tidak diusi?
1: Ya.
0: Terutama Israel.
1: Iya, ya. Karena Iran itu kan sudah lolos dari inspeksi dari pengawasan IAEA. Ya, International Atomic Energy Agency. Artinya sudah sesuai dengan koridor kepemilikan nuklir secara global, begitu ya. Nah, itu sudah lolos tuh sebenarnya.
0: Dia menandatangani NPT.
1: Nah,
0: NPT itu non-proliferation.
1: Nah, seharusnya itu tidak bisa lagi meminta sebuah negara untuk mentiadakan nuklirnya. Toh sudah lolos. Itu kan seperti itu,
0: Prof. Bagaimana mau sepakat gitu kan? Kesepakatan kan juga harus ada keadilan toh di sana.
1: Iya. Tapi Iran begini, kalau misalkan soal kan ada beberapa poin ya, ada 14 ya. Tapi saya coba bacakan beberapa di antaranya. Ya. Saya juga bacakan tidak urut ya. Seperti jaminan tidak adanya agresi militer di masa yang akan datang.
0: Ya.
1: Yang kedua, penarikan pasukan militer Amerika Serikat. Iya. Nah ini itu mungkin dua itu adalah berkaitan langsung dengan peperangan. Yang berikutnya ini menarik nih, menghentikan blokade laut terhadap Iran. Kan sejak berapa puluh tahun kan Iran kan diblokade, di embargo gitu ya, Prof. Nah, kemudian ingin blokade dan juga mencabut sanksi ekonominya atau lalu membayar kompensasi dari akibat peperangan ini. Nah ini mungkin ada beberapa yang disetujui, ada beberapa yang ditolak. Mungkin nggak seperti itu, Prof?
0: Ya, semuanya tidak ada yang bilang disetujui. Mana yang dari 14 itu disetujui? Saya nggak dengar. Dia
1: cuma bilang artinya kemungkinan.
0: Gitu.
1: Iya betul. Tapi kemungkinan dari 14 itu ada tidak yang kira-kira oke, yang ini boleh? Kita kan gitu aja.
0: Yang kira-kira itu ya blokade. Blokade kan itu sudah ditertawakan dunia internasional. Blokade itu adalah isolasi atau larangan masuk keluar satu wilayah. Tapi yang larang itu adalah negara bersangkutan, bukan negara lain gitu. Itu blokade. Misalnya, Arab Saudi memperlakukan blokade terhadap Qatar. Artinya Qatar tidak boleh keluar masuk Saudi lewat darat. Kan itu wilayahnya Saudi. Nah, ini blokade tapi wilayahnya orang lain. Gitu. Jadi itu sudah ditertawakan. Jadi kalau tuntutannya mundur blokade, kayaknya Donald Trump itu ya malu-malu kucing terus. Ya saya akan mundur. Tapi sebetulnya dia kok istilahnya blokade. Itu istilahnya ya serangan aja. Dia tidak bilang blokade. Kalau dia kita akan menempatkan pasukan di menempatkan tentara angkatan laut di sekitar Selat Hormuz, itu bukan blokade. Dia tidak berhak dong blokade wilayahnya, wilayah internasional juga. Tidak semua Hormuz itu miliknya Iran ya, hanya di depannya kan ada perjanjian internasional itu 12 mil dari garis pantai kan gitu. Jadi itu dimiliki sebetulnya sama Oman juga. Tapi kalau selepas 12 mil kan jadi wilayah internasional. Yang saya lihat itu kalau di peta sepertinya dia tidak mendekati perbatasan itu. Dia tetap jalan menuju Hormuz ya. Dia istilah dia diblokade. Nah, istilah dia itu ya blokade itu artinya dia juga melarang kapal itu keluar masuk lewat situ. Lah kan aneh apa ya, dia berhak melarang wilayahnya orang. Tapi ya namanya sudah ini istilahnya sudah nggak taat pada hukum apapun, ya boleh-boleh saja akhirnya kan gitu. Karena dia juga kita lihat kapal Indo-Amerika Serikat itu kan canggih banget. ya kan?
1: Yeah.
0: Dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang cacik, tiba-tiba ditempatkan di sekitar wilayah Teluk. Ya pasti orang juga akan mikir kalau keluar masuk situ. Tapi Antonio Guterres sudah mengingatkan Amerika Serikat juga untuk mundur gitu ya. Hmm. Karena itu yang dirugikan bukan hanya Iran.
1: Satu dunia.
0: Dunia internasional. Gitu. Yeah. Seluruh dunia. Ekonomi jadi ekonomi dua. Ekonomi dunia terganggu, pasokan internasional atau global chain ya, pasokan internasional, pasokan internasional itu juga terganggu. Hmm. Jadi yang rugi itu hampir seluruh dunia,
1: termasuk Amerika Serikat sebenarnya, Prof. Kan begitu ya?
0: Iya betul. Termasuk Amerika Serikat kan dia tidak bisa mengeksplor minyak ke di wilayah itu. Yeah. Jadi Sekjen PBB itu sudah mengingatkan. Ya mungkin kalau Pak Donald Trump itu mundur, dia menyelamatkan mukanya sendiri ya. Pura-pura menyetujui proposal Iran, pura-pura taat kepada Sekjen PBB. Padahal dia ya mundur teratur karena memang dia tidak berhak untuk memblokade wilayah itu.
1: Oke, baik. Gitu. Prof, kita jeda dulu sebentar. Ada informasi yang akan disampaikan oleh Gatekeeper, tapi jangan diputus ya, Prof.
0: Ya, baik.
1: Ditahan dulu ya. Oke.
2: Kilas Berita.
3: UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama Profesor Siti Mutia Setiawati, Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah. Prof Siti masih bersama Pro 3 RRI ya?
0: Ya, masih.
1: Ya. 1 Mei kemarin Trump menyurati secara resmi Kongres bahwa perang telah usai dengan Iran. Apa maknanya ini sebenarnya, Prof?
0: Kalau itu maknanya, kalau menurut saya ya itu hanya untuk menentramkan Kongres saja, karena sebelumnya itu sudah ada semacam perdebatan. Jadi dari partai Demokrat itu sudah menyerang Donald Trump kalau ini perang ini sangat merugikan Amerika dan harus segera dihentikan gitu. Dan di situ sebetulnya terjadi perdebatan ya. Isi perdebatannya itu ya tentang perang itu yang Demokrat tidak setuju dilanjutkan. Dan ada kemungkinan ancaman untuk memakzulkan Donald Trump gitu ya.
1: Mungkin surat kalau, apakah ini surat tadi itu sebenarnya untuk menghindari pemakzulan itu, Prof? Untuk menenangkan Kongres itu tadi, Prof?
0: Sangat mungkin karena pemakzulan itu tapi ancamannya 60 hari ya. Dia akan nunggu 60 hari enggak berhenti akan dimakzulkan gitu. Jadi 60 hari itu dihitung dari 29 Februari ya. Saya tidak tepatnya kapan saya tidak menghitung. Pokoknya itu syarat dari Kongres itu 60 hari sejak dilancarkannya serangan terhadap Iran yang dimulai 28 Februari 2026.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan sudah mendekati sebetulnya. Mendekati tau kalau akhir Mei ini, dia kan sudah 60 hari. Kalau sudah 60 hari tidak berhenti, maka ada kemungkinan dimaksudkan meskipun itu juga akan di-voting di Kongres. Tapi kan Donald Trump sendiri sudah merasa terancam gitu, sehingga dia mengeluarkan surat itu bahwa sesungguhnya sudah berhenti gitu, sudah berhenti permusuhannya dengan Iran. Nah, artinya apa? Ya artinya dia tetap belum ditarik semuanya kapal-kapal itu, tapi katanya sudah ada mulai beberapa itu sudah mulai dikurangi. Hari ini saya tidak mengikuti apakah betul kapal-kapal yang ada di Hormuz itu sudah ditarik oleh Amerika. Okay. Tapi Amerika, Donald Trump memang tidak akan melanjutkan perang karena Kongres itu tidak menyetujui, terutama Partai Demokrat ya.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya surat tersebut bukan berita bagus bagi seluruh dunia bahwa Amerika Serikat sudah menghentikan perang terhadap Iran, tapi lebih ke domestik Amerika Serikat itu sendiri dan kepentingan Trump itu, Profesor.
0: Iya. Kalau saya melihatnya seperti itulah. Kalau dilihat dari sikonnya itu dia ditegur Kongres, kemudian mengeluarkan surat kan gitu. Jadi bisa jadi itu adalah tanggapan terhadap Kongres ya, karena pemakzulan itu kalau di Amerika betul-betul bisa dilakukan gitu kan. Dulu kan tapi memang Bill Clinton dulu pernah akan dimakzulkan ya. Saya lupa siapa saja Presiden Amerika Serikat yang dimakzulkan. Seingat saya Ronald Reagan ya. Itu kalau memang di Kongres itu diputuskan akan dimakzulkan, ya dimakzulkan betul. Jadi Donald Trump nggak mau kehilangan muka itu ya. Terus segera mengeluarkan
1: surat itu.
0: Oke.
1: Okay, tapi dengan adanya bukan untuk Indonesia, bukan untuk seluruh dunia, bukan untuk Timur Tengah, surat itu resmi untuk domestik Amerika Serikat dan kepentingan Trump sendiri ya, Prof. Tapi kalau kita bicara soal pengajuan syarat dari Iran ini, bagaimana potensinya akan timbul kesepakatan antara kedua negara ini, atau justru lebih besar, lebih condong ke tidak akan menemukan jalan buntu seperti pertemuan sebelumnya, Profesor?
0: Ya kalau itu masih jalan buntu yang saya katakan tidak ada kompromi. Perundingan itu kalau tidak ada dikompromikan ya tidak akan terjadi perundingan. Kompromi itu adalah masing-masing pihak harus menyetujui sesuatu gitu ya.
1: Harus menurunkan egonya masing-masing.
0: Iya. Kalau masih bersiteguh juga tidak akan terjadi. Sebetulnya kan tidak hanya Iran yang mengajukan proposal itu. Amerika Serikat sendiri kan juga mengajukan proposal yang Iran itu hampir 100% yang disyaratkan Amerika Serikat juga tidak menyetujui. Contohnya Iran harus menghentikan senjata nuklir. Dia kan nggak mau. Ya toh? Yeah. Dia nggak mau. Dia tetap mau mengikan. Terus Amerika Serikat itu juga menyyaratkan Iran itu harus menghentikan bantuannya terhadap Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman kan gitu, Hamas di Palestina dan suku Syiah komunitasi di Suriah dan Irak gitu.
1: Yeah.
0: Itu kan juga ditanggapi Iran nggak mau. Ya kan nggak mau dia kan.
1: Iya, tapi di tengah situasi yang
0: sebetulnya
1: di tengah situasi yang juga merugikan Amerika Serikat, kan banyak di Instagram, di media sosial, netizen Amerika Serikat itu memposting harga BBM begitu naik gila-gilaan, harga tisu toilet juga luar biasa mahal, $13 kalau tidak salah sekarang harganya. Itu kan artinya inflasinya tuh di Amerika juga terdampak akibat perang ini. Sementara dikabarkan juga Amerika Serikat dalam beberapa hari ketika perang dimulai juga menghabiskan triliunan rupiah begitu ya, Profesor. Belum lagi meminta tambahan anggaran dana perang yang masih belum disetujui oleh Kongres sampai dengan detik ini. Nah, kemudian Uni Emirat Arab kan sudah keluar dari OPEC. Lalu kemudian Cina masuk untuk menawarkan kerjasama menggunakan yuan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ancaman juga. Sebenarnya ada alarm bagi Amerika Serikat dan Trump untuk berpikir mungkin sudah saatnya menghentikan perang ini. Tekanannya di publik di Amerika Serikat kuat, di internasional juga sudah terlihat seperti itu. Tapi kok masih masih bergeming nih, masih belum menunjukkan sesuatu apa ya?
0: Ya.
1: Agreement
0: ada,
1: tentang
0: ada yang begini. Ada yang bilang gini, ya memang Amerika Serikat dirugikan sekian triliun, tapi dia itu sekian kalau dirupiahkan ya, atau sekian miliar US dollar, tapi uang dia itu banyak gitu. Jadi kelihatannya harga minyak tinggi. Amerika Serikat itu kan negara yang sangat sophisticated teknologi perminyakannya. Dia tuh mengeksplor minyak di Timur Tengah bukan berarti dia enggak punya minyak.
1: Oke.
0: Okay. Bisa tahu pengetahuan minyaknya tinggi itu kan karena Amerika Serikat juga punya minyak, tapi kan dia simpan dulu ya. Dia lebih baik mengeksplor di negara-negara Timur Tengah, nanti kalau dia habis baru kan dia tuh hitung-hitungan ekonominya itu tinggi. Jadi kelihatannya dia rugi, tapi sebetulnya itu uangnya tuh masih banyak. Ini kalau saya lupa orang yang mengatakan ini ya, dari segi ekonomi sebetulnya tidak kolaps-kolaps amat gitu. Kemudian ya sekarang di dalam negeri kan diprotes gitu.
1: Ya, demo.
0: Kira-kira yang merotes itu 8 juta orang. Ya 8 juta orang, kalau penduduk Amerika Serikat itu 400 juta. 8 juta dibanding 400 juta ya belum apa-apanya. Jadi warga Amerika Serikat itu ya senang perang.
1: Oh.
0: Yang 8 juta itu kalau diekspos ya kelihatannya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat jumlah semua warga Amerika Serikat kan sedikit. Uangnya segitu banyak, tapi uang yang dia miliki itu banyak. Uang Amerika Serikat itu contohnya ini, Iran itu coba sejak tahun 79 dia itu membekukan aset Iran. Yang kan dia dulunya bersahabat dengan Shahrizad Pahlavi. Dibekukan sejak tahun 79 jumlahnya besar sekali. Itu hanya Iran. Nah, negara-negara di Amerika Latin, negara-negara di Afrika itu juga kalau nggak nurut sama Amerika, asetnya dibekukan. Jadi dia tuh negara kaya, meskipun kalau dia kan tidak kenal halal haram ya Mas. Jadi itu wajar saja gitu. Jadi sebetulnya dia masih kuat.
1: Masih kuat dan baik. Terakhir, jadi artinya bahwa Iran mengajukan pelbagai syarat damai ke Amerika Serikat ini sebenarnya bukan negosiasi, kalau tidak ada menurunkan ego dua-duanya, kompromi. Begitu ya, kompromi ya Profesor ya,
0: kompromi
1: ya, tidak ada kompromi. Jadi dunia masih wait and see tentang Iran mengajukan 4 syarat damai ini, masih pesimis ya Profesor ya melihat ini ya.
0: Ya gini, jadi Donald Trump itu sudah banyak dinilai, dia itu menunjukkan dunia melawan tatanan global yang liberal. Liberal itu artinya kan tatanan global setelah Perang Dunia Kedua itu kan orang itu harus respect kepada hak asasi manusia, menghormati kedaulatan negara lain, menghormati bahwa semua negara itu punya hak mengatur dirinya sendiri, non-intervention, non-discrimination, yaitu jangan jadi negara yang agresor. Ya itu kan tatanan dunia setelah Perang Dunia Kedua, supaya dunia ini damai. Donald Trump itu datang untuk melawan itu semua. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, sekarang dunia mau apa? Gitu. Dulu Amerika juga yang menawarkan tatanan global yang liberal tadi, yang saya katakan tadi ya, dunia itu harus ditata dengan saling menghormati, inklusivitas, banyak nilai-nilai bagus sebetulnya.
1: Okay.
0: Dan Donald Trump datang itu seperti mendeklarasikan akan melawan itu semua. Dia nantang dunia, mana yang menang? Ide saya atau ide tatanan.
1: Berarti kita hanya menunggu saja bagaimana politik di internal Amerika Serikat, apakah akan terjadi pemaksulan atau mengganti presidennya atau tidak, begitu.
0: Kalau tidak
1: selesai. Oke, baik Profesor. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Profesor. Demikian pendengar, Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Profesor Siti Mutia Setiawati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 yang memperketat tata cara restitusi pajak. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magda.
1: Kementerian Keuangan mulai memberlakukan aturan baru pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak mulai 1 Mei 2026. Aturan baru tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 28 Tahun 2026 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam media briefing hari ini mengatakan PMK tersebut bertujuan untuk lebih menertibkan dan mengendalikan pemberian restitusi pajak supaya tidak terjadi kebocoran. Saat ini, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia sedang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mengaudit restitusi pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Karena ia mencurigai ada yang tidak benar dalam pemberian restitusi pajak tersebut.
2: Oh, kita ingin kendalikan aja supaya kasusnya keluarnya lebih rapi. Ini restitusi sedang di audit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta di audit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batubara, PPN-nya saya nombok 25 triliun. Resusinya, resusinya saya bayar. Karena ada yang nggak benar hitungannya. Jadi saya pengen lihat hasil yang terjadi sebenarnya di resusi itu. Sementara itu dipadain seperti supaya nggak terlalu tidak terkendali kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya udah ketemu, ya udah. Siapa yang main, kita akan hantam.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengatakan bahwa dirinya sudah mencopot 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan karena memberikan data yang tidak benar mengenai restitusi pajak. Menurut Purbaya, pencopotan dilakukan setelah investigasi internal terhadap 5 pejabat di Kementerian Keuangan terkait restitusi pajak tahun 2025 karena terjadi kenaikan hingga 35,9% atau sekitar 361 triliun rupiah. Dengan PMK 28 tahun 2026, Menteri Keuangan menginginkan pelaksanaan restitusi pajak lebih transparan dan terukur sehingga negara tidak kecolongan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Senin 4 Mei 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 4 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.800 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp29.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp31.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.500 per liter di Jambi, harga tertinggi Rp40.200 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp117.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp29.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.200 per kilogram di Papua Tengah. Telur ayam ras harga terendah Rp25.500 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp31.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp89.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.000 per kilogram di Jawa Tengah, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp32.300 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp31.500 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp112.900 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah harga terendah Rp26.700 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp127.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp29.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 4 Mei 2026.

berita mancanegara, belanja daring Korea Selatan meningkat 13,3% secara tahunan menjadi 25,58 triliun won atau sekitar 17,4 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2026. Hal itu menandai level tertinggi sejak data terkait mulai dikumpulkan pada tahun 2017. Penjualan daring mobil dan aksesoris mobil meroket 109,9% di tengah melonjaknya pembelian daring untuk model-model dari produsen otomotif Amerika Serikat Tesla. Belanja melalui ponsel pintar, tablet, dan perangkat seluler lainnya tumbuh 11,6% menjadi 19,41 triliun won atau sekitar 13,2 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2026, mencakup 75,9% dari total belanja daring. Dari dunia olahraga, Persib Bandung memperlebar jarak dengan Borneo FC dengan selisih 3 poin setelah berhasil menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada pertandingan pekan ke-31 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Berkat kemenangan ini, Persib Bandung mengamankan puncak klasemen dengan mengumpulkan 72 dari 31 pertandingan.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramat3.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
7: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Kita akan bicara tentang pemerintah akan menentukan orang yang pantas menyandang status sebagai aktivis HAM. Jadi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan wacana Kementerian HAM untuk membentuk tim asesor untuk mengakses ataupun menentukan apakah individu itu pembela hak asasi manusia, aktivis HAM atau bukan. Apakah individu itu, seseorang itu layak untuk dilabeli sebagai aktivis atau pembela HAM atau tidak. Menteri HAM, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa perlindungan ini dilakukan saat sang penilaian ini ya akan dilakukan saat sang aktivis berhadapan dengan penegak hukum nantinya dalam kerja-kerja HAM. Tetapi yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai adalah nanti salah satu kriterianya adalah tidak dibayar, tidak menerima bayaran atau pro bono. Selama itu dibayar, itu otomatis tidak bisa dilabeli sebagai aktivis HAM atau pembela HAM. Nah, ini menimbulkan polemik dan kontra argumen ya dari beberapa komunitas ataupun masyarakat yang selama ini membela HAM ya. Seperti dari YLBHI, lalu dari pakar hukum HAM dari Universitas Airlangga dan banyak lagi lah yang mengomentari tentang hal ini. Kita akan membahas itu. Kita akan berbincang bersama dengan Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM periode 2022-2027. Ada Pak Saurlin P. Siagian.
1: Dialog Interaktif.
0: Selamat malam Pak Saurlin.
2: Selamat malam Bapak.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI Pak Saurlin.
2: Ya, selamat malam Pak Fajar.
0: Iya, ini soal wacana pemerintah akan menyeleksi apakah seseorang itu aktivis HAM atau tidak gitu ya, akan membentuk tim asesor. Saya ingin tahu tanggapannya dulu nih Pak Saurlin, karena kabarnya Komnas HAM juga akan dilibatkan untuk tim asesor ini.
2: Yang mana dulu nih saya komentari?
0: Yang pertama dulu nih tentang pemerintah akan menyeleksi seseorang atau individu ini aktivis HAM atau tidak nih gitu.
2: Oke, okay. Yang pertama Komnas HAM sebenarnya memiliki peraturan atau tepatnya kami sebut dengan SNP tentang pembela HAM ya, yang sudah dikeluarkan Komnas HAM pada tahun berapa itu ya, tahun 2020 ya, dan itu sudah berlaku publik ya, standar norma dan peraturan nomor 6 tentang pembela HAM tepatnya tahun 2021.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi pengaturan terkait itu sudah ada di sana dan sudah berlaku untuk umum. Nah, itu yang pertama. Dan dasar keluarnya SNP ini atau pengaturan oleh Komnas HAM ini adalah karena memang banyak sekali pembela HAM yang mendapat perlakuan buruk ya. Jadi Komnas HAM kemudian mengeluarkan SNP ini sebagai payung pelindung bagi pembela HAM. Nah, yang tadi kan wacana ya, itu nama kan masih wacana ya. Jadi wacana tentu belum tahu apakah akan berwujud menjadi suatu keputusan atau peraturan atau perundang-undangan, kira-kira begitu kan. Tapi oke lah, wacananya bisalah kita beri pandangan terhadap wacana itu. Nah, Kalau kita baca latar belakang lahirnya pengaturan yang dikeluarkan Komnas HAM ini adalah karena memang banyak sekali pengaduan terkait perlakuan terhadap pembelahan. Dan kalau kita lihat ya, secara by data, yang paling banyak diadukan itu justru dari pihak yang terkait dengan aparat negara, kan kira-kira begitu, di Komnas HAM. Nah, jadi mungkin akan problematik kalau yang selama ini paling banyak diadukan sebagai terindikasi melakukan dan atau membiarkan pelanggaran HAM, lalu kemudian mengambil otoritas untuk menetapkan seseorang atau sekelompok orang menjadi pembela HAM dengan kriterianya. Karena jadinya bisa semacam konflik kepentingan ya. Bisa begitu. Karena statusnya tadi yang paling banyak diadukan gitu. Nah, oleh karena itu berpotensi konflik kepentingan ya. Jadi karena kita melihat nanti menetapkan seseorang itu bisa tidak dipercaya publik ya, karena yang diadukan oleh terduga pelanggaran itu adalah aparat negara dan atau pengambil kebijakan di pemerintahan gitu. Komnas HAM itu kan lembaga independen negara yang memiliki independensi sendiri, meskipun memang di bagian dari negara tetap ya, tetapi dia memiliki independensi sehingga tidak terjadi konflik kepentingan gitu. Itu saya kira dasar penting kenapa sebaiknya pemerintah tidak mengurus sertifikat pembela HAM ya kepada seseorang atau sekelompok orang. Itu yang pertama atau kedua tadi. Lalu selanjutnya, selanjutnya sebenarnya Komnas HAM itu jika mengeluarkan status pembela HAM itu biasanya bukan dalam konteks masif ya, atau kita pekerjaannya mengeluarkan itu terus-menerus dari waktu ke waktu, tapi Komnas HAM biasanya mengeluarkan itu dalam situasi yang krusial atau darurat dan atau genting situasinya.
0: Contohnya gimana situasinya tuh?
2: Misalnya Andri Yunus.
0: Iya, yeah, iya.
2: Berapa pembela HAM di Indonesia? Ya banyak, ada ribuan. Tetapi kenapa kita khusus mengeluarkannya Andri Yunus? Karena dia memang dalam situasi keterancaman. Dia dalam situasi darurat. Dia dalam situasi korban langsung. Dan dia menjadi korban langsung akibat dari kerja-kerja dia melakukan pembelaan HAM. Jadi bukan kita mengeluarkan secara masif lalu itu menjadi pekerjaan khusus kita. Bukan begitu. Itu kan sesuatu yang hidup di tengah masyarakat, ya, itu maksudnya adalah para aktivis HAM dan pembela HAM yang hidup di tengah demokrasi yang di mana orang-orang mengambil peran itu secara voluntary tanpa perlu rekognisi, tanpa perlu
0: dilabelin ada sertifikasi perlu, gitu ya.
2: Iya, tak perlu KTP pembela HAM. Orang kita ini secara voluntary menjadi pembela HAM, tidak perlu di apa juga harus dibuat semacam KTP pembela HAM gitu, tanda kutip. Tetapi kepada orang-orang tertentu akibat dari karena keterancamannya kita mengeluarkan surat. Untuk apa? Surat itu semacam penegasan saja, hey ini jangan diganggu, atau hey ini lindungi, hey berikan hak-haknya, karena apa, dia sudah mendapatkan kekerasan gitu. Jadi dia perlu misalnya khusus hak-hak tertentu mesti diberikan, misalnya perlindungan khusus atau misalnya pengobatan khusus dan seterusnya. Jadi dalam konteks itu surat pembelaan menjadi penting, tidak kepada seluruh orang yang melakukan pekerjaan berbicara HAM di seluruh Indonesia, itu pekerjaan yang tidak menarik juga melakukan itu, pemerintah melakukannya gitu.
0: Okay.
2: Karena kita sendiri pun tidak melakukan itu, kita hanya melakukannya 1-2 dalam setahun gitu. Ngapain ngurusin yang begituan? Makanya ya nggak usah ngurusin yang gitu, kita ngurus yang serius-serius saja lah. Banyak sekali problem di negara ini yang harus diurus. Ngapain kita sih membicarakan hal ini? Saya juga bingung kenapa kalian mengangkat ini menjadi diskusi. Penting banget ini. Gitu. Jadi kita mestinya berbicara, ini tiap hari orang mati di Papua, gimana ini mengurusnya? Gimana ini problem kesehatan, kemiskinan, kebebasan berbicara, dan seterusnya masih harus kita urus setiap hari, penggusuran masih ada di mana-mana gitu. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini menurut saya jangan menjadi prioritas percakapan publik.
0: Oke. Ya, tapi masalahnya tanggal 30 April 2020 kemarin dikabarkan Menteri HAM Latif Pika sudah bersurat, sudah menandatangani draft untuk diajukan ke DPR untuk membuat bahwa tim asesor nantinya akan dimasukkan dan diatur ke dalam undang-undang HAM yang baru. Artinya seserius itu pemerintah gitu. Dan dampaknya apa nih kalau misalkan terrealisasi nih? Silakan Pak.
2: Sulit juga sulitlah kita untuk memberikan ini pandangan terkait itu, karena menurut saya nggak ada urgensinya. Tadi ini banyak hal-hal yang jauh lebih urgen dan penting untuk kita bereskan ya, daripada ini. Seperti yang sampaikan tadi, kita tidak akan mengurusi hal ini secara masif gitu. Kita ini hanya kasuistik saja dalam hitungan jari dalam beberapa tahun gitu. Dan ngapain mesti sebuah undang-undang mengurusi itu? Kita saya kira tidak perlu.
0: Jadi baik kalau gitu.
2: Kecuali korban atau kecuali misalnya korban pelanggaran yang berat. Nah, saya kira itu perlu pengaturan khusus.
0: Oke.
2: Gitu. Yang berat ya. Jadi yang benar-benar serius skor pelanggaran HAM, sehingga itu perlu mendapatkan surat khusus untuk diatur gitu. Tapi kalau kita membuat pengaturan khusus terkait pembelaan atau sertifikat pembelaan itu seperti kurang kerjaan.
0: Baik. Pak Sorin, terima kasih banyak ya sudah berbincang bersama 3R. Selamat malam, Pak Prof. Pak.
2: Selamat malam.
0: Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM periode 2022-2027 sudah kami ajak berbincang mengenai wacana pemerintah yang akan memberikan sertifikasi kepada pembela HAM ataupun aktivis HAM. Nanti akan diseleksi setiap individu ataupun perorangan ya, bukan per kelompok ini namanya misalkan dari yayasan apa gitu ya, tapi perorangan nantinya akan di assessment, akan dibentuk tim asesor mengenai hal tersebut. Anda juga bisa berinteraksi bersama 3RRI untuk memberikan komentar dan juga pertanyaan Anda ya.
1: Catatan peristiwa.
3: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
5: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, masih dalam To The Point, dan Anda juga bisa memberikan komentar Anda. Dan nanti kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami yang kedua. Anda bisa bertanya langsung ya bersama narasumber kami nanti dalam bahasan tentang pemerintah, wacana pemerintah untuk menyeleksi aktivis atau pembela HAM. Akan dibentuk tim asesor. Tim asesor ini adalah mengasesmen, menyeleksi ya, memilih dan memilah mana apakah individu ini atau orang ini adalah pembela HAM atau aktivis HAM atau bukan. Salah satu indikatornya yang disebut oleh Menteri HAM

0: 30 tahun untuk membela masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu ya, dari advokasi secara hukum maupun HAM-nya. Ya, mengatakan bahwa kalimat atau kata dibayar itu sebenarnya tidak pernah tercantum dalam resolusi PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arief Maulana, mengatakan bahwa standar PBB yang sudah diatur dalam United Nations Declaration of Human Rights Defender, ini pembela hak asasi manusia, yang telah diratifikasi atau disepakati oleh Indonesia, adalah tidak ada kriteria dibayar atau tidak saat melakukan pembelaan HAM. Jadi semua latar belakang bisa menjadi aktivis atau pembela HAM, baik itu pengacara, wartawan, maupun aktivis HAM itu sendiri gitu ya, atau buruh bahkan, atau apapun profesinya, itu bisa saja menjadi seorang pembela HAM atau aktivis HAM gitu ya. Sementara Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan bahwa wacana ini seperti akan mengungkung atau mengekang masyarakat dalam melakukan aksi pembelaan HAM, dan juga cenderung nantinya akan ada peradilan yang tidak setara. Tidak setara kenapa? Karena bisa saja nanti akan dibela, oh ini aktivis HAM berdasarkan, karena sudah punya sertifikat dari pemerintah, diakui oleh pemerintah, ini akan dilindungi ataupun dibela. Yang ini tidak. Ini tidak akan di gubris gitu ya. Nah, ini kan akhirnya hukum ataupun bahkan sampai masuk ke dalam persidangan atau peradilan nanti tidak akan setara. Yang itu harusnya tidak boleh dan tidak pernah terjadi, harusnya tidak boleh. Tidak ada harusnya seperti itu. Semua setara di pandangan di mata hukum. Apalagi kita bicara soal HAM. Sementara dari Komnas HAM tadi, Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia periode 2022-2027, Saurlin P. Siagian yang kami ajak berbincang tadi, mengatakan justru kebanyakan yang laporan yang masuk adalah pelanggaran, aduan yang masuk ke Komnas HAM adalah aduannya itu dari pelanggaran HAM dari pihak pemerintah, dari aparat penegak hukum, dari lain sebagainya. Sehingga ini akan menjadi konflik of interest ketika hal ini berlaku. Meskipun kabarnya Komnas HAM juga dilibatkan nantinya ke dalam tim asesor nanti. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan lain sebagainya lah. Saya lupa lengkapnya ada beberapa unsur di situ. Dan juga termasuk aparat penegak hukum. Kabarnya akan dimasukkan juga dalam tim asesor. Tim yang menyeleksi orang ini apakah aktivis atau tidak. Pembela HAM atau tidak gitu ya. Nanti akan di sertifikasi wartawan mungkin ya, seperti itulah. Saya akan coba berbincang malam hari ini bersama dengan aktivis pemuda Muhammadiyah, ada Mas Razikin.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Mas Razikin, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas sudah dengar belum ya kabar pemerintah wacana ini akan membentuk asesor untuk menentukan apakah individu atau orang ini adalah aktivis HAM atau pembela HAM atau tidak gitu ya, atau disertifikasi lah kasarannya begitu. Sudah dengar itu?
2: Saya sudah dengar itu. Sudah baca di beberapa
0: media. Nah, itu, ya. Tanggapannya gimana teman-teman dari aktivis pemuda Muhammadiyah nih, Mas Razikin?
2: Ya, saya kira wacana seperti ini kan sudah sering terjadi ya. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya hal yang sama pernah misalnya dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap para mubalig. Kira-kira begitu. Siapa sih yang layak?
0: Oh, iya. Kita
2: labeli sebagai ustaz atau
0: iya.
2: Kira-kira begitu.
0: Pernah, iya.
2: Ya, itu kan wacana seperti ini saya kira kesannya nanti seperti negara otoriter. Kira-kira begitu. Itu yang kita khawatirkan. Kalau misalkan telah belang siapa yang layak kita sebut sebagai aktivis hak asasi manusia, itu kan selama ini kan

0: penyebutan itu lahir dari secara kultural oleh masyarakat-masyarakat akademik maupun masyarakat aktivis-aktivis apa namanya yang bergerak, yang konsen di isu-isu hak asasi manusia,
1: yeah,
0: yang konsen pada advokasi-advokasi hak asasi manusia. Nah itulah kelompok-kelompok inilah yang kita sebut sebagai aktivis HAM. Itu lahir secara kultural. Kalau kemudian pada hari ini mau distandarisasi atau semacam di apa sertifikasi dan seterusnya, itu negara akan mengambil alih apa namanya pelabelan itu dan pasti akan mengalami apa namanya penolakan yang keras di tengah-tengah masyarakat, karena itu juga pelabelan itu atau pensertifikasian aktivis yang kita sebut sebagai aktivis hak asasi manusia itu nanti itu kesan terkesan juga melanggar hak asasi manusia.
1: Jadi
0: saya sih berharap Menteri Hukum apa namanya Menteri HAM coba renungkan lagi langkah ini, karena itu juga akan mencederai kita negara yang sedang bertumbuh sebagai negara demokrasi. Biarkanlah itu semua berkembang secara alami, tidak perlu negara mengambil alih apa namanya pensertifikasian dan seterusnya itu.
1: Ya, jadi sebenarnya predikat apa namanya pembela HAM atau aktivis HAM itu justru secara organik timbul disematkan oleh masyarakat, begitu maksudnya Mas Rasik?
0: Iya, ya kan hal yang sama misalnya.
1: Ya.
0: Nanti kita negara juga akan mendorong melakukan pensertifikasian terhadap aktivis anti korupsi misalnya. Ya kan, negara juga akan mensertifikasi aktivis lingkungan kira-kira, aktivis petani dan seterusnya lah.
1: Nah,
0: ini kan saya kira akan memicu persoalan baru lagi. Karena itu saya berharap Menteri untuk bisa menunda pikiran ini atau ya dihilangkan aja lah.
1: Mas Azik kan gini, ini ada kalimat yang menarik dari Pak Menteri Natrius Pigai.
0: Iya.
1: Salah satu indikatornya, saya nggak tahu beberapa indikator, tapi yang jelas yang disebutkan kepada di depan teman-teman wartawan akhir bulan April kemarin, ya disebutkan oleh kepada teman-teman wartawan adalah salah satu indikatornya adalah aktivis itu sejatinya tidak dibayar atau pro bono. Jadi kalau dibayar, otomatis tidak akan disertifikasi ataupun tidak bisa disebut sebagai pembela HAM atau aktivis HAM. Tanggapannya, Mas Rasikin?
0: Sekarang begini. Ukuran dibayar tidak dibayar ini hanya para pihak yang tahu kan di lapangan itu. Kalau misalkan saya misalnya melakukan advokasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di suatu daerah, kemudian korban itu membiayai atau membantu biaya transportasi dan seterusnya saya, itu apa kemudian itu dikategorisasi atau dikualifikasi sebagai aktivis yang dibayar? Standar pembayaran itu juga akan rumit untuk kita hitung.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Itu persoalan-persoalan yang menurut
1: jadi saya, jadi nambah soal lagi aja gitu ya kalau gitu ya.
0: Gitu. Saya sih berharap Pak Menteri bisa fokus kepada pelatihan-pelatihan atau mendorong standarisasi hak asasi manusia di Indonesia ini seperti apa. Banyak isu-isu HAM yang memang menjadi diskursus yang sangat keras hari-hari ini dan itu harus diselesaikan, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Apa namanya mendorong lembaga-lembaga negara, semua lembaga-lembaga pemerintahan itu untuk kemudian membuat kebijakan yang tidak berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia.
1: Oke, sebelum saya ngobrol sama Mas Rasikin, sebenarnya di narasumber kami yang pertama di sesi pertama itu adalah dari Komnas HAM periode 2020-2027, ya. Pak Saurlin. Pak Saurlin sendiri bahkan di udara bilang ngapain sih kita bahas ini gitu. Ngapain sih kita bahas ini gitu. Jadi jadi tapi gini, masalahnya kenapa harus dibahas? Karena kabarnya di akhir bulan April kemarin Pak Menteri HAM Natrius Pigai sudah menandatangani draft ke DPR, iya, untuk dimasukkan tim asesor itu ke dalam undang-undang HAM yang baru. Jadi sebenarnya seserius itu bahwa wacana ini nantinya kalau misalkan sudah benar itu sudah draft itu sudah disampaikan ke DPR, berarti kan otomatis menjadi keputusan politik apa yang akan terjadi di parlemen begitu, Mas Rasikin. Kalaupun iya, misalkan ini setujui, dampaknya gimana sih, Mas Rasikin, ke depan tuh?
0: ada dua pendekatan yang menjadi yang kita jadikan acuan untuk memandang draft itu menurut saya. Yang pertama kita baca dalam konteks apa namanya legal main.
1: Okay.
0: Secara legal itu formal secara formal prosedural silakan aja.
1: Okay. Ya,
0: itu kan selama memenuhi persyaratan-persyaratan macam-macam naskah akademik ya terpenuhi, kajian memenuhi rancangan apa namanya undang-undang RUU, rancangan undang-undang dan seterusnya. Tidak ada soal itu, silakan diajukan. Tapi ada soal politik yang memang soal yang kedua adalah political main. Tentu pertanyaan mendasarnya apakah DPR nanti menerima draft itu? Saya kira tidak mungkin DPR itu apa namanya setidak-tidaknya DPR akan menolaklah draftnya diajukan oleh menteri itu. Karena begini.
1: Kenapa tuh?
0: Secara politik. Saya sih memang namanya dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, Presiden Prabowo sedang menjadikan apa namanya sedang membangun satu isu demokratisasi di Indonesia, ingin menjaga demokratisasi ini berlangsung dengan baik, pembangunan demokrasi, pembangunan politik bisa berlangsung dengan baik. Kalau itu disahkan oleh DPR, saya melihat ada titik balik, dan itu ada titik balik demokrasi, dan kita menuju satu era yang suram lagi. Masa semua jenis manusia, aktivitas orang di rakyat itu dikontrol oleh negara. Disertifikasi oleh negara.
1: Menjadi presiden buruk untuk kedepannya. Nanti akan di copy paste ke aktivis-aktivis lain ataupun predikat-predikat lain yang disematkan oleh publik kepada seseorang gitu ya, Mas Rosikin.
0: Pertanyaan yang sama, standarnya aktivis pers itu apa? Apakah yang menjadi wartawan setiap saat? Atau apa gitu? Aktivis hak asasi manusia ini apa? Atau apakah memang yang kerja di Komnas HAM? Ataukah yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM? Atau hanya sekedar mendorong isu-isu hak asasi manusia? Karena itu biarkan ini berkembang secara organik, tanpa kita desain oleh negara, tanpa diintervensi oleh negara. Kalau negara masuk ke hal-hal yang lebih rigid seperti ini, itulah gambaran negara otoriter. Dan itu saya kira Presiden juga tidak
1: menginginkan itu.
0: Tidak menginginkan hal ini terjadi dan tidak ingin ditarik masuk kepada hal-hal seperti ini.
1: Yang
0: terkesan nanti Presiden Prabowo tidak demokratis.
1: Baik kalau gitu kita tunggu saja nih ke depan tuh gimana dan apakah respon dari DPR yang mengenai hal ini ya. Terima kasih banyak Mas Rosikin sudah berbincang bersama Roti Gerari malam hari ini. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Aktivis pemuda Muhammadiyah M. Rosikin. Dan mendengar kini kami hadirkan feature menuju Baitullah produksi RRI Bandung tentang pemberangkatan jemaah calon haji asal kota Bandung tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati. Wiana Daputro, RRI Bandung, selengkapnya.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bapak Kapolda melepaskan rombongan jemaah haji Kota Bandung kloter kedua, mudah-mudahan bisa aman, lancar sampai ke tujuan. Sama-sama kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaikallahumma.
4: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Bandung tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati sesuai dengan data resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setiap kloter telah ditentukan waktu pengumpulan koper, keberangkatan menuju titik kumpul hingga jadwal masuk asrama haji, Indramayu, dan waktu lepas landas. Pada gelombang pertama, kloter KJT-02 diberangkatkan dengan jumlah 445 jamaah yang berkumpul di Mapolda dan dijadwalkan terbang pada 23 April 2026 lalu. Selanjutnya kloter KJT-16 juga dengan jumlah jemaah yang sama ini akan menyusul keberangkatan pada awal Mei 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memasuki gelombang kedua, kloter KJT-22 dengan 151 jemaah diberangkatkan melalui titik kumpul KBIHU sebelum menuju embarkasi Kertajati. Kloter berikutnya seperti KJT-27 dan KJT-35 juga dijadwalkan berangkat secara bertahap dengan jumlah jemaah yang bervariasi. Seluruh jemaah diwajibkan mengikuti tahapan yang telah ditentukan mulai dari pengumpulan koper di kantor Kemenag Kota Bandung hingga keberangkatan menuju lokasi pemberangkatan. Jadwal yang disusun bertujuan untuk memastikan proses berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa hambatan berarti. Kepala Kemenhaj Kota Bandung, Andi M. Arief, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal demi kenyamanan para jamaah. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik.
5: Total jamaah, calon jamaah di Kota Bandung itu 1.679. Nanti akan terbagi di 5 kloter, itu 3 kloter khusus, 2 kloter gabungan. Kloter awal itu tanggal 22 April, yaitu kloter 2 KJT bersama Haji Nahli. Jadi kita masuknya embarkasi Kertajati. Kloter pertama adalah kloter tutup. Jadi pemberangkatan nanti jemaah haji akan diberangkatkan di Mapolda Jabar biasa langsung menuju embarkasi. Khususnya lansia, dan ini umumnya untuk para calon jemaah haji Kota Bandung untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, apa yang telah disampaikan Bapak Wali Kota. Kegiatan-kegiatan yang penting saja dilakukan sebelum nanti puncak haji, kalau memang suhu udara di sana sangat menguras tenaga.

Selain itu, para jamaah diimbau untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan serta menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan optimal. Dengan adanya jadwal yang terstruktur dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kota Bandung dapat berangkat dengan lancar dan kembali dengan selamat. Pemerintah juga berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pernyataan terbaru terkait rencana Kementerian HAM akan menentukan orang yang pantas menyandang status aktivis HAM. Berikut laporan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada status berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang berstatus sebagai pembela HAM atau aktivis HAM. Pigai juga menyebut penentuan status tersebut sepenuhnya menjadi ranah masyarakat sipil bersama komisi-komisi independen hak asasi manusia seperti Komnas HAM yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia internasional. Berikut keterangan.
2: Intervensi untuk menentukan status pembela HAM itu tidak benar. Sesuai dengan standar internasional, sistem perlindungan HAM, ya, oleh baik itu sistem perlindungan HAM dalam konteks ini adalah dari Dewan HAM PBB, kemudian komisi tinggi komisioner hak asasi manusia PBB, kemudian special rapporteur, kemudian universal periodic review. Dalam konteks ini pemerintah tidak boleh mengatur atau memasuki wilayah sipil.
1: Pigai juga menegaskan bahwa pemerintah juga tidak boleh ikut campur wilayah sipil, apalagi menentukan seseorang layak disebut pembela HAM atau bukan. Sementara saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi melalui rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk memastikan perlindungan hukum bagi para pembela HAM yang berjuang secara damai demi kepentingan umum. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memaparkan sejumlah langkah untuk menekan angka anak tidak sekolah, baik yang tidak pernah bersekolah maupun putus sekolah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Ia mengatakan kondisi geografis negara kepulauan memang menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua tanpa terkecuali, sehingga Kemendikdasman terus berupaya menyiapkan sederet strategi untuk menjawab tantangan tersebut. Berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pendidikan formal untuk menekan angka anak tidak sekolah di wilayah 3T, ia mengatakan pihaknya siap mengembangkan sekolah satu atap yang menggabungkan lebih dari satu jenjang pendidikan dalam satu kompleks sekolah.

Berita mancanegara, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar berbicara melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi yang berfokus pada perkembangan status regional dan upaya perdamaian. Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataan resmi mengatakan pembicaraan itu berfokus pada perkembangan terkini di kawasan dan peran Pakistan dalam memfasilitasi dialog serta meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik. Dalam pembicaraan itu, Araghchi mengapresiasi peran konstruktif Pakistan dan upaya mereka yang tulus untuk memediasi pihak-pihak terkait serta mengakui keterlibatan Islamabad dalam mendorong deeskalasi. Dari dunia olahraga, tim nasional Australia dengan pelatih Tony Popovic bersama 8 pemain akan memulai persiapan mereka untuk Piala Dunia 2026 dengan training camp atau camp pelatihan di Florida, Amerika Serikat. Harry Souter dari Leicester City dan rekan backnya Hayden Matthew dari klub Championship Portsmouth termasuk di antara pemain yang terbang ke Amerika Serikat untuk memperebutkan tempat di skuad final Popovic. Setelah camp di Sarasota, anak asuh Popovic akan pindah ke Los Angeles untuk pertandingan persahabatan melawan tuan rumah bersama Piala Dunia yaitu Meksiko di Rose Bowl Pasadena pada akhir bulan nanti. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cukur ruku. Kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, dan di segmen ini kita akan bahas tentang dugaan kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di Pati, ya, Jawa Tengah. Dan berbagai tanggapan disampaikan baik dari pemerintah provinsi, dari DPR RI, dari Kementerian Agama, dari keterangan dari pihak kepolisian tentang kronologi dan lain sebagainya. Nanti kami juga akan berbincang bagaimana tanggapan dari Kemen PPPA dan juga dari pemerhati anak, ya, mengenai hal ini. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI dan juga bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 0213523172, 3844545, 3862375386676712, ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Sebelumnya terjadi dugaan pencabulan terhadap dugaan kekerasan seksual, ya, terhadap puluhan santriwati oleh Kiai Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Para korban umumnya masih duduk di bangku SMP kelas 7 hingga kelas 9. Sebagian dari mereka adalah anak yatim piatu ataupun anak dari keluarga yang tidak mampu yang menggantungkan pendidikan gratis di pesantren tersebut. Sementara itu, Polresta Pati telah menetapkan oknum Kiai berinisial S sebagai tersangka, namun masih belum ditahan. Respon dari pemerintah provinsi Jawa Tengah mendesak polisi mengusut tuntas dan membongkar semua pelaku kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam telah mengambil langkah membekukan sementara pesantren tersebut, tidak bisa menerima santri baru, dan meminta Kanwil Kemenag Wilayah Pati untuk merekomendasikan pencabutan izin pesantren. Lalu bagaimana dengan dari Kementerian PPPA, ya? Penyuluh Sosial pada ASDE Pelayanan Anak Kementerian PPPA, At Wirlani Ritonga di ujung telepon telah tersambung untuk kami ajak berbincang di segmen ini.
5: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
6: Bu Lani, selamat malam.
7: Malam, malam, Mas.
6: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Lani.
7: Oh iya, Mas Fajar.
6: Kita turut sedih juga mendengarnya, ya, lagi-lagi dan lagi nih kekerasan seksual terhadap santriwati, ya, terjadi di Indonesia. Beberapa pihak sudah menyampaikan tanggapannya, DPR, lalu dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, lalu dari Kementerian Agama. Untuk dari Kementerian PPPA gimana nih, Bu Lani, melihat kasus ini?
7: Iya, sebenarnya kasus kekerasan seksual, ya, khususnya
6: Bulani, kita Bulani, gitu ya. Mohon maaf, ya, suaranya ya terputus-putus. Nih Bulani, bisa agak sedikit bergeser atau mungkin kita coba hubungin lagi. Coba dicoba lagi Bulani, disampaikan lagi. Silakan.
7: Oke.
6: Okay. Ah, sudah. Halo,
7: ya. Ya, oke. Okay.
6: Sudah lebih baik, silakan.
7: Karena hujan, ya. Oke. Iya, ya, sebenarnya kasus kekerasan seksual khususnya, ya, ini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren mungkin bukan pertama kali juga yang terjadi, ya, di Indonesia. Dan juga sebenarnya ini juga bukan sebuah kejadian tunggal atau kasus tunggal. Sebenarnya ini situasi yang ngasih sinyal nih buat kita semua bahwa sistem perlindungan anak kita khususnya itu perlu segera untuk diperkuat bersama.
6: Ya.
7: Dan kalau bisa dibilang Kementerian PPPA sesuai dengan tugas fungsinya itu adalah melakukan pendampingan terhadap korban. Dan kita juga dari pesantren ini kan lembaga pendidikan yang telah berkontribusi.
6: Ini putus-putus lagi nih bulan ini. Bisa diulang lagi bahwa pesantren kan sebenarnya gimana Bulani?
7: Sebenarnya.
6: Ya. Baik, kami coba lagi kita putus dulu ya Bulani ya. Nanti kita coba hubungin lagi ya. Baik. Ya, jadi tadi dari penyuluh sosial pada asisten deputi layanan anak dari Kemen PPPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa fokusnya terhadap perlindungan korban. Satu itu tadi yang sempat saya tangkap, perlindungan korban. Kejadian kekerasan seksual, pelecehan seksual di dalam sistem pendidikan pesantren ini bukan kali pertama terjadi. Itu poin yang kedua tadi sempat disampaikan. Lalu terputus di situ ya. Nanti kami coba untuk mendalami lagi ya bagaimana respon dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Erma Rahmawati mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati dan menilai adanya korban yang melaporkan dan bukti awal sudah cukup menjadi landasan polisi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara itu dari pihak kepolisian mengatakan sudah mengamankan ya, mengamankan satu orang pelaku yaitu pengasuh pondok pesantren tersebut, seorang kiai, dan sampai dengan saat ini dikabarkan dari Polresta Pati inisial AS ini belum ditahan. Tapi kalau dari pemerintah provinsi mengatakan dari apa yang sudah disampaikan oleh saksi ada bukti sebenarnya sudah cukup untuk bisa melakukan penahanan. Sebetulnya di Kementerian Agama membekukan pondok pesantren tersebut, melarang untuk menerima santri atau santriwati baru, lalu meminta merekomendasikan pencabutan izin pesantren kepada Kanwil Kemenak di wilayah Kabupaten Pati. Ada beberapa langkah yang dilakukan di situ. Tadi kalau dari Kemen PPA tadi Bu Ladi mengatakan pertama fokusnya kepada penanganan bagi korban ya, perlindungan bagi korban, lalu terputus. Saya coba sapa lagi nih, Bu Ladi.
0: Iya, malam-malam. Mohon maaf ya sinyalnya tadi ya.
6: Hujannya nggak berhenti-berhenti di kawasan Jakarta, Bulani. Bulani tadi sempat disinggung soal fokusnya pertama yaitu penanganan bagi para korban. Satu itu ya kalau dari Kemen PPA. Lalu kemudian mengatakan bahwa ini bukan kejadian pertama kalau bicara soal kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang terjadi dalam pondok pesantren. Lalu terputus tuh habis itu Bulani. Silakan lanjutkan Bulani.
0: Iya, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kementerian PPPA, Kementerian kami itu adalah untuk memastikan upaya perlindungan anak tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya. Jadi kami telah koordinasi dengan UPTD PPA, Kemenak ya yang sudah memberikan surat rekomendasi dan kita mengapresiasi gitu ya langkah tegas dari Kemenak dan pihak pondok pesantren. Serta APH ya, terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Pati gitu ya. Nah tentunya kami juga mendorong memastikan bahwa proses hukum ini juga berjalan dengan tuntas karena kewenangannya kan ada di aparat penegak hukum gitu. Dan pasti kita memastikan juga korban mendapatkan pendampingan penuh, tidak hanya korban sebenarnya tapi juga seluruh anak di pondok pesantren yang kami harapkan ini juga mudah-mudahan tidak terlalu berdampak ya karena akibat terjadinya kasus ini, tapi kita juga menyoroti hal ini sebagai upaya pemulihan sekunder bagi anak-anak yang berada di seluruh anak gitu ya yang berada di pondok pesantren ini. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti langkah selanjutnya terhadap keseluruhan anak yang berada di pondok pesantren gitu.
6: Oke, kalau tadi kan Bulani mengatakan bahwa pesantren itu sebenarnya adalah, nah itu tadi terputus tuh. Oke.
0: Iya, sebenarnya pesantren kalau kita bilang itu kan lembaga pendidikan yang udah banyak berkontribusi besar juga ya bagi bangsa ini.
6: Betul,
0: nah,
6: betul.
0: Justru karena hal itulah kita justru menggarisbawahi bahwa kita semua punya tanggung jawab yang besar untuk sama-sama gitu ya, untuk memastikan bahwa pesantren ini benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman gitu ya, bagi setiap anak yang belajar di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya tugasnya Kementerian PPPA, Polres Pati gitu ya, ataupun Kemenak, tetapi juga justru kita semua nih, bahkan masyarakat juga memberikan upaya-upaya pencegahan ataupun perlindungan terhadap anak-anak yang berada di pondok pesantren ataupun sekolah lainnya. Begitu.
6: Okay. Bu Lani, sebenarnya perlu nggak sih beberapa kementerian itu duduk bersama, mungkin mengeluarkan SKB untuk khusus untuk pesantren ini ya, seperti Kemen PPA, lalu juga ada Kemenak, lalu juga ada mungkin Kemendikdasmen ya, untuk duduk bersama. Karena kalau sekolah biasa, baik itu negeri maupun swasta, itu kan datang ke sekolah, pulang, selesai. Nah, sementara pesantren itu kan identik dengan mondok, ada asrama, mereka stay di situ. Bagaimana pengawasannya, hak-hak anak tetap terlindungi, bebas dari rasa takut, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan lain sebagainya, ketika memang berada di ruang, dalam tanda kutip ya, ruang gelap yang mungkin saja orang di luar itu nggak tahu apa yang terjadi dalam gitu tuh. Karena sistemnya kan mondok gitu, diam di satu tempat dengan waktu yang cukup lama, Bu Lani.
0: Iya, betul. Jadi benar ya, bahwa sebenarnya kalau ngomongin regulasi, sebenarnya justru kalau pondok pesantren ini kan di bawah naungan dari Kementerian Agama ya.
6: Yeah.
0: Jadi komitmen dari Kemenak sebenarnya sudah ditunjukkan melalui penerbitan juknis atau petunjuk teknis pengasuhan ramah anak di pesantren. Nah, ini juga sebenarnya melihat pedoman yang sudah kita keluarkan tentang lembaga pendidikan yang ramah anak gitu ya. Serta ada juga Kemenak mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Jadi kedua regulasi ini sebenarnya menguatkan regulasi yang justru sudah ada sebelumnya, yaitu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi regulasi kita sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tapi yang paling penting memang tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar, bahwa pengawasan dan implementasi dari setiap aturan itu membutuhkan kerjasama ya, dari semua pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat di sekitar pesantren dan juga orang tua atau wali santri. Nah, tadi kan disampaikan kalau misalnya pondok pesantren ini kan adalah tempat berbasis asrama ya, lembaga pendidikan berbasis asrama yang mondok dan akhirnya nggak ketemu sama orang tua. Nah, justru karena jarang ketemu ini, orang tua atau wali santri itu bisa mendukung upaya pencegahan loh, melalui penguatan komunikasi dengan anak meskipun ada keterbatasan jarak dan waktu ketemu gitu ya. Jadi orang tua juga perlu menguatkan edukasi terkait bagaimana sih tindakan yang termasuk kekerasan seksual, atau gimana caranya nanti kamu menyelamatkan diri gitu ya, kalau seandainya ada ancaman kekerasan seksual yang datang ke kamu gitu ya. Jadi harapannya nanti sistem pendidikan di pesantren itu bisa memberikan ruang komunikasi yang memadai antara santri ataupun walinya.
6: Nah, begitu. Ini yang apa, miris juga bahwa dari penjelasan Polresta, dari pendalaman kasus ini, sebagian dari mereka adalah kebanyakan masih duduk di bangku SMP kelas 7 dan kelas 9, dan sebagian dari mereka adalah yatim piatu, Bu Lani. Jadi sebenarnya seperti hidup sebatang kara sendiri untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang gratis, yaitu dengan mondok di pesantren tersebut, tapi kemudian akhirnya menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kan kalau dari Bu Lani bilang bahwa nanti diberikan ruang bagi orang tuanya untuk menjenguk seminggu sekali mungkin, atau kalau untuk mereka-mereka ini yang sangat rentan, itu kan kasihan juga Bu Lani. Gak ada yang jenguk juga, gak ada yang mengawasi juga, dan akhirnya hak-hak mereka bisa terampas sewaktu-waktu begitu, Bu Lani.
0: Betul. Nah, makanya justru kan para tenaga pendidik yang ada di lingkungan pondok pesantren yang kita harapkan justru menjaga mereka ya. justru mungkin inilah ancamannya. Nah, kalau ada ancaman dari dalam pondok pesantren, tentu harus kita nih masyarakat dan juga pemerintah, terutama pemerintah daerah juga, ini bisa memberikan alternatif perlindungan ya, kalau seandainya justru ada oknum gitu ya di dalam pondok pesantren yang sudah kita amanahkan untuk menjaga anak-anak, tetapi justru oknum ini melakukan hal yang sebaliknya, justru ini kita harus segera menyediakan tempat perlindungan ya, rumah perlindungan segera kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau dalam kondisi keluarga yang nggak aman gitu ya. Jadi mengalihkan alternatif pengasuhan lainnya itu menjadi salah satu jalur ya untuk menyelesaikan
6: gini,
0: masalah ini.
6: Masalahnya kan sekolah biasa aja, baik negeri maupun swasta, itu kan sudah banyak nih yang membentuk satgas anti perundungan, anti kekerasan seksual ataupun dan lain sebagainya itu ya. Ada satgas-satgas lah ya, Bu Lani. Toh itu saja yang mereka datang terus pulang aja itu ada aja tuh kasus perundungan, kasus kekerasan dan lain sebagainya. Gimana dengan di ruang gelap seperti yang mondok ini? Yang saya pernah ke beberapa di Jawa Timur ya, salah satu pondok saya kunjungi itu sebenarnya untuk masyarakat lingkungan sekitar itu tidak terlalu banyak tahu apa yang terjadi dalam pondok gitu loh, Bu Lani. Kalau saya ngopi di warung-warung dekat pondok itu ya, ya apa yang terjadi di pondok ya sudah gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu apa rutinitas dan sebagainya. Kan artinya untuk mengawasi itu gimana? Walaupun sudah berderet-deret aturan cara pembentukan pondok pesantren, syaratnya apa dan sebagainya, bahkan sampai sanksi. Kalau sanksi itu kan hilir ya. Kita kan harusnya memitigasi agar itu tidak terjadi kan gitu harusnya, Bu Lani.
0: Betul, betul. Nah, maka dari itu kan yang berwenang ini adalah Kemenak ya, untuk memberikan penguatan sistem pengawasan ya terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Nah, justru kita memang ini sudah terjadi ya. Artinya langkah tegas dari Kemenak juga kita apresiasi karena sudah memberikan penerbitan surat rekomendasi yang tadi disampaikan ya kepada pondok pesantren ini. Tetapi justru di awalnya itu bisa dilakukan pencegahan juga, pencegahan untuk penguatan sistem pengawasan. Misalnya datang secara rutin, dan itu sudah ada kok forum anak pondok pesantren, khususnya ini karena di Pati, ngomongin di Pati gitu ya, di Jawa Tengah itu sudah ada forum anak khusus di pondok pesantren yang justru menjadi tempat wadah untuk mengawasi kalau seandainya anak-anak ini mengalami situasi yang tidak menyenangkan.
6: Itu diisi pos itu diisi oleh siapa, Bu Lani? Posko itu?
0: Anak-anak, anak forum. Jadi forum anak gitu ya. Forum anak di lingkungan pondok pesantren. Justru jadi kalau mereka, justru mereka ini harus didorong untuk berani melaporkan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai.
6: Oke, ditahan dulu, Bu Lani. Ada saya terima pendengar boleh ya?
0: Iya.
6: Baik, silakan pendengar Pro 3 ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Atwilani Ritonga dari Kemen PPA. Beliau adalah penyuluh sosial pada asisten deputi layanan anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, atau Bu Lani ya, kerjasama dengan Bu Lani. Ya. Ada Pak Sarjio di Yogyakarta. Pak Sarjio, silakan.
8: Terima kasih Mas Fajar.
6: Iya.
8: Selamat malam Bu Lani.
0: Malam Bapak.
8: Wah, ini saya agak sebenarnya tidak terkejut tapi
6: tidak terkejut tapi
8: gimana ya, kok nggak hilang-hilang gitu. Nah, jadi gini Mas Fajar, berdasarkan keilmuan gaib saya jadi seseorang ya termasuk kiai, kalau ingin berbuat sesuatu yang didasarkan dengan nafsu, hawa nafsu, nafsu liar gitu ya. Itu mesti harus tercapai. Nah, ini yang setannya luar biasa ini, harus tercapai, kata-kata tercapai ini. Terlaksana. Nah, ini. Kalau kata-kata terlaksana ini mesti dia akan mengandalkan segala macam.
6: Baik.
8: Di mana, di dan sebagainya ini. Ini mestinya hal-hal seperti ini ditanggulangi termasuk
6: caranya. Gimana caranya? Gimana caranya?
8: Mungkin CCTV diperbaiki.
6: Oh, CCTV. Baik. Makasih Mas Sarjio. Sebenarnya kalau bicara soal seseorang yang sangat paham dengan ilmu agama, agama apapun itu ya, yang ditakutkan kan sebenarnya Tuhan mereka gitu ya, diawasi setiap saat, setiap detik. Sekarang ini zaman modern lebih takut CCTV, kayak nerobos lampu merah aja, wah ada CCTV nggak nih gitu ya. Ada Pak Sudirman di Gorontalo. Pak Sudirman, silakan.
9: Ya, selamat malam Bung Kwajar.
6: Ya, silakan Pak, ke Bu Bolani ya.
9: Bu Lani. Ada
0: malam.
9: Ada beberapa hal yang barangkali saya bisa sampaikan ini. Yang pertama adalah kalau kita bisa melihat secara umum saja, ini kan walaupun dia pondok ini, tetapi terkait dengan pendidikan, gimana di sekolah-sekolah reguler lainnya, yang kita ketahui bersama bahwa seorang guru hanya mau meraba kepala daripada seorang siswa yang mengatakan siswa itu sakit pada waktu upacara, itu bahkan berhadapan dengan hukum. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang seperti ini? Ini harus dituntaskan ini. Yang kedua adalah bahwa kalau ada kata ini sudah menjadi, katakanlah, saya bukan mengatakan kebiasaan ya, yang sering selalu terjadi, maka yang pertama adalah kekiaian ini akan apakah tidak akan mencoreng kiai yang lain?
6: Iya. Iya.
9: Yang kedua adalah bahwa ini kalau sudah seperti ini harus pemerintah turun tangan dalam hal ini. Misalnya ya ada pembelajaran-pembelajaran tertentu, harus yang saya inginkan adalah dia harus berbasis perempuan, karena kalau kita selalu mengandalkan laki-laki ya seperti inilah jadinya.
6: Gimana berbasis perempuan maksudnya gimana? Kalau pondok pesantren khusus santriwati nanti ada ustazah atau apa gitu yang ngajar.
9: Ya, jadi seperti itu. Oh, seperti okay. Ini ya betul.
6: Oke. Okay.
9: Sehingga itu memitigasi apa yang hal yang sudah berulang-ulang kali terjadi. Ya seperti itu saja, Pak.
6: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Mungkin lebih berwenang adalah Kementerian Agama ya sebenarnya bicara soal yeah. Tapi mungkin ada yang ini ditanggapi, silakan nih. CCTV salah satunya untuk yeah. Adopsi teknologi sekarang ini.
0: Ya, itu mungkin salah satu upaya teknis ya, secara teknis mengawasi anak-anak ya. Tapi lebih dari itu saya ingin menggambarkan begini, situasi mungkin oknum, beberapa oknum pengajar gitu yang berbasis agama, kiai lah bisa kita sebut mungkin yeah, ya, salah yeah. Satu di lingkungan pondok pesantren. Ini kan sebenarnya ada pola menggunakan relasi kuasa gitu ya. Jadi menggunakan yeah. Bahwa saya ini sebagai kiai yang kemudian memahami tentang ilmu agama, kemudian yeah. Kamu harus nurut sama saya gitu ya, disampaikan yeah, kepada yeah. Korban seperti yeah. Itu. Nah, itu yang sebenarnya justru kita harus upayakan langkah-langkahnya untuk tidak terjadi lagi berulang kepada oknum-oknum tenaga pendidik yang lain. Jadi kami juga berharap nanti bisa mendorong Kemenag ataupun Kemendikbud gitu ya untuk sekolah atau reguler gitu, itu untuk mendorong para tenaga pendidik ini supaya bisa memiliki skill mengajar gitu ya, dengan rasa yang mungkin bisa melindungi para anak-anak kita, dan juga anak-anak kita menjadi ngerasa aman dan nyaman untuk bersekolah di tempat tersebut gitu. Jadi, nah itu yang tadi disampaikan, ini akan mencoreng
6: pondok pesantren, pondok pesantren lainnya, pemuka agama lainnya gitu ya.
0: Betul. Padahal belum tentu gitu ya, belum tentu semua gitu pondok pesantren ataupun ini kan hanya oknum yang mungkin bisa melakukan dan mendalilkan atas nama agama dan menggunakan relasi kuasanya untuk menjadi melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Nah itu yang harus segera ditindak, dan tentu kita berharap agar proses hukum ini bisa berjalan seadil-adilnya dan juga secara transparan okay. Untuk kepada pelaku gitu.
6: Oke, okay, baik. Saya coba sampaikan data yang berhasil terhimpun dari keterangan pihak kepolisian Polresta Pati yang mengatakan bahwa korbannya kurang lebih 50, masih dalam pendalaman, 50 anak. Sudah ada beberapa yang menyampaikan laporan. Tetapi yang menariknya ada 4 orang anak yang menarik laporan tersebut dengan alasan masa depan anak. Tanggapannya Bulani, ada kekhawatiran di situ. Ada aib, ada rasa takut masa depannya suram kalau jadi korban pelecehan seksual. Ada rasa malu dan lain sebagainya dari orang tua ataupun dari si anak ini, Bulani.
0: Iya, sebenarnya kan proses hukum di Polresta Kabupaten Pati juga sudah masuk ke dalam tahap penyidikan ya, dan sudah tadi penetapan tersangka juga yeah. Dan kami segera mendorong juga agar Polresta Pati melakukan penahanan terhadap tersangka
6: yeah.
0: Dan tadi tentang tentunya kita berharap agar semua pihak itu dapat mendukung lah kelancaran proses hukum dan juga menjaga privasi korban. Nah, apabila memang ada yang diduga korban-korban yang kemudian menarik laporan dan lain sebagainya, ataupun mungkin dalam hal ini merasa terintimidasi gitu ya, dan lainnya, tentu kita menegaskan bahwa korban berhak atas keadilan, rasa aman gitu ya, bebas dari intimidasi dan stigma atas kejadian yang dialami. Jadi okay. Kita nggak pengen ada reviktimisasi lagi yang berisiko menambah kerentanan korban. Jadi kita nanti berupaya bekerja sama juga dengan pemerintah daerah untuk mendorong agar perlindungan terhadap korban diutamakan.
6: Artinya gitu. Artinya apapun yang diputuskan oleh korban maupun keluarga korban untuk ketika menarik laporan atas pertimbangan apapun itu harus dihargai, begitu maksudnya Bu Bulani.
0: Kita mendorong upaya perlindungan terhadap anak-anak korban ya, terhadap korban. Terlepas nanti bagaimana nanti situasinya, kita melakukan penguatan dulu terhadap korban yang bisa tadi menarik laporan. Kalau memang ini kan tentunya akan mendukung proses hukum berjalan lebih optimal ya, gitu betul. Ya. Tetapi tentu kita menghormati juga gitu ya apa.

0: Pelecehan, perundungan, tali-tali pernah terjadi kemarin begitu. Saya tertarik itu omongan ibu tadi tentang relasi kuasa. Ya, mungkin itu salah satu faktor ya. Jadi nggak sampai hukumannya itu nggak sampai berjalan udah ditindak, tapi nggak sampai tuntas perkaraannya. Karena mungkin itu di sini kemarin itu pernah ada kejadian seperti itu.
1: Itu
0: Itu
1: di
0: kekerasan terhadap
1: satuan pendidikan atau bukan? Atau di luar?
0: pendidikan pesantren juga,
1: Pesantren
0: kiai
1: juga?
0: juga, ya.
1: Tahun berapa, Bu Yanti?
0: Tahun kemarin ya kalau nggak
1: 2025
0: salah.
1: ya?
0: Ya benar, tahun
1: Oke,
0: kemarin itu
1: oke.
0: kalau nggak salah. Dan itu sampai sekarang korbannya itu mengalami, mungkin agak baikan udah ya. Kemarin sempat mengalami
1: Trauma.
0: depresi lah.
1: Depresi, oke.
0: Mentalnya, mentalnya
1: Hancur.
0: terkikis lah ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah agak baikan tapi masih ada trauma itu.
1: Iya.
0: Karena itu perkaranya apa ya, kemarin sempat dibahas tapi sepertinya nggak selesai. Nggak tuntas, buktinya sekarang melenggang aja itu.
1: Pelakunya.
0: Masih jadi ketua pondok pesantren tuh
1: Waduh.
0: karena mungkin ada relasi kuasa. Mungkin seperti
1: Oke,
0: itu
1: baik.
0: hukumannya
1: Terima
0: nggak
1: kasih.
0: sampai.
1: Oke, terima kasih
0: Ya,
1: Bu Yanti.
0: terima kasih.
1: Ya, yang dimaksudkan relasi kuasa itu dalam konteks kekerasan seksual adalah ada pemaksaan superior ya di atas korbannya gitu. Jadi kayak
0: Betul.
1: majikan dengan pembantunya, orang tua dengan anak, paman dengan ponakan, guru dengan murid gitu.
2: Tenaga,
1: Intinya
2: iya
1: ya
2: betul.
1: atas bawah lah gitu lah. Tapi beda dengan
2: Betul.
1: konteks itu. Tapi silakan ditanggapi ini. Ternyata proses hukumnya nggak tuntas tuh. Ada trauma, ada depresi dari korban, bayangkan itu, Bulani.
2: Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa memang kalau bicara mandat yang diberikan kepada Kementerian PPPA, kita kan memang tugas fungsinya dalam melakukan pendampingan ya terhadap korban. Tetapi kita juga mendorong nih upaya dari penegakan hukum. Memang yang berwenang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, misalnya penyidik gitu ya di Polresta. Nah, kalau seandainya memang kita memahami gitu ya bahwa situasi bahkan UPTD PPA ataupun Polresta yang ada di daerah mungkin SDM-nya juga tidak semua perspektifnya sama gitu ya dalam memahami regulasi. Nah, ini yang penting kita nanti menjalin kerjasama dengan Bareskrim Polri. Sekarang sudah ada Direktorat PPA PPO untuk memberikan asistensi dan supervisi kepada polres-polres yang ada di daerah agar bisa mengupayakan proses hukumnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan memberikan efek jera tentunya bagi para pelaku
1: Oke,
2: begitu.
1: okay, oke. Okay. Saya tahu bahwa jumlah personil UPTD, Kemen PPA, di dinas-dinas di seluruh Indonesia dengan banyaknya kasus korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak itu tidak sebanding. Tapi saya yang ingin saya tahu, ada secara aturan tuh ada ini enggak batasan waktu pendampingan, karena tadi Bu Yanti bilang bahwa proses hukum mungkin agak melelahkan, agak cukup lama. Tapi kemudian setelah ada putusan, si anak ini mengalami gangguan kejiwaan, depresi lah gitu ya. Kan artinya harusnya kan ada pendampingan gitu ya. Meskipun,
2: Betul.
1: nah ini ada timeline apa namanya, jendela waktunya enggak, dari kapan sampai kapan gitu maksudnya.
2: Ini kan sebenarnya kalau bicara mengenai dari awal sudah menjadi korban, kita mendampingi dari awal gitu ya. Nah, ketika pemulangan dan penyerahan kepada keluarga itu harus dipastikan juga bahwa si korban ini betul-betul sudah pulih bisa beraktivitas sosial. Jadi kalau seandainya memang korban masih belum masih membutuhkan gitu ya pendampingan, kita harus bisa memastikan juga sampai korban
1: Oh,
2: betul-betul kembali ke lingkungan sosialnya. Jadi
1: oke.
2: ada pemantauan dan evaluasi juga terhadap korban
1: Setelah
2: walaupun dia
1: setelah
2: nanti sudah
1: kembali,
2: kembali.
1: oh,
2: Betul. Jadi tidak dilepas
1: monitoring.
2: begitu aja gitu ya, tetapi juga dipantau apakah korban sudah beraktivitas kembali seperti semula, kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya yang baru gitu ya, apa kegiatan sehari-hari korban dan lain sebagainya itu didampingi juga
1: Oke.
2: gitu.
1: Oke, nah ini untuk masa depan si anak gimana selanjutnya dari hak pendidikan? Kan beberapa di antaranya itu di menurut pihak kepolisian adalah anak yatim piatu dan termasuk keluarga yang miskin ataupun keluarga rentan ya, yang ingin mendapatkan pendidikan dengan cara yang gratis lah gitu. Nah kemudian setelah masuk kemudian mendapatkan kekerasan seksual ini. Untuk masa depan si anak ini untuk kebutuhan hak pendidikannya gimana nih selanjutnya? Ya.

0: Tadi kan memang ada
1: Boleh.
0: surat rekomendasi ya dari Kemenak tentang penutupan pondok pesantren gitu ya.
1: Iya.
0: Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah penutupan pondok pesantren itu tidak boleh memutus hak pendidikan anak gitu ya seketika gitu ya. Tetapi justru nanti kita dorong Kemenak untuk memfasilitasi pemindahan santri ke lembaga pendidikan lain yang setara dan
1: Oh.
0: terdekat gitu. Jadi nanti kayak misalnya anak yang tadi yatim piatu ataupun yatim piatu itu pemerintah melalui dinas sosial itu wajib menyediakan rumah perlindungan atau LPKS namanya ya. Jadi pengasuhan alternatif lainnya LKSA itu untuk menempatkan anak yatim piatu yang saat ini terdampak gitu ya akibat kasus ini gitu.
1: LPKS itu rumah aman itu dari siapa nih? Dari lembaga perlindungan saksi dan
0: Dinas
1: korban.
0: sosial.
1: Oh, dinas sosial.
0: Enggak, dari dinas sosial
1: Oke.
0: gitu.
1: Okay.
0: Nah, untuk lembaga LPSK juga kita mendorong korban gitu ya, yang berani melapor ini tadi agar bisa mengajukan, nanti kita dorong penyidik untuk mengajukan perlindungan kepada LPSK dan juga mengajukan permohonan restitusi begitu.
1: Restitusi itu artinya ada kompensasi ya, pengganti ya uang.
0: Betul,
1: Oke.
0: betul ya.
1: Baik kalau gitu Bu Lani, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Bu Lani.
0: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Ya, demikian pendengar dari perwakilan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, penyuluh sosial pada Asisten Deputi Pelayanan Anak Kemen PPPA. Wirlani Ritonga atau yang akrab sapa dengan Bu Lani sudah kami ajak berbincang. Itu statement apa tanggapan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Tadi kami sempat hadirkan juga informasi dari respon dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lalu dari Kementerian Agama ada rekomendasi penutupan pesantren, tidak boleh menerima santri lagi atau bahkan ada rekomendasi untuk mencabut izinnya. Lalu kemudian dari kami hadirkan juga informasi soal perkembangan kasus dari pihak Polresta Pati. Sekarang kita akan berbincang bersama pemerhati anak dan pendidikan Ibu Retno Listiarti. Ibu Retno, selamat malam, Bu.
2: Ya, selamat malam.
1: Kabar baik, Bu?
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
2: baik.
1: Tapi ini kabarnya yang kita bahas ini nggak baik-baik, Bu Retno.
2: Betul.
1: Lagi-lagi dan lagi ini kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Pati. Saya ingin tanggapannya, Bu Retno, melihat kasus ini yang kembali terjadi ini.
2: Iya, pertama tentu saya mengecam keras ya, bahkan mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemuka agama ya, kita bisa katakan begitu, terhadap 50 santriwati dan menggunakan relasi kuasa serta memanfaatkan ya kemiskinan, memanfaatkan posisi yatim gitu ya kepada sejumlah anak ini. Dan ini sebenarnya sudah bisa terkategori pemberatan harusnya memang dalam hukuman nanti ya. Jadi kita tentu prihatin atas ini dan mengutuk keras. Yang kedua adalah keberulangan ya, kasus itu bukan pertama gitu ya. Untuk kasus Bandung misalnya waktu itu bahkan hukuman mati gitu ya bagi yang juga polanya. Jadi membuka pendidikan yang sama untuk boarding school, untuk anak-anak miskin, lalu anak-anak ini digilir ya, bahkan kan yang Bandung sampai punya anak, yang ini sampai hamil ya, tapi dinikahkan dengan santri lain. Ya tentu ini perbuatan yang sangat keji ya bagi kita dan tentu melukai lah perasaan semua orang. Nah yang menjadi catatan saya sebenarnya soal keberulangan. Keberulangan ini terjadi karena ada satu benang merah, pola yang sama ya saya lihat. Jadi kasus-kasus yang dilakukan oleh pemuka agama, ini umumnya korban itu pasti nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong tidak hanya sekedar posisi dia yang relasi kuasanya sangat rendah, tapi juga adalah hal yang dia khawatir orang lain, orang luar itu nggak percaya kan dengan apa yang dia katakan. Nah, lalu ketika akhirnya berani ngomong itu juga nggak mudah. Jadi saya ngelihat ada pola. Yang pertama lapor ya, dilaporkan nih kasus, gitu kan? Begitu dilaporkan, maka kemudian nanti berarti publik tahu, maka dibela, ya kan? Dapat dukungan nih, dibela. Nah lalu setelah dibela, ini kan umumnya pertama menjadi meluas ya, diketahui publik, jadi berita, gitu. Nah pola yang ketiga muncul, diintimidasi. Dia kan ada tekanan, ancaman, tekanan ya. Dan karena mereka orang tidak punya secara ekonomi, nggak ngerti hukum, maka ancaman ini tuh akan sangat berpengaruh pada pola berpikirnya.
1: Okay.
2: Nah, akhirnya nih, ya, jadi kan pola yang pertama lapor, dibela, diintimidasi atau diancam atau ditekan.
1: Yeah.
2: Lalu nanti akan muncul perubahan nih. Lalu mediasi nih, damai gitu kan.
1: Nah,
2: begitu damai nih, maka dilanjutkan kemudian dengan damai dengan berbagai apa ya, kesepakatan gitu ya. Nah, lalu selesai, ditutup. Nah, itu banyak kasus kayak gitu sebelumnya. Jadi akhirnya kelar sebelum diselesaikan secara hukum. Nah, ini akan berdampak apa? Tidak ada efek jera. Karena si pelaku akan bilang, antar kan damai, antar kan
1: Lalu gimana taji dari undang-undang TPKS kalau gitu?
2: Nah, akhirnya kan gini ya. Dengan kita mendamaikan, dengan akhirnya diselesaikan dengan cara seperti itu, akhirnya muncul korban baru kan?
1: Iya.
2: Memang korbannya nggak yang sama lagi, tapi korbannya kemudian muncul yang baru. Nah, ini yang menurut saya pasti banyak kasus yang kayak gini sebelumnya. Jadi ini juga kan pola berulang, dan banyak betul pola-pola berulang yang kemudian diselesaikan dengan cara damai. Tentu kita tidak bisa menyalahkan korban atau keluarga korban, karena kondisinya memang secara psikis, secara ekonomi, secara apa, kita kan tidak tahu. Nah, akhirnya ini menurut saya menjadi pola yang berulang ini berdampak adalah tidak pernah selesai. Kan pola berulang ini dimulai dengan siklus tadi, pola yang penyelesaian dengan cara begitu. Nah, lalu bagaimana ketika ya kemudian selesai secara hukum? Nah, untuk selesai secara hukum ini biasanya no viral, no justice, betul-betul masih dipakul kan. Nah, jadi kalau tekanan publik kuat, mungkin masih ingat ya, waktu itu ada anak kiai, cuma anaknya loh padahal ya, bukan kiainya, di Jawa Timur. Itu sampai Polda Jawa Timur kan datang, karena berkali-kali tidak bisa menangkap si pelaku padahal pembuktiannya banyak. Nah, akhirnya sampai dikepung, sampai kemudian Polda turun tangan, baru kemudian bisa di hadirkan akhirnya di proses secara
1: itu hukum. Pun akibat viral sorotan masyarakat.
2: Dan kasus yang lain misalnya mungkin masih ingat ya, ini kena 12 tahun misalnya yang di Malang ya. Kalau yang kasus itu kan anaknya itu kena 7 tahun. Tapi kalau yang di Malang masih ingat ya, sekolah Selamat Pagi Indonesia ya, yaitu kan sama itu ngambil anak-anak dari berbagai wilayah gitu ya, lalu ternyata dieksploitasi secara ekonomi dan lalu secara seksual. Nah, lalu kebongkar akhirnya setelah anak-anak ini tuh sebenarnya kabur dan sudah tidak berusia anak. Lalu kebongkar dan akhirnya kena 12 tahun ya. Kita banyak kasus sebenarnya kayak gitu, tetapi itu yang harusnya kita dorong, karena harus ada efek jera dan tak ada lagi korban gitu. Nah, yang penting lagi adalah mungkin tadi udah didiskusinya soal bagaimana kompensasi, tapi bagi saya benar kita itu kerap kali fokus kepada hukum seolah itu benar, tapi jangan sampai melupakan korban. Nah, korban itu termasuk adalah terkait pemulihan psikologi, bagaimana melanjutkan pendidikan, ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini mungkin mengalami kerusakan pada organ reproduksinya loh. Nah, jadi harusnya ada hak mereka juga, karena kan belum waktunya melakukan, terus kan dipaksa. Melakukan. Dan itu pasti berdampak. Nah, jadi hak tidak hanya hak atas pendidikan, tapi berarti harus dicari ini. Mereka kan dari berbagai tempat ya. Nah, ini bagaimana negara hadir terhadap hak atas pendidikan, meskipun mereka mungkin tidak berada di kota itu atau di kabupaten itu gitu. Nah, yang kedua adalah, yang penting adalah bagaimana mereka punya hak atas kesehatan. Jadi mereka wajib diperiksa, wajib mendapatkan pemulihan. Kalau memang ada masalah dengan organ seksual dan butuh operasi, butuh pengobatan, negara harus hadir menurut saya. Dan ketiga, ini memang banyak dilakukan, misalnya psikologi. Tapi psikologi ini kan tidak berhenti di assessment terus berapa kali harus terapi ya. Karena anak-anak seperti ini biasanya kalau kekerasan seksual itu panjang. Jadi sampai dia menikah pun dengan suami, mungkin saat itu dia juga terbayang kan kasus sebelumnya. Jadi kalau melakukan
1: trauma.
2: Iya, karena trauma. Jadi ini penting, nanti kalau dia kemudian sudah dewasa dan ternyata mengalami, maka dia juga berhak dipulihkan psikologinya nih, gitu ya, agar bisa pulih gitu. Dan saya yakin ini kan mereka terpuruknya apa, udah miskin,
1: diperlakukan
2: seperti ini, seperti kehilangan masa depan, kan merasa begitu ya, rasa malu, rasa direndahkan. Nah, ini penting juga masyarakat sekitar bisa menerima, namanya reintegrasi ya bahasa ininya. Jadi jangan menyalahkan korban karena korban tidak salah, yang salah adalah pelaku. Jadi korban ini justru harus dirangkul, yaitu tadi
1: yang dibesarkan hatinya, disemangati gitu ya,
2: dan mendapatkan pendidikan. Karena biasanya anak-anak yang mendapatkan pendidikan, maksudnya di kemudian akhirnya bisa sekolah, mereka lebih cepat pulih karena jadi teralihkan.
1: Nah, fokusnya ke pelajarannya.
2: Kalau dia diem aja gitu ya, tidak punya aktivitas, itu dia akan ingat terus dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya kan. Itu apalagi ini kan ditutup. Kalau ini ditutup kan berarti mereka yang 50 harus dicarikan ponpes pengganti
1: untuk hak pendidikannya bisa tetap berlangsung.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Mungkin mereka nggak mau yang boarding school. Maunya misalnya yang pulang balik ke rumah ya, karena trauma. Nah, berarti juga harus difasilitasi oleh pemerintah daerah mereka gitu.
1: Ini pertanyaan yang sama seperti saya ajukan ke Bu Lani. Sebenarnya itu mungkin ranah dari Kementerian Agama, karena pesantren itu kan memang pondok pesantren di bawah Kementerian Agama. Tapi sekolah reguler aja, sekolah negeri maupun swasta, itu kekerasan seksual, perundungan, meskipun ada satgas dan lain sebagainya, terjadi. Sementara pondok pesantren yang notabene mondok biasanya, ada asrama, itu jarang tidak pulang, mungkin pulangnya berapa bulan sekali, itu seperti ruang gelap dalam tanda kutip yang kita tidak tahu nih apa yang dilakukan dan sebagainya, sehingga terisolasi lah begitu di dalam itu. Sementara kalau dari Kementerian Agama, dari pembentukan pesantren sudah ada aturannya, bahkan sampai dengan sanksi ketika terjadi. Itu kan kalau sanksi itu kan hilir ya, setelah terjadi kejadian. Sementara mitigasinya itu masih terasa belum nih. Terbukti ya, lagi dan lagi gitu kan, terjadi kan gitu di dalam pondok pesantren. Tanggapannya gimana nih, Bu Retno?
2: Pertama ya, kadang-kadang menutup memang langkah awal ya, kan harus gitu. Tapi untuk beberapa kasus nggak konsisten juga sih sebenarnya Kementerian Agama, tidak menutup gitu ya. Misalnya yang kasus yang anak kiai itu kan harusnya apapun, walaupun dia anak, bukan kok, tapi kan dia anak seorang pemilik ya.
1: Iya.
2: Dan ada upaya menghalang-halangi juga proses kepolisiannya gitu. Mestinya kan ditutup gitu. Faktanya kan dibekukan sementara ya. Kemudian kan dibuka lagi. Karena santrinya yang banyak gitu, alasan dan lain-lain. Menurut saya kan itu betul udah nggak aman, ruang nggak aman. Nah, mestinya kalaupun tidak dibekuk, dibekukannya dicabut, kan harusnya ada sejumlah hal yang harus dipenuhi. Misalnya ada kanal pengaduan, orang tua bisa mantau, orang tua bisa menelpon anak kapan saja dengan video call gitu dan lain-lain. Ini kan saya tidak melihat apakah kayak gitu atau ya udah gitu dianggap kan yang lainnya enggak, cuma anaknya gitu. Dan anaknya kan udah di penjara.
1: Yeah.
2: Menurut saya enggak begitu gitu. Karena ini sebuah sistem kan. Sistem keamanan di dalam sebuah ruang bernama lembaga pendidikan gitu. Nah, lalu yang penting lagi itu kan nanti pencegahannya. Misalnya orang tua bisa tahu tentang anaknya, tidak sekedar harus datang mungkin jauh, tapi bisa video call, bisa Zoom misalnya difasilitasi, bisa datang saja melihat kondisi anak, menanyakan anak dan lain-lainnya. Ini penting banget. Kenapa menurut saya video call bukan suara? Agar tahu ekspresi anak, anak berada sama siapa di situ. Sebab kalau cuma ngomong, terus ada ancaman.
1: Ada ancaman, intimidasi.
2: Misalnya ada pisau nih di depan dia,
1: nggak tahu ya.
2: Aku baik-baik aja Bu, aku baik-baik aja ayah, dia akan ngomong gitu. Karena ada di depannya. Jadi itu yang kenapa ekspresi itu harus dilihat oleh orang tua. Dan tadi kanal pengaduan tuh ada, itu penting juga. Dan anak-anak ini misalnya boleh megang handphone di akhir pekan. Itu pentingnya apa? agar mereka bisa ngelapor juga kalau misalnya kalau dirinya nggak baik-baik aja, misalnya mendapat pembulian, mendapatkan kekerasan seksual, itu bisa
1: langsung
2: bisa
1: melaporkan ya,
2: mengungkapkan.
1: Speak up
2: jadi,
1: lah ya.
2: Iya, jadi jangan tidak sama sekali juga gitu, karena itu menjadi pintu juga penting bagi anak ngadu, karena bayangkan dia pulang per 6 bulan.
1: Iya.
2: Dan pengasuhannya ganti nih kan.
1: Iya.
2: Dia di dalam satu tempat yang penuh ancaman, kan dia juga nggak berani. Mau kabur, kabur kemana misalnya. Iya. Rumahnya di luar kota, mau jalan kemana juga nggak ngerti gitu.
1: Ongkos aja nggak ada gitu ya.
2: Iya, dan ini anak-anak ya.
1: Benar.
2: Dia juga mikir, kalau aku keluar, aku ngomong, orang percaya nggak di warung? Bahwa ini ada kiainya begitu, kan nggak juga gitu. Jadi jangan pernah ngebayangin gini, kok nggak keluar aja ya, kok nggak ngelapor aja. Jangan pernah gitu sama korban, karena ini korban anak.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin soal pencegahan bisa begitu ya.
1: Okay.
2: Karena kalau sanksi, itu kan emang di akhir.
1: Yeah.
2: Nah, sanksi juga kerap kali nggak adil kan bagi korban.
1: Oke, baik. Kita masih banyak yang harus didiskusikan, tapi waktu terbatas mungkin dari kesempatan ya, Bu Retno. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam.
2: Oke, selamat malam.
1: Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listiati sudah kami ajak berbincang.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. PT Kereta Api Indonesia menggelar tahlilan dan doa bersama untuk 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Berikut laporan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI menggelar tahlilan dan doa bersama untuk 16 korban kecelakaan kereta api di Bekasi meninggal dunia. Dan doa bersama dilangsungkan di stasiun kereta api Bekasi Timur hari ini. Dan doa bersama juga dihadiri oleh Direktur Utama atau Dirut PT KAI, Bobby Rasidin dan jajarannya. Dan juga terlihat Komisaris Utama atau Komut PT KAI Said Akil Siroid. Dan dalam kesempatan tersebut, Bobby Rasidin juga menyampaikan bela sungkawa sekaligus menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para korban. Dan ia juga menegaskan bahwa meninggalnya para korban merupakan kehilangan yang sangat besar, dan ia juga menekankan PT KAI ingin menjadi bagian dari keluarga para korban untuk bisa merasakan lebih duka para keluarga. Bahkan dalam kesempatan tersebut juga PT KAI juga menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan lebih baik serta layanan lebih aman ke depannya dengan tingkat keselamatan yang tidak bisa ditoleransi dan juga dikompromikan. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Utama atau Dirut PT KAI, Bobby Rasidin.
2: Rekan media yang saya hormati, hari ini kami melakukan tahlilan sekaligus doa bersama untuk korban yang wafat, ada 16 orang. Saudari-saudari kita ini telah mendahului kita, di mana ini kehilangan besar, tidak hanya keluarga para korban, menjadi kehilangan besar buat kami, dan tidak henti-hentinya kami mendoakan, dan tentunya kami bilang sukawa yang sebesar-besarnya, memohon maaf, ya, dan tentunya ini adalah bagian dari tanggung jawab kami, saya sebagai direktur utama, dan keluarga besar kereta api Indonesia.
3: Tapi Bapak melihat banyak pengalaman yang berdatangan dan juga turut mengharap kembang pada sore hari ini.
2: Ini adalah bagian atau rasa dari bila sukawa kami dan duka cita juga kita.
1: Dan Dirut PT KAI Bobby Rasidin juga menjelaskan bahwa PT KAI memberikan pendampingan penuh kepada para korban, salah satunya dengan mengantarkan korban meninggal hingga ke pemakaman. Selain itu, PT KAI juga mengurus sepenuhnya hak-hak para korban, termasuk mengurus korban luka-luka yang berada di rumah sakit dengan memberikan pendampingan penuh dan menempatkan staf KAI 24 jam penuh di rumah sakit tempat korban dirawat. Bahkan PT KAI juga mengupayakan yang terbaik bagi para korban yang saat ini sedang dalam perawatan sehingga para korban bisa segera pulih seperti sedia kala. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi untuk membantu pemerintah daerah untuk memajukan wilayahnya masing-masing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto. Usai ratas, Menteri Brian mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi, kampus, terutama yang memiliki jurusan yang relevan untuk membantu pemerintah daerah, membantu menyelesaikan tata kota di daerah. Menteri Brian mencontohkan misal jurusan arsitektur untuk penataan kota, teknik lingkungan dan teknik mesin untuk solusi penanganan sampah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan sore tadi.
2: Jadi tadi Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemenik Sentek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu Pemda-Pemda. Jadi sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden telah memberi petunjuk dan arahan beberapa waktu lalu bahwa kampus-kampus itu terutama bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah seperti penanganan sampah, kerapihan begitu ya, terkait dengan program ASRI dari Bapak Presiden, bagaimana Pemda-Pemda itu bisa dibantu, di backup oleh kampus-kampus peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah dan sebagainya.
1: Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, untuk memiliki tim dari kampus guna menyukseskan gerakan nasional aman, sehat, resik, indah atau ASRI.
2: Tiap daerah, provinsi maupun kota kabupaten itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Gitu. Tadi itu yang ditanyakan kepada kami. Jadi nanti kami akan segera mengkonsolidasikan kampus-kampus.
1: Selain Menteri Brian, Presiden Prabowo juga memanggil pejabat tinggi lainnya, yakni Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufano dan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan. Pertemuan berlangsung hampir 3 jam dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

dari mancanegara, Pakistan telah memfasilitasi pemindahan 22 awak kapal asal Iran yang ditahan di atas kapal kontainer yang disita Amerika Serikat bulan lalu. Langkah itu dilakukan sebagai upaya pembangunan kepercayaan oleh Amerika Serikat dengan para awak dari kapal berbendera Iran itu telah dievakuasi dan diterbangkan ke Pakistan semalam. Kapal itu juga akan dibawa ke perairan teritorial Pakistan dan akan dikembalikan kepada pemilik aslinya setelah menjalani perbaikan yang diperlukan. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut bahwa proses itu sedang dikoordinasikan dengan dukungan dari pihak Iran dan Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Yunus Nusi mengkonfirmasi bahwa rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta belum perlu diperbaiki. Yunus menilai bahwa rumput GBK masih sangat baik kondisinya jika ditinjau dari pelaksanaan pertandingan FIFA Matchday pada Maret lalu yang dilakukan oleh Tim Nasional Indonesia. Ia juga menepis bahwa akan ada perbaikan rumput di GBK dalam waktu dekat seperti kabar dan rumor yang sebelumnya beredar di media.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Ya, pendengar, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita baru, terutama dari para pemain yang sebelumnya tidak begitu dikenal, tiba-tiba mencuri spotlight, mencuri panggung, mencuri perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Di tengah sorotan-sorotan nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, atau yang dulu-dulu lah seperti Roberto Carlos, lalu juga ada Karim Benzema ya, dan banyak sekali nama-nama legenda-legenda sepak bola yang sekarang ini kita kenal sebagai legenda hidup, bahkan itu tidak jarang justru bersinar ketika bermain di ajang Piala Dunia ini. Kita akan memprediksi nih, kira-kira siapa pemain-pemain muda, talenta baru, nama-nama baru, pemain-pemain baru yang akan bersinar di laga Piala Dunia ini, dan juga prediksi kan siapa nih negara yang akan bersinar juga. Tidak hanya pemain, tetapi juga negara-negara yang mempunyai kans untuk melaju sampai semifinal, bahkan sampai final, bahkan menjuarai Piala Dunia. Kita akan berbincang bersama dengan legenda Timnas Indonesia Garuda 1, Aji Ridwan Mas.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Mas Aji, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Salam olahraga.
2: Jaya, Mas.
1: Jaya, iya. Dari Piala Dunia tidak terasa akan berlangsung sebentar lagi, tapi tentu saja dalam setiap perhelatan Piala Dunia selalu ada cerita, kisah menarik yang unik ataupun yang patut untuk dikenang gitu ya. Tangan Tuhan, Maradona dan lain sebagainya lah. Tapi tahun ini, tahun 2026 ini termasuk juga pemain-pemain muda, apakah akan ada nama yang bersinar nih kalau dari pengamatan Mas Aji?
2: Saya sih kalau melihat di era sekarang, Mas, untuk Piala Dunia ini ada beberapa pemain yang agak lumayan, Mas. Ada yang dari Prancis, ya, Diop, siapa itu dari Prancis yang muda. Dari Turki juga ada. Lamine Yamal juga, ya, Spanyol. Nggak tahu nih, ya, Yamal lagi cedera, ya, mudah-mudahan
1: bisa bermain, ya.
2: Ya, masyarakat minta dia kalau bisa bermain, kan.
1: Ya.
2: Ya mudah-mudahan aja, Mas. Saya yakin biasanya setiap era itu akan hadir pemain-pemain debutan yang baru,
1: Mas. Oke. Baik. Ya. Mas Aji, sekarang kita ngobrolin yang lebih umum aja deh tentang prediksi Mas Aji di negara-negara yang berpotensi mencuri perhatian dunia, bukan pemainnya tapi negara nih, atau kuda hitam, atau yang bisa melaju sampai babak-babak selanjutnya, itu negara mana nih, Mas Aji?
2: Kalau saya sih tetap Spanyol, ya, kalau saya.
1: ini dari dulu megang Spanyol, jagoin Spanyol terus nih, Mas Aji.
2: Spanyol, Eropa yang bisa dikategorikan Eropa, tapi Amerika Latinnya ada, apa, dia punya ciri khas cara bermainnya itu simple, Mas. Punya kekuatan, ya. Main bola Spanyol itu kan main bola sederhana, tapi menyusahkan lawan. Gitu.
1: Kalau Amerika Latin kan ada juara bertahan, Argentina. Kenapa nggak Argentina nih, Mas Aji?
2: Kalau Argentina, mungkin saya sih nggak yakin, Mas. Sudah.
1: Kenapa tuh?
2: Pemainnya sudah agak-agak umuran, ya. Kalau Messi masih main juga, ya. Mas tahu sendiri, ya.
1: Oke, lalu ini masih kan bermainnya di Amerika. Kanada, Meksiko, beberapa negara yang mempunyai tren bagus juga seperti Meksiko, lalu kalau Amerika tidak terlalu, tapi Meksiko termasuk yang cukup baik ya tampilannya di Piala Dunia. Lalu untuk negara-negara selain Eropa ini ada nggak nih kira-kira nih yang menjadi perhatian pecinta sepak bola nih, negara lain?
2: Ya kalau saya sih cuman, ya mungkin Brazil bisa lah, ya. Mungkin
1: Brazil?
2: Ya.
1: Oh, Brazil.
2: Ancelotti orangnya kan tahu sendiri, kan. Nggak bisa dianggap remeh, dia berani, berani menampilkan pemain-pemain yang muda ya. Banyak pemain-pemain muda Brazil sekarang kan?
1: Ya.
2: Ya kalau Eropa ya nggak, dua itulah, Prancis sama Spanyol. Prancis luar biasa mas. Saya melihat pemain-pemain mudanya bagus-bagus bermain di klub-klub Eropa kelas-kelas satu ya, selain Mbappe ya.
1: Ya.
2: Ya. Luar biasa tuh. Di Paris Saint-Germain pemainnya bagus-bagus. Di Inggris juga ada beberapa pemain Prancis yang bermain di Inggris kan.
1: Oke. Jadi Spanyol dan Spanyol dan Prancis.
2: Ya, feeling saya sih ya dua ini ya Inggris ya.
1: Inggris, Inggris di mana Inggris?
2: Berame-rame doang mas, kalau menurut saya cuma rame-rame doang.
1: Wah, tapi kan salah satu liga domestik yang kastanya tuh luar biasa.
2: Ya, kalau ngomongin kompetisinya nomor satu lah.
1: Iya.
2: Nah, Jerman mas.
1: Kalau Jerman ya, gimana?
2: Jerman cukup cukup inilah.
1: Oke. Baik.
2: Banyak pemain-pemain muda itu juga.
1: Oke. Baik kalau gitu terima kasih Mas Aji, ya, selamat malam.
2: Menghibur masyarakat ya kita.
1: Oke. Okay. Ya, selamat malam. Salam olahraga Mas Aji. Demikian perbincangan kami dengan Aji legenda sepak legenda timnas Indonesia Garuda 1 Aji Ridwan Mas.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Peran strategis Dewan Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan di daerah, terutama di tengah perkembangan teknologi saat ini. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
5: Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Bersama Dinas Pendidikan, upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta penyesuaian sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Anggota Dewan Pendidikan Muhammad Iksan menyampaikan bahwa peran Dewan Pendidikan tidak hanya sebagai pemberi masukan, namun juga sebagai pengawas dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
6: Fungsi Dewan Pendidikan tadi meningkatkan mutu pendidikan, Bu ya. Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama menjalankan, kemudian bersama-sama untuk mementingkan bagaimana proses pendidikan di Kabupaten Bengkalis ini kita sama-sama kawal. Kalau nanti ada terkait laporan apapun, jadi Dewan Pendidikan itu punya wadah. Wadah ini nantilah yang akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah apa yang terjadi di tingkat bawah.
5: Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, terutama dalam menghadapi era digital yang menuntut sekolah untuk lebih adaptif dan inovatif. Senada dengan itu, perwakilan Dinas Pendidikan Zulfan Ikram menegaskan pihaknya terus melakukan pembenahan baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
7: Pendidikan itu bukan sekedar pengawas ya, tetapi juga mitra strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Kolaborasi yang sehat antara keduanya tentu akan lebih mempercepat terwujudnya pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan keinginan kita bersama, terutama Bupati Bengkalis yang sangat berkomitmen untuk hal itu.
5: Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkalis terus meningkat dan mampu mencetak generasi yang siap bersaing di era global. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri meningkatkan kewaspadaan penjualan hewan kurban dan mewaspadai penyakit antraks hingga penyakit mulut dan kaki.
8: Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Wonogiri memastikan kesiapan sebagai salah satu daerah pemasok hewan kurban dengan kondisi ternak yang relatif sehat meski terjadi kenaikan harga khususnya pada sapi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan pemantauan telah dilakukan sejak 3 minggu terakhir baik di pasar maupun kandang ternak. Dari hasil pengawasan tersebut, ia memastikan kondisi kesehatan hewan kurban cukup baik dan minim serangan penyakit.
8: Hasil pantauan kami terkait dengan kondisi hewan kurban, alhamdulillah tidak banyak ditemukan serangan penyakit, baik itu PMK maupun LSD. Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
10: Salah satu warga Wonogiri, Suyanto, mengaku mulai mencari hewan kurban lebih awal meski harga mengalami kenaikan. Ia tetap optimis bisa berkurban tahun ini.
11: Memang ada kenaikan harga, Mas, terutama sapi. Tapi ya tetap diusahakan. Yang penting bisa berkurban.
9: Di sisi lain, aktivitas pasar hewan mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah pasar besar di Wonogiri seperti Pracimantoro, Wuryantoro, dan Purwantoro mulai ramai oleh aktivitas jual-beli.
10: Sofia Segaf, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kami hadirkan konferensi pers tentang pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalis Pigai. Bukan terkait dengan pembahasan kita pada to the point malam tadi ya. Ini terkait dengan kasus kekerasan salah satu daycare atau tempat penitipan anak di Yogyakarta dan juga kasus yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media tentang statement yang disampaikan oleh Amin Rais gitu ya. Nanti kita akan simak selengkapnya tentang statement yang disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai berikut ini.
12: Dan desas-desus pemberitaan berbagai media bahwa pemerintah ikut intervensi untuk menentukan status pembela HAM itu tidak benar. Sesuai dengan standar internasional, sistem perlindungan HAM ya, oleh baik itu sistem perlindungan HAM dalam konteks ini adalah dari Dewan HAM PBB, kemudian kantor Komisi Tinggi Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, kemudian Special Rapporteur, kemudian Universal Periodic Review. Dalam konteks ini pemerintah tidak boleh mengatur atau memasuki wilayah sipil ya. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin pemerintah masuk mengatur apalagi menentukan kamu pembela HAM dan kamu tidak, kamu aktivis atau kamu tidak. Tidak mungkin pemerintah masuk. Saya menyatakan tidak mungkin pemerintah masuk. Apa kewajiban pemerintah? Kewajiban pemerintah adalah menghadirkan undang-undang yang memastikan adanya perlindungan terhadap para pembelah HAM yang memperjuangkan tanpa bayar untuk kepentingan umum, ya, untuk kebaikan dan tanpa melalui apa secara damai. Itu yang kita akan nanti pastikan adanya perlindungan yang pasti terhadap para pembela HAM. Jadi kalau mereka yang dibayar, mereka yang bekerja untuk kepentingan berbayar, kemungkinan juga tidak, ya, diharapkan. Tapi nanti itu kan akan diurus oleh peraturan lebih lanjut, oleh komisi-komisi yang menentukan. Kriteria siapa pembela HAM dan siapa tidak, itu masyarakat sipil society dengan komisi-komisi nasional hak asasi manusia, Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan komisi disabilitas yang menentukan. Bukan pemerintah yang menentukan. Pemerintah tidak menentukan sama sekali. Dengan demikian clear ya, bahwa pemerintah tidak menentukan status pembela HAM, status aktivis. Sangat tidak mungkin, karena kami ini tahu regulasi-regulasi internasional, yang terutama resolusi PBB ya, terkait dengan pembela hak asasi manusia tahun 1998 maupun pembela hak asasi manusia bagi mereka aktivis perempuan tahun 2013, itu menyatakan bahwa negara tidak boleh intervensi ya. Tapi negara wajib melindungi mereka dan memastikan perlindungan yang pasti terhadap mereka. Maka di dalam rancangan undang-undang hak asasi manusia itu kami telah menegaskan bahwa mereka yang berada pada saat melakukan pembelaan terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan dengan memenuhi kriteria yang pasti tanpa dibayar untuk kepentingan umum, tidak dengan cara kekerasan, sudah dipastikan tidak boleh dipidana. Ya. Saya kira itu. Jadi pemerintah sama sekali tidak masuk. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan apa? Amin Rais ya? Ya. Amin Rais itu saya sudah sampaikan begini. Hak asasi manusia itu memang kebebasan berpendapat itu dijamin berbagai undang-undang. Ya, internasional juga ada, ICCPR ada, berbagai undang-undang nasional ada. Tapi hak asasi manusia itu ada batasnya. Ya. Hak asasi manusia itu ada batasnya. Kebebasan berbicara itu ada batasnya. Oleh karena itu, tidak semua pendapat, pikiran dan perasaan yang diucapkan itu semua dijamin oleh undang-undang, ya. Harus ada yang ada batasannya. Namanya prinsip Sirakusa. Prinsip Sirakusa. Prinsip Sirakusa itu menyatakan bahwa ya, hak asasi manusia itu bisa dibatasi tapi dengan berbagai peraturan. Ya. Berbagai peraturan. Berbagai peraturan itu apa? Berbagai peraturan menyatakan bahwa tidak boleh ad hominem. Tidak boleh menyerang kehormatan. Tidak boleh menyerang martabat. Tidak boleh menciptakan instabilitas nasional. Tidak boleh menyerang suku, agama, ras, antar golongan. Jadi kalau tindakan-tindakan ad hominem itu bertentangan ya, sehingga sudah berbagai regulasi nasional maupun juga internasional, terutama ICCPR pasal 19-21 itu sudah diatur. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu tidak serta-merta dijamin oleh konstitusi hak asasi manusia. Ada beberapa pernyataan yang dalam konteks hak asasi manusia, kalau kita teliti secara detail, itu apa yang disampaikan itu adalah yang pertama, inhuman treatment. Ya, itu yang pertama. Nanti cek, saya sudah sampaikan ke media, beberapa media, inhuman treatment. Yang kedua inhuman degrading. Yang ketiga itu verbal torture. Ya, semua ini inhuman treatment, degrading maupun verbal torture itu sebenarnya diarahkan kepada fisik. Tapi mental juga dalam konteks prinsip hak asasi manusia itu adalah serangan mental. Kekerasan verbal itu juga serangan mental, mengandung unsur serangan mental, serangan fisik, serangan mental dan serangan jiwa maupun ancaman-ancaman terhadap martabat dan moralitas individu. Lalu yang terakhir itu, oleh karena itulah maka saya katakan bahwa apa yang diucapkan oleh Pak Amin Rais itu tentu yang pertama menyerang kehormatan individu. Ya, untuk itu cukup Pak Amin Rais meminta maaf. Meminta maaf kepada, kalau menurut saya sebagai Menteri HAM, ya menyampaikan permohonan maaf atau mencabut pernyataan. Yang kedua, kalau persoalan apakah akan disampaikan misalnya laporan pengaduan ke polisi atau tidak, itu tergantung Pak Teddy. Itu urusan. Lalu sebagai Menteri HAM, saya meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak memiliki posisi untuk melaporkan Amin Rais. Karena dia negara. Kementerian Komunikasi Informasi itu negara. Ya, saya Menteri Hak Asasi Manusia, ya, sebagai wakil dari pemerintah, ya, saya menyatakan negara tidak boleh memenjarakan rakyat, termasuk Amin Rais. Tapi Teddy boleh. Teddy boleh. Karena ini ke individu. Individu, serangan kepada individu. Tapi negara tidak boleh. Ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak boleh melaporkan Amin Rais ke polisi. Tapi kalau Teddy boleh. Jadi kita tidak mau institusi negara, apalagi kementerian atau lembaga, digunakan untuk memenjarakan rakyat Indonesia, termasuk Amin Rais. Tapi selanjutnya saya sebagai Menteri HAM meminta Amin Rais minta maaf atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok

Baik, terima kasih. Hari itu juga saya perintahkan tim Kementerian HAM turun ke cek dan mereka sudah datangi dan saya tinggal tunggu laporan masukin hari ini. Tinggal sampaikan kepada saya dan itu menjadi perhatian. Dan Presiden sendiri sudah menyatakan akan memberi perhatian terkait dengan daycare. Ya, di waktu tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional, beliau telah menyampaikan akan memberi perhatian khusus terhadap yang terkait dengan daycare. Kalau Kementerian HAM sudah menangani dan sudah turun langsung kepada di lapangan di Yogyakarta, hari itu juga kemarin tinggal laporan dari kantor wilayah Jawa Tengah hari ini masuk dan kita akan sampaikan melalui rilis terkait dengan daycare. Terus? Kalau situasi yang ada di mana? Yang di Puncak? Kalau Puncak Kementerian HAM sudah ada di lapangan. Sekarang ini kebetulan ada di Puncak. Kemarin sudah datangi Kementerian HAM sudah bertemu dengan pas di Timika juga. Di mana diduga ada tentara datang masuk ke gereja ya. Ke gereja katedral Timika. Dan masuk di tempat tidur ruang pribadi para pastor ya. Kementerian HAM sudah lakukan pertemuan dengan pihak gereja. Sudah juga lakukan pertemuan dengan pihak aparat. Aparat TNI juga sudah lakukan pertemuan. Dan sekarang setelah dari Timika mereka ke Puncak. Jadi mereka ada di lapangan dan saya tunggu laporan dari mereka. Kita akan sampaikan. Kan yang di sini muncul ini kan perbedaan jumlah korban. Apakah 10 atau apakah 15. Terus yang berikut yang belum muncul juga aktornya siapa. Nanti dipastikan aktor itu penting untuk sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas perbuatan. Begitu. Ya kalau yang bagian itu saya tidak jawab lah. Karena saya bukan ahli AI. Tapi bahwa sudah ada pernyataan berkali-kali sampaikan kepada publik kan kita bisa lihat ya. Dan juga dihapus dari media sosial, akun media sosialnya beliau juga kan. Jadi saya tidak bisa jawab apa yang soal itu. Tapi setelah pernyataan itu kemudian memproduksi video-video lama yang dimiliki oleh para pejabat itu tidak boleh. Untuk itulah dalam undang-undang, rancangan undang-undang hak asasi manusia kita masukkan pasal khusus mengenai right to be forgotten. Right to be forgotten itu seseorang yang korban ya, korban citra buruk akibat pemberitaan media di masa lalu, ternyata yang bersangkutan tidak pernah bersalah atau tidak melakukan perbuatan bersalah, itu dia bisa meminta untuk hapus. Ya, pasal itu juga kita masukkan. Jadi misalnya seseorang dulu diduga sebagai atau melakukan sesuatu berperkara, kemudian di pengadilan tidak terbukti, tapi media sudah menvonis yang bersangkutan sudah salah menurut media dan oleh publik. Tapi kan itu jejak digitalnya muncul di kemudian hari, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah, pasal itu kami masukkan untuk menghapus, hak untuk menghapus. Hak untuk menghapus. Yang bersangkutan bisa meminta pengadilan untuk menghapus hak itu, yaitu right to be forgotten. Jadi kalau di pengadilan ternyata tidak terbukti yang bersangkutan bersalah, tapi karena media sudah memvonis dia bersalah, kemudian tersimpan dalam dokumen, tersimpan di digitalnya, itu bisa dihapus. Karena bagi orang-orang yang dinyatakan tidak pernah bersalah di masa lalu, untuk itulah atau orang-orang yang dilabeli sebagai orang bersalah atau orang jahat padahal tidak pernah melalui proses peradilan ya, itu seseorang yang jadi korban framing negatif itu bisa mengajukan untuk penghapusan digitalnya di media sosial. Itu namanya right.

0: pasal khusus yang kami sebutkan di dalam masukan dalam undang-undang rancangan revisi undang-undang HAM ini adalah right to be forgotten, hak untuk menghapus. Saya sebagai orang yang korban framing media negatif, saya bisa meminta pengadilan untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan, pengelola media, bisa hapus. Itu.
1: Ya. Soal ini Pak, ini gak ada yang laksana. Itu Pak, kalau Belanda.
0: Dia korban. Victim. Victim berarti dia stateless dong. Bukan, ini saya harus tahu dulu kasusnya. Dia stateless.
1: Dia korban yang dijual dari Indonesia ke Belanda, tapi tahun 80-an Pak. Karena dia sedang memperjuangkan untuk kembali menjadi WNI, karena ternyata dokumennya dipalsukan.
0: Ya, di sana dia jadi warga negara Belanda atau bukan?
1: Iya, tapi dokumennya palsu karena sejak awal dia diperjualbelikan.
0: Dia umur berapa tahun waktu itu?
1: Waktu itu dari bayi Pak.
0: Oke, gini aja. Itu bisa laporkan aja ke Kementerian HAM, nanti kita pelajari. Karena saya juga enggak ngerti kasusnya. Kalau stateless bisa. Nah, itu. Kalau yang ini kan harus beda kasus dulu statusnya. Begitu, yang lain apa?
2: Pak, cuma masih bahaya Pak, berarti berita terkait Kementerian HAM ini membuat asesor mengkuartifikasi tidak benar ya, Pak?
0: Enggak benar lah. Mana ada, kan tidak boleh itu pemerintah. Tapi pemerintah hanya menghadirkan undang-undang untuk agar supaya para pembela HAM tidak boleh dipidana ketika dia melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak ada pemerintah. Pemerintah tidak boleh menentukan status apalagi. Jadi tidak ada.
2: Pak, untuk kriteria dari pembela HAM sendiri menurut kami itu harus ada beberapa persyaratan atau memang pure.
0: Itu nanti berikut setelah undang-undang disahkan. Jadi hal yang teknis seperti ini akan dibicarakan setelah undang-undangnya disahkan. Ini kan undang-undang dulu, baru nanti tindak lanjut dari, pasti akan ada juga peraturan-peraturan lainnya, tindak lanjutnya. Oleh karena itu tidak mungkin sekarang bisa menentukan kriterianya seperti apa. Itu. Begitu ya. Atau ada kasus masalah lain lagi ya.
2: Pak, ini soal kasus pelecehan. Jadi memang pasiennya
0: terkena pelecehan seksual dan dia. Kasih. Nanti saya perintahkan hari ini juga kantor wilayah Jawa Tengah untuk cek. Itu. Jadi gini, ada satu lagi tapi momentumnya belum cukup ya. Sekarang belum pas, tepat. Nanti baru kita akan diskusi. Kami mau undang teman-teman nanti diskusi khusus mengenai aspek yang perlu kita clearkan. Khususnya dianggap dituduh penetrasi organisasi bersenjata resmi negara dalam wilayah sipil. Ini perlu ya, perlu harus dikelirkan nanti suatu saat bahwa ini tidak pernah menjadi posisi dan kebijakan pemerintah dari pimpinan, tidak pernah, tapi bahwa masing-masing menteri, masing-masing kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, menteri atau kepala badan ya mengundang TNI Polri masuk di wilayah sipil, ya mereka yang undang itu, mereka pribadi itu. Menteri A mengundang ini supaya jadi dirjen, Menteri B mengundang ini jadi dirjen, gubernur mengundang ini jadi staf ahlinya, staf khususnya, bupati mengundang aparat untuk menjadi staf ahlinya, staf khususnya, dari mereka. Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia ini, satu orang pun tidak ada dari TNI Polri. Satu orang pun tidak ada dari TNI Polri. Saya tidak pernah ditegur karena itu. Artinya apa? Karena saya tidak pernah ditegur oleh pimpinan, hakul yakin itu yang undang itu adalah instansi masing-masing, pimpinan instansi yang mengundang. Ya, ini opini ini coba ya. Jangan pikir itu semua pimpinan yang menginginkan, nggak mungkin. Karena saya di sini coba cek ya dari atas sudah 20 kali kan, mungkin 50 kali kamu datang sini. Pernah nggak? Nggak ada. Kami di sini keamanan tidak ada, TNI tidak ada, polisi tidak ada, security depan sampai semua protokol ajudan tidak ada. Tapi ya, dan kita tidak pernah ditegur oleh pimpinan. Jadi ini lebay yang sipil-sipil ini, pejabat-pejabat menteri, lembak kepala badan, gubernur, bupati, wali kota ini lebay. Undang. Jadi dirjen lah, jadi direktur lah, jadi staf ahli lah, dari staf khusus lah. Jadi tidak ada dari, ya. Ini bisa paham ya. Bisa paham ya. Saya kira ini aspek ini memang harus sering sampaikan bahwa kami sampaikan kepada publik bahwa tidak pernah ada keinginan pemerintah untuk militer TNI Polri masuk di wilayah sipil. Tidak pernah ada. Tapi bahwa individu-individu mengundang dan membuka pintu, ya. Saya kira itu ya yang saya sampaikan, dan terima kasih banyak. Terakhir saya sampaikan, selalu turut serta untuk membangun peradaban hak asasi manusia di Indonesia, demokrasi, perdamaian, dan seluruh wartawan adalah pahlawan-pahlawan terbaik Republik Indonesia yang tidak pernah digaji oleh negara. Terima kasih, I love you.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku siap menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk kawasan ekonomi khusus keuangan atau International Finance Center di Bali. Purbaya mengatakan bahwa insentif pajak tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, salah satunya melalui penguatan cadangan devisa. Selain cadangan devisa, Purbaya menilai dampak positif juga akan terlihat pada obligasi Indonesia. Harapannya, aset global yang masuk ke kawasan ekonomi khusus atau KEK dapat mendorong jumlah investor asing di pasar surat berharga negara atau SBN. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhammad Iskandar mendorong replikasi model M-Block Space di berbagai daerah agar semakin banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang mendapat akses ruang usaha dan pasar. Menurutnya, untuk mengoptimalkan ruang-ruang strategis seperti M-Block Space membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia mengatakan bahwa sinergi antar BUMN sebagai pemilik aset, pengelola kreatif, serta dukungan pemerintah daerah menjadi contoh nyata keberhasilan pengelolaan ruang publik berbasis pemberdayaan ekonomi. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan melakukan kunjungan ke Roma pada 6 hingga 8 Mei untuk bertemu dengan pejabat Italia dan Vatikan. Agenda utama pertemuan mencakup pembahasan situasi Timur Tengah seperti isu-isu kepentingan bersama. Rubio juga akan bertemu pimpinan tahta suci guna membahas perkembangan di Timur Tengah dan kepentingan bersama di belahan barat. Pertemuan ini dengan para pejabat Italia akan difokuskan pada kepentingan keamanan bersama serta penyelarasan strategis. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional bola basket 3x3 Putri Indonesia Fandi Andika Ramdhani mengatakan, Federasi Bola Basket Internasional 3x3 Women Series Manila 2026 menjadi ajang untuk uji coba guna menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang internasional pada 7 hingga 8 Mei di Filipina ini dimanfaatkan untuk proses pembentukan tim menuju multi-event olahraga se-Asia pada September mendatang. Untuk menghadapi ajang resmi FIBA tersebut, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia melalui Badan Tim Nasional telah memanggil 4 pemain untuk menjalani pemusatan latihan nasional.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran telah dibuka mulai 22 April hingga hari ini, 5 Mei 2026, dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan panitia. Segera siapkan dokumen terbaik dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi selengkapnya, sekali lagi kunjungi seleksi.komdigi.go.id. Kami ulangi, seleksi.komdigi.go.id. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkontribusi dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran publik Indonesia. Masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menjamu Malam, dan kita masuki segmen musik dan informasi. Kami hadirkan informasi dan juga musik sebagai teman malam Anda di segmen kali ini. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu beberapa pesan-pesan berikut ini.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir dolam nadi naga dormi di nembak.

0: Masih dalam segmen musik dan informasi, kami hadirkan informasi untuk Anda. Dari mancanegara, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali memasuki babak baru setelah Teheran mengajukan proposal perdamaian terbaru berisi 14 poin. Iran mengajukan proposal itu melalui mediator yaitu Pakistan yang dikirimkan tanggal 30 April 2025. Namun, Presiden Donald Trump menolak proposal Iran itu dan menyebut tidak dapat diterima. Hal ini kami kutip dari The Times of Israel yang mengutip laporan lembaga publik Israel. Sebelumnya, Trump menanggapi proposal tersebut pada Sabtu 2 Mei 2026 mengatakan sedang mempelajari isi dokumen tersebut namun belum yakin kesepakatan dapat dicapai. Pernyataan itu muncul sehari setelah Trump mengaku kecewa terhadap tawaran Iran sebelumnya yang disampaikan melalui mediator Pakistan dilansir dari Al Jazeera. 14 poin tersebut dikirim Teheran ke Pakistan pada Kamis malam. Beberapa di antaranya seperti menghentikan gencatan senjata, lalu membuka blokade dan mencabut embargo ekonomi. Lalu ada ganti rugi ya, kompensasi atas kerugian yang diterima oleh Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Masih dari mancanegara, kita menuju ke pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menghimbau jemaah haji Indonesia untuk tidak sembarangan memakai jasa kursi roda atau jasa dorong. Pemerintah meminta agar jemaah menggunakan jasa dorong yang resmi yang telah ditetapkan sebagai layanan haji di Tanah Suci. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Segaf, menghimbau agar jemaah haji menggunakan kursi roda melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan jasa dorong yang tidak terkoordinasi. Jika perlu, berkoordinasi dengan petugas kloter dan yang membutuhkan mobilitas. Maria menegaskan penguatan tata kelola layanan kursi roda untuk memberikan rasa aman dan menghindari tarif yang tidak wajar. Beralih ke informasi dari dunia ekonomi, Badan Pusat Statistik mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pada penghitungan inflasi di bulan April bulan kemarin. Untuk bobot BBM non-subsidi relatif rendah, karena BBM non-subsidi dikonsumsi untuk kalangan terbatas saja. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, jika bobotnya rendah, pengaruh secara keseluruhan pada tingkat inflasi tidak signifikan. Sementara untuk aftur mengalami peningkatan terhadap inflasi di pesawat udara, tetapi karena bobotnya tidak juga terlalu besar, maka tidak terlalu signifikan terhadap dampak inflasi di bulan April kemarin. Sementara itu, Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dex Lite. Kenaikan harga mulai berlaku Senin 4 Mei 2020 atau hari ini. Penyesuaian harga ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan harga minyak dunia yang terus berfluktuasi. Masih dari dunia ekonomi, pendengar, ada kabar baik dari Tiongkok bahwa kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal yaitu sistem pembayaran QR atau barcode antar negara dengan menggunakan QRIS. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People's Bank of China dengan pemberlakuan Quick Response Code Indonesia Standard atau yang dikenal dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok. Kerjasama sistem pembayaran QRIS lintas negara antara Indonesia dan Tiongkok ini merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi yang lebih jauh ke depan. Itu disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Pelataran Senopati menjadi salah satu kawasan kuliner baru di Kota Yogyakarta. Tempat ini dikelola oleh bekas atau mantan juru parkir Senopati yang sempat kehilangan mata pencarian usai bus wisata yang dilarang masuk ke kawasan Malioboro. Berikut laporan Karin Anissa.
1: Menu-menu heritik semua khas Jogja. Ada ronde minuman, nanti ada jahe, serai,
2: Macem-macem Kota Yogyakarta lah. Kembali menambah referensi wisata kuliner baru, yakni Plataran Senopati yang berada di kawasan titik 0 km, tepatnya di depan Bank Indonesia. Plataran Senopati menawarkan sajian khas angkringan seperti berbagai macam sate, nasi, gorengan, hingga berbagai minuman lainnya. Koordinator pelaksana Plataran Senopati, Andi Erwanto, mengatakan dia sempat belajar dari pendopo lawas di Alun-Alun Utara sebelum akhirnya membuka angkringan Plataran Senopati.
1: Alhamdulillah, di alun-alun saya diterima baik. Kemudian dibimbing, diajari, terus kemudian terkonsep seperti ini. Kalau harga, kalau kita samakan dengan angkringan yang di jalan, kasihan mereka nanti. Mereka akan lebih ke sini, toh. Maka kita ya lebih sedikit lah daripada yang di jalan-jalan. Tapi nggak terlalu mahal, kita aman, main aman aja.
2: Sementara, Ketua Koperasi Senopati, Harjito, menyebut seluruh pedagang Plataran Senopati merupakan eks pengelola parkir dan pedagang asong yang sebelumnya beraktivitas di Taman Parkir Senopati. Perekonomian mereka sempat mandek imbas dari kebijakan Pemkot Yogyakarta yang melarang masuknya bus wisata ke Malioboro. Harjito menambahkan, dibukanya Plataran Senopati ini juga merupakan arahan dari Wali Kota Yogyakarta.
3: Karena selama ini, kalau kita dikatakan mampus, tetap mati betul karena sudah tidak bisa apa-apa. Sementara komunitas ini itu kalau seribuan ada, jadi 500 kalau nanti apa dampaknya dengan punya keluarga, punya anak ya 1.500 lebih lah. Dengan ditutupnya biski itu 1.500 itu bisa dikatakan sulit untuk makan.
2: Harjito mengaku optimistis Plataran Senopati akan ramai dan mendapatkan antusias dari masyarakat. Ini tak lepas dari lokasinya yang strategis di titik 0 km dan juga dekat dengan kawasan Malioboro. Dia berharap keberadaan Plataran Senopati ini bisa kembali memutar roda perekonomian serta turut meramaikan parkir elf di Taman Parkir Senopati sisi timur dan tengah. Dari Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lain. Dinas Sosial Kota Padang Panjang memonitoring ground checking atau verifikasi lapangan data peserta penerima bantuan iuran nonaktif di seluruh kelurahan di sana.
4: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Dr. Winano, melakukan monitoring terhadap kegiatan ground checking data peserta penerima bantuan iuran PBI nonaktif di Kelurahan Ngalau. Kegiatan tersebut juga dihadiri Lurah Ngalau Sazali, Kasih Pelayanan Pendamping Sosial Masyarakat PSM Ngalau, serta Ketua Tim PKH Padang Panjang. Ground checking merupakan kegiatan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh seluruh pendamping program Keluarga Harapan PKH se-Indonesia sesuai instruksi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Proses verifikasi ini berlangsung selama April 2026 terhadap peserta PBI nonaktif di seluruh Indonesia dengan tujuan memastikan status keberadaan peserta serta memverifikasi kelayakan mereka. Hasil verifikasi kemudian dinilai oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan instrumen dan variabel yang diinput petugas melalui aplikasi Fasih. Dalam kesempatan itu, Winarno menyampaikan agar proses input data dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga penentuan kelayakan peserta PBI dapat tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dirinya turut mendampingi Lurah Ngalau untuk melihat langsung pelaksanaan ground checking yang dilakukan pendamping PKH di lapangan.
5: Kami dari Dinas Sosial PPKB Kota Padang Panjang bersama Kelurahan dan juga hari ini melakukan ground check PBI nonaktif. Ini adalah untuk memastikan apakah warga kita itu berdomisili di kelurahan, dan jika memang itu berdomisili dan memang layak untuk diaktifkan, kita akan melakukan aktivasi kembali untuk PBI.
4: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kota Padang Panjang, Nella Oktaviani, menyebutkan jumlah peserta PBI nonaktif di Kota Padang Panjang mencapai 332 keluarga. Berdasarkan cut-off data per 21 April 2026, sebanyak 70,48% di antaranya telah selesai dilakukan ground checking oleh para pendamping. Capaian tersebut menjadi tertinggi di Sumatera Barat.
6: Selama bulan April ini kami melaksanakan pendataan survei ground check PBI Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayarkan oleh Kementerian Sosial, di mana di data ini terdapat PBI nonaktif karena ada beberapa hal. Oleh sebab itu, untuk reaktivasinya kami melakukan pendataan ulang, artinya kami memastikan lagi bahwa data ini memang valid.
4: Lela juga mengapresiasi semangat para pendamping dalam melaksanakan verifikasi di wilayah masing-masing. Nela Oktavia berharap kegiatan ground checking ini dapat selesai tepat waktu. Dari Kota Barang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dalam segmen musik dan informasi, pendengar, sebanyak 12 titik banjir melanda kota Tangerang Selatan akibat curah hujan yang tinggi. Data ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat pada hari ini, 4 Mei 2026. Disampaikan oleh petugas Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, beberapa RW mengalami banjir, terutama seperti di perumahan di Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, lalu kemudian di perumahan Taman Mangu Indah di Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, lalu di Kampung Tembak Bolong, Rempoa Tinggi, dan juga ada banjir di Kecamatan Serpong Utara. Kemudian di Perum Pondok Hijau Pisangan, Kecamatan Ciputa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Di ketinggian air bervariasi, pendengar, cuaca ekstrim masih mengintai Provinsi Banten termasuk Tangerang Raya sampai 5 Mei 2026. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 Banten, Hartanto, mengatakan agar masyarakat tetap waspada potensi curah hujan ekstrim yang ditandai dengan hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang dari tanggal 3 hingga 5 Mei 2026. Masih soal cuaca, pendengar, tinggi muka air Kali Bekasi mengalami kenaikan signifikan pada hari ini, 4 Mei 2026, terakhir tercatat di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat menyentuh 635 cm. BPBD Kota Bekasi menyebut kondisi ini sudah masuk ke dalam top level karena sudah lebih dari 1 jam air tidak lagi mengalami kenaikan, sementara pada kondisi normal mestinya ada di angka 350 cm, sementara pada malam ini 635 cm, artinya hampir 2 kali lipatnya kenaikannya. Menurut Kepala Seksi Kedaulatan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Wisnu Subroto, mengatakan pihak BPBD telah membunyikan sirine peringatan banjir serta sudah standby di beberapa wilayah untuk melakukan pemantauan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa daerah rawan banjir mulai tergenang. Salah satunya adalah wilayah Gang Mawar, Bekasi Timur. Sementara di Rawapanjang, Kota Bekasi, mengatakan kondisi air mengalami kenaikan, dan juga di beberapa wilayah lain. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah sekitaran Kota Bekasi atau Kali Bekasi, ya, diharapkan untuk tetap waspada malam hari ini. Dan nanti dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, nanti kami hadirkan juga untuk perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 5 Mei 2026.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 5 Mei 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sebesar 15 knot dengan tekanan udara minimum sebesar 1.008 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat. Dalam 36 jam ke depan, bibit 92W diperkirakan akan bergerak ke barat dan belum menunjukkan peningkatan intensitas. Kecepatan angin masih pada kisaran 5 hingga 15 knot dengan tekanan 1.007 hektopaskal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di perairan barat laut daripada Aceh, kemudian Selat Makassar dan juga Laut Banda. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat laut Aceh, di Selat Makassar, Laut Maluku, Maluku, Laut Seram, di Laut Banda, dan di wilayah sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Bengkulu, Selat Sunda, perairan barat Lampung, Laut Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Laut Sulu, Laut Arafuru, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, Sumatera bagian utara hingga tengah, Laut Jawa bagian barat, Selat Kalimata, Laut Maluku, Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Tanjung Selor, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, sedangkan potensi hujan ringan di Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan juga Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi.

0: memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Symphony.
1: Pendengar, usai sudah bersama tim Indonesia Menjapa Malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, Bung Fahran, dan juga Bung Irfan yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari. Ada segmen Kopi Pro 3 di mana Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 untuk edisi kali ini dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebanyak 4 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Laporannya disampaikan Nova Ariana.
1: Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan karula menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga karula telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir Oi, dan Musi Banyuasin Muba. Dengan bergabungnya Kabupaten Muara ini, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga karula. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di Muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November serta Musi Banyuasin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026.
2: Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya di tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD.
1: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Musi Banyuasin Muba Marco Susanto mengatakan selain karena berdasarkan instruksi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga berdasarkan laporan BMKG tentang penetapan status siaga karula terkait kemarau kering yang datang lebih awal dan lebih panjang pada tahun 2026 ini. Menurut Marco, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Namun BPBD Muba akan lebih memfokuskan pada kecamatan Bayung Lincir yang memiliki lahan gambut mudah terbakar. BPBD Muba pun telah memiliki posko penanganan darurat di kecamatan Bayung Lincir, tepatnya di Kelurahan Muara Medak.
3: Artinya kita di atas tanggal 20-an ya, kalau berdasarkan itu. Tanggal 20-an, Muba sudah masuk musim kemarau. Artinya untuk menghadapi hal-hal tersebut, sebagai mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan kita, Pemkab Muba sendiri bersama dengan TNI Polri dalam kami pembentukan komando Satgas harus didasarkan oleh status siaga kondisi.
1: Menurut Marco, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Namun BPBD Muba akan lebih memfokuskan pada kecamatan Bayung Lincir yang memiliki lahan gambut mudah terbakar. BPBD Muba pun telah memiliki posko penanganan darurat di kecamatan Bayung Lincir, tepatnya di Kelurahan Muara Medak.
4: RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak umat Hindu saling menyayangi satu sama lainnya, membangun kedamaian dan kebahagiaan dalam perayaan Dharma Santi, Hari Suci Nyepi di Provinsi Jawa Timur pada tahun baru Saka 1948 atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Laporannya disampaikan Farida Husnia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak umat Hindu saling menyayangi satu sama lainnya, membangun kedamaian dan kebahagiaan. Usai memberikan sambutan dalam Dharma Santi perayaan Hari Suci Nyepi Provinsi Jawa Timur tahun baru Saka 1948 tahun 2026, Gubernur Jawa Timur mengatakan, sebagai keluarga besar Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia, dia mengajak untuk membangun perdamaian di tengah kondisi global saat ini yang masih menghadapi situasi peperangan. Selain itu, Khofifah Indar Parawansa mengimbau umat Hindu untuk menanamkan persatuan, kebersamaan, persaudaraan untuk kedamaian semua umat di bumi.
2: Bagaimana sesungguhnya kita semua punya peran hentikan perang, bangun suasana yang damai. Jadi sebetulnya Dharma Santi Nyepi 1948 tahun Saka 2026 tahun Masehi ini mengajak kita semua, ayo kita semua adalah keluarga besar. Keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Indonesia dan keluarga besar dunia. Maka suara untuk bisa hentikan perang dan bangun perdamaian bisa disuarakan siapapun dari manapun, rasanya resonansinya akan ketemu pada saatnya.
1: Sementara itu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Jawa Timur, I Gusti Putu Raka Artama mengatakan, pelayanan pembinaan kepada umat Hindu di Jawa Timur terpusat di Pura Segara Kenjeran, Surabaya.
3: Menyemai semangat toleransi, mensosialisasikan semangat moderasi, dan juga memupuk rasa persaudaraan di antara kita semua. Itu yang harus kita lakukan barangkali, bukan kurang, tetapi hal itu senantiasa harus kita pupuk bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, sehingga umat di akar rumput itu semakin hari pemahamannya terhadap toleransi, terhadap moderasi semakin baik.
1: Ketua PHDI Jawa Timur, I Gusti Putu Raka Artama mengungkapkan, umat Hindu di Jawa Timur tersebar di 32 kabupaten kota, dengan jumlah pemeluk agama Hindu 300 ribu lebih jiwa. Farida Husnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, senang sekali dapat hadir di ruang dengar Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 saya akan membawakan segmen unggulan program Indonesia menyapa dini hari, yaitu Kopi Pro 3, komentar dan opini. Dimana pada segmen ini kami memberikan Anda kesempatan untuk berinteraksi langsung, menyampaikan pendapat dan komentar Anda terkait dengan topik pilihan yang kami sudah diskusikan bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan saya tidak sendirian tentunya, ada rekan-rekan saya di ruang gatekeeper, ada Bung Wisnu, Bung Irfan, dan Bung Zahran. Lengkap nih full team malam ini ya. Dan topik yang kami pilih ialah terkait dengan kasus pelecehan seksual di pesantren yang kembali terjadi. Dan kali ini yang terbaru yang sedang menjadi perbincangan adalah kejadian di salah satu pondok pesantren di Pati ya, tepatnya di daerah Tlogowungu ya. Seperti apa kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren ini, dan apa yang menjadi pertimbangan kami kemudian menjadikan ini sebagai topik Kopi Pro 3? Kita akan coba tanyakan langsung nih ke pengarah acara pada malam hari ini. Ada Bung Wisnu di ruang gatekeeper yang akan coba kita ajak berbincang dulu terkait dengan pertimbangan pemilihan topik kita nih. Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari Bung Sabil dan juga pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya. Kembali nih terjadi lagi kasus kekerasan seksual terhadap santri di lingkungan pesantren loh Bung Wisnu. Ini gimana nih ceritanya nih?
1: Ini menurut saya ini miris sekali sih Bung Sabil ya. Artinya kan memang pondok pesantren ini kan tempat belajar agama ya. Tapi kenapa masih selalu saja terdapat kasus-kasus yang seperti itu? Memang tidak menutup kemungkinan ya, banyak bisa terjadi di mana saja gitu. Tapi memang agak disayangkan kenapa ini sering juga terjadi di pondok pesantren.
0: Iya.
1: Ya. Dan ini nih jumlah tersangka ya, Bung Sabil ya. Ini jumlah korban maksud saya.
0: Jumlah korban, iya.
1: Ini mencapai 50 santriwati. Sementara ini mencapai 50 santriwati. Berarti artinya banyak sekali. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah karena kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2024.
0: Wow.
1: Artinya sudah setahun yang lalu.
0: Iya.
1: Dan memang banyak faktor-faktor yang menjadikan hal ini bisa diperiksa sekarang ya, setahun kemudian gitu. Artinya ini memang banyak sekali faktor-faktornya. Yang pertama memang karena adanya ketakutan korban dan doktrinasi kuat. Sabil, karena ini yang pelakunya kan ada relasi kuasa ya, ini sebagai pengasuh nih ya, bisa saja ada tekanan ya sebagai korban karena takut melaporkan. Dan juga ini kondisi korbannya adalah mayoritas berasal dari keluarga yang kurang mampu atau yatim piatu, dan bisa saja bagi mereka ini pesantren ini satu-satunya tempat untuk belajar gratis sehingga mereka tidak berani melawan gitu.
0: Bahkan bukan hanya satu-satunya tempat belajar, mungkin satu-satunya tempat untuk bisa hidup layak, Wisnu.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia tuh, kan memang nggak tahu ya kita kondisi latar belakang bagaimana ya. Bisa saja itu, Bung Sabil.
0: Iya, karena ketakutan tadi, karena kalau melapor atau bahkan melawan mungkin bisa diusir atau diancam.
1: Itu dia tuh.
0: Apa gitu ya?
1: Nah, iya, yang ini juga pelakunya ini ada penyalahgunaan kuasa karena mengaku sebagai keturunan nabi.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia tuh. Wah, miris sekali ya. Artinya kan memang nama nabi ini kan sebagai nama yang bagus gitu, tapi malah disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini, Sabil.
0: Iya, padahal tanpa tersangka ini mengaku-ngaku nabi pun, dengan dia punya status sebagai kiai dan juga pengasuh di pesantren tersebut, itu sudah cukup untuk memberikan tekanan kepada santrinya. Dengan status santrinya yang hanya yatim piatu, bahkan gak punya rumah ya. Tentu saja ya siapapun takut ya untuk melaporkan ya.
1: Betul.
0: Namun ya ini alhamdulillah ada yang berani nih, korbannya berani melapor. Betul Bung Wisnu tadi sampaikan 2024 Bung Wisnu ya, laporan pertama diterima oleh Dinas Sosial P3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Pati, yang mendampingi korban yang juga pelapor pertama di 2024. Namun ini udah 2 tahun, kenapa kasusnya masih mengambang nih Bung Wisnu nih?
1: Nah iya, itu tadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, karena ini memang ada hambatan juga nih dari proses penyelidikan awal ya, di mana adanya sikap saksi dan buktinya ini masih kurang kuat nih, karena ada kendala psikologis mendalam dari para saksi dan korban yang membuat mereka enggan atau takut memberikan keterangan lengkap secara cepat di awal proses.
0: Iya, nah, dan pembuktiannya juga memang tidak mudah ya.
1: Iya, karena ada tekanan sosial dan proteksi internal tadi juga, Sabil.
0: Namun ini kan korbannya perempuan dan mereka ini dikabarkan juga usianya rentang SMP ya. Apakah ada yang sampai hamil begitu ditemukan di kasus ini, Bung Wisnu?
1: Sementara sih masih ini ya, Bung Sabil ya, masih belum nih.
0: Oke, baik Bung Wisnu, nanti coba kita update informasinya. Dan ya, sebenarnya ini pendengar sudah juga dilangsungkan perbincangannya di Indonesia Menyapa malam tadi. Oke, Bung Wisnu, terima kasih informasi sementara dari Anda. Ya, dan memang kasus ini juga menjadi kasus yang menarik dan kami pilih sebagai topik yang paling menarik untuk diangkat di Kopi sepanjang rekaman dialog kemarin ya. Dan dikabarkan ini masih temuan sementara bahwa ada korban yang sampai hamil dan kemudian dinikahkan secara paksa dengan santri laki-lakinya gitu ya. Kabarnya seperti itu, namun itu masih dalam penyelidikan dan ya kita berharap semoga penyelidikan ini tuntas dan ya betul-betul semua korban ini diharapkan berani untuk memberikan keterangan, karena hanya itu yang bisa dijadikan barang bukti untuk bisa menyelidiki atau menyidik kasus ini secara sempurna. Karena kalau tidak ada kesaksian dari mereka, tentu saja pihak kepolisian juga kesulitan ya untuk menangani kasus ini dengan sempurna. Kami mengundang Anda nanti di sesi interaktif pendengar untuk memberikan tanggapan Anda dan juga mungkin memberikan kesan Anda ya, karena ini tentu saja mencoreng nama baik pesantren. Dan bagi Anda yang mungkin punya putra putri atau cucu yang saat ini sedang mondok begitu ya, tentu saja ada sedikit kekhawatiran, Anda juga bisa sharing kepada kami di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau Anda bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Chat WhatsApp saja, nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Sekali lagi, ini bukan untuk mendiskreditkan lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren. Tentu saja ini hanyalah sebagian kecil dari oknum yang kemudian menyalahgunakan perannya sebagai pendidik ya. Apalagi ini kabarnya bergelar kiai di pesantren tersebut ya, yang melakukan tindakan asusila kepada santrinya. Kembali terjadi kasus seperti ini. Kami tunggu partisipasi Anda nanti, dan sebelum kami buka sesi interaktif seperti biasa, kami akan hadirkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung malam tadi dengan presenter Fajar ya, Fajar Nugroho, dan paparan dari penyuluh sosial pada asisten deputi layanan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Atwirlani Ritonga atau Bulani.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebelumnya terjadi dugaan pencabulan terhadap dugaan kekerasan seksual ya terhadap puluhan santriwati oleh Kiai Pondok Pesantren Dolokusumo Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Para korban umumnya masih duduk di bangku SMP kelas 7 hingga kelas 9. Respon dari pemerintah provinsi Jawa Tengah mendesak polisi mengusut tuntas dan membongkar semua pelaku kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam telah mengambil langkah membekukan sementara pesantren tersebut tidak bisa menerima santri baru dan meminta Kanwil Kemenag Wilayah Pati untuk merekomendasikan pencabutan izin pesantren. Lalu bagaimana dengan dari Kementerian PPPA ya, penyuluh sosial pada ASDE Pelayanan Anak Kementerian PPPA At Wirlani Ritonga di ujung telepon telah tersambung untuk kami ajak berbincang di segmen ini. Bu Lani, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Lani.
2: Oh iya, Mas Fajar.
1: Kita turut sedih juga mendengarnya ya, lagi-lagi dan lagi nih kekerasan seksual terhadap santriwati ya terjadi di Indonesia. Beberapa pihak sudah menyampaikan tanggapannya, DPR, lalu dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, lalu dari Kementerian Agama. Untuk dari Kementerian PPPA gimana nih Bu Lani melihat kasus ini?
2: Iya, sebenarnya kasus kekerasan seksual ya khususnya di pondok pesantren.
1: Bulani kita Bulani mohon maaf suaranya terputus-putus nih Bulani, bisa agak sedikit bergeser atau mungkin kita coba hubungin lagi, coba dicoba lagi Bulani, disampaikan lagi silakan.
2: Oke.
1: Okay. Ah, sudah.
2: Halo, ya. Oke.
1: Okay. Sudah lebih baik, silakan.
2: Karena hujan ya. Oke. Iya, sebenarnya kasus kekerasan seksual khususnya ya ini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren mungkin bukan pertama kali juga yang terjadi di Indonesia. Dan juga sebenarnya ini juga bukan sebuah kejadian tunggal atau kasus tunggal. Sebenarnya ini situasi yang ngasih sinyal nih buat kita semua bahwa sistem perlindungan anak kita khususnya itu perlu segera untuk diperkuat bersama. Dan kalau bisa dibilang Kementerian PPPA sesuai dengan tugas fungsinya itu adalah melakukan pendampingan korban. Dan kita juga pesantren ini kan lembaga pendidikan yang telah berkontribusi.
1: Tadi sempat disinggung soal fokusnya pertama yaitu penanganan bagi para korban, satu itu ya kalau dari Kementerian PPA. Lalu kemudian mengatakan bahwa ini bukan kejadian pertama kalau bicara soal kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang terjadi dalam pondok pesantren. Lalu terputus tuh abis itu Bu Lani, silakan lanjutkan Bu Lani.
3: Iya, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kementerian PPPA, Kementerian kami itu adalah untuk memastikan upaya perlindungan anak tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya. Jadi kami telah koordinasi dengan UPTD PPA, Kemenag ya yang sudah memberikan surat rekomendasi dan kita mengapresiasi gitu ya langkah tegas dari Kemenag dan pihak pondok pesantren serta APH ya, terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Pati gitu ya. Nah, tentunya kami juga mendorong memastikan bahwa proses hukum ini juga berjalan dengan tuntas karena kewenangannya kan ada di aparat penegak hukum gitu. Dan pasti kita memastikan juga korban mendapatkan pendampingan penuh, tidak hanya korban sebenarnya tapi juga seluruh anak di pondok pesantren yang kami harapkan ini juga mudah-mudahan tidak terlalu berdampak ya karena akibat terjadinya kasus ini, tapi kita juga menyoroti hal ini sebagai upaya pemulihan sekunder bagi anak-anak yang berada di seluruh anak gitu ya yang berada di pondok pesantren ini. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti langkah selanjutnya terhadap keseluruhan anak yang berada di pondok pesantren gitu.
1: Oke, kalau tadi kan Bu Lani berkatakan bahwa pesantren itu sebenarnya adalah, nah itu tadi terputus tuh.
3: Oke. Iya, sebenarnya pesantren kalau kita bilang itu kan lembaga pendidikan yang udah banyak berkontribusi besar juga ya bagi bangsa ini.
1: Betul,
3: nah,
1: betul.
3: Justru karena karena hal itulah kita justru menggarisbawahi bahwa kita semua punya tanggung jawab yang besar untuk sama-sama gitu ya, untuk memastikan bahwa pesantren ini benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman gitu ya, bagi setiap anak yang belajar di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya tugasnya Kementerian PPPA, Polresta Pati gitu ya, ataupun Kemenak, tetapi juga justru kita semua nih, bahkan masyarakat juga memberikan upaya-upaya pencegahan ataupun perlindungan terhadap anak-anak yang berada di pondok pesantren ataupun sekolah lainnya begitu.
1: Okay. Bu Lani, sebenarnya perlu nggak sih beberapa kementerian itu duduk bersama, mungkin mengeluarkan SKB untuk khusus untuk pesantren ini ya, seperti Kemen PPA, lalu juga ada Kemenak, lalu juga ada mungkin Kemendikdasmen ya, untuk duduk bersama. Karena kalau sekolah biasa, baik itu negeri maupun swasta, itu kan datang ke sekolah, pulang, selesai. Nah, sementara pesantren itu kan identik dengan mondok, ada asrama, mereka stay di situ. Bagaimana pengawasannya, hak-hak anak tetap terlindungi, bebas dari rasa takut, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan lain sebagainya, ketika memang berada di ruang, dalam tanda kutip ya, ruang gelap yang mungkin saja orang di luar itu nggak tahu apa yang terjadi dalam gitu tuh. Karena sistemnya kan mondok gitu, diam di satu tempat dengan waktu yang cukup lama, Bu Lani.
3: Iya, betul. Jadi benar ya, bahwa sebenarnya kalau ngomongin regulasi, sebenarnya justru kalau pondok pesantren ini kan di bawah naungan dari Kementerian Agama ya.
1: Iya.
3: Jadi komitmen dari Kemenak sebenarnya sudah ditunjukkan melalui penerbitan juknis atau petunjuk teknis pengasuhan ramah anak di pesantren. Nah, ini juga sebenarnya melihat pedoman yang sudah kita keluarkan tentang lembaga pendidikan yang ramah anak gitu ya. Serta ada juga Kemenak mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Jadi kedua regulasi ini sebenarnya menguatkan regulasi yang justru sudah ada sebelumnya, yaitu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi regulasi kita sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tapi yang paling penting memang tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar, bahwa pengawasan dan implementasi dari setiap aturan itu membutuhkan kerjasama ya, dari semua pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat di sekitar pesantren dan juga orang tua atau wali santri. Nah, tadi kan disampaikan kalau misalnya pondok pesantren ini kan adalah tempat berbasis asrama ya, lembaga pendidikan berbasis asrama yang mondok dan akhirnya nggak ketemu sama orang tua. Nah, justru karena ini, karena jarang ketemu ini, orang tua atau wali santri itu bisa mendukung upaya pencegahan loh, melalui penguatan komunikasi dengan anak, meskipun ada keterbatasan jarak dan waktu ketemu gitu ya. Jadi orang tua juga perlu menguatkan edukasi terkait bagaimana sih tindakan yang termasuk kekerasan seksual, atau gimana caranya nanti kamu menyelamatkan diri gitu ya, kalau seandainya ada ancaman kekerasan seksual yang datang ke kamu gitu ya. Jadi harapannya nanti sistem pendidikan di pesantren itu bisa memberikan ruang komunikasi yang memadai antara santri ataupun walinya.
1: Nah, ini yang apa, miris juga bahwa dari penjelasan Polresta, dari pendalaman kasus ini, sebagian dari mereka adalah kebanyakan masih duduk di bangku SMP kelas 7 dan kelas 9, dan sebagian dari mereka adalah yatim piatu, Bu Lani. Jadi sebenarnya seperti hidup sebatang kara sendiri untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang gratis, yaitu dengan mondok di pesantren tersebut, tapi kemudian akhirnya menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kan kalau dari Bu Lani bilang bahwa nanti diberikan ruang bagi orang tuanya untuk menjenguk seminggu sekali mungkin, atau kalau untuk mereka-mereka ini yang sangat rentan, itu kan kasihan juga Bu Lani. Nggak ada yang jenguk juga, nggak ada yang mengawasi juga, dan akhirnya hak-hak mereka bisa terampas sewaktu-waktu begitu, Bu Lani.
3: Betul. Nah, makanya justru kan para tenaga pendidik yang ada di lingkungan pondok pesantren yang kita harapkan justru menjaga mereka ya. Tapi justru mungkin inilah ancamannya. Nah, kalau ada ancaman dari dalam pondok pesantren, tentu harus kita nih, masyarakat dan juga pemerintah, terutama pemerintah daerah juga, ini bisa memberikan alternatif perlindungan ya. Kalau seandainya justru ada oknum gitu ya di dalam pondok pesantren yang sudah sudah kita amanahkan untuk menjaga anak-anak, tetapi justru oknum ini melakukan hal yang sebaliknya, justru ini kita harus segera menyediakan tempat perlindungan ya, rumah perlindungan segera kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau dalam kondisi keluarga yang nggak aman gitu ya. Jadi mengalihkan alternatif pengasuhan lainnya itu menjadi salah satu jalur ya untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Masalahnya kan sekolah biasa aja, baik negeri maupun swasta, itu kan sudah banyak nih yang membentuk satgas anti perundungan, anti kekerasan seksual ataupun dan lain sebagainya itu ya. Ada satgas-satgas lah ya, Bu Lani. Toh itu saja yang mereka datang terus pulang aja itu ada aja tuh kasus perundungan, kasus kekerasan dan lain sebagainya. Gimana dengan di ruang gelap seperti yang mondok ini yang saya pernah ke beberapa di Jawa Timur ya, salah satu pondok saya kunjungi itu sebenarnya untuk masyarakat lingkungan sekitar itu tidak terlalu banyak tahu apa yang terjadi dalam pondok gitu loh, Bu Lani. Kalau saya ngopi di warung-warung dekat pondok itu ya, ya apa yang terjadi di pondok ya sudah gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu apa rutinitas dan sebagainya. Kan artinya untuk mengawasi itu gimana? Walaupun sudah berderet-deret aturan cara pembentukan pondok pesantren, syaratnya apa dan sebagainya, bahkan sampai sanksi. Kalau sanksi itu kan hilir ya. Kita kan harusnya memitigasi agar itu tidak terjadi kan gitu harusnya, Bu Lani.
3: Betul, betul. Nah, maka dari itu kan yang berwenang ini adalah Kemenak ya, untuk memberikan penguatan sistem pengawasan ya terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Nah, justru kita memang ini sudah terjadi ya. Artinya langkah tegas dari Kemenak juga kita apresiasi karena sudah memberikan penerbitan surat rekomendasi yang tadi disampaikan ya kepada pondok pesantren ini. Tetapi justru di awalnya itu bisa dilakukan pencegahan juga, pencegahan untuk penguatan sistem pengawasan. Misalnya datang secara rutin dan itu sudah ada kok forum anak pondok pesantren khususnya ini karena di Pati, ngomongin di Pati gitu ya, di Jawa Tengah itu sudah ada forum anak khusus di pondok pesantren yang justru menjadi tempat wadah untuk mengawasi kalau seandainya anak-anak ini mengalami situasi yang tidak menyenangkan.
1: Itu diisi pos itu diisi oleh siapa, Bu Lani? Posko itu
3: anak-anak forum, jadi forum anak gitu ya, forum anak di lingkungan pondok pesantren. Justru jadi kalau mereka, justru mereka ini harus didorong untuk berani melaporkan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai.
1: Oke, sebenarnya kalau bicara soal seseorang yang sangat paham dengan ilmu agama, dengan agama apapun itu ya, yang ditakutkan kan sebenarnya Tuhan mereka gitu ya, diawasi setiap saat. Betul. Setiap detik. Sekarang ini zaman modern lebih takut CCTV, kayak nerobos lampu merah aja, wah ada CCTV nggak nih gitu ya. Mungkin lebih berwenang adalah Kementerian Agama ya sebenarnya bicara soal produk. Tapi mungkin ada yang ini ditanggapi, silakan nih. CCTV salah satunya untuk adopsi teknologi sekarang ini.
3: Ya, itu mungkin salah satu upaya teknis ya, secara teknis mengawasi anak-anak ya. Tapi lebih dari itu saya ingin menggambarkan begini, situasi mungkin oknum, beberapa oknum pengajar gitu yang berbasis agama, kiai lah bisa kita sebut mungkin ya, salah satu di lingkungan pondok pesantren. Ini kan sebenarnya ada pola menggunakan relasi kuasa gitu ya. Jadi menggunakan bahwa saya ini sebagai kiai yang kemudian memahami tentang ilmu agama, kemudian kamu harus nurut sama saya gitu ya, disampaikan kepada korban seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya justru kita harus upayakan langkah-langkahnya untuk tidak terjadi lagi berulang kepada oknum-oknum tenaga pendidik yang lain. Jadi,

0: tadi disampaikan ini akan mencoreng apa namanya
1: iya,
0: nama
1: pondok pesantren lainnya, pemuka agama lainnya gitu ya.
0: Betul, padahal belum tentu gitu ya, belum tentu semua gitu pondok pesantren ataupun ini kan hanya oknum yang mungkin bisa melakukan dan mendalilkan atas nama agama dan menggunakan relasi kuasanya untuk menjadi melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Nah, itu yang harus segera ditindak dan tentu kita berharap agar proses hukum ini bisa berjalan seadil-adilnya dan juga secara transparan untuk kepada pelaku gitu.
1: Oke, baik. Saya coba sampaikan data yang berhasil terhimpun dari keterangan pihak kepolisian Polresta Pati yang mengatakan bahwa korbannya kurang lebih 50, masih dalam pendalaman, 50 anak. Sudah ada beberapa yang menyampaikan laporan. Tetapi yang menariknya ada 4 orang anak yang menarik laporan tersebut dengan alasan masa depan anak. Tanggapannya Bulani, ada kekhawatiran di situ. Ada aib, ada rasa takut masa depannya suram kalau jadi korban pelecehan seksual. Ada rasa malu dan lain sebagainya dari orang tua ataupun dari si anak ini. Bulani.
0: Iya, sebenarnya kan proses hukum di Polresta Kabupaten Pati juga sudah masuk ke dalam tahap penyidikan ya, dan sudah tadi penetapan tersangka juga, dan kami segera mendorong juga agar Polresta Pati melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan tadi tentang apa namanya, tentunya kita berharap agar semua pihak itu dapat mendukung lah kelancaran proses hukum dan juga menjaga privasi korban. Nah, apabila memang ada yang diduga korban-korban yang kemudian menarik laporan dan lain sebagainya, ataupun mungkin dalam hal ini merasa terintimidasi gitu ya, dan lainnya, tentu kita menegaskan bahwa korban berhak atas keadilan, rasa aman gitu ya, bebas dari intimidasi dan stigma atas kejadian yang dialami. Jadi kita nggak pengen ada reviktimisasi lagi yang beresiko menambah kerentanan korban. Jadi kita nanti berupaya bekerja sama juga dengan pemerintah daerah untuk mendorong agar perlindungan terhadap korban diutamakan.
1: Artinya apapun yang diputuskan oleh korban maupun keluarga korban untuk ketika menarik laporan atas pertimbangan apapun itu harus dihargai, begitu maksudnya Bu Bulani.
0: Kita mendorong upaya perlindungan terhadap anak-anak korban ya, terhadap korban. Terlepas nanti bagaimana nanti situasinya, kita melakukan penguatan dulu terhadap korban yang bisa tadi menarik laporan. Kalau memang ini kan tentunya akan mendukung proses hukum berjalan lebih optimal ya, ya. Tetapi tentu kita menghormati juga gitu ya, apa yang dirasakan mungkin ada traumatis dan lain sebagainya. Ini kan juga masih dugaan dan apa namanya, ini kita harus memastikan bahwa kepentingan korban itulah yang utama gitu ya, bahwa perlindungan, rasa aman itu yang utama.
1: Baik, ya, yang dimaksudkan relasi kuasa itu dalam konteks kekerasan seksual adalah ada pemaksaan superior ya, di atas korbannya gitu. Jadi kayak majikan dengan pembantunya, orang tua dengan anak, paman dengan ponakan, guru dengan murid,
0: tenaga,
1: gitu.
0: Intinya
1: ya atas bawah lah gitu lah. Tapi beda dengan konteks itu. Tapi silakan tanggapi ini, ternyata proses hukumnya nggak tuntas tuh. Ada trauma, ada depresi dari korban, bayangkan itu, Bulani.
0: Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa memang kalau bicara mandat yang diberikan kepada Kementerian PPPA, kita kan memang tugas fungsinya adalah melakukan pendampingan ya terhadap korban. Tetapi kita juga mendorong nih upaya dari penegakan hukum. Memang yang berwenang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, misalnya penyidik gitu ya di Polresta. Nah, kalau seandainya memang kita memahami gitu ya bahwa situasi bahkan UPTD PPA ataupun Polresta yang ada di daerah mungkin SDM-nya juga tidak semua perspektifnya sama gitu ya dalam memahami regulasi. Nah, ini yang penting kita nanti menjalin kerjasama dengan Bareskrim Polri. Sekarang sudah ada Direktorat PPA PPO untuk memberikan asistensi dan supervisi kepada poras-poras yang ada di daerah agar bisa mengupayakan proses hukumnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan memberikan efek jera tentunya bagi para pelaku. Begitu.

0: sedang mengangkat topik terkait dengan kasus pelecehan seksual di pesantren kembali terjadi. Dan kasus terbaru yang kami angkat ini terjadi di Pati ya, di Tlogowungu. Tepatnya di Kecamatan Tlogowungu. Dilakukan oleh pengasuh di salah satu pondok pesantren yang berinisial AS, yang dimana laporannya sebetulnya sudah terjadi di tahun 2024 kepada Dinas P3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Pati. Namun karena minimnya barang bukti dan juga pengakuan dari korban lainnya, sehingga kasusnya bisa dibilang molor ya hingga saat ini, dan baru di akhir bulan kemarin kemudian polisi akhirnya meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan, di mana ya sudah jelas pada korbannya ini sudah semakin banyak yang melapor. Ada 8 yang melakukan laporan secara resmi, dan dikabarkan ada 50 korban yang terindikasi menjadi korban dari pelaku AS ini, dan bisa bertambah karena kabarnya ini sudah bertahun-tahun dilakukan sebetulnya. Bahkan salah satu korban yang melapor ini menyatakan sudah 10 tahun ya pelecehan ini dilakukan terhadap dirinya gitu. Dan ya, selain adanya intimidasi, pengancaman, korban juga didoktrin ya, karena yang bersangkutan ini, tersangka AS, mengaku sebagai wali, orang sakti begitu ya. Nah, kadang cerita-cerita seperti ini masih dimakan oleh masyarakat kita. Ada yang katanya bisa meramal masa depan, bisa naik ke langit ya, bisa melakukan perjalanan astral begitu ketika sedang tidur, bisa jalan di atas air, bisa terbang. Aduh, ini cerita-cerita yang sebetulnya mustahil ya untuk manusia, apalagi setelah kepergian yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tentu saja tidak ada nabi setelahnya ya. Dan mereka yang mengaku-ngaku orang hebat, wali-wali itu juga sebetulnya secara kasat mata tidak bisa dilihat. Dan juga kalau sampai ada yang mengaku-ngaku, ini aneh, karena biasanya orang-orang yang beneran punya ilmu, ini kalau beneran ada ya, cenderung menyembunyikan, katanya begitu. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku, ya itu sebetulnya hampir bohong ya. Ya kita logika saja begitu, mana ada orang bisa meramal masa depan dengan sempurna, bisa jalan di atas air, bisa pergi ke tempat yang jauh dalam waktu singkat, misalnya dalam sekejap mata. Kan cerita-cerita yang jelas tidak logis itu seharusnya tidak dipercaya. Namun doktrin ini masih ada di beberapa daerah, di beberapa kalangan tertentu begitu ya. Kami mengundang komentar dan pendapat Anda di sesi interaktif ini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan tanggapannya. Kita sapa dulu, pertama dari Malang ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Suranto.
1: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang. Siapa ini?
0: Sabil ya? Iya. Bagaimana Pak Suranto, setelah tadi kita sama-sama simak ya paparan dari pihak Kemen PPA dan juga kasus yang ada lagi-lagi di pondok pesantren ini, terjadi pelecehan, pencabulan terhadap santri dari oknum kiai, oknum pengasuhnya. Seperti apa Pak Suranto menilainya nih Pak?
1: Permisi, saya khawatir jangan-jangan, tapi semoga aku salah ya, jangan-jangan itu santri sudah disetubuhi mungkin ya?
0: Iya, alam ya? Iya betul, sudah disetubuhi ini.
1: Disetubuhi ya?
0: Iya.
1: Disetubuhi, dan jumlahnya nggak sedikit ya?
0: Betul. Ya. Sedikitnya ya, ada ya sampai 50 ini terduga korbannya ini.
1: Disetubuhi ya, disetubuhi gitu ya.
0: Iya.
1: Ya mohon maaf, aku mau berkomentar, tapi mohon maaf nanti kalau ada yang panas kuping terserah ya, mohon maaf ya.
0: Ini mungkin istilahnya kita rubah di ruda paksa, Pak.
1: Iyalah. Aku enggak percaya dengan pondok pesantren manapun gitu ya. Ya jadi
0: dianggap begitu.
1: Karena kasus ini Mas Bro bukan terjadi sekali, berkali-kali kan. Dan saya khawatir justru pelakunya nanti dilindungi ya. Semoga tidak gitu ya. Semoga aku salah gitu ya. Tapi aku khawatir aku khawatir kasus ini akan jadi lagi. Karena ini Pak Sabil, ini bukan sekali lo terjadi ini. Dulu juga pernah di mana itu kan? Dulu juga pernah kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: ya, tapi tidak lantas kita bisa apa namanya menggeneralisir semua pesantren seperti itu, Pak Suranto.
1: Tapi apakah ada jaminan ke depan? Apakah ada jaminan ke depan nggak akan terjadi seperti ini kan? Kita kan takut juga gitu ya. Dihukum dong pakai seberat-beratnya gitu. Jangan mentang-mentang dia Islam lalu MUI membela, itu nggak boleh juga gitu ya. Mabuk agama, mabuk Al-Quran begitu kan? Gak mungkin lah jalan di atas air kan, siapa yang bisa jalan di atas air, gak ada itu bohong.
0: Oke, saya nangkapnya berarti Pak Suranto kemudian muncul kekhawatiran bahwa jangan-jangan terjadi apa namanya hal serupa ini bisa terjadi di pesantren manapun. Jadi ini merusak citra pesantren pada umumnya begitu Pak Suranto ya? Ya
1: iya, dia justru perbuatannya ini membuat rugi umat Islam gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan aku tidak percaya lagi dengan pesantren manapun, dan aku gak akan menyekolahkan anakku ke... Kalau saya punya anak perempuan, sorry banget deh, tidak akan kemasukan ke pesantren.
0: Tapi keluarga besar Pak Suranto mungkin ada yang di sana, sepupu, saudara barangkali di pesantren kan di Mondok ada.
1: Ada ya. Takut kami Pak, tidak berapa sama ustadznya. Nanti diperkosa sama ustadznya hamil repot juga kan, nggak ada lah. Nggak di sekolah umum aja gitu.
0: Ya, saya rasa ini juga berlebihan ya Pak Suranto. Tapi terima kasih Pak Suranto atas pendapatnya ya.
1: Oke Bang Sabil, terima kasih. Yuk.
0: Ya, terima kasih kembali, sehat selalu. Ya, saya tegaskan bahwa pendapat Pak Suranto ini tentunya tidak betul ya, kemudian menggeneralisir semua pesantren seperti itu. Tapi kita nangkepnya bahwa ini kemudian memicu kekhawatiran seperti Pak Suranto, sehingga orang-orang jadi kurang mempercayai menitipkan anaknya di pondok pesantren. Ini adalah kekhawatiran yang wajar. Jadi dimaklumi kalau kemudian ada pemikiran seperti itu. Takutnya ini merusak citra pesantren pada umumnya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Makanya harus ada hukuman yang tegas supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku seperti ini. Karena betul tadi, kasusnya ini banyak. Bahkan di tahun 2024 nih dari data PBNU, ada sekitar 114 kasus seperti ini terjadi di lingkup instansi Islam ya. Entah itu universitas atau yang lebih sering terjadi di pondok pesantren ya. Ini kemudian memicu kekhawatiran. Kita tentu saja tidak membenarkan kalau kemudian digeneralisir semua pesantren seperti itu. Ini hanyalah dilakukan oleh oknum dan di lingkup kecil. Sebagian kecil saja kasus ini terjadi. Tidak bisa kita generalisir semuanya seperti itu. Namun ya itu tadi, kekhawatirannya membuat orang jadi ragu, image pesantrennya jadi jelek ya. Orang jadi kurang apa ya, kurang respect terhadap keberadaan pondok pesantren karena banyak kasus seperti ini. Semoga kasus ini selesai sempurna, ada efek jera bagi pelakunya supaya tidak terulang lagi ya. Dan kembali nama baik pesantren dan para kiai kita, pengasuh pondok pesantren juga bisa kembali terhormat di masyarakat. Kita ke pendengar kedua, ada Pak Wibi di Makassar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang.
0: Iya Pak Wibi, silakan langsung saja Pak komentarnya.
2: Ini kan gurunya tentunya berpakaian rapi ya.
0: Ya.
2: Berpakaian bersih. Apalagi berpakaian janggut.
0: Ya, sebentar Pak Bibi, ini suaranya kecil sekali, Pak. Bisa didekatkan? Kan ya, ya, lebih baik ya.
2: Berpakaian rapi ya.
0: Mm-hmm.
2: Bersih.
0: Ya.
2: Kemudian juga apalagi berpakaian janggut.
0: Tapi dalam hatinya saya lihat gambarnya enggak ada janggutnya nih.
2: Saya usul supaya mereka dihukum berat.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, tidak ada janggutnya. Mungkin sudah dicukur, Bang. Jadi, dihukum berat. Dan kemudian hukum tambahan dikebiri permanen.
0: Oke, okay. Ada hukuman kebiri bagi pelaku.
2: Kebiri permanen untuk selama-lamanya. Ya, itu saja Bang, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Wibi. Ada hukuman kebiri. Nah, ini isu yang sudah lama didengungkan ya. Hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual, apalagi sampai pencabulan. Yang ini kasusnya diduga ada korban yang hamil, tapi ini masih diselidiki nih. Hamil, kemudian yang hamil ini tidak dinikahkan oleh yang bersangkutan, tapi dinikahkan oleh pihak lain. Kabarnya santri laki-lakinya dipaksa menikahi santri perempuan korban yang hamil akibat ulahnya. Ini luar biasa ini kalau ini terjadi. Tapi ini masih dalam penyelidikan. Ya kalau kita berharap itu salah, tapi kalau sampai terjadi ini luar biasa bejatnya dan ya layak hukuman itu ya dari Pak Wibi ya. Kita lanjut ke Sibolga, ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Matauli.
3: Terulang lagi nih ya.
0: Iya.
3: Kapan terkutuk ini, yang biadab ini oleh pemandu yang artinya kita harapkan mereka itu terhormat ya.
0: Iya, iya.
3: Kita melakukan ini 2024 ini. Bung Sabi.
0: Iya, laporannya sudah masuk 2024 sebetulnya.
3: Jadi terkuak lagi sekarang, kok jadi kayak pemadam kebakaran ya Bung Sabil ya. Yeah. Harus nunggu korban dulu untuk dikasih biaya rehab. Apakah mereka nggak berpikir, apakah negara nggak berpikir jika anak-anak ini adalah sepupunya, tetangganya, keluarga masyarakatnya. Yeah. Jadi korban gimana coba? Mereka itu kan anak negara loh. Mendominasi mereka itu mayoritas orang fakir dan miskin.
0: Iya.
3: Yang orang tua jadi meninggal. Tapi mereka kena timpa tangga dua kali.
0: Iya,
3: jumlah
0: iya.
3: Datanya Bung Sabil 30 ribu lebih jumlah pondok pesantren se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau gak bisa tutup aja Bung Sabil kalau gak bermutu, daripada kejadian terus menerus.
0: Yeah.
3: Kasihan loh pondok pesantren yang bagus-bagus.
0: Betul, ini jadi merusak citra semuanya. Sehingga ada pendapat khawatirnya ada pendapat masyarakat yang menggeneralisir semua pesantren itu jelek, seperti Pak Sulanto tadi yang pertama. Yeah, takutnya itu, seperti itu ya.
3: Iya, maksudnya itu kena ke kita juga.
0: Iya, iya.
3: Kita muslim begitu. Artinya masyarakat di luar kita pun akhirnya atau internasional mengatakan ternyata pondok pesantren itu mendominasi tempat prostitusi terselubung ya.
0: Waduh.
3: Kacau kan Bung Sabil. Belum lagi nanti efek beratnya anak itu ketika hamil gimana.
0: Iya.
3: Salah ke dirinya, tekanan mental. Dia nanti calon ibu ketika nanti dia punya suami. Betapa hancurnya kehormatan kegadisan yang direnggut oleh guru-guru pengajar di sana.
0: Tapi saya jadi ini nih, terbersit sama kalimat Pak Matauli. Pondok pesantren ini jangan-jangan ada yang berkedoknya saja pesantren di dalamnya, ternyata praktek-praktek seperti itu ya.
3: Karena laporan yang saya dengar dan saya baca-baca dari apa laporan-laporan Google dan saya udah baca lihat semua, memang pondok pesantren itu apalagi udah jauh dari pengawasan Direktorat Kepesantrenan, enggak dilakukan apa nama cek secara berkala dan periodik, itu enggak ada. Jadi padahal di situ ada unsur kepala desa, RT, RW, dan bahkan ada babinsa atau apapun yang seharusnya bisa masuk di dalamnya. Apalagi pesantren kita ini kan nggak jelas apanya sertifikasi ustazahnya.
0: Nah betul, sertifikasi ustaz dan juga apa itu yang disebut kiai ya.
3: Iya.
0: Itu juga menjadi penting ya kemudian ya.
3: Iyalah, karena kenapa mereka itu masuk ke daftar pasal undang-undang pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pak Prabowo saja melindungi anak-anak miskin dengan mendirikan sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Kenapa pondok pesantren madrasah rakyat ini nggak ada?
0: Luput baik.
3: Dari beliau.
0: Iya
3: ya kan? Jadi maksudnya ini suatu ironi, satir yang sangat, apa, saya pun mendengarnya sudah gimana mengatakannya. Apa ya, kalau apa tutup sajalah. Gak usah banyak, terlalu banyak pondok pesantren sampai 30. Kalau pemerintah memang gak bisa melakukan sampai akar rumput, gagal, kecolongan.
0: Ngaku
3: aja kami gak punya anggaran sampai ke 30 ribu, itu gitu aja. Kalau memang gak mau bikin perpu presiden mengenai bahayanya sudah akutnya tindakan kekerasan seksual ini.
0: Iya.
3: Di pesantren itu, daripada nanti penerimaan siswa baru. Yang malu juga Kabupaten Pati, semua nanti pondok pesantren bisa jadi ya. Nah, ada siswa yang mau daftar ke sana, kemana lagi nanti apanya ustazahnya.
0: Iya, itu yang dikhawatirkan ya.
3: Iya, sekarang kan sudah diamankan tuh kan.
0: Sudah.
3: Anak-anak yang ada di sini dibuat ke pondok pesantren yang lebih dekat dengan itu.
0: Iya, sudah di stop pendaftaran di pesantren yang ini, iya.
3: Iya, tapi jangan pula terjadi seperti seleksi alam yang memang seperti pemadam kebakaran harus kejadian korban dulu.
0: Okay.
3: Baru ditutup, jangan dong.
0: Baik.
3: Iya. Sisi manusia di situ udah ada dilanggar Bung Sabil. Ini dunia mencatat ini loh.
0: Iya, betul. Baik.
3: Dunia mencatat.
0: Ya, terima kasih Mama Tauli, kita berbagi dengan pendengar yang lain, Pak.
3: Perkembangannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mama Tauli. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ke Bengkulu ada Pak John. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak John.
4: Waalaikumsalam, Bung Habil.
0: Iya. Silakan langsung saja.
4: Saya singkat saja, tidak boleh molor panjang hidung-hidung kemana-mana. Kenapa ini berulang-ulang terjadi dan terjadi? Karena hukum kita ini bisa dipermainkan. Setiap yang melakukan hal seperti ini, belum ada yang dapat efek jera yang setimpal. Belum ada satupun. Baik yang pondok pesantren ataupun yang di luar pondok pesantren. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sependapat dengan Pak Suranto. Memang di pondok pesantren itu tempatnya prostitusi. Saya sependapat dengan pendapat bersama.
0: Tentu tidak digeneralisir, Pak. Masa iya semua, Pak?
4: Iya, karena semua istilahnya sulit sekali untuk mencari yang bagusnya itu. Nah, kenapa itu terjadi? Lantaran hukuman kita tadi, hukuman kita ini bisa dipermainkan. Setiap yang melakukan seperti itu kan pasti orang hebat, pasti orang besar nih. Nah, orang besar itu dia bisa bermain uang. Nah, hukum kita ini bisa dimain dengan uang. Coba lihat aja nanti, paling hukumannya 3 tahun, 5 tahun. Nah, coba kita awasi saja itu nanti tuh.
0: Ya, kita harus kawal kasus ini dan memastikan tersangka ini mendapatkan hukuman yang maksimal lah ya.
4: Iya, kalau yang saya tahu saya belum ada yang dapat hukuman setimpal itu belum ada. Kalau ini yang seperti ini pasti orang besar.
0: Oke, baik Pak John, kalau begitu. Terima kasih komentarnya.
4: Saya juga habis ini, udah mau berita ini.
0: Ya, sehat selalu ya Pak.
4: Oke, terima kasih
0: ya. Iya, dan tentu saja. Ya, suatu pendapat yang tidak ingin kita dengar dari pendengar pertama kita tadi, Pak Suranto dan Pak John, yang menggeneralisir semua pesantren itu melakukan itu. Tapi ya, itu adalah cerminan dari dampak apabila kasus seperti ini dibiarkan begitu. Tentu saja citra pesantren, citra instansi Islam, citra mohon maaf pemuka agama Islam, kiai ya atau wali atau siapapun itu, ustadz, ini juga ikut tercoreng. Sehingga ya, kemudian wajar kalau banyak masyarakat yang jadi ragu, jadi enggan, jadi negative thinking terhadap pondok pesantren dan semua pengasuh dan pengajar di dalamnya gitu ya. Tentu saja pendapat Pak Suranto dan Pak siapa tadi pendengar terakhir kita itu tidak bisa dibenarkan, menggeneralisir. Namun itu adalah dampak apabila kita tidak mengawal kasus ini dan memastikan tersangkanya dihukum maksimal sehingga ada efek jera bagi pelaku yang lain. Dan tadi juga saran Pak Matauli agar adanya sertifikasi ulama, sertifikasi ustadz, pengajar-pengajar di pesantren tersebut betul-betul di seleksi, dicek keilmuannya betul. Apakah kiai sejauh mana ilmunya, dari mana dapat gelarnya, ilmu agamanya sejauh apa begitu ya. Jangan sampai ngaku-ngaku saja kemudian diamini oleh masyarakat yang kurang mengerti, dianggap kiai, dianggap punya ilmu agama yang tinggi padahal tidak gitu. Itu hanyalah kedok untuk dia bisa masuk di lingkup pesantren. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini harus juga segera diimplementasikan sertifikasi ulama ya. Saya rasa penting juga tadi pendengar kita yang memberikan pendapat. Dan pastinya juga seleksi terhadap kelayakan pesantren sebagai tempat mondok para santri. Karena bayangkan murid-murid di sana itu tinggal di sana, bukan hanya sekedar pulang pergi belajar, tapi tinggal di sana, masak di sana, tidur di sana. Kalau tidak diawasi dengan benar, hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi lagi. Kalau betul tadi, ada puluhan ribu pesantren, kalau tidak diawasi betul-betul oleh orang yang tepat, memastikan bahwa pengasuhnya itu menjalankan tugasnya secara profesional, memberikan kasih sayang kepada santri-santrinya, ya sebaiknya coba disederhanakan, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pengawasannya semakin sulit. Kita lanjutkan nanti obrolan kita, diskusi kita di sesi kedua. Namun sebelumnya kami akan bacakan warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di 2,42% secara tahunan. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini, pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
3: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
2: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
1: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
2: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
2: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya, Trisnaldi Yulrisman, telah didakwa memberikan suap sebesar 850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama Hadani Sabil di sini di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, tentu saja berita-berita mengenai kasus pelecehan seksual di pesantren ya manusiawi kalau kemudian membuat kita menjadi khawatir dan juga kemudian negatif thinking mungkin ya terhadap instansi pesantren. Namun pendengar, tentu saja tidak dibenarkan juga kalau kita kemudian menggeneralisir ya dari kasus ini kemudian semua pesantren dianggap seperti itu. Tentu saja tidak, ini hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tentu saja pondok pesantren sendiri telah melahirkan banyak sekali generasi emas bangsa yang telah mengharumkan nama bangsa, nama negara, dan tentu saja menjadi pendakwah yang terus memberikan ajaran agama, menjadi penerus wasilah dari Nabi Muhammad sebagai pengajar, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai da'i yang memberikan pengajaran agama Islam sehingga kekuatan iman dan Islam kita bertambah dan semakin menjadi hamba yang taat. Beberapa pejabat negara juga alumni pesantren. Sebut saja mantan Presiden Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid. Dan kemudian juga ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden. Dia juga pernah menjadi santri di Jombang, ya. Kemudian ada Mahfud MD, mantan Ketua MK, mantan Menko Polhukam. Ini juga pernah menjadi santri di Pondok Pesantren daerah Pamekasan, Madura sana. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar juga seorang santri dari kalangan NU. Kemudian ada Hidayat Nur Wahid, ya, Wakil Ketua MPR RI yang alumni Gontor. Banyak sekali menghasilkan tokoh-tokoh besar bangsa. Dan kalau di lingkup yang lebih kecil, ustadz-ustadz di madrasah, para imam-imam masjid, alumni pesantren. Dan pesantren sendiri itu tentu saja memiliki kualitas lulusan yang berbeda dengan instansi pendidikan lainnya karena sangat sangat spesifik sekali, di mana di sana para santri akan mendalami ilmu agama secara fokus karena betul-betul 24 jam kehidupannya diawasi. Ya, bahkan mainnya pun pengasuhnya tahu. Waktu main, waktu belajar, waktu tidur, waktu makan, semua diatur secara disiplin, diawasi dengan ketat, dan diajarkan seperti apa harusnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berdasarkan ajaran agama dan juga aturan negara. Ada pembentukan akhlakul karimah di sana, di mana para santri akan membiasakan diri dengan tata krama, adab, dan nilai-nilai Islam. Melatih kemandirian dan kedisiplinan, di mana dengan hidup jauh dari orang tua, ya, ini akan memaksanya untuk bisa mengurus diri sendiri, belajar untuk hemat dan patuh pada aturan. Bisa juga untuk menjaga diri dari pengaruh negatif, di mana lingkungan pesantren yang kondusif ini bisa memagari santri dari pergaulan bebas dan pengaruh negatif di lingkungan luar. Kemudian juga pastinya akan mencetak generasi yang alim atau berilmu dan juga pemimpin masa depan. Tadi saya sudah sebutkan beberapa pejabat negara ini yang telah, ya, tidak perlu diragukan lagi lah dedikasinya dan sumbangsinya bagi negara ini. Juga banyak alumni pesantren. Jenderal Sudirman juga seorang santri, ya. Dan di pesantren juga para santri ini diajarkan untuk hidup ikhlas, menghayati ilmu ikhlas, mengajarkan untuk beribadah dan menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesantren ini banyak sekali keunggulan dan kelebihan dibanding instansi pendidikan lainnya. Dan itu saja, tema malam ini bukan untuk sama sekali mendiskreditkan atau membuat para pendengar kemudian ragu untuk
memasukkan putra-putri Anda ke pondok pesantren karena itu pilihan yang sangat baik. Sedangkan kasus ini memang yang dilakukan oleh tersangka AS ini disayangkan akan mencoreng citra pesantren dan juga pengasuh, pengajar di dalamnya. Kita berharap pelaku-pelaku pelecehan seperti ini dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan yang ada sehingga memberikan efek jera. Supaya tidak ada ya citra jelek kepada pesantren ini. Bayangkan sudah berapa banyak tokoh bangsa yang membangun bangsa ini yang ilmu-ilmunya itu didapat di pesantren, yang mereka adalah lulusan pesantren gitu. Sangat tidak masuk akal kalau kemudian citra pesantren dibuat rusak gara-gara oknum-oknum seperti ini. Dan manusiawi juga kalau kemudian berita-berita seperti ini membuat masyarakat jadi timbul keraguan. Nah inilah makanya sekali lagi kita mendesak untuk adanya pemberian efek jera, sanksi yang berat bagi pelaku. Dan pendengar, kembali di sesi kedua kami nanti akan mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini Anda di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan bisa melalui chat WhatsApp juga di 081-399-399-888. Sebelum saya membuka sesi interaktif, mari kita sama-sama simak ya rekaman dialog pada malam tadi bersama dengan pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sekarang kita akan berbincang bersama pemerhati anak dan pendidikan Ibu Retno Listiarti. Ibu Retno,
2: ya.
1: Kabar baik Bu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Tapi ini kabarnya yang kita bahas ini nggak baik-baik, Bu Retno. Lagi-lagi dan lagi ini kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Pati. Saya ingin tanggapannya Bu Retno melihat kasus ini yang kembali terjadi ini.
2: Iya, pertama tentu saya mengecam keras ya, bahkan mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemuka agama ya, kita bisa katakan begitu, terhadap 50 santriwati dan menggunakan relasi kuasa serta memanfaatkan ya kemiskinan, memanfaatkan posisi yatim gitu ya, kepada sejumlah anak ini. Dan ini sebenarnya sudah bisa terkategori pemberatan harusnya memang dalam hukuman nanti ya. Jadi kita tentu prihatin atas ini dan mengutuk keras. Yang kedua adalah keberulangan ya kasus itu bukan pertama gitu ya. Untuk kasus Bandung misalnya waktu itu hukuman mati gitu ya bagi yang juga polanya. Jadi membuka pendidikan yang sama untuk boarding school, untuk anak-anak miskin, lalu anak-anak ini digilir ya, bahkan kan yang Bandung sampai punya anak, yang ini sampai hamil ya, tapi dinikahkan dengan santri lain. Ya tentu ini perbuatan yang sangat keji ya bagi kita dan tentu melukailah perasaan semua orang. Nah yang menjadi catatan saya sebenarnya soal keberulangan. Keberulangan ini terjadi karena ada satu benang merah, pola yang sama ya saya lihat. Jadi kasus-kasus yang dilakukan oleh pemuka agama, ini umumnya korban itu pasti nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong tidak hanya sekedar posisi dia yang relasi kuasanya sangat rendah, tapi juga adalah hal yang dia khawatir orang lain, orang luar itu nggak percaya kan dengan apa yang dia katakan. Nah, lalu ketika akhirnya berani ngomong itu juga nggak mudah. Jadi saya ngelihat ada pola. Yang pertama lapor ya, dilaporkan nih kasus, gitu kan? Yeah. Begitu dilaporkan, maka kemudian nanti berarti publik tahu, maka dibela, ya kan? Dapat dukungan nih, dibela. Nah lalu setelah dibela, ini kan umumnya pertama menjadi meluas ya, diketahui publik, jadi berita, gitu. Nah pola yang ketiga muncul, diintimidasi. Biasanya akan ada tekanan, ancaman, tekanan ya. Dan karena mereka orang tidak punya secara ekonomi, nggak ngerti hukum, maka ancaman ini tuh akan sangat berpengaruh pada pola berpikirnya. Nah akhirnya nih ya, jadi kan pola yang pertama lapor lah, dibela, diintimidasi ya, atau diancam atau ditekan. Lalu nanti akan muncul perubahan nih, lalu mediasi nih, damai gitu kan. Nah begitu damai nih, maka dilanjutkan kemudian dengan damai dengan berbagai apa ya, kesepakatan gitu ya. Nah lalu selesai, ditutup. Nah itu banyak kasus kayak gitu sebelumnya. Jadi akhirnya kelar sebelum diselesaikan secara hukum. Nah ini akan berdampak apa? Tidak ada efek jera. Karena si pelaku akan bilang, antarkan damai, antarkan.
1: Lalu gimana taji dari undang-undang TPKS kalau gitu?
2: Nah akhirnya kan gini ya, dengan kita mendamaikan, dengan akhirnya diselesaikan dengan cara seperti itu, akhirnya muncul korban baru kan.
1: Iya.
2: Memang korbannya nggak yang sama lagi, tapi korbannya kemudian muncul yang baru. Nah ini yang menurut saya pasti banyak kasus yang kayak gini sebelumnya. Jadi ini juga kan pola berulang, dan banyak betul pola-pola berulang yang kemudian diselesaikan dengan cara damai. Tentu kita tidak bisa menyalahkan korban atau keluarga korban, karena kondisinya memang secara psikis, secara ekonomi, secara apa kita kan tidak tahu. Nah akhirnya ini menurut saya menjadi pola yang berulang ini berdampak adalah tidak pernah selesai. Kan pola berulang ini dimulai dengan siklus tadi, pola yang penyelesaian dengan cara begitu. Nah, lalu bagaimana ketika ya kemudian selesai secara hukum? Nah, untuk selesai secara hukum ini biasanya no viral, no justice, betul-betul masih ditaku, kan? Nah, jadi kalau tekanan publik kuat, mungkin masih ingat ya,
1: yeah.
2: Waktu itu ada anak kiai, cuma anaknya loh padahal ya, bukan kiainya, di Jawa Timur. Itu sampai Polda Jawa Timur kan datang.
1: Yeah.
2: Karena berkali-kali tidak bisa menangkap si pelaku padahal pembuktiannya banyak.
1: Yeah.
2: Nah, akhirnya sampai dikepung, sampai kemudian Polda turun tangan, baru kemudian bisa dihadirkan akhirnya di proses.
1: Itu pun akibat viral sorotan masyarakat.
2: Dan kasus yang lain misalnya mungkin masih ingat ya, ini kena 12 tahun misalnya yang di Malang ya. Kalau yang kasus itu kan anaknya itu kena 7 tahun.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang di Malang masih ingat ya, sekolah Selamat Pagi Indonesia ya, yaitu kan sama itu ngambil anak-anak dari berbagai wilayah gitu ya, lalu ternyata dieksploitasi secara ekonomi dan lalu secara seksual. Nah, lalu kebongkar akhirnya setelah anak-anak ini tuh sebenarnya kabur dan sudah tidak berusia anak.
1: Okay.
2: Lalu kebongkar dan akhirnya kena 12 tahun ya. Kita banyak kasus sebenarnya kayak gitu, tetapi itu yang harusnya kita dorong karena harus ada efek jera dan tak ada lagi korban gitu. Nah, yang penting lagi adalah mungkin tadi udah didiskusinya soal bagaimana kompensasi. Tapi bagi saya benar, kita itu kerap kali fokus kepada hukum seolah itu benar, tapi jangan sampai melupakan korban. Nah, korban itu termasuk adalah terkait pemulihan psikologi, bagaimana melanjutkan pendidikan, ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini mungkin mengalami kerusakan pada organ reproduksinya loh.
1: Iya.
2: Nah, jadi harusnya ada hak mereka juga, karena kan belum waktunya melakukan, terus kan dipaksa. Melakukan.
1: Iya.
2: Dan itu pasti berdampak. Nah, jadi hak tidak hanya hak atas pendidikan, tapi berarti harus dicari ini. Mereka kan dari berbagai tempat ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini bagaimana negara hadir terhadap hak atas pendidikan meskipun mereka mungkin tidak berada di kota itu atau di kabupaten itu gitu.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua adalah yang penting adalah bagaimana mereka punya hak atas kesehatan. Jadi mereka wajib diperiksa, wajib mendapatkan pemulihan. Kalau memang ada masalah dengan organ seksual dan butuh operasi, butuh pengobatan, negara harus hadir menurut saya. Ketiga,
1: okay.
2: Ini memang banyak dilakukan misalnya psikologi. Tapi psikologi ini kan tidak berhenti di assessment terus berapa kali harus terapi ya. Karena anak-anak seperti ini biasanya kalau kekerasan seksual itu panjang. Jadi sampai dia menikah pun dengan suami, mungkin saat itu dia juga terbayang kan kasus sebelumnya. Jadi kalau melakukan
1: trauma.
2: Iya, karena trauma. Jadi ini penting nanti kalau dia kemudian sudah dewasa dan ternyata mengalami, maka dia juga berhak dipulihkan psikologinya nih, gitu ya, agar bisa pulih gitu. Dan saya yakin ini kan mereka terpuruknya apa, udah miskin, seperti ini, seperti kehilangan masa depan, kan merasa begitu ya, rasa malu, rasa direndahkan. Nah, ini penting juga masyarakat sekitar bisa menerima. Namanya reintegrasi ya bahasa ininya. Jadi jangan menyalahkan korban karena korban tidak salah.
1: Yeah.
2: Yang salah adalah pelaku.
1: Yeah.
2: Jadi korban ini justru harus dirangkul, yaitu tadi.
1: Yang dibesarkan hatinya, disemangati gitu ya.
2: Dan mendapatkan pendidikan, karena biasanya anak-anak yang mendapatkan pendidikan, maksudnya kemudian akhirnya bisa sekolah, mereka lebih cepat pulih. Karena kan jadi teralihkan.
1: Nah, fokusnya ke pelajarannya.
2: Kalau dia diem aja gitu ya, tidak punya aktivitas, itu dia akan ingat terus.
1: Oke.
2: Dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya. Kan itu apalagi ini kan ditutup. Kalau ini ditutup, kan berarti mereka yang 50 harus dicarikan ponpes pengganti.
1: Pengganti untuk hak-hak pendidikannya bisa tetap berlangsung.
2: Betul,
1: gitu ya. Oke.
2: Mungkin mereka nggak mau yang boarding school. maunya misalnya yang pulang balik ke rumah ya, karena trauma.
1: Yeah.
2: Nah, berarti juga harus difasilitasi oleh pemerintah daerah mereka gitu.
1: Itu nah, ini pertanyaan yang sama seperti saya ajukan ke Bu Lani. Sebenarnya itu mungkin ranah dari Kementerian Agama, karena pesantren itu kan memang pondok pesantren di bawah Kementerian Agama, tapi sekolah reguler aja, sekolah negeri maupun swasta, itu kekerasan seksual, perundungan, meskipun ada satgas dan lain sebagainya, terjadi. Sementara pondok pesantren yang notabene mondok biasanya, ada asrama, itu jarang tidak pulang, mungkin pulangnya berapa bulan sekali, itu seperti ruang gelap dalam tanda kutip yang kita tidak tahu nih apa yang dilakukan dan sebagainya, sehingga terisolasi lah begitu di dalam itu. Sementara kalau dari Kementerian Agama, dari pembentukan pesantren sudah ada aturannya, bahkan sampai dengan sanksi ketika terjadi itu kan, kalau sanksi itu kan hilir ya setelah terjadi kejadian, sementara mitigasinya itu masih terasa belum nih, terbukti ya, lagi ya, dan lagi gitu kan terjadi kan gitu di dalam pondok pesantren. Tanggapannya gimana nih Bu Retno?
2: Pertama ya, kadang-kadang menutup memang langkah awal ya, kan harus gitu. Tapi untuk beberapa kasus nggak konsisten juga sih sebenarnya Kementerian Agama, tidak menutup gitu ya. Misalnya yang kasus yang anak kiai itu kan harusnya apapun walaupun dia anak, bukan kok, tapi kan dia anak seorang pemilik ya.
1: Iya.
2: Dan ada upaya menghalang-halangi juga proses kepolisiannya gitu. Mestinya kan ditutup gitu. Faktanya kan dibekukan sementara ya, kemudian dibuka lagi. Nah, karena santrinya yang banyak gitu, alasan dan lain-lain. Menurut saya kan itu betul udah nggak aman, ruang nggak aman. Nah, mestinya kalaupun dibekukannya dicabut, kan harusnya ada sejumlah hal yang harus dipenuhi. Misalnya ada kanal pengaduan, orang tua bisa mantau, orang tua bisa menelpon anak kapan saja dengan video call gitu dan lain-lain. Ini kan saya tidak melihat apakah kayak gitu atau ya udah gitu dianggap kan yang lainnya enggak, cuma anaknya gitu. Dan anaknya kan udah di penjara.
1: Yeah.
2: Menurut saya enggak begitu gitu. Karena ini sebuah sistem kan. Sistem keamanan di dalam sebuah ruang bernama lembaga pendidikan gitu.
1: Yeah.
2: Nah, lalu yang penting lagi, itu kan nanti pencegahannya. Misalnya orang tua bisa tahu tentang anaknya, tidak sekedar harus datang mungkin jauh, tapi bisa video call, bisa Zoom, misalnya difasilitasi, bisa bukan saja melihat kondisi anak, menanyakan anak dan lain-lainnya. Ini penting banget. Kenapa menurut saya video call bukan suara? Agar tahu ekspresi anak. Anak berada masih apa di situ. Sebab kalau cuma ngomong terus ada ancaman.
1: Ada ancaman, intimidasi.
2: Misalnya ada pisau nih di depannya dia.
1: Nggak tahu ya.
2: Aku baik-baik aja Bu, aku baik-baik aja ayah, dia akan ngomong gitu. Karena ada di depannya. Jadi itu yang kenapa ekspresi itu harus dilihat oleh orang tua. Dan tadi kanal pengaduan tuh ada, itu penting juga. Dan anak-anak ini misalnya boleh megang handphone di akhir pekan. Itu pentingnya apa? Agar mereka bisa ngelapor juga kalau dirinya nggak baik-baik aja, misalnya mendapat pembulian, mendapatkan kekerasan seksual, itu bisa
1: langsung
2: bisa
1: melaporkan ya,
2: mengungkapkan.
1: Speak up jadi, lah ya.
2: Iya, jadi jangan tidak sama sekali juga gitu, karena itu menjadi pintu juga penting bagi anak ngadu, karena bayangkan dia pulang per 6 bulan.
1: Iya.
2: Dan pengasuhannya ganti nih kan.
1: Iya.
2: Dia di dalam satu tempat yang penuh ancaman, kan dia juga gak berani. Mau kabur kemana misalnya. Iya. Rumahnya di luar kota, mau jalan.

0: Iya.
1: Nah, sanksi juga kerap kali nggak adil kan bagi korban.
0: Oke, baik. Kita masih banyak yang harus didiskusikan, tapi waktu terbatas, mungkin dari kesempatan ya, Bu Retno. Terima kasih banyak atas waktunya.
1: Oke,
0: sama. Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listiati sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Masih bersama saya, Sabil. Dan tadi baru saja kita sama-sama simak pemaparan dari pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Selain fokus pada tersangka AS yang kita menginginkan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan agar memberikan efek jera, agar tidak ada pelaku lainnya khususnya di lingkup pesantren ya. Kasus-kasus pelecehan seksual ini kita juga tentunya harus melihat dari sisi korban bagaimana untuk mereka yang mungkin ada cedera fisik ya, karena ya dipaksa melakukan sesuatu yang terlalu dini untuk usianya begitu ya. Apalagi yang kalau nanti sudah ditemukan beberapa yang sampai hamil begitu atas perlakuan kejahatan tersangka ini, tentu saja harus ada treatment yang positif untuk mereka, trauma healing begitu agar mereka secara psikologis juga bisa sehat, bisa pulih ya. Dan juga hak-hak pendidikannya karena masih usia SMP atau SMA begitu bisa kembali dipulihkan, karena dengan mereka melanjutkan pendidikan sekolah apalagi sampai S1, S2 dan seterusnya akan sedikitnya membuat mereka melupakan masa lalu yang kelam itu dan meraih masa depannya yang gemilang. Dan orang tua mereka yang menitipkan mereka atau karena sebagian besar mereka juga yatim piatu, tentu saja kehadirannya di pesantren setelah lulus menjadi wanita-wanita hebat, pemimpin-pemimpin perempuan Islam yang bisa memberikan sumbangsih bagi agama, bangsa dan negara. Beberapa lulusan pesantren perempuan yang telah banyak memberikan jasa bagi negara ini, di antaranya ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Arifah Fauzi, dan juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga adalah mantan santri. Ada lagi Ibu Ida Fauziah yang merupakan mantan Menteri Ketenagakerjaan. Itu juga mantan santri. Artinya ya, santri-santri perempuan diharapkan bisa menjadi calon pemimpin masa depan yang tangguh begitu. Namun sayangnya adik-adik kita, anak-anak kita yang di pesantren di Pati ini justru mendapat tindakan yang sangat tercela dari pengasuhnya sendiri. Kami buka sesi interaktif. Silakan Anda bisa hubungi kami melalui line telepon dan chat WhatsApp yang sudah saya sampaikan tadi. Dan pertama untuk sesi interaktif ini kami akan bacakan WhatsApp dari pendengar yang telah masuk yang akan dibacakan oleh Bung Wisnu di ruang gatekeeper. Silakan Bung Wisnu, ada pesan apa saja dari pendengar kita ini?
1: Iya, Sabil, ini ada beberapa pesan yang sudah masuk ya mengenai tema kita adini hari ini. Ini ada tiga nih. Yang pertama dari Ibu Betty di Makassar. Yeah. Ini sarannya yaitu pelaku kekerasan seksual di pesantren harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati. Diperlakukan seperti seorang koruptor ya, agar ada efek jera. Itu yang pertama dari Ibu Betty. Yang kedua dari 089-67-332 sekian. MUI sebaiknya menetapkan standar dan persyaratan yang lebih ketat dalam pendirian pesantren, mencakup kualitas guru, kurikulum, serta aspek keamanan seperti yang diterapkan di sekolah umum. Sistem asrama juga perlu ditinjau kembali. Dan yang terakhir dari Ibu Dian di Kediri. Sebagai pendengar, ini saya melihat kasus ini harus menjadi kritik serius bagi pesantren, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan santri. Tidak bisa lagi dianggap sekedar oknum.

0: Jadi kasus serupa terus berulang, artinya ada sistem yang perlu dibenahi. Namun di sisi yang lain, kita juga tidak boleh menutup mata ya bahwasanya pesantren telah lama menjadi pilar penting pendidikan moral dan keagamaan di Indonesia. Banyak pesantren yang dikelola dengan baik dan melahirkan generasi berakhlak. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya menyalahkan secara umum, tetapi mendorong perbaikan nyata, standarisasi yang lebih ketat, transparansi, serta pengawasan rutin agar pesantren tetap menjadi tempat aman dan bermartabat. Itu sekian, Sabil.
1: Baik, terima kasih, Bung Wisnu. Ya, ya itu tadi beberapa pendengar kita yang mengirimkan komentar dari chat WhatsApp pendengar ya. Dan saya akan buka sesi interaktif dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan komentarnya. Ini dari Brebes. Ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bang Sabil.
1: Iya, selamat dini hari juga. Jadi
2: saya baru berapa hari bisa monitor Pro 3 lagi ya.
1: Oh begitu.
2: RRI lagi. Soalnya sinyalnya kemarin nggak ada, sekarang mah jernih alhamdulillah.
1: Oh alhamdulillah sudah normal kembali.
2: Karena mama kemarin mah mati ada seminggu. Iya.
1: Baik.
2: Tapi sekarang masih sinyalnya masih rada lemah.
1: Bang. Oh begitu. Oke baik, nanti
2: masihnya
1: kami
2: masih putus-putus informasinya, lagi bicara di situ masih berputus-putus. Yeah. Dialognya pun masih berputus-putus. Tapi kalau gelombangnya udah jernih.
1: Baik Bapak, nanti coba kita tanyakan ke tim teknik ya, semoga bisa diperbaiki secepatnya. Terkait dengan topik kita nih, bagaimana pendapat Pak Caswa nih?
2: Ini saya mau komentar ya, sedikit ya. Memang ini kejadian ini udah sering sih mendengarnya ya. Jadi dulu pun pernah kejadian seperti ini seperti itu.
1: Yeah.
2: Cuman ya komentar saya itu intinya kembali ke hukum Bang.
1: Yeah.
2: Kalau hukum Indonesia masih seperti ini terus ya, entah kasus apapun akan terjadi terus.
1: Yeah.
2: Maupun di luar ini ataupun di dalam ini pasti tetap berjalan terus. Karena apa? Kebanyakan orang-orang tersebut itu cuman ibaratkan kulitnya doang, jadi isinya nggak ada Bang. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau tidak ada efek jera yang benar-benar seperti itu ya, ini akan semuanya ya akan kena juga gitu.
1: Berarti ya, Pak Caswa menganggap harus ada hukuman yang membuat jera gitu para pelaku dan calon pelaku ini ya.
2: Ya intinya iya benar. Kasus apapun itu kalau setiap di Indonesia ini intinya gara-garanya hukum Bang.
1: Tapi kalau melihat kasus yang ini Pak, ini sampai puluhan santri perempuan dilecehkan, bahkan dikabarkan ada yang hamil, dan ya kemudian ini yang hamil ini dipaksa menikah dengan santri laki-laki, ini baru hasil penyidikan sementara. Ini untuk yang seperti ini hukumannya apa nih Pak Caswa nih?
2: Ya harus hukumannya seberat-beratnya. Karena itu biar orang lain tuh pondok pesantren yang lain itu mengikuti seperti itu Pak. Jadi intinya ibarat saya ya menjual barang ilegal ke Bang Sabin ini, maaf ya.
1: Ya misalnya.
2: Jadi ketika saya ditangkap dengan penegak hukum, saya menyogok uang tersebut. Saya akhirnya kembali lagi menjual barang ilegal seperti itu Pak. Karena hukum kita itu bisa diperbelikan seperti itu. Iya.
1: Masih ada praktek suap menyuap dalam hal proses hukum.
2: Iya.
1: Baik Pak Caswa, terima kasih atas pendengarnya, pandangannya itu, Pak Caswa ya.
2: Iya, Indonesia itu lemahnya di hukum semuanya permasalahan.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih Bang.
1: Iya, terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ini dikabarkan juga ya laporan dari dinas setempat, dinas sosial di Pati, bahwa ada dugaan yang bersangkutan itu mencoba menyuap oknum tertentu agar kasusnya tidak dinaikkan. Namun tentu saja pihak terkait ya, dalam hal ini polisi tetap melanjutkan kasusnya hingga sekarang masuk proses penyidikan. Selanjutnya kita ke Bogor, ada Ibu Dinda. Assalamualaikum, selamat dini hari Ibu Dinda.
3: Ya, selamat dini hari Bung Syamil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dinda, langsung saja.
3: Ya. Ya. Lagi dan lagi ya Bung Syamil. Kasus per kasus terjadi dan berulang sepertinya.
1: Iya.
3: Pelecehan di pesantren ya. Memang bikin trauma para orang tua yang mau mengirimkan anak-anaknya ke pesantren ya, tapi ya sebetulnya kalau kita bisa bisa melihat dengan bijak ya, bukan pesantrennya yang salah.
1: Iya pastinya. Iya.
3: Bukan kurikulum di pesantren itu yang salah. Tapi manusianya, dalam hal ini pengasuhnya.
1: Kan? Yeah.
3: Berkelakuan seperti itu pengasuhnya. Akibatnya memanfaatkan para santri karena keterbatasan para santri, jadi pengasuhnya ini pikir anak-anak ini kan cuma anak-anak kurang beruntung begitu kan. Jadi diperlakukan apapun pasti nurut kan, gitu ya Bu Syabil ya.
1: Betul.
3: Sekian banyak sampai 54 ya.
1: Iya, sementara itu.
3: Sementara.
1: Mudah-mudahan enggak bertambah banyak. Namun kita berharap yang lain yang belum mengaku bisa ikut melaporkan ya Bu Dinda, ya, Bu Dinda ya.
3: Sudah ada udah terbukti,
1: iya.
3: Jadi saya takut untuk melaporkan begitu ya.
1: Iya.
3: Dan ini dari 2024.
1: Laporannya pertama 2024. Kalau tindakannya kita tidak tahu nih sudah berapa lama dilakukan oleh oknum ini.
3: Dari 2024 ada laporannya, tapi baru sekarang bisa dibuka lebar. Ini kan berarti ada kerjasama yang baik ini antara pengasuh itu dengan ya dengan siapa ya, pokoknya di situlah ya.
1: Ya usnuzonnya karena mungkin mungkin barang bukti dan juga saksinya sulit ditemukan itu usnuzonnya ya, begitu.
3: Nggak ada kan, memang kalau untuk para santrinya ini kan nggak ada keberanian mereka ya itu.
1: Iya takut.
3: Ibu sumber tadi ya, karena keberadaan mereka kurang, anak-anak kurang beruntung, nggak ada orang tua, jadi ada rasa ketakutan. Jadi ya mau nggak mau kan patuh ya, nurut aja mereka kan.
1: Iya.
3: Nah jadi ya kita melihatnya prihatin, sedih ya dengar anak-anak yang harusnya jadi para santri yang baik, penerus generasi muda, jadi penerus.
1: Iya.
3: Tapi ternyata mereka harus diperlakukan seperti itu.
1: Iya, para perempuan lagi ini ya. Calon perempuan pemimpin bangsa ini 50 lebih.
3: Jadi ini pengasuhnya ini dalam hal ini Kiai AS tadi ya, itu mudah-mudahan ini jangan kasus ini.
1: Wah sayang sekali terputus dengan Bu Dinda ya. Ya terputus, kita langsung saja ke pendengar selanjutnya, ada Pak Soleh di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Salam sehat Pak Soleh, silakan.
4: Ya. Ini kayaknya kalau dengar-dengar seperti ini Bung Sabil ya, orang udah nggak heran. Biasanya itu ini kan sudah berulang kali terjadi ya.
1: Yeah.
4: Di dunia pendidikan, anggap aja ini di dunia, termasuk di dunia pendidikan ini Bung Sabil.
1: Yeah.
4: Karena apa? Yang kemarin itu sampai terjadi di kampus, di mana itu di sekolah pernah terjadi. Sekarang di ponpes ini sering terjadi. Nah ini ya, kalau tadi ada yang ngomong katanya ponpes itu tempatnya prostitusi, aduh janganlah, kayaknya enggak sih. Yang tahu saya itu ponpes itu dulunya berkualitas. Terus terang saja, kalau memang seperti itu Bung Sabil, ada dua langkah yang perlu diperbaiki atau yang perlu dihentikan. Contohnya misalnya gini, dulu di masa muda kita itu kalau di perkampungan itu ngaji itu dari habis sholat maghrib ke isya.
1: Iya.
4: Tapi segitu itu masih tertanam di otak kita. Sedangkan sekarang ngaji sampai 2 sampai 3 jam itu kayaknya biasa-biasa aja gitu loh Bung Safir. Kalau Terus kalau masalah yang di Ponpes itu kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Apakah ada apa ya? Ada intimidasi? Kalau itu memang insya Allah pasti kalau ada intimidasi.
1: Yang pertama karena apakah memang ini AS ini manusianya memang ya manusia aneh aja. Yang kedua pengawasan ya, sih Pak Soleh ya mungkin ya. Ya karena kalau, di pesantren kalau, itu kan ya beliau pengelolanya gitu. Beliau seharusnya pengawasnya ya, tapi beliau yang siapa yang mengawasi beliau gitu kan.
4: Iya, tapi kalau walaupun segitu ya Bung Sabil ya itu sampai 54 loh itu udah enggak sedikit itu. Itu yang perlu dipikirkan itu ya itu kalau bisa itu pemerintah harus hadir karena apa 54 itu enggak sedikit itu. Iya, itu calon generasi. Waduh, bagaimana ya?
1: Tapi
4: itu
1: tadi ada saran dari narasumber katanya dalam jangka waktu tertentu misalnya seminggu sekali harus diberikan kesempatan video call ya dengan orang tua.
4: Ah, gitu ya.
1: Misalnya
4: itu. Iya, kalau gitu ya enggak masalah sih. Karena apa? Kalau ini pesan saya yang terakhir Bung Sabil ya.
1: Yeah.
4: Ini jangan sampai lah terjadi lagi di dunia. Ini merusak nama baik apa itu namanya itu Ponpes di seluruh Indonesia karena ya karena apa karena Ponpes itu tempatnya didirikan para ulama terdahulu.
1: Betul.
4: Sabil itu sangat gimana ya kayak nggak etis gitu kalau dengar seperti ini bahkan sekarang itu apakah nah sekarang ini Bung Sabil apakah memang hari kiamat itu sudah dekat. Kalau melihat di Al-Quran, itu memang kayaknya begitu. Ada yang mengaku jadi nabi lah, ada yang mengaku apa itu namanya masih turunan nabi.
1: Iya.
4: Nah, ini
1: ngaku orang ya, sakti, memang, ngaku jadi wali ini.
4: Ya, kalau apa itu orang sakti ya kebangetan. Kalau ngaku jadi nabi, itu memang di Al-Quran sudah ada.
1: Tapi pasalnya pernah di pesantren atau mungkin anak atau saudara ada yang di pesantren kan?
4: Kalau di pesantren saya nggak pernah, cuman ngajinya lokal, cuman tiap hari pulang, nggak tidur di mes pesantren karena di sini ngajinya di yang pengajarnya itu orang dekat masjid, cuman dibatasi karena dia itu sambil kerja lain, jadinya harus 10-15 murid, cuman itu aja sih waktu itu. Tapi ngajinya nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan ada madin, ada apa itu ya, saya nggak hafal sekali.
1: Ya, baik kalau begitu Mas Soleh.
4: Dieja, kalau sekarang kan sudah lebih canggih lagi. Oke, okay. Kasihan yang lain, Bung Sabil. Ya,
1: baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke selanjutnya ke Lampung ini ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
5: Halo, selamat pagi, selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
1: Iya, apa kabar Pak Leman? Baik ya.
5: Sehat. Alhamdulillah.
1: Ya, silakan langsung saja Pak.
5: Begini Bang Sabil, ya namanya manusia Bang Sabil. Manusia itulah tempatnya hilap. Itu bukan ini bukan ipon pesta yang Bang Sabil. Yang namanya godaan dunia itu Bang Sabil. Ada tiga Bang Sabil godaan untuk lelaki Bang Sabil.
1: Iya, apa aja tuh?
5: Satu, tata tahta dan wanita
1: Bang. Oh, harta tahta wanita ya.
5: Dan satunya adalah wanita.
1: Iya.
5: Begini Bang Sabil, kalau pendapat saya pandangan saya mata pandangan saya ya, itu pencabulan itu terjadi di mana-mana itu kan. Satu, oknum yang ada di Ponpes.
1: Iya.
5: Dukun cabul, ustaz cabul, kiai cabul, pengobatan cabul, dan sebagainya Bang Sabil. Itu kan. Itu sudah umum Bang Sabil. Jadi jangan kaget gitu lah. Kalau bisa Bang Sabil, dibuatlah undang-undang untuk hukuman yang melakukan pencabulan tadi Bang Sabil. Itu hukuman sekian tahun gitu kan. Pelakunya, oknumnya Bang Sabil. Bang Sabil ini, supaya jadi dia siapa yang kena melakukan cabul, itu dia dihukum Bang Sabil.
1: Gitu. Iya.
5: Jadi jangan didiamkan saja gitu kan. Kalau didiamkan saja bisa terjadi kapan saja, bisa dikenal oleh siapa saja Mas Abdul gitu.
1: Baik.
5: Itu Mas Abdul.
1: Iya.
5: Jadi kalau pendapat saya gitu Mas Abdul, jadi supaya kita ini hati-hati.
1: Iya.
5: Yang punya anak yang mau ke Ponpes, pengobatan ataupun di apa namanya ke dukun dan sebagainya Mas Abdul.
1: Iya.
5: Itu saja Bang Sabil.
1: Baik Pak Leman. Ya, terima kasih Pak Leman. Sehat selalu Pak Leman juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian besar tentunya, bukan sebagian besar, semua setuju untuk tersangka ini diberikan hukuman yang berat ya. Dan pelaku pencabulan anak di Indonesia ini hukumannya tentu saja beragam ya. Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar. Namun akan ada pemberatan hukuman jika korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku ini bisa dipidana mati seumur hidup atau penjara minimal 10 tahun dan juga bisa maksimal 20 tahun. Dan juga ada tindakan tambahannya ini dapat dikenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan juga rehabilitasi. Dan selain fokus pada tersangka, tentu saja kita juga berempati, berdoa, dan juga bukan hanya berdoa tapi juga memberikan upaya maksimal pertolongan kepada para korban. Ya. Terutama yang sampai itu tadi ya, mengalami cedera, hamil begitu ya. Dan mengalami tentu saja guncangan psikis, penyakit psikologis begitu ya, tentu saja mengakibatkan trauma yang luar biasa. Kita berharap para korban ini dapat penanganan serius. Dan yang belum mengaku, ini korban tapi masih takut dan enggan untuk melapor dan mengadu begitu. Semoga ya dengan telah diungkapnya, telah masuk masa penyidikan, ini tergerak untuk ikut melapor. Bukan hanya untuk agar tersangkanya dihukum, tapi juga untuk dirinya, agar bisa diobati, agar bisa diberikan penanganan. Karena bisa saja ada penyakit psikis ya terutama ya, ataupun juga penyakit fisik tadi ya, penyakit menular. Kita tidak tahu tersangka ini menularkan penyakit, bisa saja hilangnya fungsi reproduksi ya bagi para korban ini. Tentu saja sangat miris kita mendengar kasus ini karena seperti berulang ya. Makanya harus ada hukuman yang memberikan efek jera. Dan tentunya juga jangan sampai citra pesantren dan juga ulama, kiai, ustadz yang tergabung di dalamnya ini menjadi rusak nih gara-gara oknum ini. Kita berharap semuanya kembali normal, para korban juga bisa tertangani dan tersangka ini diberikan hukuman seberat-beratnya, agar bukan hanya kasusnya agar tidak terulang, namun juga mengembalikan kepercayaan publik kepada instansi pendidikan khususnya pondok pesantren. Saya Hadani Sabil mewakili rekan kerja di segmen Kopi Pro 3 ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda pendengar. Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 nanti. Tetaplah bersama kami. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia atau SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Laporan yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Nomor 2, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang...
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
1: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
2: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
3: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400.000, berapa saya mohon maaf.
4: 483.000.
3: 483.000. Yang ikut tes. 483 yang ikut antes sekarang. Sekarang sudah berlangsung.
2: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, beberapa koperasi Desa Merah Putih di Kediri menerima armada truk kendaraan operasional. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Beberapa desa di Kabupaten Kediri telah menerima armada truk untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Selain itu, nantinya truk KDMP juga digunakan untuk mendukung kelancaran sektor pertanian, perdagangan maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Salah satunya di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang telah menerima truk KDMP akan dimanfaatkan untuk membantu warga dalam mengangkut hasil pertanian, termasuk pengiriman produk UMKM Desa Beringin yang terkenal dengan penghasil madu. Hal itu disampaikan Kepala Desa Beringin, Kecamatan Badas, Iwan Faisal, ketika ditanya terkait pemanfaatan armada truk KDMP.
2: Kami berusaha untuk menjalin mitra karena armada transportasi ini bisa digunakan untuk bermacam-macam kegiatan, bisa untuk mengangkut pertanian, kegiatan perdagangan yang ada di desa, kemudian juga mungkin mitra kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di desa. Yang penting armada truk ini ada hasilnya, nanti digunakan untuk kemajuan dari Koperasi Desa Merah Putih.
1: Sementara Camat Badas Kabupaten Kediri, Prasetyo Iswayudi menjelaskan, dari 8 desa yang ada, saat ini 2 desa telah menerima armada truk KDMP. 2 desa di Kecamatan Badas yang telah menerima truk KDMP yaitu Desa Beringin dan Desa Sekoto, sedangkan desa lainnya saat ini masih dalam proses penyelesaian gerai KDMP.
3: Pembangunan gerai KDMP, dari 8 gerai KDMP yang ditargetkan sudah ada 2 yang finishing, dalam artian sudah 99%, tinggal menunggu isinya ya, dan juga sudah ada 2 yang menerima truk, yaitu KDMP Beringin dan KDMP Sekoto. Untuk progres KDMP yang lain bervariasi, ada yang sudah 90%, ada yang masih 60%, ada yang masih 70%, tergantung dari kecepatan pembangunan kontraktornya.
1: Iwan Faisal menambahkan, potensi pertanian di Desa Beringin sangat besar, terutama untuk padi, jagung, dan cabai. Selain itu, unit usaha lain yang bisa dikerjasamakan dengan KDMP, seperti pengiriman madu dan makanan ringan produk UMKM. Dengan adanya KDMP diharapkan, kegiatan ekonomi yang ada di desa lebih mudah, didukung dengan fasilitas armada truk, pick-up, dan kendaraan lainnya. KDMP juga dapat digunakan untuk menjual hasil pertanian warga, karena selama ini salah satu kendala yang dihadapi petani terkait pemasaran hasil panen yang terkadang mendapatkan harga rendah. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas diperingati di Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Peringatan Hardiknas biasanya diselenggarakan upacara bendera di berbagai instansi pendidikan maupun pemerintah. Peringatan Hardiknas ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak akan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dan negara. Sejarah ditetapkannya Hari Pendidikan Nasional tidak lepas dari sosok Ki Hadjar Dewantara. Beliau adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Hari Pendidikan Nasional pun ditetapkan pada tanggal 2 Mei sebagai hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Ia lahir dari kalangan keluarga Ningrat di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia pun mengenyam pendidikan di Stovia, sebuah sekolah dokter pada zaman Hindia Belanda. Namun karena sakit, akhirnya ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sana. Gagal menjadi dokter, akhirnya ia menjadi seorang wartawan di beberapa media surat kabar. Selama masa kolonialisme, Ki Hadjar dikenal berani dalam menantang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Khususnya, kebijakan yang hanya membolehkan anak-anak keturunan Belanda dan kaum priayi yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Karya-karya Ki Hadjar Dewantara pun menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Salah satu semboyannya yang paling terkenal adalah Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Semboyan tersebut akhirnya menjadi slogan pendidikan Indonesia yang digunakan hingga saat ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kita beralih ke tema perbincangan lainnya, di mana Kementerian Agama resmi membekukan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumopati setelah terungkapnya dugaan kekerasan seksual yang menyasar hingga 50 santriwati. Sebagian besar korban disebutkan merupakan anak yatim piatu yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra, tetapi justru terjebak dalam ruang intimidasi selama bertahun-tahun. Kasus pelecehan seksual di pesantren Pati, Kemenak hentikan pendaftaran santri. Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said.
0: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum Pak Basnang Said.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
2: Iya, Pak Basnang, temuan awal dari Kementerian Agama sehingga memutuskan untuk menghentikan penerimaan santri baru di pondok pesantren tersebut apa saja ini, Pak?
3: Jadi pertama saya tentu harus memohon maaf yang setinggi-tingginya ke seluruh masyarakat Indonesia, utamanya keluarga besar pesantren dan lebih spesial lagi kepada keluarga korban dan korbannya sendiri. Karena di tengah-tengah ikhtiar dan usaha Kementerian Agama untuk melakukan banyak hal dengan kementerian yang lain, misalnya Kementerian PPA, lalu kemudian UNICEF, kemudian KPAI, tetapi ternyata kemudian muncul lagi peristiwa ini. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak boleh terulang dan harus kemudian dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Dan oleh karena itu, sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Agama, maka kami sudah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan tindakan-tindakan percepatan. Okay. Nah, yang pertama kita mintakan adalah satu, supaya kemudian penghentian sementara pendaftaran santri baru pada pondok pesantren yang bersangkutan sampai kira-kira seluruh permasalahan selesai ditangani secara tuntas dan terdapat kepastian bahwa sistem pengasuhan, perlindungan anak, serta tata kelola kelembagaan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu arahan kami yang kedua, bahwa perlunya pemberhentian tenaga pendidik atau pengasuh pesantren dan penunjukan tenaga pendidik pengasuh yang memiliki kapasitas, integritas moral, serta kesiapan untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan santri secara penuh selama 24 jam. Oleh karena itu, kepada pelaku Ashari untuk tidak menjalankan tugas sebagai pengasuh atau pimpinan maupun tenaga kependidikan di pondok pesantren itu karena telah mencederai masa depannya anak-anak. Sejatinya ia harus menjadi teladan bagi kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi santri, tapi justru melakukan hal-hal yang merusak masa depannya anak-anak kita. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengecam apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan harus kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2: Oke.
3: Lalu yang ketiga bahwa, izin lagi mas,
2: bahwa
3: dalam hal pondok pesantren tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada yang saya sebut tadi itu, maka mohon kemudian nanti kita mengusulkan untuk penonaktifan tanda daftar pesantren agar kemudian kita bekukan. Tetapi kemudian tentu anak-anak yang ada di dalam itu tetap harus jaga masa depannya. Jangan ada di antara mereka yang bubar, tetap harus menjadi sesuatu yang utama untuk menyelesaikan studi pesantren mereka.
2: Ya. Tapi kenapa Kementerian Agama lebih memilih opsi menghentikan pendaftaran, kemudian memutus para pengajar atau pengasuh di sana, daripada langsung mencabut izin operasionalnya nih Pak Basnang?
3: Kan begini mas, bahwa untuk mencabut izin itu kan memang ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu, makanya kami bersurat ke kantor wilayah Kementerian Agama supaya nanti meneruskan kepada Kemenag Kabupaten Pak untuk kemudian mengusulkan rekomendasi pencabutan izin itu. Jadi nanti berjenjang dari Kemenag Kabupaten Pati, lalu kemudian naik ke provinsi kami, lalu kemudian sampai ke kami, kami akan melakukan pencabutan itu. Jadi kita melakukan prosedurnya dulu, karena memang harus berjenjang, tidak bisa serta-merta dari pusat, karena bagaimanapun izinnya memang dari awal dulu.
2: Ya. Pak Basnang, kabarnya kasus ini terjadi sejak 2024 lalu, Pak. Apakah selama ini, atau selama 2 tahun terakhir ini, tidak ada laporan kendala dari pengawas, Pak? Terutama di internal pesantren.
3: Nah, inilah yang membuat kita sebenarnya semua terheran-heran karena pembinaan selama ini dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Pati. Itu sudah luar biasa, teman-teman di seksi pontren, kemudian juga di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pembinaan. Itu setiap saat ada ujian mereka dikunjungi karena di pondok ini juga kan ada satuan-satuan formalnya, mas. Ada RA, ada Ibtidaiyah, ada Sanawiyah Aliyah. Dan memang santrinya di data kami itu hanya 250. Sehingga kemudian tidak pernah terdengarkan sama sekali. Nah, tiba-tiba ternyata kemudian seperti ini, maka oleh karena itu tentu kemudian kita menyerahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah, misalnya melakukan sanksi dan menghukum pelaku yang memang sudah tidak bisa dijadikan contoh teladan dan telah merusak masa depannya anak-anak kita.
2: Oke, kalau begitu artinya seberapa sering pihak Kementerian Agama melakukan audit atau pemeriksaan rutin, Pak, di kepesantren di daerah seperti di Pati ini?
3: Iya, itu kan memang tugas kami bahwa kan gini, untuk mendirikan pesantren itu harus pertama harus memenuhi rukun pesantren. Rukun pesantren itu harus ada santri. Nah, terpenuhi santrinya, harus ada kitab kuning yang diajarkan, harus ada pengasuh, harus ada asrama, harus ada musola atau masjid. Lalu kemudian tentu ada rohnya pesantren. Rohnya pesantren itu kan kemandirian, keteladanan, keikhlasan. Nah, ternyata keteladanan ini tercederai. Nah, oleh karena itu, berangkat dari pelanggaran dari rohnya pesantren ini, maka tentu kemudian berdasar itu, kita sudah harus melakukan langkah-langkah penutupan pesantren ini.
2: Hal seperti ini kan bukan kali ini terjadi, Pak, ya. Sebelumnya besar juga yang sampai menjadi sorotan masyarakat di Bandung. Sejauh mana evaluasi menyeluruh atau seluruh pesantren yang menampung anak-anak, terutama seperti di kondisi di Pati, anak-anak yatim piatu secara khusus ini, Pak?
3: Jadi sejak tahun 2021 itu Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah regulasi. Misalnya kita buat keputusan Dirjen tentang pesantren ramah anak. Kira-kira pesantren yang disebut ramah anak itu indikatornya apa? Dulu ada kotak aduan, tetapi memang istilah aduan itu banyak diprotes oleh pesantren mas. Lalu kemudian kita menjadi kotak pembinaan yang kira-kira ketika kemudian ada anak-anak tercederai masa depannya, lalu dilakukan ada perundungan yang terjadi pada diri mereka, ada pembulian dan pun ada kekerasan yang terjadi pada mereka, maka kemudian mereka bisa membuat secarik kertas lalu menuliskan di kotak pembinaan. Dan lalu yang kedua, Kementerian Agama juga punya telepontren namanya mas. Telepontren itu masyarakat, orang tua termasuk kemudian santri itu bisa menuliskan di telepon tren, nomor WhatsApp yang kita miliki yang sudah kita sebarkan ke mana-mana. Termasuk kemudian kita juga bekerja sama dengan UNICEF, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menghadirkan fasilitator yang kira-kira bisa mendampingi pesantren untuk menunjukkan pesantren yang lebih ramah kepada anak.
2: Pak Basnan, bantuan apa yang diberikan Kementerian Agama bagi kelanjutan pendidikan para korban yang mungkin ingin pindah tempat, ingin pindah sekolah, Pak?
3: Nah, oleh karena itu bahwa teman-teman di Kemenakpati dan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah itu sudah melakukan koordinasi dengan satuan-satuan di sekitar Pati. Bahwa ketika anak-anak ini nanti harus dikeluarkan dari pondok ini, maka tentu kemudian kita siapkan pesantren yang bisa menerima anak-anak kita. Intinya bahwa Kementerian Agama, anak-anak ini jangan dikorbankan pendidikannya. Lalu kemudian bagi mereka yang menjadi korban, kita harus secepatnya memulihkan jiwanya, memulihkan psikologinya. Dan kemarin juga Kementerian KPPA juga sudah ada di Pati, tim kami juga sudah 2 hari ada di Pati dan Semarang untuk melakukan langkah-langkah seperti apa keberpihakan kita kepada anak-anak kita.
2: Artinya harapan masyarakat itu tidak ketika terjadi sebuah kasus seperti ini. Dan sebagai penutup ini, Pak Basnan, jadi bagaimana cara Kementerian Agama memastikan kepada kita semua, seperti Bapak katakan tadi, pesantren ramah anak itu betul-betul diimplementasikan, dijalankan, tidak hanya sekedar dokumen ini, Pak. Bagaimana?
3: Nah, maka tentu kan ada jejaring-jejaring kami di Kementerian penyuluh tentunya, lalu kemudian ada juga seksi pontren yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Kota seluruh Indonesia, lalu kemudian juga ada kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, inilah yang selama ini kami maksimalkan untuk membersamai pesantren-pesantren kita secara berkala, mengunjungi mereka, termasuk kemudian yang sangat penting juga di tahun 2026 ini ada 1.900 pesantren yang kita jadikan piloting pesantren ramah anak. Dan memang ini dulu belum termasuk di dalam. Nah, lalu kemudian pesantren ini ada percontohan pesantren yang bisa ditiru, dicontohi oleh pesantren sekitarnya. Dan itu di tahun 2020 sudah ada 1.000 pesantren percontohan ramah anak.
2: Ya, terakhir apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau masyarakat secara umum? Silakan Pak Basnan.
3: Tentu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ucapan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Karena bahwa ini benar-benar di luar dugaan kita. Sejatinya sosok yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah santri harusnya menjadi teladan. Justru mereka kemudian yang mencederai masa depannya anak-anak kita. Tetapi bahwa institusinya pesantren adalah institusi yang sangat mulia, maka kemudian individunya ini kemudian kita harus bawa ke ranah hukum. Institusi pesantren adalah institusi yang sangat mulia, mencerdaskan anak-anak kita, membantu pemerintah memperbaiki moral anak-anak kita, maka tentu tetap kita mengedepankan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik, bahwa kemudian ada individu. Nah, inilah kemudian Kementerian Agama mendorong agar kita berikan sanksi, kita berikan hukuman kalau perlu, misalnya dikebiri dengan zat kimia sebagaimana yang ada di undang-undang itu. Apalagi kalau misalnya terbukti 50 orang, maka itu sudah benar-benar di luar apa yang kita pikirkan. Itu benar-benar
2: Sambil kita nantikan ini proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian ini. Terima kasih banyak Pak Basnan Said untuk waktunya. Baik, Pak, berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Basnan Said.
0: Cara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan narasumber kami dari Kementerian Agama RI dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini, paling tidak melakukan atau mengambil keputusan bahwa menghentikan penerimaan santri baru terlebih dahulu, kemudian mengganti pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren sesuai dengan kriteria dan juga meningkatkan pengawasan, dan sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan atau dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan nanti kami akan melihat dari perspektif perlindungan anak, bagaimana hal ini bisa menjadi temuan ataupun temuan yang sudah untuk ditindaklanjuti ke depannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Aris Adi Laksono. Kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Hasil temuan awal dari tim KPAI ketika meninjau langsung terutama kondisi para korban di sana bagaimana nih, Paris?
7: Ya, kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak mengalami trauma dan sebagian korban yang lain tidak berani melakukan pengaduan. Yang melakukan pengaduan adalah sebagian korban. Nah, ini satu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama-sama agar tidak terulang lagi tentunya, karena apalagi kekerasan seksual dan berdampak jangka panjang terhadap psikis anak kita.
2: Sejauh mana, Pak, tingkat
7: masa depan mereka?
2: Sejauh mana tingkat trauma yang dialami para korban tersebut, Pak?
7: Trauma berat ya. Tidak percaya diri dan tidak mau berinteraksi secara terbuka dengan orang lain. Itu yang dialami oleh anak-anak kita korban kekerasan seksual.
2: Kalau saat ini yang mendampingi mereka siapa, Pak? Secara hukum ataupun secara mental ini?
7: Ya, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait pendampingan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan juga sudah diatensi langsung oleh Bu Menteri PPA ya. Menteri PPA juga turun mendampingi langsung. Tentu pertama adalah pendampingan menyangkut pemulihan ya secara psikis, dan tentu pendekatannya rehabilitatif ya. Kemudian yang kedua adalah pendampingan hukum, dan itu wajib diberikan kepada korban oleh pemerintah daerah melalui UPTG PPA atau DP3AKP. Kemudian juga bantuan sosial kepada para korban, dan juga analisa-analisa untuk kemudian mendapatkan perlindungan dan restitusi tentunya dari LPSK. Nanti kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum pastinya.
2: Pak Aris, mengapa kasus yang melibatkan banyak korban anak-anak ini bisa tertutup rapat selama hampir 2 tahun ini, Pak?
7: Ya, lagi-lagi adalah persoalan sistem kita, terutama di lingkungan pendidikan keagamaan yang kemudian memiliki kepedulian terkait bagaimana pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Ini perlu kemudian dikuatkan. Sehingga dari pendekatan sistem yang ada, perlu kemudian bagaimana tata kelola pencegahannya diatur dengan baik, bagaimana ada sarana pelaporan, ya, bagaimana kemudian pihak-pihak terkait untuk bagaimana mengawasi tumbuh kembang anak itu dilibatkan. Ini menjadi lama menumpuk, tidak kemudian teridentifikasi, ya ada situasi sistem yang belum berjalan dengan baik begitu. Yang kedua tentu ada situasi relasi kuasa ya. Bagaimana seorang kiai kemudian menjadi ditakuti begitu oleh dalam tanda kutip ya oleh santri-santri, sehingga santrinya tidak berani mengadu. Sebenarnya ini juga perlu di dikuatkan juga peran orang tua.
2: Jadi ada temuan KPAI, adanya pola relasi kuasa di sini.

0: sistem ini tidak belum tertata dengan baik. Tata kelola pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren belum berjalan dengan baik, sehingga layanan-layanan yang harusnya bisa diakses oleh para santri, misalkan layanan pengaduan, layanan untuk kemudian dibantu pihak-pihak di luar pesantren, misalnya PTD, PPA, itu akhirnya tidak terinformasikan dengan baik kepada mereka. Mereka kurang mendapatkan edukasi, mendapatkan sosialisasi, sehingga tidak tumbuh dari diri anak-anak itu untuk kemudian bagaimana melindungi dirinya sendiri. Kalau dia paham bagaimana cara mencegah, maka dia akan dengan sendirinya akan melerai, menolak. Yeah. Dan kalau ada melihat kejadian, tentu dia akan melapor dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Nah, pertama dari sisi sistem semacam itu. Yang kedua tentu, dari situasi tadi, relasi kuasa yang kemudian menghegemoni dan memanfaatkan ya dalam bentuk-bentuk doktrin yang kemudian mengarah kepada anak akhirnya takut speak up ya kan, nalar kritisnya terbuka, anak kemudian tidak berani cerita meskipun kepada orang tuanya sendiri, macam itu.
1: Sejauh ini bagaimana sih Pak, secara jujur KPAI melihat penerapan atau yang disebut dengan lingkungan ramah anak ini Pak?
0: Lingkungan ramah anak sejauh ini masih perlu dioptimalkan ya. Memang sudah banyak regulasinya, tetapi bagaimana implementasinya ini terkawal, terutama dukungan pemerintah daerah, terutama dukungan orang-orang dewasa di sekitar anak, baik institusi orang-orang yang ada di institusi pendidikan di pesantren misalkan, dan juga dari institusi keluarga. Nah ini kalau kemudian memahami substansi kebijakan terkait ramah anak dan punya mindset bahwa anak ini untuk masa depan bangsa dan negara, masa depan keluarga, tentu akan kemudian implementasinya berjalan baik gitu.
1: Karena dari kalau melihat kasus ini kan akhirnya mengecilkan kita untuk melihat implementasi ramah anak itu sendiri, karena ada lingkungan pendidikan yang harusnya mendapatkan pengawasan internal ataupun eksternal, ternyata bisa tertutup rapat, sehingga pertanyaan besarnya, ramah anak itu jangan-jangan hanya sebatas jargon semata untuk beberapa pihak untuk implementasinya ini Pak. Bagaimana?
0: Ya, tentu ketika ramah anak ini kemudian tidak terimplementasi dengan baik pada sebagian lingkungan anak, apakah lingkungan keluarga ataupun lingkungan satuan pendidikan, tentu ini faktornya banyak ya, mulai dari kapasitas SDM ya di dalam lingkungan itu, dan juga bagaimana komitmen kemudian memberikan layanan. Nah, dua hal ini mestinya dikuatkan begitu, diberikan kapasitas sehingga SDM-nya mampu bagaimana menerapkan ramah anak sebagaimana banyak lembaga-lembaga lain juga sudah mampu untuk kemudian menerapkan itu. Menjalankan secara transparan, akuntabel, pelibatan pada lembaga-lembaga layanan yang ada di pemerintah daerah, gitu kan, termasuk bagaimana intensif melibatkan keluarga untuk melakukan pengawasan dan controlling, ya, evaluasi dan seterusnya.
1: Okay.
0: Sehingga celah-celah bagaimana mengimplementasikan ramah anak ini itu, ketika ada celah penghambat tantangan itu bisa teratasi bersama-sama. Nah, problemnya situasinya menormalisasi, tertutup, dan seterusnya. Nah, ini akan kemudian menghambat bagaimana implementasi lingkungan yang ramah anak tadi.
1: Ya. Kembali ke kasus Pati ini Pak, sejauh mana KPAI memastikan bahwa proses hukum yang sedang atau penyidikan yang sedang berlangsung dilakukan oleh pihak kepolisian itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang perlindungan anak atau bahkan mungkin juga undang-undang TPKS di sini Pak, bagaimana?
0: Ya tentu sesuai tusi KPAI ya, kami akan mengawal, melakukan pengawasan terus-menerus dari setiap tahap proses hukum yang ada. Dan tentu kami juga mengajak kepada masyarakat ya untuk kemudian melakukan kontrol, ya kan, melakukan pengawasan di kasus ini sehingga akan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran ya, yang itu tentu penting untuk kemudian ditegakkan sehingga di kemudian hari tidak terulang lagi ada efek jera bagi para pelaku-pelaku yang kemudian berniat melakukan kejahatan yang serupa.
1: Ya, instrumen hukum apa yang menurut KPAI bisa membuat efek jera? Apakah hukuman kebiri, atau pemberatan hukum

0: kuman. Seperti apa ini Pak? Dari kasus yang pernah terjadi
1: undang-undang kita mengamanatkan ya, kalau kemudian korbannya anak dilakukan oleh orang terdekat, apalagi jumlah korban banyak, dilakukan pemberatan hukuman. Mulai dari penambahan sepertiga dari hukuman dasar, kebiri kimia, hingga hukuman mati. Dan ya, PAI kita punya pengalaman bagaimana menerapkan hukuman mati ya kepada salah satu pelaku pedofilia ya di Jawa Barat saat itu.
0: Ya. Rekomendasi KPAI kepada pemerintah agar pengawasan anak di lembaga berasrama seperti ini bisa lebih diperketat lagi, lebih diintensifkan lagi pengawasannya, Pak. Bagaimana?
1: Ya, betul. Saya kira sebenarnya ada produk kebijakan ya, menyangkut peta jalan pesantren ramah anak atau lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak itu. Gitu. Okay. Tahapan-tahapannya mulai dari membentuk pokja, kemudian bagaimana mengedukasi dan menguatkan kapasitas SDM di dalamnya, itu kemudian dijalankan termasuk berjejaring dengan lembaga layanan terkait, mengaktifkan peran perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapan. Nah, tinggal itu bagaimana diimplementasikan. Tentu dukungan pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga-lembaga satuan asrama ini menjadi penting. Begitu.
0: Kementerian Agama saat ini menghentikan pendaftaran santri baru, Pak. Dan mengganti beberapa pengajar atau pengasuh di dalamnya. Bagaimana KPAI melihat kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama yang menghentikan pendaftaran santri baru tersebut, Pak?
1: Saya kira itu langkah jangka pendek yang patut diapresiasi sebagai bentuk ketegasan sebagai institusi yang membina lembaga pendidikan berasrama begitu. Tetapi juga perlu diimbangi langkah-langkah sistemik yang lain, bagaimana penguatan langkah-langkah tata kelola, pencegahan, penanganan, kemudian penyiapan sarana pengaduan dan seterusnya. Sehingga satu hal yang dilakukan oknum ini ke depan tidak terjadi lagi dan tidak mencoreng gitu. Nama baik pesantren, legisi-legisi baik yang kemudian ditinggalkan oleh pesantren.
0: Oke. Cara mengedukasi santri khususnya, santriwati atau santri dalam lingkungan pesantren agar mereka memahami batas-batas yang wajar dan yang tidak wajar atau bahkan masuk dalam kategori pelecehan. Seperti apa dan apakah itu memang sudah diterapkan di lingkungan tertentu ini, Pak?
1: Ya, tentu sebenarnya di dalam kajian-kajian ya yang pendekatannya agama, di kitab-kitab yang mereka kaji di lingkungan pendidikan keagamaan itu sebenarnya juga sudah ada pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang menyangkut bagaimana anak ini kuat, anak ini punya karakter yang baik, punya resiliensi yang baik, dan bagaimana etika pergaulan dan seterusnya itu sudah diajarkan. Tetapi lagi-lagi oknum yang kemudian coba memiliki niat jahat ini yang kemudian tidak mengindahkan apa yang sebenarnya sudah diajarkan dalam lingkungan mereka.
0: Okay.
1: Nah, maka juga penting menurut saya kehadiran pemerintah dalam bentuk yang lebih masif lagi, misalkan memfasilitasi anak-anak ini untuk memahami hak-hak mereka, memahami tentang perlindungan, memahami tentang kekerasan dan seterusnya, memahami pola relasi dan seterusnya. Ini juga penting dimasifkan melalui pendekatan misalkan sosialisasi edukasi oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, sehingga akan lebih masif, kemudian terstruktur, akhirnya berdampak.
0: Oke. Himbauan KPAI kepada masyarakat, terutama orang tua di seluruh Indonesia dalam memilih lembaga pendidikan berasrama bagi anak-anak mereka, Pak. Silakan.
1: Ya, tentu penting untuk kemudian sebelum anak kita belajar di lingkungan pendidikan asrama, melihat bagaimana kelembagaan, mulai dari perizinan, mulai dari tata kelola, kemudian bagaimana ikhtiar perlindungan yang ada di lembaga pendidikan itu, perlindungan kepada anak tentunya, sehingga dari sini bisa setidaknya informasi awal ini memitigasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan juga yang kedua, perlu secara reguler, berkala, berkelanjutan melakukan komunikasi dengan pihak lembaga satuan pendidikan itu mengontrol, ya, mengawasi, bahkan melihat langsung aktivitas anak-anak gitu, sehingga bisa memastikan bahwa apa yang diharapkan oleh orang tua menyangkut bagaimana fasilitasi tumbuh kembang dengan pendekatan pendidikan berasrama ini betul-betul dipastikan berjalan baik, tidak ada ancaman-ancaman yang akan mengganggu tumbuh kembang anak-anak kita.
0: Ya. Pak Haris Adiloksono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Saya selalu Pak. Ya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Haris Adiloksono.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, terdapat 112 anak yang terpapar radikalisme melalui Roblox, di mana 112 anak tersebut pernah terpapar aksi radikalisme melalui Roblox dengan modus yang digunakan adalah memanfaatkan fitur voice chat saat anak bermain game. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya, kenapa anak-anak ini sampai terpapar radikalisme dan bagaimana kemudian penanganannya? Kami sudah bersama dengan staf khusus Menko PMK Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi, Irjen Polisi Purnawirawan Ahmad Nur Wahid.
1: Pak Yaini, apa kabar?
4: Iya, baik Pak Wahid. Mungkin kalau pendengar ingat, Pak Ahmad Nur Wahid ini sering menjadi narasumber kita ketika acara khusus dialog antara BNPT dengan RRI Pro 3 ya, Pak Wahid ya?
1: Iya, dulu saya sebagai Direktur Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT RI,
4: iya,
1: sudah satu tahun ini dikasih amanah untuk menjadi staf khusus di
4: Menko PMK ya. Baik, Pak Wahid. Pak Wahid, ini anak-anak 112 orang ini bisa sampai terpapar radikalisme, bagaimana ceritanya ini, Pak?
1: Memang di era digitalisasi ini marak sekali yang namanya radikalisasi, tidak secara luring ataupun langsung, tetapi kelompok-kelompok atau jaringan teror itu, terutama para ideolognya, itu menggunakan media sosial untuk melakukan paparan ataupun radikalisasi melalui media. Nah, yang menjadi sasaran ini adalah anak-anak kita ini, terutama yang di bawah 16 atau di bawah 17 tahun, di mana mereka masih rentan sekali karena masih tumbuh dan berkembang aspek psikologinya, sedang mencari jati diri, sedang mencari pengakuan diri, sedang mencari masih tumbuh dan berkembang aspek psikologinya. Dan biasanya mereka kelompok-kelompok ataupun anak-anak kita yang menjadi korban bullying, korban persekusi, dan mengalami sifat sifat-sifat menyendiri ataupun eksklusif dan lain sebagainya begitu.
4: Ya, akhirnya mencari pelarian lah lewat mungkin Roblox, ketemu dengan orang yang membangun kedekatan lewat fitur chat di Roblox ini begitu ya, Pak Wahid ya?
1: Betul, betul, betul. Jadi interaksinya melalui game online dan sebagainya.
4: Ya.
1: Ya, di media-media sosial ya.
4: Pak, itu paham radikalisme yang terpapar oleh anak-anak ini itu seperti apa itu, Pak? Paham radikalisme, Pak? Jenisnya seperti apa? Atau mungkin kategorinya masuk kategori apa itu, Pak? Fight.
1: Mereka memang dipersiapkan, ya, anak-anak kita ini dipersiapkan untuk jadi bomber-bomber ataupun dipersiapkan untuk menjadi martir-martir di dalam aktivitas atau kegiatan terorisme.
4: Ya.
1: Tapi sebelumnya prosesnya itu kan tidak dilakukan secara tiba-tiba ya,
4: ya.
1: Melalui tahapan-tahapan, kemudian tadi ini mirip-mirip kayak digital grooming ya.
4: Oh, ya,
1: yaitu suatu upaya atau proses manipulasi yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, dalam ini korban yang kebanyakan adalah remaja dan anak-anak yang di eksploitasi aspek seksualitasnya, aspek psikologi ataupun emosionalnya, juga aspek ekonomi. Nah, dalam konteks radikalisasi ini adalah dieksploitasi aspek ideologinya.
4: Ya.
1: Yeah. Ya, untuk di infiltrasi atau dipapar secara ideologis ya, untuk mengikuti kemauan daripada kaum-kaum ideolog atau jaringan teror ini.
4: Iya, jadi chat Roblox ini hanya awal saja dibangun kedekatan, lalu mereka dialihkan ke platform lain begitu Pak, seperti WhatsApp gitu misalkan, untuk lebih
1: ngobrol
4: lebih dekat begitu ya.
1: Jadi memang orang atau pelaku ya, pelaku atau ideolog ini, itu biasanya masuk melalui media sosial atau game online sosial.
4: Ya.
1: Game apa namanya, game online lah,
4: yeah.
1: Melalui game online, kemudian mereka akan mengidentifikasi, kemudian melakukan perkenalan. Nah, setelah diidentifikasi mana yang suka dengan kekerasan, mana yang terlihat menyendiri, terlihat tertarik, ya. Nah, kemudian mereka di DM, di chatting, kemudian diajak untuk pindah dari
4: Roblox itu,
1: Roblox,
4: ya, ke WhatsApp misalkan begitu ya Pak.
1: Ke WhatsApp ya, kemudian ke Discord dan sebagainya, Telegram dan platform-platform media sosial lainnya begitu.
4: Ya. Nah, ini kan mereka masih anak-anak, kalau jumlah sudah diketahui kan otomatis kan identitasnya juga diketahui ya. Penanganan terhadap mereka bagaimana kalau begitu Pak Wahid sekarang ini Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya kami ya, dalam hal ini BNPT dan Densus itu otomatis sudah selalu mensurveillance atau memonitor mereka kan.
4: Yeah.
1: Nah, kemudian kami juga mengidentifikasi mereka juga yang sudah terindikasi kuat ini terpapar.
4: Yeah.
1: Ya kan. Nah, dari beberapa orang yang sudah terindikasi kuat terpapar ini, maka diklasifikasikan mana yang berpotensi untuk melakukan aksi, mana yang memang sudah parah dan lain sebagainya. Karena kalau hanya mereka yang sudah terindikasi terpapar itu banyak banget itu Pak Zeni. Makanya diklasifikasi yang memang sudah parah dan berpotensi untuk melakukan tindakan atau aksi. Maka itu yang kita amankan. Kemudian kita lakukan pendekatan-pendekatan atau deradikalisasi. Ya, kita gabungkan di Andayani. Di situ ada suatu yayasan sosial milik Kementerian Sosial untuk suatu ruang atau suatu gedung ya, yang memang khusus untuk penanganan atau mitigasi terhadap mereka-mereka yang menjadi korban radikalisasi begitu.
4: Jadi yang diutamakan adalah pendampingan dan pembinaan begitu ya, Pak Wahid ya?
1: Iya, sama seperti halnya ketika proses radikalisasi mereka tidak tiba-tiba kan, mereka kan bertahap kan, mulai dari pengenalan diri, identifikasi, kemudian mereka paparan atau radikalisasi, ya kan? Nah, ini juga deradikalisasi juga dilakukan secara bertahap.
4: Iya.
1: Tetapi dilakukan secara luring, langsung gitu ya.
4: Iya. Pendampingannya secara langsung, pembinaannya secara langsung begitu ya, Pak Wahid ya.
1: Iya,
4: ya.
1: Betul.
4: Pak, untuk pelakunya, informasi dari BNPT sudah teridentifikasi belum Pak yang melakukan hal seperti ini, pemaparan lewat Roblox ini untuk radikalisme seperti ini, Pak?
1: Ya, ada sudah beberapa, jadi di antara 112 ya, itu juga tidak hanya korban, tapi ada beberapa pelaku juga yang sudah diamankan.
4: Oh,
1: dan pelaku ini biasanya orang dewasa dia.
4: Yeah.
1: Ya. Kalau pelaku yang masih remaja, itu biasanya hanya untuk pancingan aja itu.
4: Yeah.
1: Untuk pendekatan dan lain sebagainya, baru nanti tindak lanjut ya setelah dia
5: teridentifikasi kekerasannya, teridentifikasi dia eksklusif, intoleran, kemudian militansinya tinggi, ya kan?
4: Yeah.
5: Nah, baru ditangani oleh mereka yang dewasa. Ya, pelaku-pelaku dewasa ini biasanya kaum ideolog ini. Sudah mahir, dia sudah biasa melakukan rekrutmen.
4: Nah, Pak, ini kan dari Kementerian Komunikasi dan Digital kan sudah membatasi fitur chat di Roblox ya, untuk mencegah hal terjadi kembali begitu, Pak. Tapi kan namanya aplikasi game ini kan tidak hanya Roblox nih, Pak Wahid. Kan banyak nih, Pak, aplikasi game yang lain begitu. Dan kalau disampaikan Pak Wahid tadi bahwa anak-anak yang terpapar ini adalah anak-anak yang mungkin kesepian, butuh pelarian begitu ya. Nah, kalau begitu, Pak, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua begitu, Pak, untuk mencegah, membantu juga pemerintah lah, mencegah agar tidak lagi banyak anak-anak yang terpapar radikalisme seperti ini, Pak Wahid?
5: Jadi memang alhamdulillah ya, pemerintah dalam ini Komdiki itu sudah mengeluarkan PP Tunas. PP Tunas itu peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi PP ini, peraturan pemerintah itu memang khusus untuk perlindungan anak di ruang digital. Nah, PP ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan dari meta platform atau pemilik-pemilik platform tadi, media sosial tadi, untuk mentaati untuk mentaati aturan, yang salah satunya adalah anak-anak atau remaja di bawah umur 16 ya, itu tidak boleh menggunakan media sosial seperti halnya kayak Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, tetapi pengguna daripada media sosial ini kan di Indonesia ini kan lebih dari 100 juta ya, sehingga tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba atau secara langsung ya, tapi harus bertahap, tapi selalu diawasi oleh Komdigi dalam hal ini. Nah, untuk itu strategi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah ini adalah strategi yang namanya strategi pentahelik, yaitu tidak hanya melibatkan orang tua saja, tetapi melibatkan juga kementerian lembaga terkait, kemudian melibatkan Pemda, melibatkan masyarakat, kemudian akademisi, pengusaha, ataupun media-media yang lain, ya kan? Nah, dalam konteks ini, khususnya bagi saudara-saudara ataupun para orang tua, ya, ini harus ikut membantu secara aktif. Bukan untuk quote and quote, bukan untuk melakukan memaksa atau melakukan melarang secara keras, tapi harus memang pendampingan dan penguatan ideologi, kemudian mencoba menjelaskan pendekatan psikologi lah seorang bapak kepada anak dan lain sebagainya begitu.
4: Ya, baik kalau begitu. Pak Wahid, kami nantikan perkembangan dari Kemenko PMK. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Wahid, Pak Ahmad Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi staf khusus Menko PMK bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi, Irjen Polisi Purnawirawan Ahmad Nur Wahid, yang tadi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita hari ini kita awali dari informasi di mana Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha, namun sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga yang lebih rendah. Laporannya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi menurut saya.
2: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
1: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan.
2: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
3: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
2: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, upaya peningkatan kualitas sanitasi terus dilakukan di Kota Bogor melalui rencana penyediaan layanan air limbah domestik secara bertahap. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan air terpadu guna menekan pencemaran lingkungan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih. Laporannya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
1: Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mulai menyiapkan layanan air limbah domestik sebagai bagian dari pengelolaan air terintegrasi. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir, mengatakan, langkah ini merupakan kebutuhan mendesak bagi kota, mengingat tingginya kontribusi limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan.
2: Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis. Ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. Tahap awal kan prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
1: Sementara itu, Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Perumda Tirta Pakuan menilai program ini penting untuk kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga. Perwakilan forum, Suryo Asianto, menekankan perlunya kesadaran bersama dalam pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada masyarakat luas.
3: Jadi saya berharap sih ya amat sangat sungguh bagus sekali sebetulnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalahnya.
4: Betul, betul.
3: Dan di kita tidak ada, umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat. Ini. Saya tidak setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu. Karena yang kasih yang dihilir kan, itu sangat luar biasa, baik limbah sampah dan sebagainya itu.
1: Program layanan air limbah ini diharapkan dapat segera terrealisasi secara bertahap dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Perumda, dan warga, pengelolaan limbah yang baik diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Bogor.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.jawa.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
2: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang.
3: Pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat, KUR, maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
2: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
3: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
4: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
3: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
5: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
3: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
1: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
6: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus, tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan. Bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
7: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan, tanpa harus ke rentenir.
1: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari super mikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tadi ada salah satu pendengar kami yang mempertanyakan atau menceritakan sulitnya untuk mendapatkan KUR. Bahkan untuk informasinya pun juga belum sepenuhnya didapat. Dikhawatirkan bahwa akses kur ini justru tidak pada tempatnya atau disalahgunakan atau kepada orang-orang yang tidak tepat atau rentenir sehingga memberikan beban kepada masyarakat. Baik pendengar, kami saat ini akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI Henry Saragi.
9: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik Pak Henry ya?
11: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Pak, tanggapan awal dari para petani ketika mendengar rencana bunga kur turun jadi 5%, maksimal 5% per tahun, gimana ini Pak?
11: Pertama, tentunya niat baik dari pemerintah ini bagus ya. Hanya saja menurut kita perlu diperbaiki dalam memandang bantuan ataupun dukungan, baik itu yang subsidi maupun yang bantuan penuh serta bunga kredit seperti ini. Ya, khusus yang soal kur harusnya menurut kita dibedakan kredit usaha rakyat untuk jenis usahanya. Ya, jadi kalau kur ini kan kelihatannya umum ya. Apakah itu usaha pertanian, pertanian pangan, ataupun usaha mikro yang lainnya, ya itu harusnya menurut kita dibeda-bedakan. Itu tidak bisa disamakan semuanya ini adalah usaha mikro dan kecil. Begitu.
1: Oke, alasannya kenapa itu Pak? Dibedakan misalnya jenis usahanya di sektor pertanian, pertanian pangan, mikro, kenapa harus dibedakan ini Pak?
11: Karena karakter dari usaha tersebut. Mm-hmm. Ya, sebagai contoh ya, misalnya ya kayak Filipina, Vietnam, Thailand ya, mereka ini sudah lama bunga kreditnya itu di bawah 5% per tahunnya. Bahkan Filipina khusus untuk usaha tanaman padi itu bunga kreditnya di bawah 3%.
1: Oke. Maksudnya pembedanya seperti apa ini Pak, yang paling dibutuhkan agar modal ini sesuai dengan cara kerja mereka di lapangan nanti Pak?
11: Ini tergantung dari usaha kan, misalnya kayak begini, hasil produksi pertanian pangan padi, ya, yang mana nilai kompetitifnya di tingkat internasional begitu ketat, ya, maka harusnya perlakuan terhadap petani tanaman padi itu harusnya dibuat lebih khusus lagi, kan gitu. Jadi kita banyak misalnya membandingkan mengapa harga beras dari Vietnam ataupun Thailand lebih murah gitu ya, karena memang di sana dukungan dari pemerintahnya ya maupun katakanlah bantuan pemerintahnya untuk pertaniannya jauh lebih besar. Selain daripada di sana rata-rata kepemilikan tanah sawahnya memang lebih luas.
1: Oke,
11: Sehingga jadi harga berasnya bisa lebih murah.
1: Yeah.
11: Nah, karenanya saya langsung saja karena waktu kita terbatas, harusnya pemerintah ya mengarahkan dukungan ini ya, kur ini dia spesifik untuk usaha apa ya, dan pagu kreditnya juga demikian. Dan kita dari petani, serikat petani sebenarnya sudah punya usul dan itu sudah diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani, di mana pemerintah harus membentuk apa yang disebut dengan bank untuk petani. Gitu.
1: Oke, tetapi
11: jadi
1: menurut
11: ya, silakan buat itu gitu, khusus ya misalnya kredit untuk petani ya yang disalurkan melalui bank pertanian ya. Ya bunganya ya misalnya untuk tanaman pangan ya, itu memang harus rendah sekali menurut kita. Jangan seperti yang sekarang ini kan diratakan ya 6% semuanya gitu. Yang hanya dapat 3% itu kan kur super mikro kan gitu.
1: Artinya maksimal 5% nanti disesuaikan dengan sektor usahanya Pak ya. Jadi bisa di bawah itu sendiri, seperti itu.
11: Iya, sama kebutuhan-kebutuhan petani. Ini kan sekarang mohon maaf ya, dibilang usaha tani, tapi ada juga petani kan yang beli mobil kan gitu kan. Beli sepeda motor ataupun bahkan untuk bangun rumah. Untuk biaya anak kuliah kan begitu.
1: Harapannya berapa persen Pak? Turun atau di bawah 5% yang memang untuk sektor-sektor tertentu tadi Pak?
11: Ya misalnya begini. Kalau untuk yang urusan produksi pangan, padi, jagung ya. Hortikultura, ya, peternakan, ya, perikanan itu harusnya di bawah 3%.
1: Di bawah 3%? Ya.
11: Ya. Terus kalau yang sifatnya dia usaha perdagangan, ya, misalnya itu bisalah di bawah 5%, ya. Seperti sekarang ini, misalnya dia mau beli mobil pickup untuk usaha taninya, ya, mau beli sepeda motor, ya itu bisa 5%, kan begitu. Ataupun keperluan-keperluan hidupnya di pedesaan.
1: Nah, tetapi dengan adanya penurunan ini, sejauh mana ini Pak akan membantu permodalan bagi petani itu sendiri, Pak? Halo, Pak Henry.
11: Ya.
1: Tapi dengan adanya 5%, maksimal 5%, artinya bukan tidak menutup kemungkinan bisa dibeli 5% untuk sektor tertentu. Ini akan sangat, sejauh ini akan membantu untuk permodalan bagi petani, Pak?
11: Tentunya akan membantu. Ya, sangat membantu. Tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkan ya. Kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan. Ya mungkin kalaupun tidak ada khusus bank untuk petani, tetapi memang penyalurannya bisa melalui koperasi Desa Merah Putih ataupun koperasi-koperasi petani yang dibentuk. Ya bisa menyalurkannya itu melalui koperasi-koperasi petani. Koperasi-koperasi petani kan dia bisa membentuk koperasi usaha simpan pinjam ya, kredit ya.
1: Jadi itu ada kan lembaga khusus yang menangani ini, itu harapannya Pak Henry. Selama ini di Himbara semata ya, seperti BRI, BNI, Mandiri, seperti itu. Baik, Pak Henry, jadi, kita terima dulu pendengar Pak ya. Ada Pak Umar di Pekanbaru mungkin ingin menyampaikan atau bertanya sesuatu nih. Selamat pagi Pak Umar.
12: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Umar, ada Pak Henry Saragi, beliau Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI.
12: Maaf Pak, Bapak yang narasumber Muslim ya Pak.
1: Halo Pak, langsung saja Pak ke pertanyaan Pak.
12: Aku menyangkut ini loh, luar negeri itu cukup bagus ya yang dibilang Bapak.
1: Iya, Filipina tadi.
12: Bahkan untuk Indonesia tuh tanpa bunga, karena apa? Aku menyangkut kepada Muslim Muslim beriman juga.
1: Enggak, artinya begini Pak, maksud saya itu
12: Iya. Riba. Apapun
1: baik. Harapannya jadi 0% ya. Baik, Pak Pak Henry, bagaimana tanggapan Anda? Saran dari Pak Umar ini sebaiknya tidak ada bunga di sini, Pak.
11: Ya, jadi kan kalau yang dimaksud Pak Umar ini kan bagaimana dia tidak berdasarkan sistem bunga ya, tapi dengan sistem cara lainnya. Menurut saya usul dia itu juga benar ya, harus dibuka model-model usaha-usaha mendukung petani yang dia tidak melalui skema pinjaman uang seperti ini. Kan gitu kan, dia model ya katakanlah dukungan pendanaan usaha, ya itu juga memang menurut saya harus dikembangkan model-model yang seperti itu. Nah harus diingat juga kan sekarang ini kan bantuan pemerintah ini kan macam-macam ya. Satu, ada dia dalam bentuk non-pinjaman, ya misalnya untuk perkebunan kelapa sawit, ya itu kan memang sudah ada ya. Sekarang ini naik 60 juta rupiah per hektar, hanya saja

0: kalau bersama yang dibuat ya. Dan itu yang saya pikir bisa didorong melalui koperasi-koperasi petani ya maupun koperasi-koperasi desa.
1: Ya, baik Pak. Sebenarnya selama ini apa yang menjadi kendala petani Pak untuk bisa atau dalam hal mengajukan KUR ke bank selama ini Pak?
0: Ya, tentunya yang hambatannya selama ini ya pertama di luar dari yang bunganya yang masih tinggi ya, itu kan ada satu syarat ya, dia harus punya agunan dalam bentuk katakanlah dia surat-surat tanah ataupun barang berharga lainnya.
1: Ini
0: yang itu yang menjadi satu tentunya ya menurut kita satu kesulitan.
1: Artinya kedua, bagi petani kecil yang tidak memiliki sertifikat tanah sangat sulit untuk mendapatkan akses KUR kalau begitu Pak.
0: Ya, kalau dia penyewa tanah tentu tidak punya jaminan
1: Iya,
0: karena dia tidak mungkin mengagunkan tanah yang dia sewa.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua, realitanya kita petani ini sesungguhnya banyak kebutuhannya itu ya bukan saja untuk langsung untuk pertanian gitu. Misalnya dia untuk keperluan-keperluan beli sepeda motor ya, tapi tetap juga untuk urusan pertanian kan gitu kan. Nah,
1: baik.
0: Untuk biaya hidup, biaya untuk anak sekolah kan gitu kan. Bahkan untuk biaya rumah sakit kalau seandainya usaha-usaha melalui berobat melalui BPJS tidak sembuh.
1: Baik.
0: Kan
1: ya gitu. Baik.
0: Nah,
1: baik.
0: Dan kegiatan-kegiatan lainnya menurut kita harusnya untuk masyarakat desa itu dibuat dia klasifikasinya.
1: Baik,
0: gitu ya. Mana yang dia untuk kehidupan, ya mana dia yang untuk usaha, jenis kreditnya.
1: Baik, Pak Henry, kita terima lagi pendengar ya Pak ya. Sudah ada Pak Yanto di Bandung yang sudah tersambung. Selamat pagi Pak Yanto.
2: Selamat pagi Bapak-Bapak.
1: Iya, silakan Pak Yanto, ada Ketum Serikat Petani Indonesia, Bapak Henry Saragi Pak, terkait dengan KUR maksimal 5% ini.
2: Baik, terima kasih. Soal bunga pinjaman, yang 5 itu memang terlalu besar, harusnya proporsional. Untuk sembako tadi memang ya 3 ke bawah. Jadi kalau memang itu berpihak pada petani juga, peternak juga, nelayan.
1: Kalau Pak Yanto di sektor pangan juga Pak?
2: Saya tidak, saya guru saja.
1: Jadi harapannya di sektor tertentu itu bunganya paling maksimal 3%.
2: Itu keberpihakan. Kalau tidak nanti dianggapnya bahwa berpihak pada importir begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pinjaman sering para nelayan, petani, peternak itu pinjaman untuk kawin lagi. Jadi itu peminjaman itu harus diketahui juga oleh istri begitu. Sehingga efektif. Kalau tidak efektif kan akhirnya bunga dipasang besar karena banyak tunggakan.
1: Baik.
2: Itu aja. Terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih Pak Yanto di Bandung. Sebagai penutup Pak Henry, apa atau harapan terbesar Bapak kepada pemerintah mewakili teman-teman petani terkait dengan kebijakan KUR 5% maksimal ini Pak?
0: Ya, jadi harapan kita ini harus ada satu strategi ya, kebijakan untuk yang petani dan masyarakat pedesaan itu ya dipisahkan antara dukungan untuk usaha ya dan dan juga untuk kehidupan sosial dan ekonomi lainnya kan gitu. Jangan dibiarkan rakyat ini terjebak kepada kredit yang mahal, misalnya untuk beli mobil, untuk beli sepeda motor, itu kan mahal sekali tuh dengan perusahaan-perusahaan leasing ya. Jadi banyak petani yang ngakalin ya, ambil uang KUR untuk dia justru beli sepeda motor, beli mobil kan gitu. Nah, jadi ini yang menurut kita harus diperbaiki gitu. Jadi jangan didorong rakyat ini melakukan apa ya, kalau saya bilang bukan manipulasi ya, tapi membuat kebijakan-kebijakan

0: apa baru lagi di tingkat masyarakat. Jadi bank itu tahu itu bahwasanya dipinjam duitnya bukan untuk
1: kapar,
0: untuk
1: gitu ya.
0: Tapi untuk yang lainnya. Karena itu kan itu leasing mobil itu kan mahal sekali.
1: Iya.
0: Bunganya. Ya. Jadi itu, jadi menurut saya harusnya kredit ini ada. Yang kredit dia misalnya untuk sosial dan ekonomi ya di luar usaha pertanian ataupun peternakan perikanan. Nah, okay, itu dia.
1: Baik.
0: Nah, jadi kalau yang untuk pertanian, perikanan, yeah, yang yeah, langsung untuk pangan, dia harusnya bunganya lebih rendah lagi.
1: Okay.
0: Ya, 3%.
1: Untuk
0: ya,
1: sektor tapi tertentu
0: untuk
1: bunganya
0: ekonomi tadi ya 5%.
1: Jadi proporsional, Pak ya.
0: Juga soal agunannya dan lembaga penyalurnya.
1: Baik. Pak Henry Saragi, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami, dan mudah-mudahan nanti kita tunggu bagaimana skema ini akan langsung diimplementasikan di lapangan. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau Ketum SPI, Henry Saragi.
2: 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita beralih untuk membahas topik mengenai Presiden Donald Trump meluncurkan proyek kebebasan di Selat Hormuz, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya akan mengawal kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz melalui operasi yang bernama Proyek Kebebasan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tindakan kemanusiaan bagi negara-negara netral yang terdampak perselisihan di kawasan tersebut. Demi stabilitas di Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat sendiri, Trump memutuskan untuk memandu kapal-kapal tersebut agar bisa kembali melanjutkan bisnis mereka secara bebas. Meski menyebutnya sebagai proses kemanusiaan, Trump memberikan peringatan keras kepada pihak manapun yang mencoba menghalangi operasi ini dan memastikan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika misi tersebut diganggu. Nah, sejauh mana kemudian dampak proyek kebebasan Trump tersebut bagi kawasan Timur Tengah dan konfliknya dengan Iran? Apakah upaya Trump ini juga bisa memperlancar jalur distribusi energi global? Kami sudah bersama dengan dosen hubungan internasional FISIP Universitas Erlangga sekaligus koordinator Lab Center for Strategic Studies, Muhammad Ayub Mirdad.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ayub, Iran jelas-jelas menentang upaya Amerika Serikat ini mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz. Kalau Iran sudah menentang seperti ini, kemungkinan proyek kebebasan dari Trump ini memperburuk situasi di sana dan juga konflik dengan Iran bagaimana ini, Pak?
3: Risikonya sebenarnya ada ya,
1: yeah,
3: untuk memperburuk situasi tersebut. Karena pertanyaan ini sebenarnya krusial sekali. Iran sudah memasang dari dulu ya, ranjau dan menembaki kapal yang mencoba lewat tanpa izin dari pihak Irannya. Nah, tapi di sisi lain juga, Trump sudah secara tegas memperingatkan gangguan akan direspons dengan keras. Jadi ada dari dua pihak, ada respons dan ada kesiapannya. Jadi gencatan senjata sudah lebih dari 2 minggu, hampir sebulan, tapi belum ada kesepakatan damai. Jadi proyek Freedom ini bisa jadi pemicu eskalasi baru atau justru buka pintu masuk negosiasi kalau Iran memilih kooperatif. Nah, nanti kita lihat respons Iran seperti apa dalam project Freedom dari AS itu.
1: Ya, sebenarnya Pak Ayub ya, sejauh mana tekanan dari Amerika Serikat di Selat Hormuz yang juga boleh dikatakan kan mengganggu juga lalu lintas minyak Iran juga di sana, itu bisa membawa Iran kembali ke perundingan dengan Amerika Serikat, Pak Ayub?
3: Nah, itu tadi saya bilang, bisa jadi ya, bisa jadi.
1: Pintu baru begitu ya, membuka pintu baru begitu.
3: Karena tergantung pada kooperasi atau kooperatif dari pihak Iran.
1: Yeah.
3: Kalau Iran tidak melakukan penembakan terhadap kapal-kapal nanti ketika lewat, itu bisa buka pintu untuk negosiasi. Tapi kalau ada respons keras dari Iran terhadap kapal-kapal tersebut, justru akan buka eskalasi baru sebenarnya menurut saya di kawasan tersebut.
1: Ya, tapi dari perkembangan terakhir kelihatannya Iran memang responnya cukup keras ini. Pak Ayub bahkan menyebut bahwa upaya Amerika Serikat ini sebagai pelanggaran terhadap upaya gencatan senjata begitu. Jadi kelihatannya ini makin akan menegang begitu situasi di sana, Pak Ayub.
3: Nah, sebenarnya Iran kemungkinan tidak akan langsung konfrontasi besar ya, tapi juga bisa merespons secara asimetris di kawasannya. Misalnya melewat tekanan terbatas ya di laut, atau di Selat Hormuz itu, atau juga melalui aktor-aktor proksinya yang ada di sana.
1: Yeah.
3: Jadi Iran biasanya bermain di area abu-abu, walaupun dalam ketika keluar suaranya mereka cukup keras, tapi dalam aksi mereka sangat beda ya. Jadi cukup ini untuk bisa memberikan pesan tanpa memicu perang penuh ya. Ini bisa karena ini juga selain perang, ini juga perang narasi ya. Jadi mereka selalu menunjukkan bahwa kami kuat, kami siap untuk melakukan perang. Tapi nanti tergantung pada aksinya mereka. Kalau dalam kata-kata ya cukup sebenarnya
1: cukup keras begitu, ya. Trump kan belakangan mengatakan bahwa dia sudah bosan begitu negosiasi dengan Iran. Nah, apakah upaya Trump meluncurkan proyek kebebasan ini sebagai bentuk dari kebosanannya itu begitu? Artinya ini sebuah sanksi, sebuah upaya tegas juga dari Trump untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz, Pak Ayub?
3: Sebenarnya Trump ini juga sangat tidak konsisten ya dalam keputusan atau apa yang dia sampaikan selalu kontradiksi yang apa dia bilang. Tapi menurut saya motif dari proyek tersebut itu ada dua ya.
1: Yeah.
3: Yang Trump ingin menunjukkan. Yang pertama ada keamanan dan juga politiknya, ada dua sisi. Jadi secara eksternal ini soal menjaga jalur energi global. Jadi Amerika Serikat menunjukkan bahwa kami punya kekuatan untuk menjaga kapal-kapal lewat, walaupun kapal-kapal negara yang tidak terlibat dalam perang tersebut. Tapi secara politik ini juga bagian dari gaya Trump ya.
1: Yeah.
3: Kita lihat selama ini yang ingin menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Jadi ada kombinasi kepentingan strategis dan juga kepentingan domestik ya. Karena di domestik internalnya Amerika Serikat juga mulai semakin tidak stabil ya,
1: yeah.
3: Ada partai oposisi dan juga di Kongres, jadi ada tekanan besar terhadap Trump. Jadi dia berusaha untuk menunjukkan bahwa saya siap untuk menjaga dan juga untuk mengurangi tekanan-tekanan dari masyarakatnya dan juga dari global juga.
1: Ya, yeah. Nah Trump kan mengatakan juga ya bahwa ini sebagai proyek kemanusiaan bagi negara-negara netral yang terdampak perselisihan di kawasan tersebut. Kalau kita ketahui kan banyak sekali kapal-kapal dari berbagai negara yang terjebak di Selat Hormuz ya, Pak Ayub ya. Nah, sejauh mana ini kemudian yang dikatakan Trump ini sebagai negara netral begitu ya, bisa meraih juga dukungan politik dunia begitu agar tindakan Trump di Timur Tengah termasuk Selat Hormuz ini ya diamini sebagai sebuah upaya untuk memperlancar jalur distribusi energi di sana begitu, Pak Ayub.
3: Nah betul, itu tadi saya bilang karena ada dua motif.
1: Dua target dia begitu ya.
3: Dua target, yeah. Dari Trump ini, satunya internal dan satunya global. Tapi kalau berhasil tentu saja pasti akan ada dukungan dari negara-negara yang kapalnya lewat. Tapi kalau ada gangguan dari pihak Iran, ini bisa saya ulangi lagi menuju ke eskalasi baru. Karena karena di satu sisi jelas Trump bilang ini sebenarnya humanitarian gesture ya, untuk membantu kapal-kapal sipil lewat Selat Hormuz. Tapi sekali lagi Trump ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk membantu negara-negara yang tidak terlibat.
1: Yeah.
3: Jadi dia sebenarnya memainkan peran yang cukup strategis dalam proyek tersebut ini terhadap di kalangan di internalnya Amerika Serikat dan juga secara global bagi negara-negara yang tidak terlibat tapi ekonominya mereka sangat terganggu karena perang tersebut.
1: Yeah. Baik, kalau begitu. Kita nantikan perkembangan dari Selat Hormuz. Terima kasih banyak kalau begitu, Pak Ayub, untuk waktunya, Pak.
3: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga sekaligus koordinator Lab Center for Strategic Studies, Muhammad Ayub Mirdad.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering tahun ini. Laporan yang disampaikan Nova Ariana.
1: Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karula menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga Karula telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir OI, dan Musi Banyu Asin Muba. Dengan bergabungnya Kabupaten Muara Enim, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga Karula. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di Muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November serta Musi Banyu Asin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026.
2: Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD.
1: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Musi Banyu Asin Muba Marco Susanto mengatakan selain karena berdasarkan instruksi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga berdasarkan laporan BMKG tentang penetapan status siaga Karula terkait kemarau kering yang datang lebih awal dan lebih panjang pada tahun 2026 ini. Menurut Marco, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Namun BPBD Muba akan lebih memfokuskan pada kecamatan Bayung Lincir yang memiliki lahan gambut mudah terbakar. BPBD Muba pun telah memiliki posko penanganan darurat di kecamatan Bayung Lincir, tepatnya di Kelurahan Muara Medak.
3: Okay. Artinya kita di atas tanggal 20-an ya, kalau berdasarkan tanggal 20-an, Muba sudah masuk musim kemarau. Artinya untuk menghadapi hal-hal tersebut, sebagai mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan kita, Pemkab Muba sendiri bersama dengan TNI Polri dalam kami pembentukan komando Satgas harus didasarkan oleh status siaga kondisi.
1: Menurut Marco, hampir semua kecamatan di Muba berpotensi terjadi kebakaran lahan. Namun BPBD Muba akan lebih memfokuskan pada kecamatan Bayung Lincir yang memiliki lahan gambut mudah terbakar. BPBD Muba pun telah memiliki posko penanganan darurat di kecamatan Bayung Lincir, tepatnya di Kelurahan Muara Medak.
4: RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Gampong Balohan menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa kepada 48 keluarga penerima manfaat periode Januari hingga April 2026. Setiap penerima memperoleh Rp150.000 per bulan atau total Rp600.000 untuk 4 bulan. Laporannya disampaikan Dian Ofritaria.
1: Pemerintah Gampong Balohan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada 48 keluarga penerima manfaat untuk periode Januari hingga April 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000 per bulan sehingga total yang diterima selama 4 bulan mencapai Rp600.000 per orang dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp28.800.000. Kecik Gampong Balohan Abdullah Imum mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, namun nominal bantuan mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp300.000 menjadi Rp150.000 per bulan karena keterbatasan anggaran yang diterima desa.
2: Tahun ini ada 48 orang, sama seperti tahun yang lalu, cuma karena ada pengurangan anggaran, kita juga untuk penerima tahun ini kita setelah kita musyawarahkan dengan pihak kampung semua termasuk Tuapen. Jadi per orang kita kasih Rp150 untuk masa 4 bulan mulai dari Januari sampai bulan April. Dan barusan saja sudah kita laksanakan.
1: Ia menjelaskan sebelum penyaluran dilakukan, pemerintah Gampong telah melaksanakan musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurangan nominal bantuan tersebut. Warga dapat menerima keputusan tersebut dengan baik karena memahami kondisi anggaran dari pemerintah pusat yang mengalami penyesuaian. Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Edi, mengaku sangat mendukung program BLT Dana Desa yang terus disalurkan oleh pemerintah Gampong. Menurutnya, meskipun jumlah bantuan saat ini lebih kecil dibanding sebelumnya, namun tetap sangat membantu masyarakat kurang mampu.
3: Terima kasih banyak kepada Bapak Lurah di Balohan Sabang yang telah mengadakan uang BLT untuk masyarakat Kampung Balohan. Alhamdulillah kita bisa bersyukurlah supaya depannya bisa mungkin Pak Dola bisa lanjutkan, selanjutnya bisa mengadakan begitu juga untuk rakyat.
1: Ia menilai bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kehadiran BLT Dana Desa dinilai mampu meringankan beban kebutuhan rumah tangga warga. Kecik Gampong Balohan berharap seluruh penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan yang mendesak dan penting. Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap mendukung program pemerintah serta menjaga kebersamaan dalam pembangunan desa. Diah Novritaria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanggal 1 Mei dikenal sebagai Hari Buruh Internasional. Di hari ini, kita diingatkan pada perjuangan panjang para pekerja dalam meraih hak-hak dasarnya. Jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Berawal dari gerakan buruh di abad ke-19, semangat solidaritas terus hidup hingga sekarang. Di berbagai negara, 1 Mei diperingati dengan aksi damai, diskusi, dan berbagai kegiatan sosial. Bukan sekedar hari libur, tetapi momen refleksi bahwa setiap kemajuan ekonomi tidak lepas dari kerja keras jutaan orang. Hari buruh juga menjadi ajakan untuk saling menghargai antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Karena ketika keadilan dan kesejahteraan terjaga, produktivitas pun tumbuh bersama. Mari jadikan 1 Mei sebagai pengingat, kerja bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga tentang martabat dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Sistem outsourcing ini juga bisa memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para pekerja yang difasilitasi oleh sistem outsourcing seperti ini. Sebelumnya, para serikat pekerja menyampaikan berbagai macam kritik terhadap sistem outsourcing yang masih berlangsung di tanah air karena banyak pekerja yang ternyata dirugikan dengan sistem tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan pengamat ketenagakerjaan, Dr. Rifai. Pak Rifai, sejauh mana aturan baru dari Pak Menaker ini bisa memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di negara kita dan juga memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja yang difasilitasi dengan sistem outsourcing seperti ini, Pak?
3: Ya, yang ada tiga hal ya kalau menurut saya ya Mas ya. Yang pertama bahwa perlu disadari bahwa lahirnya peraturan Menteri 7 2026 ini sebenarnya adalah sebagai perintah dari Mahkamah Konstitusi. Tidak lanjut dari Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya kalau demikian berarti ini sesuai dengan beberapa tuntutan yang keinginan dari Pak, teman-teman bekerja untuk diatur secara rinci. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut judulnya, judul dari peraturan ini sendiri, saya kira ya tepat ya, lex specialis dia mengatur soal pekerjaan ya, jenis apa pekerja alidaya ini ya, atau outsourcing ini. Kalau dilihat dari judul, namun kalau dilihat dari beberapa konten di dalam itu, ada dua hal setidak dikoreksi menurut saya. Satu, koreksi pertama memang karena ada peraturan itu menjadi jelas yang mana yang bisa dialih daya ke pekerjaan itu di outsourcing, yang mana tidak. Maka muncul itu ada beberapa itu ada 6 kalau nggak salah itu yang dibolehkan ya, mulai dari layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman ya, pengamanan, super. Nah, kemudian penunjang operasional, kemudian penunjang di bidang pertambangan, minyakan, gas, dan ketenagakerjaan. Nah, artinya kini untuk memilah, ya, untuk memilah secara konten outsourcing-nya, kita anggap saja itu kita agak ngakui ada keberadaan itu gitu deh. Nah, berbeda dengan lalu. Kalau lalu kan tidak jelas tuh, yang mana yang di outsourcing, mana tidak. Artinya tafsirnya itu abstrak. Kalau sekarang sepertinya sudah pasti ada ini. Itu yang pertama, cari kepastian sudah ada penunjukan ini loh yang boleh dilakukan outsourcing atau ahli daya, yang mana yang lain itu berarti di luar ini kan tidak boleh. Itu satu. Nah, yang kedua adalah dalam koreksi ini juga justru di dalam peraturan ini menurut saya kalau mau tujuan akhir, karena tujuan akhir ini kan ada apa namanya itu ya, ada tidak bahkan ada ya, tidak semua pekerjaan atau tidak adanya pekerjaan di negara ini diletakkan dalam outsourcing itu. Nah, karena pada posisi yang jadi soal itu kan hak ya. hak gitu ya.
2: Yeah.
3: Yang tidak sama antara pekerja tetap dengan teman-teman outsourcing ini. Nah, kan itu jadi persoalan walaupun secara konten aturan hari ini ada kejelasan yang boleh di outsourcing ini gitu. Nah, artinya apa? Teman-teman yang dapat outsourcing ini kan tidak punya kesempatan untuk menjadi pekerja tetap.
2: Iya.
3: Yeah. Itu satu hal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya dalam proyek itu. Di luar itu satu menurut saya, Mas, di aturan ini ada ketidakjelasan dan ini multitafsir lagi nanti.
2: Iya.
3: Yeah. Misal itu dalam pasal 3 itu minta layanan penunjang operasional, jenis pekerjaannya yang di outsourcing itu. Itu apa?
2: Itu pekerjaannya apa begitu jenisnya begitu ya?
3: Iya. Yeah. Apa? Karena saya putar balik nih aturan itu ya di dalam permen ini nomor 7 ini. Tidak ada penjelasan yang dimaknai itu apa.
2: Penunjang operasional nah, itu?
3: Iya. Nah ini karena dalam konstruksi hukum ya, ada dalam norma, sebuah norma hukum ya. Kalau di dalam istilah dalam hukum itu ada yang disebut dengan sifat norma hukum umum konkret. Jadi memunculkan kepastian hukum itu adalah norma hukum yang sifat umum itu nggak boleh abstrak.
2: Ya.
3: Kalau abstrak dia pasal karet. Dia bisa multitafsir.
2: Yeah.
3: Nah, di sini jadi persoalan. Oleh karena itu, ini benar dalam hal meletakkan yang mana boleh dan yang tidak boleh, tetapi di dalam meletakkan ada hal yang itu juga dalam prakteknya nanti memunculkan ketidakadilan, ya, memunculkan multitafsir, ya, bahasa sayanya itu dan perusahaan-perusahaan nanti ya semua jenis pekerjaan nanti bisa dibikin ini dibuat wah ini
2: kategorinya sebagai penunjang operasional begitu ya. Iya. Nah, itu Pak Arfai yang menjadi juga catatan dari para serikat pekerja ya soal ini juga multitafsir ya. Ini Pak kemungkinan multitafsirnya bisa ya. Memunculkan kemungkinan perusahaan outsourcing ini jadi nakal begitu Pak memainkan aturan yang multitafsir seperti ini. Jadi kan harus pengawasannya harus ketat ya. Harusnya bagaimana ini Pak jadinya Pak?
3: Nah, jadi yang pertama kan dalam konteks nomenklatur norma kan tidak bisa kita elak gitu ya.
2: Yeah.
3: Karena barang itu sudah diundangkan. Artinya kalau mau itu tidak mau dirinci kembali, berarti mesti ada satu langkah adalah perubahan norma ini. Baik itu perubahan melalui proses hukum ya, melalui proses gugatan atau kesadaran hukum
2: yeah.
3: dari kementerian untuk merubah itu gitu lah. Nah, berbeda karena peraturan menteri itu boleh saja kesadaran hukum kementerian dia mau rubah silakan saja. Ya kan, asal dia punya daftar impresium salah. Nah, oleh karena itu, maka yang paling penting ini, saya kira yang paling penting, mesti ada ya, karena ini kan abstrak betul.
2: Yeah.
3: Tidak ada yang mana yang sifat itu. Maka berunjuk kepada dua aspek menurut saya. Aspek pertama adalah tentunya teman-teman pekerja itu sudah memahami kontekstual kebiasaan atau kontekstual yang terjadi yang apa yang dimaksud dengan pekerjaan penunjang tadi?
2: Ya.
3: Nah, ini mesti diinventarisir. Artinya sudah ada pegangan kita, ya kan? Nah, dalam konteks ini maka hal-hal yang demikian itu perlu ada pengawasan yang kuat.
2: Ya.
3: Nah, walaupun pengawasan itu menurut saya juga menjadi tidak punya pedoman.
2: Ya.
3: Nah, pedoman hanya pada kebiasaan yang sudah terjadi aja, ya kan? Nah, di penilaian dari makanya kalau menurut saya teman-teman para penggiat ya para kawan-kawan teman-teman penggiat buruh atau penggiat tenaga kerja itu mesti membuat rincian ini.
2: Ya.
3: Yeah. Nah, setidak-tidaknya secara pengawasan secara kelembagaan teman-teman penggiat buruh sudah ada. Ini loh yang dimaknai penunjang operasional itu dalam prakteknya walaupun norma belum ada.
2: Ya.
3: Yeah. Nah, karena normanya nggak ada kan, tidak ada pedomannya itu belum ada. Nah ini yang paling penting ya,
2: baik.
3: Menurut saya.
2: Ya.
3: Karena peraturan ini juga sekiranya kan tidak ujuk-ujuk jadi. Pasti
2: ya.
3: Ada nanti juklisnya bagaimana diturunkan ke perusahaan. Nah,
2: ya.
3: Bila sampai dia menulis itu, mesti bicara dulu tuh dengan teman-teman buruh, teman-teman bekerja. Jangan sampai selesai.
2: Layanan penunjang operasional yang kelihatannya ini akan menjadi multitafsir begitu ya. Nah, apakah sebaiknya ya. Memang di peraturan ini harusnya juga ditegaskan bahwa seorang pekerja outsourcing, begitu dia ditempatkan di satu perusahaan dalam jangka waktu mungkin sekitar maksimal 3 tahun lah begitu ya, itu bisa diangkat sebagai pegawai tetap begitu Pak. Harus seperti itu kah sebenarnya begitu?
3: Iya, kalau menurut saya kan dua hal nomenklatur norma ini, rincian normanya yang kurang ya.
2: Iya.
3: Yang pertama memang dia memberikan batasan yang mana di boleh di outsourcing yang mana tidak. Tapi sebilang seolah ini finalisasi ya,
2: yeah.
3: Final ya. Final artinya apa ya, putusan yang final mengikat, tidak ada upaya lain gitu ya. Dalam konteks apa, beralih dia dari outsourcing ke tidak outsourcing.
2: Yeah.
3: Nah ini kan jadi pertanyaan, makanya biasa kalau dalam norma yang baik sebenarnya, selain dia memberikan pembatasan, maka seharusnya juga meletakkan tindak lanjut dalam waktu termin tertentu, ini orang berlaku selamanya atau ada proses berikutnya. Yang tadi sekiranya mungkin setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun gitu ya. Nah sehingga hak dia atau kalau bahasa saya itu ada kepastian orang di dalam menjalankan kehidupannya.
2: Ya.
3: Dalam menjalankan pekerjaannya, dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kalau ini kan menjadi tidak jelas. Ingat ya, tema besar di dalam konteks kenapa menolak outsourcing itu adalah karena ketidakpastian. Dan karena tidak ada kepastian hukum.
2: Ya.
3: Nah, oleh karena itu maka tidak ada rinci ini menjadi lemah. Benarlah kalau secara pembatasan benar. Sudah ada rincian yang mana boleh tidak. Tapi ketika sudah dirinci, apakah selamanya?
2: Ya.
3: Ya kan? Atau seperti apa? Ini kan normal nggak ada. Selayaknya, seharusnya menurut saya, memang itu harus dirinci. Nah, makanya jangan-jangan menurut saya ini, ketika lahirnya proses pembentukan permen ini, itu tidak bersifat responsif. Ya, tidak bersifat open gitu ya.
2: Ya.
3: Nah, hanya bicara
2: tidak menampu banyak aspirasi dari kalangan pekerja lah misalkan begitu, Pak ya, Arpai.
3: Iya, karena dalam sifat pembentukan undang-undang, kalau di dalam undang-undang 12 hari ini kan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk ya. Peraturan menteri di dalam situ, dalam pasal 8 undang-undang 12. Maka ada namanya transparansi. Ya, ada namanya partisipasi.
2: Iya.
3: Maka paradigma yang digunakan itu adalah peraturan dibentuk dengan bottom up bukan top down gitu kan. Nah, paradigma peraturan dibuat menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Kan?
2: Yeah.
3: Nah, kalau ini kan artinya kan betul satu tahap masalah diselesaikan lah, sudah ada batasan. Tapi batasan itu sendiri menciptakan ketidakpastian. Nah, konten yang diawasi itu adalah regulasi, peraturan.
2: Yeah.
3: Nah, pertanyaan ketika peraturan itu rinci, ketika peraturan itu adalah kuat, ketika peraturan punya kepastian, maka masuk yang kedua, lembaga pengawasnya itu jelas apa yeah. yang mau diawasi. Itu satu ya. Nah, kemudian yang ketiga, baru bicara tentang hasil dari pengawasannya. Nah, dalam konteks ini benar, ya, saya setuju pengawasan itu kuat sekali, perlu dilakukan kuat, karena ini masih ada multitafsir. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, ketika mau diawasi itu, khusus yang berkaitan dengan penunjang tadi misalnya, adalah menjadi patokannya apa?
2: Ya.
3: Ya, menjadi rinciannya apa? Menjadi pedomannya apa?
2: Dirinci dulu yang dimaksud dengan penunjang profesi itu seperti apa begitu? Pak ya, Arfai, harusnya begitu ya.
3: Iya, ya, yang mana jenisnya itu menjadi patokan. Nah, sementara kalau yang lain itu, yang lain ya mulai dari pelayan makan ini ya, pengaman, itu kan tidak perlu ditafsirkan itu.
2: Ya.
3: Kalau itu kan tinggal diawasi secara ketat gitu ya. Bagaimana ini hak-hak yang dicantumkan dalam peraturan itu dipenuhi oleh perusahaan.
2: Ya.
3: Saya kira itu.
2: Nah, okay, nah
3: pengawasan itu, ya.
2: Oke, okay, Pak Arfai, tapi kalau untuk memperjelas masalah penunjang profesi itu ya, penunjang pelayanan begitu ya, di peraturan menteri ini, itu bagaimana caranya, Pak? Harus direvisi oleh Pak Menteri atau harus diuji materi di MA begitu, Pak?
3: Ya, saya mempunyai dua pandangan ya. Pandangan pertama, memang kalau secara regulatif ya, secara proses hukum, memang bisa dilakukan satu, tadi saya bilang, mesti ada lakukan, bisa lewat melalui ada yang menggugat, misalnya ke Mahkamah Agung.
2: Yeah.
3: Kan? Nah, atau kesadaran pembentuk undang peraturan itu sendiri, yang menyadari ada titik lemah ya, titik abstrak ya, titik multitafsir dalam aturan, sehingga mereka merevisi, itu yang pertama. Tapi pandangan kedua, itu yang mungkin yang lebih bijak ya, lebih yeah. mudah daripada berputar dalam aturan adalah, ini peraturan, sifatnya peraturan menteri. Judulnya pun langsung kepada konten.
2: Yeah.
3: Ya. Nah, ketika dalam pelaksanaan, tentunya itu ada pedoman. Penjelasan rinci.
2: Oh, oke. Okay. Yeah.
3: Nah, pada saat dilaksanakan, inilah mesti dia menyusun itu. Ya, khususnya yang masih abstrak tadi, itu mengajak teman-teman pegiat tenaga kerja ini.
2: Yeah.
3: Supaya menilai. Jadi, mana nilainya, bikin baru atau enggak? Saya kira itu bukan bikin baru, karena menafsirkan yang sudah terjadi di lapangan masuk kategori penunjang itu saja yang dikukuhkan, sehingga itu menjadi lebih kuat juga dia dalam hal pedoman dalam pengawasan.
2: Jadi ada aturan penjelasannya lah soal Permenaker ini kalau begitu ya Pak, soal itu ya Pak Arfai ya.
3: Ya, ada
2: pedoman, sebagai pedoman pelaksanaan begitu ya Pak di lapangan ya.
3: Pedoman pelaksanaan dalam peraturan ini ya.
2: Ya.
3: Ya, karena peraturan ini punya masalah. Dasarnya itu adalah ketika dilihat bahwa begitu ini dikeluarkan muncul daftar inventaris masalah dari konten-konten pasal yang itu perlu ada penjabaran dan penerjemahan agar tidak salah tafsir.
2: Baik kalau begitu. Pak Arfai, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan pengamat ketenagakerjaan Dr. Arfai.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia saat ini tengah berupaya mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi dasar yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menegaskan bahwa imunisasi rutin adalah satu-satunya kunci untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular seperti campak, difteri, dan polio yang kini muncul kembali di beberapa daerah. Di Jawa Barat, tantangan geografis dan kepadatan penduduk membuat upaya perlindungan anak menjadi semakin krusial agar rantai penularan bisa segera diputus. Sebenarnya, seberapa besar risiko yang kita hadapi jika satu saja jadwal imunisasi anak terlewatkan? Dan nanti kami akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu imunisasi menjadi satu kunci cegah KLB penyakit menular bersama dengan narasumber kami. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua IDAI Cabang Jawa Barat, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya. Apakah suara saya jelas?
1: Sangat jelas sekali, Prof.
2: Iya. Prof, terima kasih.
1: Terkait dengan cakupan imunisasi berdampak kepada KLB penyakit menular. Tapi di awal, Prof, yang ingin kami ketahui secara sederhana saja dijelaskan. Apa sih, Prof, yang terjadi ketika dalam tubuh anak menerima imunisasi itu, Prof?
2: Pada saat pemberian imunisasi pada anak, artinya diberikan suatu kekebalan yang kemudian kekebalan itu jadinya ada yang dilemahkan dulu ya, jadi dilemahkan yang namanya mikrobanya, penyakitnya, dilemahkan racun maupun kumannya itu melalui berbagai riset penelitian yang sudah berbelas puluh tahun untuk masuk ke dalam tubuh agar tubuh menciptakan daya tahan atau antibodi kekebalan terhadap yang dimasukkan tanpa seseorang itu melalui sakit, tanpa seseorang itu akan melalui komplikasi bahkan fatal akibat penyakit tersebut. Jadi spesifik untuk masing-masing penyakit masuk ke tubuh, antibodinya atau daya tahan tubuhnya pun spesifik. Jadi menjadi kebal spesifik terhadap penyakit tersebut.
1: Apa jadinya kalau ternyata ratusan ribu bahkan hingga jutaan anak zero dose ini? Atau bahkan bisa kita perkirakan tidak lama lagi akan terjadi KLB penyakit menular?
2: Ya, nah artinya kita akan memiliki ratusan ribu anak-anak yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Sedangkan kita mengetahui sejak tahun 50-an begitu yang sudah ada berbagai imunisasi itu dikenal, bisa dan diketahui dan sudah terbukti tidak akan terinfeksi bila mendapatkan imunisasi tersebut. Dan jangan salah, penyakit-penyakit tersebut bisa menimbulkan komplikasi bahkan kematian serta memiliki kemampuan penularan yang tinggi. Jadi yang namanya imunisasi, yang namanya memilih penyakit-penyakit apa, itu tentunya yang high volume, risiko tinggi, penularannya hebat.
1: Faktor-faktor terbesar apa, Dok, sehingga masih banyak anak-anak kita yang zero dose atau belum mendapatkan imunisasi ini, Dok?
2: Kita memang masih memerlukan suatu edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat sehingga kesehatan mencegah penyakit menjadi prioritas utama. Dengan adanya edukasi, dengan adanya dari media massa seperti RRI begini, tentu bisa menurunkan orang-orang yang ragu, orang tua dewasa ragu untuk meng-ACC pemberian imunisasi, apalagi juga bisa menekan yang masih menolak Okay. Padahal lagi-lagi kita tahu penyakit ini bisa komplikasi, mematikan, dan sangat menular.
1: Idealnya cakupannya sampai berapa besar, dok? Oh, yang
2: tentunya
1: bisa dikatakan untuk aman.
2: Inginkan, ya, tentu kita inginkan 100%.
1: Yeah.
2: Setidaknya mendekati 100%. Dan seperti imunisasi campak, ya, jadi penyakit campak, itu virusnya bisa menular dari 1 ke 18 lainnya bila tidak punya kekebalan dan merupakan virus yang sampai saat ini secara di dunia itu kita tahu paling menular. Nah, itu inginnya cakupannya 95% dan ke atas. Seperti itu.
1: Ya, satu harapan
2: makin menular, makin harus tinggi.
1: Ya, satu harapan Anda, Prof. Angkra, ini untuk kesehatan anak-anak di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, untuk 5 tahun ke depan terkait dengan imunisasi ini. Apa ini, Prof?
2: Tentunya kita menggugah seluruh masyarakat, utamanya orang dewasa, utamanya orang tua, bahwa hak anak untuk menjadi sehat, hak anak untuk terlindung dari berbagai penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Dan harapan saya juga terkait dengan imunisasi ini, jangan ragu untuk lengkapi imunisasinya walaupun terlambat. Ceritanya terlambat, namun tidak ada kata terlambat.
1: Ya, baik.
2: Apalagi kalau masih balita, lengkapi semuanya.
1: Ya.
2: Begitu. Baik. Terima kasih.
1: Prof. Angkra ini terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro3 RRI, Prof. Iya, terima kasih banyak sekali lagi.
2: Ya, sama-sama.
1: Salam sehat.
2: Ya. Salam sehat, Pak.
1: Demikian tadi Ketua IDAI Cabang Jawa Barat, Profesor Dr. Dr. Anggreni Alam, melengkapi atau perbincangan kami terkait dengan imunisasi satu kunci cegah KLB penyakit menular.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 5 Mei 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sebesar 15 knot dengan tekanan udara minimum sebesar 1008 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat. Dalam 36 jam ke depan, bibit 92W diperkirakan akan bergerak ke barat dan belum menunjukkan peningkatan intensitas. Kecepatan angin masih pada kisaran 5 hingga 15 knot dengan tekanan 1007 hektopaskal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di perairan barat laut daripada Aceh, kemudian Selat Makassar dan juga Laut Banda. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat laut Aceh, di Selat Makassar, Laut Maluku, Maluku, Laut Seram, di Laut Banda, dan di wilayah sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Bengkulu, Selat Sunda, perairan barat Lampung, Laut Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Laut Sulu, Laut Arafuru, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, Sumatera bagian utara hingga tengah, Laut Jawa bagian barat, Selat Kalimata, Laut Maluku, Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Tanjung Selor, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, Mamuju, dan juga Kendari. Sedangkan potensi hujan ringan di Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan juga Merauke. Serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Direktur Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Lebih dari 50 orang dari sejumlah desa di Kecamatan Karangnongko, Klaten menjadi korban dugaan penggelapan dana nasabah bank milik pemerintah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pada perhitungan inflasi untuk bulan April 2026. Menurutnya, kalau bobotnya rendah, pengaruh secara keseluruhan pada tingkat inflasi relatif tidak signifikan, bahkan dicontohkan oleh Ateng bahwa bahan bakar aftur yang harganya juga saat ini naik.

Kita ke informasi luar negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meluncurkan operasi militer bernama Project Freedom yang mengamankan wilayah perairan Selat Hormuz, dan langkah strategis ini bertujuan memandu kapal-kapal dagang negara netral yang terjebak akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah tersebut. Kami kutip dari rri.co.id, Trump bahkan menegaskan bahwa misi utama operasi ini adalah bentuk tindakan kemanusiaan demi menjaga stabilitas ekonomi global saat ini. Pihak Gedung Putih memberikan peringatan sangat keras kepada siapapun yang berani menghalangi jalannya proses pengawalan kapal-kapal tersebut. Dari berita olahraga, Komite Olimpiade Indonesia mulai memperkuat implementasi safeguarding dalam ekosistem olahraga nasional melalui kehadiran langsung safeguarding officer pada kejurnas akuatik di Stadion Akuatik GBK Senayan 28 April hingga 1 Mei 2026. Kehadiran safeguarding officer NOC Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi pintu awal membangun komunikasi, edukasi, serta kepercayaan para atlet, pelatih, dan ofisial.

0: Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dengan pemirsa, Direktur Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Basnang Said, menyampaikan permohonan maaf sekaligus menegaskan dugaan kekerasan seksual di pesantren telah mencederai masa depan para santri dan harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Ia harus menjadi teladan bagi kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi santri.
2: Dugaan kekerasan seksual yang menimpa puluhan santriwati di pesantren Dolokusumo menjadi sorotan tajam karena sebagian besar korban merupakan anak yatim piatu. Direktur Pesantren Kementerian Agama RI Basnang Said menyampaikan permohonan maaf mendalam dan memastikan pihaknya telah menginstruksikan Kanwil Kemenak Jawa Tengah untuk melakukan langkah percepatan. Selain pembekuan pendaftaran, Kemenak mewajibkan pemberhentian seluruh pengasuh yang terlibat serta menunjuk tenaga pendidik baru dengan integritas moral yang teruji.
1: Ia harus menjadi teladan bagi kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi santri, tapi justru melakukan hal-hal yang sak masa depannya anak-anak kita. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengecam apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan harus kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2: Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti adanya pola relasi kuasa yang membuat kasus ini tertutup rapat selama hampir 2 tahun. Ketua KPAI Aris Adileksono mengungkapkan bahwa para korban saat ini mengalami trauma berat, mulai dari krisis kepercayaan diri hingga isolasi sosial. KPAI menilai implementasi pesantren ramah anak selama ini masih sebatas jargon karena lemahnya sistem pengaduan internal dan dominasi doktrin yang membungkam nalar kritis para santri.
3: Iya, tentu ketika ramah anak ini kemudian tidak terimplementasi dengan baik pada sebagian lingkungan anak, lingkungan keluarga ataupun lingkungan satuan pendidikan, tentu ini faktornya banyak ya, mulai dari kapasitas SDM ya di dalam lingkungan itu.
2: Memasuki tahun 2026, Kementerian Agama menargetkan 1.900 pesantren sebagai percontohan pesantren ramah anak di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini pemerintah melalui kantor staf presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Dari Surabaya, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Pemerintah melalui kantor staf presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Di tengah sorotan terhadap efektivitas sekolah rakyat sebagai solusi kesenjangan pendidikan, proyek ini tidak hanya dipacu dari sisi pembangunan fisik, akan tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terkait peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pendidikan. Staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, saat mengunjungi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa sekolah rakyat diposisikan sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan akses pendidikan, sekaligus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, percepatan pembangunan ini menjadi krusial agar sekolah dapat segera beroperasi, khususnya pada bulan Juni, sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
2: Ya, tentu KSP bersama Kementerian PU, kita sama-sama mengawal pembangunan ini. Ini bagian dari bukti bahwa teman-teman di PU ini merencanakan dengan baik gitu. Semua target, semua realisasi itu ada progresnya. Saya minta doa dari masyarakat semua, khususnya yang ada di Nganjuk, supaya apa yang dilakukan oleh Kementerian PU dan juga Berantas di sini itu bisa optimal. Dan nantinya kan anak-anak yang akan bersekolah di sini kan juga anak-anak dari Nganjuk dan mungkin ada sekitarnya gitu ya. Jadi mohon dukungan doanya dan dukungan moralnya.
1: Sementara itu, Project Manager Sekolah Rakyat Tahap 2 Kabupaten Nganjuk, Dwi Handoko, menyampaikan pembangunan di atas lahan seluas 5,8 hektar tersebut ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah dalam waktu dekat seiring komitmen untuk mendukung akses pendidikan yang lebih merata.
3: Luas lahan ini di 5,8 hektar semuanya. Kalau critical path kita sudah lewati, Pak, yaitu di mana waktu itu pematangan lahannya. Seperti kita ketahui, di awal ini kan lahannya belum clear and clean. Itu kita sudah laksanakan dan sudah selesai kita lewati. Sekarang critical path-nya beralih di pekerjaan struktur. Ini yang sedang kita kejar.
1: Melalui percepatan ini, pemerintah tidak hanya menargetkan penyelesaian infrastruktur, akan tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas sekolah rakyat sebagai solusi jangka panjang di sektor pendidikan. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pendidikan yang dihadirkan, serta sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam memastikan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Arung Kusuma melaporkan.
0: Kali ini kita ke informasi dari sebanyak 85 siswa kelas 6 di SD Negeri Impres Kalibobo, Kota Nabire yang mengikuti hari pertama penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ ujian yang merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Dan kegiatan ini berlangsung dengan sangat tertib dengan dukungan penuh dari pihak sekolah, juga panitia serta orang tua. Dari Nabire, Arnold Saudilah melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang di SD Negeri Impres Kalibobo Nabire Kota berlangsung lancar dan tertib. Ujian hari pertama ini diikuti sebanyak 85 siswa kelas 6 yang terbagi dalam 5 ruangan ujian. Para siswa tampak serius mengerjakan soal di ruang kelas dengan pengawasan ketat dari panitia dan guru pengawas. Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama yakni pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan Pancasila. Kepala SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSAJ ini merupakan bagian dari perubahan sistem evaluasi dalam kurikulum merdeka, menggantikan ujian sekolah pada kurikulum sebelumnya.
5: Hari ini merupakan hari pertama, tanggal 4 Mei 2026, dilaksanakan ujian sekolah yang disebut dalam kurikulum merdeka, yaitu penilaian sumatif akhir jenjang. Dan saat ini sudah dilaksanakan hari pertamanya dengan jumlah siswa sebanyak 85 orang, terbagi dalam 5 ruang. Harapan kami kiranya semua pihak, baik orang tua wali murid, agar memberikan perhatian khusus kepada peserta peserta didik yang akan menghadapi ujian sampai di hari Kamis nanti, kiranya semua berjalan dengan baik.
4: Selain memastikan kesiapan siswa, pihak sekolah juga telah melakukan berbagai persiapan, termasuk pembelajaran tambahan dan latihan soal berdasarkan kisi-kisi dari KKG Gugus 1 Nabire Kota. Seluruh peserta dilaporkan hadir mengikuti ujian dengan dukungan 10 pengawas serta panitia pelaksana. Bahkan, di sela kegiatan ujian, siswa juga mendapatkan layanan makan bergizi gratis atau MBG dari pihak mitra SPPG Jayanti. Sementara itu, Ketua Panitia PSAJ Arief Tirtana menjelaskan bahwa ujian ini menjadi salah satu penentu kelulusan siswa selain nilai rapor dan tahapan evaluasi sebelumnya.
6: PSAJ adalah salah satu syarat juga untuk penentuan kelulusan, di samping juga dari nilai-nilai rapor dari kelas sebelumnya juga kita pertimbangkan. PSAJ juga sebagai lengkap ibaratnya digabung begitu toh, dari nilai-nilai sebelumnya untuk hasil kelulusan. Kemudian kalau yang TKA tadi, nanti mereka mendapatkan sertifikat. Dari sertifikat itu sudah terkeluar nilainya. Seperti itu. Itu adalah syarat-syarat yang harus mereka lalui untuk bisa lulus di jenjang sekolah dasar. Harapan kami ujiannya bisa berlangsung dengan baik, panitia, pengawas, bapak dewan guru, kepala sekolah kita bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian juga siswa-siswi kami harapkan untuk bisa lebih serius juga.
4: Pelaksanaan PSAJ di SD Negeri Impres Kalibobo dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai Senin hingga Kamis, dengan berbagai mata pelajaran yang diujikan secara bertahap. Pihak sekolah berharap seluruh rangkaian ujian dapat berjalan sukses serta memberikan hasil terbaik bagi para siswa sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari Nabire Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mencapai target zero anak tidak sekolah atau ATS melalui perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan. Dari Kediri, informasi lengkapnya bersama Ayu Citra.
7: Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pemkab Kediri menargetkan zero angka anak tidak sekolah atau ATS. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin. Ia mengatakan hingga 24 April 2026, sebanyak 5.390 ATS sudah kembali ke sekolah, namun masih ada 6.160 anak yang menjadi PR besar bagi Pemkab Kediri.
8: Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini, memang kita berharap kualitas dan kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita bisa semakin merata, terutama untuk di seluruh kabupaten. Dan kita memprioritaskan untuk anak-anak yang masih belum kesempatan, baik itu anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang berasal di dasar 1, dasar 2. Mas Wati meminta kita melalui Dinas Pendidikan untuk segera mempersiapkan diri, terutama agar anak-anak ini memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan anak-anak yang lain.
7: Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, M. Muzi, menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memperluas pemerataan pendidikan. Berbagai upaya ini meliputi program lanjutan gerakan satu guru, satu anak tidak sekolah, home visit ATS, dan program pencegahan putus sekolah pasca PPDB.
9: Terkait dengan pemerataan pendidikan, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan kerja keras para guru, para stakeholder, jumlah angka tidak sekolah di cut-off Dapodik tahun 2025, tepatnya 1 Oktober, itu 11.550. Alhamdulillah per 24 April berdasarkan data Pusdatin, anak-anak yang sudah bisa dikembalikan ke sekolah sebesar 5.390. Sehingga per 24 April masih tersisa 6.160 ya.
7: Muzin berharap dengan cara ini maka kualitas pendidikan dan juga SDM di wilayah Kabupaten Kediri akan semakin meningkat. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kita ke informasi lebih dari 50 orang dari sejumlah desa di Kecamatan Karangnongko, Klaten menjadi korban dugaan penggelapan dana nasabah bank milik pemerintah. Pihak manajemen bank terkait kini sedang melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Dari Surakarta bersama Adam Sutanto.
1: Ada nasabah menurut catatan BR itu kan baik, tapi kok ini tidak ngangsur, kemudian diparani, disurvei oleh teman-teman dari BRI. Nah, itu katanya sudah lunas.
2: Puluhan warga Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menjadi korban dugaan penggelapan dana nasabah bank mendatangi balai desa setempat. Mereka ini difasilitasi pemerintah Desa Demak Ijo untuk dipertemukan dengan pihak manajemen bank. Kepala Desa Demak Ijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan pihaknya mempertemukan para nasabah dengan pihak BRI berupa klarifikasi dan pelaporan terkait dugaan penggelapan dana nasabah tersebut. Data sementara, jumlah nasabah yang dirugikan kurang lebih 50-an orang yang berasal dari Desa Demak Ijo dan Desa Belimbingan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Eri Karyatno menyebut kasus tersebut mencuat karena adanya nasabah yang punya catatan baik namun tidak mengangsur yang kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas bank ternyata sudah melunasi. Setelah dikembangkan, ternyata kasusnya memang cukup banyak.
1: Adalah hari ini adalah mendata, mendalami masing-masing kasus karena kasusnya beda-beda, antar nasabah itu beda-beda. Kalau kami lihat itu nggih, yang berdasarkan laporan dari warga itu ada namanya dana talangan, kemudian ada dana titipan, ada dana pelunasan, ada pengambilan uang di rekening, ada sudah lunas tapi masih ditagih kan itu.
2: Salah seorang nasabah, Poniman Lukas, mengatakan pada awalnya mengajukan pinjaman ke bank yang bersangkutan dan beberapa hari kemudian membatalkan karena angsuran terlalu besar. Pembatalan pinjaman disampaikan melalui salah seorang pegawai bank berinisial R, namun ternyata tetap mendapatkan tagihan pembayaran hutang.
3: Pengajuan selang 4 hari saya akan membatalkan. Terus kok BPKB untuk jaminan saya minta diperbolehkan. Terus tidak tahu kemarin bulan April kok ada penagihan.
2: Sementara perwakilan legal kantor wilayah BRI Yogyakarta Edi Wiono ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya kini sedang melakukan pendalaman informasi dan klarifikasi terhadap para nasabah BRI Unit Karangnongko yang terindikasi disalahgunakan oleh pegawainya. Ia juga membenarkan pegawai berinisial R merupakan pegawainya dan masih aktif.
4: Kita melakukan pendalaman ya, melakukan penggalian informasi, klarifikasi terhadap nasabah-nasabah BRI Unit Karangnongko yang terindikasi ada disalahgunakan oleh si pekerja kita.
2: Dikatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui data pasti nasabah yang menjadi korban dugaan penggelapan dana termasuk nilainya karena masih dalam tahap pendalaman. Jika masih ada nasabah lain dari kasus tersebut dapat mencari informasi di BRI Unit Karangnongko, Klaten. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Dari Surakarta, kita ke Palangkaraya. Kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi mampu meredam lonjakan harga tiket yang memberatkan masyarakat di tengah kenaikan biaya aftur global. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Kita sangat berharap itu, karena memang ke sana memang cukup jauh.
2: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi mampu meredam lonjakan harga di tengah kenaikan biaya aftur global. Insentif PPN sebesar 11% yang ditanggung pemerintah itu, lanjut dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini, setidaknya membantu mengurangi beban penumpang setelah adanya kenaikan fuel surcharge sejak awal April 2026. Rawing Rambang menambahkan untuk penerbangan jet, kenaikan harga tiket yang semula diperkirakan mencapai sekitar 25%, kini turun menjadi kisaran 15 hingga 16%. Setelah dikompensasi oleh insentif pajak. Sedangkan pada penerbangan pesawat bermesin baling-baling atau propeller, dampaknya jauh lebih terasa karena kenaikan harga menjadi sangat minim, hanya sekitar 1 hingga 2%.
3: Tiket pesawatnya sekarang di atas 2 juta rata-rata, yang biasanya di bawah 2 juta. Garuda misalnya 1,8, sekarang bisa mencapai 2,4 sampai 2,7 ke Jakarta. Nah, ini dampak daripada perang teluk. Akibatnya mempengaruhi transportasi.
2: Sementara itu, pemberangkatan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PESPARAWI Kalimantan Tengah untuk PESPARAWI Nasional di Manokwari, Papua Barat bulan Juni mendatang tentu akan menyedot anggaran, terutama keberangkatan menggunakan pesawat yang akan mengeluarkan lebih banyak dana lantaran perjalanan menuju Provinsi Papua Barat sangatlah jauh. Oleh karena itu, Ketua Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah LPPD Kota Palangkaraya, Arautuni Jaban, telah mengusulkan agar bisa menggunakan pesawat TNI AU untuk mengangkut setiap kontingen saat transit di Jakarta atau Makassar demi menghemat anggaran tiket pesawat.
1: Jakarta, nah itu titik kumpulnya. Kita sangat berharap itu, karena memang ke sana memang cukup jauh. Kalau ke penerbangan reguler, seperti yang saya lakukan kemarin waktu saya ngecek kesiapan dan penampungan akomodasi di sana, transportasi di sana, pada tanggal 4 penerbangan reguler ini ada 2 kali transit Ujung Pandang atau Makassar. Baru sesudah itu langsung ke Manokwari. Nah, jadi cukup panjang gitu perjalanannya. Kita berharap ada penerbangan langsung nanti, misalnya itu bisa diwujudkan, terwujud dari ini, Hercules ini, dia mungkinnya satu kali pernah ada satu kali ini, satu kali transit mungkin dari sini ke Surabaya, jarak jelajah dari Hercules itu kalau tidak salah 8 jam. Itu hasil koordinasi kita dengan penelitian di pusat kemarin.
2: Intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini dalam Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami juga menyampaikan jika Anda ingin mengikuti semua informasi resmi kami, silakan klik di www.rri.co.id dan melalui media sosial TikTok, Instagram, dan X @RRIprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi. Kita lanjutkan kebersamaan dengan berbagai informasi setelah ini. We'll be right back.

Tanggal 1 Mei bukan sekedar peringatan, tapi momen refleksi bahwa kesejahteraan negara berdiri di atas kerja para buruh. Dari pagi sampai malam, merekalah yang menggerakkan roda ekonomi, menghidupkan industri, menjaga produktivitas, dan memastikan kehidupan terus berjalan. Namun di balik peran besar itu, masih ada yang menghadapi upah minim, jam kerja panjang, serta perlindungan yang belum optimal. Jadi Hari Buruh itu mengingatkan kita semua, termasuk pemerintah, untuk terus bersikap bijak dalam mengambil kebijakan. Keseimbangan perlu dijaga antara pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pekerja. Karena pembangunan yang kuat itu bukan hanya soal investasi dan keuntungan, tetapi juga tentang keadilan bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Jadi pemerintah diharapkan hadir sebagai penyeimbang yang adil, memastikan dunia usaha berkembang tanpa mengabaikan hak-hak buruh, karena saat kepentingan pengusaha dan pekerja dapat berjalan selaras, disitulah fondasi negara menjadi lebih kokoh. 1 Mei itu adalah pengingat bahwa kemajuan sejati lahir dari harmoni. Ketika kerja keras dihargai dan kebijakan berpijak pada keadilan, maka semua unsur akan sejahtera.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
6: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
7: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
6: Apa lo? Mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
7: Ya, malah kabur. Cemen!
9: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
10: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto hadir pagi hari ini di Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami akan mengupdate beberapa informasi terkini dari seluruh penjuru tanah air. Salah satunya adalah usai tergenang KRL Lintas Kebayoran Pondok Ranji kembali beroperasi. Dan kejadian ini berlangsung tadi malam ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Perjalanan dari Commuter Line atau KRL yang sempat terganggu karena air yang cukup tinggi genangan, kemudian juga gangguan aliran listrik atau aliran atas LAA dari mulai Jurang Mangu Pondok Ranji, kemudian sudah mulai menyala di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya perjalanan bisa dilanjutkan, penumpang pun juga bisa mendapatkan layanan. Dan meskipun demikian, KAI Commuter juga mengucapkan permohonan maaf dan ada beberapa penyesuaian mengikuti kondisi faktual, di samping juga mempertimbangkan faktor keselamatan. Dan kita akan update beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara

0: Bulog Papua telah menyalurkan minyak goreng jenis minyak kita sebanyak 1,1 juta liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk menstabilkan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Selengkapnya kita jumpai Arul Firmansyah.
1: Perum Bulog Kanwil Papua pada periode Januari hingga April 2026 telah menyalurkan minyak goreng jenis minyak kita sebanyak kurang lebih 1.127.000 liter lebih. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk program stabilisasi harga minyak goreng di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, pendistribusian minyak goreng jenis minyak kita telah menjangkau seluruh wilayah kerja Bulog Kanwil Papua, meliputi Jayapura, Biak, Manokwari, Fak-Fak, Sorong, Timika, Serui, Nabire, hingga ke Teminabuan. Penyaluran dilakukan langsung dari produsen ke distributor yang telah ditentukan.
2: Jadi kita Kanwil Papua dibantu 10 cabang. Kami sudah menyalurkan minyak kita dari alokasi Januari sampai dengan April, yaitu kurang lebih sekitar 1.127.340 liter. Nah, ini terus kami monitor ya, dan betul-betul minyak ini sudah sampai dengan dilakukan di masyarakat sudah menerimanya. Ini minyak komersil ya, untuk menstabilkan harga, bukan minyak bantuan. Ini minyak kita ini ada dua, yang satu untuk stabilisasi untuk yang yang di pasar, yaitu yang menjadi catatan dari Dinas Perdagangan SP2KP. Nah, ini yang betul-betul kita pantau karena minyak ini adalah minyak yang diperuntukkan untuk menstabilkan harga. Beda dengan minyak kita yang kita salurkan untuk bantuan pangan, ini beda itu ya. Jadi nanti kita bisa pilah-pilah mana yang untuk bantuan pangan dan mana yang untuk stabilisasi harga, yaitu SP2KP.
1: Ditegaskan Ahmad Mustari, dalam pelaksanaannya, Bulog Papua juga memastikan tetap melakukan pengawasan agar minyak kita bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat. Adapun untuk harga, hingga saat ini dipastikan belum mengalami kenaikan. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan serta Dinas Perdagangan Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk memonitor pergerakan harga di lapangan.
3: Untuk pengawasan harganya sendiri, Pak, bagaimana?
2: Oh, tentu. Kami koordinasi dengan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, terus memonitor dan memantau terkait dengan harga. Nah, bersyukur kita tidak menemukan, artinya tangan-tangan nakal, ya, artinya mungkin dijual di atas HET. Itu, ya tentu ini adalah bagian daripada tim untuk terus memonitor dengan terkait dengan harga.
1: Dengan langkah tersebut, Ahmad Mustari berharap kestabilan harga minyak goreng jenis minyak kita di wilayah Bulog Kanwil Papua bisa tetap terjaga dengan baik dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih wajar. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Warta Nusantara.

0: Kali ini dari Merauke, pemerintah mengingatkan pentingnya keberlanjutan program bantuan sekolah pangan agar dapat berjalan dengan optimal. Eligius Mahuze melaporkan dari Merauke. Eli?
1: Kekhawatiran tidak optimalnya bantuan yang

0: mempertahankan makanan pokok tradisional yakni sagu. Mengingat sagu memiliki nilai historis dan kultural yang tidak tergantikan. Selain sebagai sumber pangan utama sejak lahir, sagu juga memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan adat masyarakat Papua Selatan. Pasalnya dalam setiap pesta adat, sagu selalu menjadi bagian utama yang tidak terpisahkan.
1: Itu secara khusus di Papua Selatan melakukan pesta-pesta sagu penting dalam kehidupan orang asli Papua di Papua Selatan. Maka sagu perlu mendapat tempat di dalam proses pengembangan ekonomi untuk orang asli Papua di Papua Selatan.
0: Edo Kaisi menyampaikan pengembangan ekonomi masyarakat tidak boleh mengabaikan potensi sagu sebagai komoditas unggulannya. Integrasi antara pengelolaan sagu dan program pertanian modern diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mampu mengelola hasil usaha secara berkelanjutan yang mencakup pengelolaan keuangan hingga pemanfaatan hasil produksi secara tepat. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
2: Warta Nusantara.

0: Sementara di Biak, Bupati Biak Numfor mengatakan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan melalui kurikulum, tapi juga dari kemampuan guru dalam mengajar, tetapi melalui program makan bergizi gratis. Dari Biak disampaikan langsung oleh Roni Lololuan.
1: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra mengemukakan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dikawal bersama baik pemerintah, keluarga, masyarakat, dan media sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diakui, persoalan pendidikan tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat karena sifatnya dinamis serta menuntut adaptasi terus-menerus terhadap perkembangan teknologi, sosial, dan kebutuhan dunia kerja. Namun pemerintah daerah komitmen memberikan perhatian prioritas terhadap kemajuan pendidikan di daerah. Lebih lanjut, Bupati Markus mengatakan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan melalui kurikulum maupun kemampuan guru dalam mengajar semata, tetapi juga melalui program makan bergizi gratis atau MBG, siswa dapat nutrisi yang baik secara langsung meningkatkan fokus dan kemampuan kognitif siswa dalam menerima pelajaran. Selain itu, juga membantu mengatasi masalah kesehatan dan gizi buruk yang menjadi kendala dasar dalam proses belajar, serta melalui program ini juga nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan empati siswa diperkuat. Program MBG ini juga menjadi jawaban atas ketimpangan kualitas pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk belajar dalam kondisi sehat, terutama tidak lapar saat belajar.
2: Jujur saja, sebenarnya kalau bicara MBG, program ini sangat bermanfaat bagi kita yang ada di daerah-daerah yang jauh dari pusat perhatian pemerintah ya. Kenapa kami katakan ini program yang sangat baik sekali kalau itu dilakukan? Pertama, dari testimoni kita, banyak anak-anak kita ini yang ketika pergi sekolah, mereka tidak sarapan. Ketika sampai di sekolah, belum tentu mereka diberikan uang jajan orang tua untuk bisa jajan. Nah, pertanyaan lagi, kapan kalian makan? Jawabannya, nanti setelah pulang sekolah. Oke, tidak sampai di situ. Tetapi mereka yang harus menempuh jarak untuk pergi ke sekolah. Misalnya, tempat tinggal dengan sekolah ini cukup berjarak. Mereka harus menempuh jalan kaki itu bisa 2-3 jam. Sekali lagi, 2-3 jam. Kita ambil contoh seperti di Numfor. Mereka harus jalan kaki dalam keadaan perut kosong kembali lagi. Bagaimana bicara dari sisi gizi? Pagi hari ketika mereka mau pergi menerima ilmu, bagaimana mereka secara fisik ataupun juga jiwa mereka siap? Nah, jadi kita jujur, sebenarnya program ini cukup baik. Tetapi kita berharap ke depan evaluasi MBG yang sekarang jalan ini, lebih awal ini dijalankan di daerah wilayah kota ya. Kita berharap sebenarnya harus dibalik. Jangkau dulu mereka yang paling di luar sana. Nah, ini mungkin perhatian juga untuk pemerintah pusat supaya bisa melihat hal-hal seperti ini. Jujur, sebenarnya program ini bagus. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan yang baik. Itu yang kita harapkan. Ya, mungkin evaluasi juga dari pusat sampai ke daerah. Kemudian juga memberikan kewenangan kepada kita yang di daerah. Karena yang tahu persis persoalan di daerah itu kita yang ada di daerah. Tapi kalau manajemennya dari pusat harus melalui tahapan ini, apalagi bicara dari sisi penganggaran. Bisa saja, mohon maaf, ada yang tidak secara maksimal sampai di lapangan.
1: Menurut Bupati Markus Mansnembra, program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang jauh dari pusat perhatian pemerintah seperti distrik-distrik di wilayah luar kota dan kepulauan karena kebanyakan siswa tidak sarapan sebelum ke sekolah, bahkan

0: tidak memiliki uang jajan akibat kondisi ekonomi keluarga terbatas sehingga mereka baru sarapan setelah pulang sekolah. Di sisi lain, para pelajar harus menempuh jarak 2 hingga 3 jam berjalan kaki ke sekolah dengan perut kosong seperti di Pulau Nomfor dan wilayah terpencil lainnya, sehingga program makan bergizi gratis ini sangat baik untuk gizi dan kesiapan fisik serta jiwa anak-anak dalam menerima ilmu. Selaku Bupati Markus Mansnemra berharap ke depan pemerintah pusat mengevaluasi program MBG ini agar lebih awal dijalankan di daerah luar kota ketimbang di wilayah kota. Kepada pemerintah pusat diharapkan pula dapat melihat hal ini dan memberikan kewenangan kepada daerah karena daerah lebih memahami persoalan di lapangan.
1: Warta Nusantara.

0: Bupati Boven Digul, Roni Omba mengatakan dalam kemajukan dunia pendidikan diperlukan kerjasama dari semua stakeholder. Informasi lengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas dinas pendidikan dan tenaga pendidik semata. Hal tersebut disampaikan Bupati Boven Digul Roni Omba di hadapan Wakil Bupati Unsur Forkopimda, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para tenaga pendidik, pelajar, serta instansi lainnya. Bupati Boven Digul Roni Omba menyoroti masih adanya berbagai kendala di sektor pendidikan, khususnya di wilayah distrik dan kampung. Ia menyebut sebagian besar sekolah di daerah tersebut masih dikelola oleh yayasan sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan bersama.
2: Ini menjadi momen kebersamaan kita. Pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tidak hanya dinas pendidikan, tidak hanya guru-guru, tapi juga semua pihak untuk kita melihat. Kami tahu bersama bahwa di Kabupaten Boven Digul kita mengalami kendala di khusus pendidikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa benahi pelan-pelan melalui dinas OPD yang ada ataupun organisasi PSW yang ada bisa bekerja sama sehingga kegiatan pendidikan kita di kampung-kampung maupun distrik bisa berjalan. Karena selama ini yang menjadi sorotan memang kita tahu bersama, tapi ada tupoksinya masing-masing sehingga tidak dititikberatkan kepada dinas pendidikan.
1: Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya kendala teknis berupa gangguan penerbangan yang berdampak pada mobilitas masyarakat, termasuk para guru serta pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ujian. Pemerintah daerah telah berupaya maksimalkan agar akses penerbangan dapat kembali normal dalam waktu dekat.
2: Kami mohon doa, mudah-mudahan dalam waktu dekat 1-2 hari ini kita bisa berupaya semaksimal mungkin supaya penerbangan bisa dibuka kembali, sehingga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang datang ke Boven Digul. Jadi tidak hanya kami.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digul, Moses Wandenge, menambahkan pihaknya terus mendorong dan kolaborasi. Beberapa langkah yang akan diperkuat mulai dari perbaikan sarana sekolah yang rusak dan distribusi guru ke distrik terjauh sekolah dan tingkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter orang tua. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pendidikan.
3: Ya, pendidikan ini bukan hanya semata-mata dilakukan oleh 1-2 orang. Ini tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa komponen stakeholder yang ada, pemerintah tentunya, masyarakat dan pihak swasta dan pemerintah. Sehingga sebagai anak putra daerah, pada prinsipnya kami orang ada yang ada di sini, kami punya komitmen bahwa pendidikan ini betul tanggung jawab kita semua.
1: Berharap sinergi ini bisa menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu lulusan di Boven Digul. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Anggota DPR RI Eman Denas melakukan kunjungan kerja di Nabire, Papua Tengah, meninjau pelayanan MBG, Bulog, dan Lapas Nabire. Selengkapnya disampaikan oleh Jodefri Panjaitan.
1: Anggota DPR RI Komisi 13, Yan Permenas Pandenas, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 4 Mei 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau sejumlah program pemerintah sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal di Nabire, Ibu Kota Papua Tengah. Dalam agenda tersebut, Mandenas melakukan monitoring ke dapur SPPG OYH Nabire dan juga meninjau langsung proses penyediaan makanan serta memastikan kualitas gizi, makanan yang benar-benar segar, makanan yang sehat, diberikan kepada anak-anak penerima manfaat program makan bergizi gratis.
2: Tadi kan kita sudah cicipi sayur, ayam, kemudian tempe, makanannya kan fresh semua. Jadi saya pikir kualitas makanan sudah cukup baik, jadi jangan ada orang-orang tua yang khawatir. Karena hari ini anak-anak di Papua semua butuh makan biar mereka bisa sekolah. Banyak sekali kita dapat data kalau orang tuanya yang PNS atau kerja, pagi-pagi ibunya berangkat sekolah, kadang-kadang tidak sempat menyiapkan sarapan, anaknya ke sekolah pun dapat makan MBG, dia bersyukur. Jadi itu bisa mengurangi budgetnya yang ada di rumah. Dapur-dapur semua ini kita monitoring seluruh Indonesia. Dan kalau ada dapur yang tidak memprioritaskan pangan lokal, tenaga kerja lokal, pasti kita evaluasi. Karena tujuan Presiden Prabowo dirikan dapur ini adalah menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja yang pertama adalah prioritas orang lokal. Yang kedua, pangan lokal harus menjadi prioritas mereka untuk supply ke dapur-dapur. Dan mereka beli dari masyarakat petani dan nelayan. Karena tujuan MBG ini selain menyerap tenaga kerja, tapi juga mendorong perputaran uang di tingkat lokal itu bisa berputar di tingkat bawah. Sehingga orang yang berdagang di pasar, nelayan punya ikan, ada yang punya peternakan, kemudian begitu juga dengan yang sayur mayur, semua itu bisa diakomodir di dapur-dapur ini.
1: Selain itu, Mandenas juga mengunjungi SMP Negeri 1 Nabire untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan, dan dalam kunjungannya itu, ia menyempatkan berdialog dengan para siswa dan tenaga pendidik guna menyerap aspirasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Tak hanya sektor pendidikan, Yan Mandenas juga turut melakukan peninjauan ke Perum Bulog Nabire, di mana kunjungan ini difokuskan pada ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah Papua Tengah. Rangkaian kunjungan kerja Yan Permenas Mandenas ditutup dengan peninjauan ke lapas kelas 2B Nabire. Di lokasi tersebut, Mandenas melihat langsung kondisi warga binaan serta fasilitas yang tersedia, sekaligus mendorong peningkatan pembinaan dan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.
3: Tahun ini dan tahun depan kita berjuang mudah-mudahan anggarannya bisa segera terrealisasi untuk memprioritaskan daerah-daerah tertentu yang ada di Papua ini. Terutama misalkan lapas Abipura, lagi kita dorong, lapas Nabire, lapas Timika, ya, supaya perbaikan infrastruktur bisa dilakukan secara menyeluruh. Nah, bangunannya masih layak, cuma kan standarisasi kan perlu kita tingkatkan terus. Karena dengan berbagai macam kasus-kasus pelanggaran dengan larinya para tahanan kabur, ya.
1: Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari komitmennya untuk memastikan program pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke Serui, pemerintah memberikan harapan besar kepada 178 siswa SMKS TIK YPK Serui yang telah dinyatakan lulus. Selengkapnya ada Riki Aritonang.
1: Harapan kami untuk semua siswa-siswi kelas 12 yang telah dinyatakan lulus, kami mengucapkan selamat dan sukses untuk semua. Kejarlah mimpi setinggi langit, jangan lupakan Tuhan dalam setiap rencana dan keputusan kalian.
2: Sebanyak 178 siswa SMKS TIK YPK Serui dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian akhir yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala SMKS TIK YPK Serui, Vivi Dian Mamoribo MPD, dalam ibadah kelulusan di Aula Sekolah Senin 4 Mei 2026 dengan satu siswa yang dinyatakan tidak lulus karena mengundurkan diri.
1: Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kami keluarga besar SMKS YPK TIK Serui karena di hari ini adalah acara pengumuman kelulusan sekaligus penamatan siswa kelas 12 untuk tahun pelajaran 2025-2026. Jumlah peserta ujian kami untuk tahun ini sebanyak 179 dan yang dinyatakan lulus sebanyak 178. Satu orang tidak lulus karena mengundurkan diri. Selama 3 tahun anak-anak kami dididik di sini sesuai dengan visi kami. Yang pertama, kami menghasilkan siswa-siswi yang berkarakter, yang kedua kompeten, kemudian sehat dan berjiwa wirausaha. Seperti dari semboyannya, SMK adalah BMW, artinya bisa bekerja, bisa melanjutkan perguruan tinggi dan bisa berwirausaha.
2: Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan harapan agar para lulusan mampu menjadi generasi yang membangun daerah serta membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan guru atas dedikasi dalam mendidik dan membimbing para siswa hingga mencapai kelulusan.
3: Jadi jangan lupa jasa-jasa mereka. Mari kita tetap menghormati mereka karena tanpa mereka kita tidak mungkin berhasil. Saya juga berharap ke depan kalian dapat menjadi generasi yang mampu membangun daerah ini, membawa perubahan positif serta menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepada para orang tua dan guru, saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita ini.
2: Kegiatan penamatan ini pun diharapkan menjadi awal bagi para lulusan untuk melangkah ke jenjang berikutnya dengan semangat dan tanggung jawab dalam meraih masa depan yang lebih baik. Riki Aritonang melaporkan.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Maraknya aktivitas anak di ruang digital kini memunculkan ancaman baru, salah satunya adalah penyebaran paham radikalisme. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea dalam pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook. Sementara pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja daerah melalui integrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Katalog Elektronik. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Kementerian HAM telah menurunkan tim langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti persoalan tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta yang menjadi perhatian pemerintah. Langkah cepat dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan, sekaligus menghimpun fakta sebagai dasar dari tindak lanjut. Kita keluar negeri, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki babak baru setelah Teheran mengajukan proposal perdamaian terbaru berisi 14 poin. Iran mengajukan proposal tersebut melalui mediator Pakistan dan dikirimkan pada Kamis 30 April 2026. Namun, Presiden Donald Trump menolak proposal Iran dan menyebutnya tidak dapat diterima. Demikian dilansir dari The Times of Israel yang mengutip laporan lembaga publik Israel Kant. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Savate Indonesia meraih 5 medali emas pada Asian Savate Championship 2026 di Kathmandu, Nepal. Terpantau oleh RRI, ada 7 atlet yang dikirim mengikuti seluruh nomor pertandingan sejak 30 April hingga 3 Mei 2026. Kekuatan kontingen Indonesia terdiri dari 5 atlet putra dan 2 atlet putri yang tampil pada berbagai kelas yang dipertandingkan. Hasilnya mereka sukses mengumpulkan 5 medali emas dan 2 medali perak.

0: Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi terkait maraknya aktivitas anak di ruang digital kini memunculkan ancaman baru. Salah satunya adalah penyebaran paham radikalisme melalui platform game online. Selengkapnya kita simak laporan dari Zahrotin Aljana.
1: Dalam konteks radikalisasi ini adalah dieksploitasi aspek ideologinya.
2: Platform game online Roblox kini menjadi perhatian serius pemerintah setelah ditemukan adanya modus perekrutan dan penyebaran paham radikalisme yang menyasar anak-anak. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, sebanyak 112 anak terpapar radikalisme melalui Roblox. Staf khusus Kemenko PMK Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi, Ahmad Nur Wahid, mengungkapkan bahwa proses perekrutan tidak terjadi secara tiba-tiba. Anak-anak justru didekati secara bertahap hingga akhirnya diarahkan masuk ke dalam jaringan teroris. Ia menjelaskan dalam banyak kasus anak-anak tersebut bahkan dipersiapkan untuk menjadi pelaku termasuk bomber atau martir. Prosesnya berlangsung perlahan, mulai dari interaksi di ruang digital hingga terbangun kedekatan secara emosional.
1: Dalam konteks radikalisasi ini adalah dieksploitasi aspek ideologinya ya, untuk diinfiltrasi atau dipapar secara ideologis ya, untuk mengikuti kemauan daripada kaum-kaum ideolog atau jaringan teror ini.
2: Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Polisi Purnawirawan Edi Hartono, menjelaskan para pelaku memanfaatkan fitur voice chat untuk melakukan digital grooming. Modus ini diawali dengan membangun kedekatan melalui kesamaan hobi dalam game sebelum korban diarahkan ke platform lain seperti WhatsApp dan Telegram.
3: Setelah digital tahapan grooming ini dilakukan dan mereka satu grup misalkan dalam main game itu sama-sama merasa satu senasib, ya satu hobi misalkan gitu, baru nanti diundang keluar di sosial apa di platform yang lain seperti di WhatsApp ataupun di Telegram. Nah, disitulah baru di tahapan berikutnya adalah kalau bahasa psikologisnya itu kan normalisasi perilaku. Artinya apa? Di situ baru diisi doktrin-doktrin.
2: Pihak berwenang mengimbau orang tua untuk lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas digital anak. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah paparan paham radikalisme sejak dini. Dengan pengawasan dan komunikasi yang baik, anak-anak diharapkan dapat terhindar dari pengaruh radikalisme. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi terkait dengan mantan Mendikbud Ristek Dadi Makarim yang menegaskan bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea dalam pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook. Melainkan hanya kesalahan administratif sebagaimana kesaksian ahli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita ke Pengadilan Tipikor bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Atau pelanggaran itu sifatnya yang disebut dalam pelaksanaan kebijakan itu dalam konteks kewenangan Undang-Undang 32/2014 ada pelanggaran, itu termasuk pelanggaran administratif.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan keterangan ahli dari pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Dr. Ramli Atma Sasmita. Ahli mengatakan pelanggaran kebijakan itu bukan pidana melainkan hukum administrasi negara selama pelanggaran tersebut tidak dibarengi niat jahat atau mens rea. Mendengar keterangan ahli, Nadiem menegaskan dirinya tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook.
3: Jadi Prof. Romli menyebut kalau tidak ada sebab, kalau satu tindakan tidak menyebabkan yang lain, itu bukan pidana korupsi. Prof. Romli juga menyebut bahwa unsur-unsur pidana di dalam kasus ini tidak masuk sama sekali. Separah-parahnya ini harus masuk ranah administrasi negara. Karena tidak ada aliran dana, uang sama sekali, tidak ada mens rea, tidak ada bukti mufakat.
2: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi menghormati pendapat ahli. Namun jaksa berkeyakinan tindakan terdakwa Nadiem Makarim merupakan tindakan pidana korupsi.
4: Unsur memperkaya, menguntungkan itu kan sifatnya alternatif seperti itu. Dan juga ada kejahatan, ada di situ namanya menyalahgunakan kewenangan, segala macam. Nah, problem ini mengatakan ini administrasi, ya kita hargai namanya pendapat sebenarnya saya, tapi saya yakin Prof. Lombi apa yang dia cetuskan dulu berbeda. Saya membaca dari hal-hal yang selama ini beliau perjuangkan seperti korupsi ini seperti tidak, itu.
2: Jaksa juga menegaskan bukti Nadiem Makarim mempunyai niat jahat. Ada aliran dana sebesar 809 miliar rupiah ke terdakwa Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke informasi lainnya. Kali ini, pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja daerah melalui integrasi lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau yang disingkat dengan LKPP, katalog elektronik. Selengkapnya ada Rian Suryadi.
5: Juga terintegrasi, tadi disampaikan oleh Bapak, terintegrasi dengan...
6: Pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja daerah melalui integrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, katalog elektronik. Langkah ini ditandai dengan kick-off integrasi sistem serta peluncuran master product di Jakarta, yang mana ini menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses pengadaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan integrasi ini akan memangkas hambatan birokrasi selama ini yang memperlambat realisasi anggaran daerah. Seluruh proses perhubungan dalam satu alur data yang sama dan dapat dipantau secara real time.
5: Suatu sistem yang luar biasa besarnya yang terkait dengan pemerintah daerah, di mana nanti teman-teman pemerintah daerah juga bisa ikut di dalam sistem ini, pembayarannya juga langsung. Belanja pengadaan barang jasa pemerintah yang sekitar 40% dari APBN atau sekitar 1.800 triliun itu bisa kita kelola dengan baik.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menambahkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI akan semakin memperkuat sistem e-katalog, terutama dalam proses validasi dan pengawasan produk.
7: E-katalog ini juga saya kira sudah 4 tahun kita kerjakan, jadi ya memang proses yang tidak cepat, tapi sekarang makin terintegrasi, apalagi kita sekarang buat berbasis AI. Ini yang saya minta dicatat, berbasis AI, sehingga itu bisa cepat penyesuaiannya dan pendatanya.
6: Diketahui integrasi ini akan memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Pemerintah optimis integrasi e-katalog akan menjadi fondasi penting dalam mendorong efisiensi belanja negara sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
7: dan
6: Indonesia.
7: Dan ini semua dirancang oleh putra-putri Indonesia. Dan ini yang saya kira penting.

0: Ketua IDAAI Jawa Barat, Anggraini Alam menjelaskan imunisasi menjadi penting untuk membentuk kekebalan spesifik terutama pada anak melalui paparan mikroba yang telah dilemahkan tanpa harus mengalami sakit terlebih dahulu. Kita simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Suatu edukasi yang terus.
2: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Cabang Jawa Barat, Profesor Anggraini Alam menjelaskan bahwa imunisasi bekerja dengan memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit melalui mikroba yang telah dilemahkan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan antibodi tanpa harus melewati fase sakit. Profesor Anggraini juga mengingatkan para orang tua bahwa tidak ada kata terlambat untuk melengkapi status imunisasi anak.
1: Kita memang masih memerlukan suatu edukasi yang terus menerus kepada masyarakat sehingga kesehatan mencegah penyakit menjadi prioritas utama.
2: Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengingatkan bahwa biaya penanganan saat terjadi kejadian luar biasa atau KLP jauh lebih mahal dibandingkan melakukan imunisasi rutin. Dr. Piprim mengimbau masyarakat untuk kembali memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas guna memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak perlindungan kesehatan mereka secara penuh.
3: Mengendalikan KLB yang sedang berkecamuk. Dan kita perlu tahu kalau terjadi KLB itu biayanya jauh lebih mahal daripada apabila kita melakukan imunisasi rutin. Ya. Jadi adanya pekan imunisasi nasional atau ORI ya, itu jauh lebih mahal.
2: Hingga saat ini, virus campak tercatat sebagai penyakit dengan kemampuan penularan tertinggi di dunia, di mana satu penderita dapat menginfeksi 18 orang lainnya jika tidak memiliki kekebalan. Guna memutus rantai penularan tersebut, IDAI menargetkan cakupan imunisasi rutin harus mencapai minimal 95%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berikut ini.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 5 Mei 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sebesar 15 knot dengan tekanan udara minimum sebesar 1.008 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat. Dalam 36 jam ke depan, bibit 92W diperkirakan akan bergerak ke barat dan belum menunjukkan peningkatan intensitas. Kecepatan angin masih pada kisaran 5 hingga 15 knot dengan tekanan 1.007 hektopaskal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di perairan barat laut daripada Aceh, kemudian Selat Makassar dan juga Laut Banda. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat laut Aceh, di Selat Makassar, Laut Maluku, Maluku, Laut Seram, di Laut Banda, dan di wilayah sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Bengkulu, Selat Sunda, perairan barat Lampung, Laut Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Laut Sulu, Laut Arafuru, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, Sumatera bagian utara hingga tengah, Laut Jawa bagian barat, Selat Kalimata, Laut Maluku, Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Tanjung Selor, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, sedangkan potensi hujan ringan di Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan juga Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa!

0: Pendengar yang pemirsa, pemberangkatan jamaah calon haji asal kota Bandung tahun 1447 Hijriah atau 2026 dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kartajati. Kami akan hadirkan kali ini special feature produksi RRI Bandung yang disampaikan langsung oleh Dwiana Daputro dalam Menuju Baitullah 2026.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
2: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bapak Kapolda melepaskan rombongan jemaah haji Kota Bandung kloter kedua, mudah-mudahan bisa aman, lancar sampai ke tujuan. Sama-sama kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaikallah.
3: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Bandung tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati sesuai dengan data resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setiap kloter telah ditentukan waktu pengumpulan koper, keberangkatan menuju titik kumpul hingga jadwal masuk asrama haji, Indramayu, dan waktu lepas landas. Pada gelombang pertama, kloter KJT-02 diberangkatkan dengan jumlah 445 jemaah yang berkumpul di Mapolda dan dijadwalkan terbang pada 23 April 2026 lalu. Selanjutnya kloter KJT-16 juga dengan jumlah jemaah yang sama ini akan menyusul keberangkatan pada awal Mei 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memasuki gelombang kedua, kloter KJT-22 dengan 151 jemaah diberangkatkan melalui titik kumpul KBIHU sebelum menuju embarkasi Kertajati. Kloter berikutnya seperti KJT-27 dan KJT-35 juga dijadwalkan berangkat secara bertahap dengan jumlah jemaah yang bervariasi. Seluruh jemaah diwajibkan mengikuti tahapan yang telah ditentukan mulai dari pengumpulan koper di kantor Kemenag Kota Bandung hingga keberangkatan menuju lokasi pemberangkatan. Jadwal yang disusun bertujuan untuk memastikan proses berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa hambatan berarti. Kepala Kemenhaj Kota Bandung, Andi M. Arief, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal demi kenyamanan para jamaah. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik.
4: Calon jamaah haji Kota Bandung itu 1.679 nanti akan terbagi di 5 kloter, itu 3 kloter itu 2 kloter gabungan. Kloter awal itu tanggal 22 April, yaitu kloter 2 KJT bersama haji nanti. Jadi kita masuknya embarkasi Kertajati. Kloter pertama adalah kloter tutup.
5: Pemberangkatan nanti jemaah haji akan diberangkatkan di Mapolda Jabar biasa langsung menuju embarkasi. Khususnya lansia, dan ini umumnya untuk para jemaah haji Kota Bandung untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, apa yang telah disampaikan Bapak Wali Kota. Kegiatan-kegiatan yang penting saja dilakukan sebelum nanti puncak haji, karena memang suhu udara di sana sangat menguras tenaga.

Selain itu, para jamaah diimbau untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan serta menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan optimal. Dengan adanya jadwal yang terstruktur dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kota Bandung dapat berangkat dengan lancar dan kembali dengan selamat. Pemerintah juga berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak serangkaian informasi penting lainnya. Juga bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga hari ini 5 Mei 2026 dan dilakukan online melalui website resmi seleksi.comdigi.go.id. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Jadi hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan panitia. Segera siapkan dokumen terbaik dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi yang lengkap, kunjungi seleksi.comdigi.go.id. Kami ulangi, seleksi.comdigi.go.id. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran publik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kondisi para buruh dan pekerja di negara kita belum bisa disederhanakan jadi baik ataupun buruk. Lebih tepatnya, kita bisa mengatakan masih timpang dan terus berproses. Di satu sisi, ada kemajuan. Upah minimum di banyak daerah meningkat, program jaminan sosial seperti BPJS makin meluas, dan isu keselamatan kerja lebih sering dibahas. Pemerintah juga berusaha menjaga iklim investasi supaya lapangan kerja tetap terbuka. Tapi di sisi lain, masalah klasik masih terasa. Banyak buru-buru terutama di sektor informal ataupun kontrak masih menghadapi upah yang pas-pasan dibanding biaya hidup, jam kerja yang panjang, dan kepastian kerja yang rendah. Perlindungan hukum juga belum selalu dirasakan merata di lapangan. Jadi secara struktur, kesejahteraan buruh masih belum sepenuhnya kuat. Yang jadi kunci sebenarnya adalah keseimbangan. Kalau kebijakan terlalu condong ke pertumbuhan usaha tanpa perlindungan pekerja, kesejahteraan buruh akan tertinggal. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu berat ke satu sisi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan usaha, lapangan kerja juga justru bisa berdampak pada para pekerja. Jadi, arah idealnya bukan memilih salah satu, tapi memperkuat keduanya. Usaha bisa tumbuh dan jaya, tapi para buruh juga harus naik kualitas hidupnya.

0: Bu, aku pamit berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, ibu nitip bentar nak sayangku cintaku. Ibu nitip sampah ini ya.
0: Ini buangnya ke depan pagar kan bu?
1: Iya nak. Bukan gitu nak sayangku. Plastik bekas bungkus makanan ini kita buang di kantong yang ini. Dan sisa makanan yang ini dan kulit buah ini kita buang di tempat yang satunya lagi, oke?
0: Oh ala gitu ya. Berarti yang ini buat plastik, yang ini buat sisa makanan ya bu.
1: Pinter banget. Dengan begitu kita bisa membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan bumi tetap lestari.
2: Dengan pilah sampah dari rumah, kita turut membantu petugas sampah dan mendukung gerakan global daur ulang. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia dan untuk Anda semua yang juga pagi hari ini dipenuhi dengan semangat. Dan saya Rizky Rustarto akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan juga menghadirkan topik-topik pilihan yang boleh Anda ikut sertakan, disertai dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, dan peristiwa di sekitar Anda. 021-384-4545, 021-386-6712, dan di 021-352-3172. Beberapa topik yang sudah saya siapkan pagi hari ini bersama tim redaksi adalah kegentingan di pantai utara Jawa. Kemudian yang kedua adalah memperkuat perlindungan pekerja outsourcing kini hanya dibatasi di 6 sektor. Kemudian 174 ribu anak tidak sekolah ada di Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan di antaranya usia SMA yang mendominasi. Kemudian topik yang keempat adalah flotila sumut yang dilaporkan melaporkan penculikan ratusan orang aktivis. Ini juga salah satu isu yang cukup menarik di akhir-akhir ini. Dan kami juga masih akan terus memantau situasi terkini di berbagai wilayah terkait dengan penanganan bencana. Di line telepon yang ada, silakan Anda untuk berpartisipasi dan juga mungkin bisa menyapa rekan-rekan ataupun juga pendengar lainnya di seluruh Nusantara. Dan akan pula kami hadirkan informasi terkait dengan update terkini dari penanganan proses pemberangkatan calon jamaah haji. Dan sampai dengan saat ini pemberangkatan dari masing-masing embarkasi berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang juga kami ketahui. Kemudian kami juga akan update seperti apa sanksi-sanksi untuk mereka yang secara ilegal masuk ke Madinah dan juga Mekah, terutama menjelang musim haji, karena memang ada larangan yang cukup kuat bagi setiap orang yang tidak memiliki visa haji agar segera pergi dari sana. Kami akan sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah berada di ujung telepon. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kendi?
1: Alhamdulillah baik, terlebih pagi ini Bu Resti cerah sekali.
0: Ini sedang sarapan ya?
1: Udah selesai sarapan.
0: Oh, cepat juga sarapannya ya. 7:30 udah selesai sarapan ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Kendi, topik apa yang mau dipilih?
1: Saya mau dengar itu yang nomor 3 itu apa tadi dari Sulawesi Selatan apa itu ya?
0: 174.000 anak tidak sekolah dan kebanyakan usianya SMA.
1: Ya Allah, ya. Nah, harusnya pemerintah harus

0: di Solo. Pagi Pak Edi.
1: Assalamualaikum. Dari Pak Edi di Teleton. Kita ke Pak Edi.
0: Pak Edi, mungkin volume radionya boleh dikecilkan supaya tidak feedback.
2: Pagi. Pagi Mbak Resi.
0: Iya.
2: Sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin. Pak Edi, mohon selamat maaf hidup. Boleh dikecilkan mungkin volume radionya
2: udah,
0: supaya
2: tidak. Matiin. Tak kasih mati.
0: Oh, iya.
2: Ya, ya. Di Solo mendung ini.
0: Mendung pagi hari ini.
2: Ya. Ini kapan Mbak Desi beri masukan Pak Presiden untuk masa Indonesia? Semoga Pak Presiden ya sehat 4 tahun tugasnya biar jalan gak baik. Semoga. Nah, ini kan mau gak mau musibah bencana ke depan kami sih ada malah ini macam-macam.
0: Ya.
2: Semoga saja kalau sudah ada dua bersama. Paling gak ke depan sampai 4 tahun itu musibah bencana dikurangi semuanya.
0: Lebih tenang ya kita
2: ada
0: juga ya.
2: Sedikit-sedikit ada. Iya toh. Bahkan kalau orang yang sing pikirannya korupsi barang, oh ya, tak sehat, tak korupsi lah. Wis, gak korupsi bukan. Okay. Ada orang yang benci-benci, yang gak bener. Ya, wis mikir bencangan. Artinya menjadi benci, ini benci tambah penyakit nanti.
0: Betul.
2: Semoga Indonesia semoga tambah lebih baik.
0: Amin. Nanti. Terima kasih banyak Pak Edi. Selamat pagi. Ya, Pak Edi secara konsisten ya meminta agar ada doa bersama karena memang Indonesia dikenal meskipun sebagai negara dengan multi kepercayaan, namun kita juga ingin sekali bahwa segala sesuatunya harus dilandasi dengan kekuatan dan doa. Kita ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi.
3: Iya, tapi kenapa tuh? Hati ini sedih. Gak bisa lihat Mbak Risti dari RRI Net ini.
0: Kenapa? Begitu ya. Oke, iya, saya coba akan tampung informasinya. Saya coba kirim ke tim teknis untuk bisa ditindaklanjuti. Sejak kapan Bu nggak bisa lihatnya? Hari ini saja?
3: Hari ini. Iya, tapi gemes.
0: Pantesan saya kok nggak ditebak warna bajunya hari ini ya?
3: Nah, itu jadinya.
0: Oke, baik kalau gitu. Nanti coba diteruskan. Bu Indra mau pilih topik yang mana? Silakan.
3: Yang nomor satu Mbak Risdi.
0: Kenapa tuh?
3: Bu Indra kan tinggal di pantai utara Pulau Jawa juga. Iya, jadi selama ini walaupun air agak payau ya, kita selalu beli dari yang sudah dikemas gitu.
0: Yeah.
3: Tapi alhamdulillah sepertinya terhindar dari bencana-bencana yang sering didengarkan dari media ini. Nah, sekarang tadi nomor satu itu tentang kegentingan apa ya Mbak Risia?
0: Oke, saya coba nanti akan ini ya, akan jawab bersama narasumber. Sehat selalu Bu Indra, terima kasih banyak, selamat pagi. Dari Cirebon kita ke Toli-Toli, Bu Haryanti, pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Sehat, senyum, semangat untuk Mbak Risti bersama tim.
0: Sudah senyum, juga sehat, dan semangat.
4: Mbak Risti. Risti sama Resti ya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Soal tiga kan ada itu ya.
0: Iya, itu adik saya kok.
4: Iya, benar. Saudara ya, kita semua bersaudara.
0: Bu Haryanti, pagi ini cerah, Toli-Toli?
4: Oh pastinya cerah, secerah senyumnya Mbak Risti dong.
0: Amin. Mau pilih
4: topik
0: yang mana?
4: Saya mau ngikutin itu Mbak Risti, mau tahu gimana perlindungan terhadap aktivis itu aja sih.
0: Kenapa ya pilihnya aktivis? Apakah karena mantan aktivis juga?
4: Saya menghargai ya para aktivis itu ya. Entah gimana nasib mereka selanjutnya, perlindungannya seperti apa. Ya, kita mau tahu dari pemerintah tuh seperti apa untuk aktivis ya.
0: Baik, kalau gitu.
4: Ya, itu aja sih. Karena senang mereka itu membela hak-hak ya, hak asasi manusia, membela kebenaran pastinya. Jadi, pemerintah harus tahu tuh aktivis ini harus gimana nantinya ya.
0: Ya.
4: Jangan mereka dibiarkan begitu, harus ada perlindungan juga untuk mereka. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Risti.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Amin. Dari Toli-Toli kita ke Malang ada Pak Suranto. Selamat pagi Pak Suranto.
5: Selamat pagi, bertemu lagi Mbak Risti Rustarto.
0: Dengan senang hati. Bagaimana cuaca cerah pagi ini?
5: Cuaca cerah pagi ini cerah banget. Kemarin juga cerah, nggak ada hujan.
0: Alhamdulillah.
5: Boleh minta izin tolong diulang topiknya, Mbak?
0: Boleh sekali ya. Saya akan coba bacakan

0: Ulang 5 topik pilihan hari ini. Yang pertama adalah kegentingan di pantai utara Jawa. Yang kedua, memperkuat pelindungan pekerja outsourcing yang dibatasi hanya 6 sektor. Ketiga, 174.000 anak tidak sekolah di wilayah Sulawesi Selatan dan rata-rata berusia SMA atau sederajat. Kemudian yang keempat adalah Flotilla Sumut laporkan penculikan ratusan orang aktivis. Dan yang kelima adalah penanganan bencana di sejumlah daerah. Silakan, yang mana?
1: Itu nomor tiga ya, banyak sekali nggak sekolah ya.
0: Yeah.
1: Ya, gitu ya. Semoga mereka kembali ke sekolah ya, SMA ya. Mereka adalah generasi penerus bangsa ya.
0: Persis.
1: Iya, SMA kan masih muda, masih 18, 16, 17 tahun ya.
0: Yeah.
1: Ya, semoga mereka kembali ke sekolah. Dan nanti kalau sudah sekolah, guru-gurunya harus sabar juga ya. Jangan jangan main pukul tendang seperti zaman aku sekolah tahun 80-an ya. Itulah yang buat orang nggak betah di sekolah kan gitu ya. Jadi jangan sampai begitu juga. Ya itu aja untuk topiknya. Terima kasih Mbak Risti.
0: Sama-sama, selamat pagi. Ya, topik ketiga dipilih oleh Pak Suranto. Saya ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Pak Dasrun, selamat pagi.
2: Selamat pagi penyiarku yang sangat cantik sekali.
0: Waduh, pagi-pagi sudah dapat pujian nih. Mudah-mudahan nanti siang dapat transferan ya.
2: Pelayannya itu iya, menjadi pelayan saja heboh sekali kok. Terima kasih saya atas sambutannya.
0: Baik kalau gitu, Pak Dasrun. Pagi ini di Purwokerto cuaca gimana?
2: Jakarta, Aji Barang saya keadaannya mendukung.
0: Oh, mendung ya. Oke. Tapi sempat hujan tadi malam atau?
2: Kemarin sore hujan, tapi kebetulan malam terang.
0: Oke.
2: Okay. Saya Taufik, milih Taufik yang nomor satu, Mbak.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, tentu saja yang mudah-mudahan katanya kan ada wacana mau dibikin tanggul raksasa gitu kan, saya mendengar ya.
0: Ya
2: mudah-mudahan apa yang jadi keniatannya baik Pak Prabowo serta ya mungkin pejabat-pejabat lainnya, mudah-mudahan apa yang jadi wacana bisa tercapai. Saya cuman seperti itu Mbak Risti, tidak panjang lebar karena waktunya sudah pendek.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purwokerto yang memilih topik nomor satu, dan kali ini juga saya mau ke Samarinda. Pak Soan, pagi.
3: Selamat pagi temanku.
0: Pagi, ya Allah, pagi.
3: Pagi, pagi, pagi. Good pagi, selamat morning.
0: Ini kalau diterusin bisa 2 hari 2 malam nih. Pak Soan, pagi ini cerah di Samarinda?
3: Berawan.
0: Oh.
3: Dingin-dingin empuk.
0: Oke. Okay.
3: Saya kalau sudah masalah pendidikan ya, itu kok kenapa ya? Terus langsung hati saya tuh kesal begitu ya. Pelayanan pendidikan, itu kan pelayanan pendidikan paling dasar ya, Indonesia dilindungi oleh undang-undang ya. Nah ini kok sekian ratus yang tidak sekolah, sekian ribu tidak sekolah, sekian puluh ribu tidak sekolah, itu pada tingkat SLTA itu angan-angan kita ingin menjadi Indonesia emas itu gimana ya kira-kira ya?
0: Berat ya.
3: Nah kemarin kan Pak Prabowo berpidato, saya akan bikin kejutan untuk pendidikan. Oh itu kan, terus jatuh sebatas pidato aja tuh gimana tuh ya?
0: Oke. Nah, nanti jadi coba kita teruskan ya.
3: Saya kira gini. Mbak Risti ya, saya mengira mungkin ini kesalahan manajemen di dalam sekolah kelihatannya begitu ya. Bukan apa, ya maaf, oknum-oknum kepala sekolah itu tidak punya talenta, tidak punya jiwa untuk membangun anak bangsa ini. Saya kira begitu, egosentrisnya lebih kuat daripada kepentingan-kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Dia lebih mengedepankan egoisnya itu. Nah ini yang perlu diperbaiki kepala-kepala sekolah. Saya kira guru-guru itu kan nurut aja pada kata kepala sekolah. Guru itu paling gampang menurut. Cuman kepala sekolahnya inilah yang perlu dibentuk talenta-talentanya. Dan talenta ini kan kemampuan dasar ya yang ada pada manajemen ya itu ya. Nah jadi saya kira kepada ya pengampu kebijakan, janganlah menetapkan kepala sekolah itu berdasarkan like is dislike. Terima kasih.
0: Saya mendengarkan dengan seksama loh Pak Soan hari ini. Demikian tadi beberapa topik pilihan yang sudah dipilih oleh para pendengar, dan mudah-mudahan dari topik-topik yang ada, Anda juga nanti bisa ikut partisipasi melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Ada berbagai isu pagi hari ini yang nampaknya juga cukup menjadi pilihan yang beragam ya. Ada yang memilih mengenai anak putus sekolah, ada pula yang memilih mengenai topik-topik lainnya, dan kita nanti akan dengar juga bagaimana penyampaian dari narasumber terkait dengan beberapa persoalan termasuk perlindungan pekerja outsourcing yang dibatasi di 6 sektor. Ketika teknologi juga mulai lebih maju lagi, AI atau Artificial Intelligence ini bisa menggantikan beberapa tugas yang harusnya dilakukan oleh manusia, namun kalau dibatasi dengan outsourcing hanya 6 sektor, apakah ini juga nanti akan menjadi persoalan tersendiri? Kami masih akan lanjutkan dengan kebersamaan di beberapa informasi berikut ini. Kita akan ikuti warta berita yang akan kita simak dan dengarkan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
10: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
9: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
10: Oh, boleh, boleh.
9: Assalamualaikum, Pak Rustam.
11: Waalaikumsalam. Siapa ya?
9: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
11: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
9: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi Bapak masih ingat Manda, kan?
11: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
9: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
11: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
9: Tapi Bapak sehat-sehat aja, kan?
10: Si Manda. Reunian dah tuh, gue dikacangin.
12: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.